0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Bapak Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Nusron ya, Pak. Kopernya, kan?
6: Punya Pak Nusron, Pak.
4: Pak,
6: uangnya yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
4: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
6: Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, Ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lasarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
2: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya

0: kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
1: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
2: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
3: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap.

0: tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu, ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah, mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan

0: persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo, vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
2: Baik, pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas Anda dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om namo buddhaya, salam. Semenjak 45 tak pernah
1: berhenti, aturan setiap... Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
5: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
6: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
7: Nah, itu tadi tanggapan beberapa pendengar kita ya. Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini berdasarkan data yang ada, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis yang tinggi ini mendorong sejumlah kalangan mendesak agar adanya evaluasi, termasuk dari Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, bagaimana evaluasi dari Komisi 5 DPR RI? Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi.
3: Wawancara Pro 3.
7: Pak Mori, selamat pagi.
8: Pagi.
7: Pagi, Pak Mori. Ya. Jadi kalau Komisi 5 melihat banyaknya kecelakaan kapal seperti apa ini, Pak?
8: Aduh, kacau.
7: Kacaunya kacau. Kenapa
8: lalu
7: ini,
8: Pak Mori? Kita rapat 2 minggu lalu kita ya sampein marah-marah. Bukan marah-marah, gimana ya? Kita sampaikan lah. Ini kan kita ngebangun apa ya?

0: untuk tidak mengkaitkan bahwa apa kecelakaan ini bukan karena usia kapal gitu. Karena kan kita ketika kita bicara itu mereka bilang, "Oh, ya, kapal enggak apa-apa tua, Pak. Yang penting perawatan."
1: Ya.
0: Semua kapal yang tenggelam yang bermasalah ini umurnya di atas 35
1: tahun. 35
0: tahun
1: ya, betul.
0: Yang tenggelam ini 39 tahun.
1: Ya.
0: Masuk baru dari Jepang, dilakukan perbaikan-perbaikan, belum jalan lama sudah tenggelam. Sulit kita untuk tidak mengkaitkan itu. Pada kenyataannya terjadinya seperti itu.
1: Karena faktor usia ada kemungkinan unsurnya.
0: Ya, pasti
1: begitu,
0: ada
1: ya.
0: Faktor itu.
1: Ya.
0: Kita kan nggak pernah tahu misalnya ya, dengan usia yang begitu lama, mungkin ada bagian-bagian, ada komponen-komponen yang tidak bisa direstorasi. Kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin ada apa? Nah, kalau yang kemarin yang di kejadian yang di Lombok itu, yang di perairan Bali Lombok,
1: yeah.
0: Itu kan apartnya tidak berfungsi dengan baik, alat pemadamnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau itu berfungsi dengan baik, mungkin kejadian kebakaran itu bisa di apa? Bisa diatasi.
1: Antisipasi lah begitu ya, Pak Mulya.
0: Ya, yeah. Ya artinya kan kejadian udah ada kejadian kebakarannya, bukan antisipasi ya. Udah ada kejadian
1: penanganan karena aparnya tidak berfungsi itulah problemnya.
0: Nah, ini kan itu walaupun KNKT belum mengeluarkan rilis resmi gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kan logika-logika itu bisa masuk. Kita sering nemuin misalnya kan apart itu harus ada apa namanya? Pengecekan, yeah. Ya. Kan rutin ya. Nanti di situ akan ada tertulis masa berlakunya. Ya. Dia harus dicek misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan berkala. Nanti di situ ada masa berlaku. Misalnya dari bulan Januari ini berlaku sampai bulan April. Atau dari sampai bulan Juni. Nanti Juni sampai bulan Desember.
1: Yeah.
0: Itu ada. Ini banyak apart itu yang tidak dilakukan pengecekan itu. Jadi ada yang sudah ada luar sah dalam 2 tahun. Ada yang 3 tahun. Nah, Lampung juga begitu.
1: Yeah.
0: Itu pengecekannya ada semua tuh. Lampung itu ada masanya juga. Dicek semua. Itu terkait dengan kondisi. Terkait dengan manifest kemarin, kita nemuin ibu-ibu bingung, suami saya beli tiket.
1: Yeah.
0: Terus, tapi kok namanya nggak
1: ada, di manifest? Tidak ada di manifest, ya.
0: Kan konyol itu. Kami sudah menyatakan kepada Pak Menteri sejak zaman kapal tenggelam yang di Banyuwangi.
1: Yeah.
0: Itu sekitar setahun setengah yang lalu. Kita udah rame-rame. Itu manifest antara Basarnas dengan BMK, dengan KNKT, ya, dengan yang ada itu berbeda semua. Manifest itu baru diisi ketika ada keluarga yang klaim, ada saudara saya di kapal itu.
1: Yeah.
0: Baru namanya dimasukin dalam manifest. Lah itu kan konyol. Coba. Nah, kami juga sampaikan di Komisi 5, Pak, bisa enggak sih Bapak punya legacy? Legasinya apa?
1: Yeah.
0: Dulu kami bilang kereta api itu dulu adalah transportasi, moda transportasi yang paling amburadul. Ya, orang naik di lokomotif, naik di atas atap,
1: yeah.
0: Oh, ada pedagang asongan masuk di dalam, udah toiletnya udah nggak ada yang bener, udah pokoknya bisa dibayangkan kereta zaman itu kayak apa. Stasiunnya juga sama amburadulnya, orang bisa naik masuk ke stasiun lewat pintu mana saja. Apa yang terjadi di Pak Jonan? Dibenahin tuh.
1: Ya.
0: Itu
1: dan barang. Bisa begitu ya, Pak Mori ya.
0: Iya. Betul, bayangkan ya. Kalau kereta itu kan daily, Pak. Orang berangkat pagi.
1: Jalurnya naik, lebih padat begitu ya, Pak Mori. Ya.
0: Jalurnya lebih padat. Daily, harian. Kalau orang naik kapal itu kan, Pak, mungkin 3 bulan sekali. Mungkin 6 bulan sekali, kan?
1: Ya.
0: Atau bahkan mungkin tahun sekali. Ini daily. Puluhan juta orang naik kereta tuh.
1: Bisa dibenahi. Kenapa yang kapal laut tidak bisa begitu? Jadi problemnya tidak bisa dibenahinya di mana, Pak? Pangkal utamanya begitu, Pak Mori, pangkal masalahnya.
0: Ya, kalau menurut saya, ya Pak, benahin kapal itu lebih mudah.
1: Ya.
0: Pak. Orang masuk pelabuhan bisa disteril. Barang yang dibawa di dalam kapal itu bisa dicek apa?
1: Dicek, ya.
0: Karena kan selama ini, Pak, nggak lakukan dicek dia tuh. Barang-barang masuk, truk apa isi? Beras, yeah. Masuk. Apa isi? Oh, ini jagung, masuk. Apa isi? Oh, ini alat-alat, apa namanya misalnya? Aluminium, yeah. Masuk.
1: Tanpa inspeksi kita begitu ya, Pak Mori ya?
0: Nggak ada inspeksi, ini barang. Kacau. Ini kacau, Pak. Itu masuk aja pagi-pagi itu truk. Bawa, yeah. Apa? Bawa masuk. kita nggak tahu.

0: dalam bawang itu apa.
1: Ada barang
0: Nah,
1: berbahaya atau tidak begitu ya, Pak Mori ya?
0: Itu effortnya nggak susah. Ya, kalau buat kami, Pak, ya kalau nambah-nambah biaya sedikit-sedikit lah, Pak ya. Nggak apa-apa, yang penting aman. Kan ada konsekuensi. Pembenahan kereta api juga nambah biaya loh, Pak.
1: Ya,
0: kalau dulu. Tapi kan orang nyaman, Pak. Dulu mana ada bicara AC, Pak, naik kereta. Sekarang naik kereta yang paling murah juga ada AC-nya.
1: Ya.
0: Cuma ada konsekuensinya nambah biaya. Iya, tapi orang lebih nyaman. Ya, ada pemisahan sekarang antara gerbong wanita, gerbong laki-laki. Sehingga, pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang bisa jauh berkurang gitu loh.
1: Ya.
0: Dengan ada kebijakan-kebijakan itu. Jadi, ini pun bisa dilakukan.
1: Nah, kalau begitu apa, Pak, yang mungkin memang harus ada yang bisa mendorong regulator melaksanakan tugasnya dengan baik kalau sesuai dengan aturan, Pak Mori?
0: Lah, kita udah sampaikan itu, Pak. Ini kejadian beruntun ini, kita belum tahu lagi.
1: Ya.
0: Besok bahasanya apa lagi. Tapi di dalam rapat-rapat kami sudah memberikan atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kesimpulan rapat yang harus dijalankan oleh kementerian. Nah, kalau kejadian ini terulang lagi, ya tentunya kan juga kita nggak tahu di dalam rapat seperti apa.
1: Ya.
0: Kalau kemarin yang diminta mundur dirjennya, kita nggak tahu besok. Kalau saya sih mikirnya, ya memang ini kan, saya sudah sampaikan Pak Menteri,
1: ya.
0: Kita ini kan apa? Kami sampaikan begini bukan karena kami ini marah sama Bapak. Kami sentimen, nggak ada.
1: Ya.
0: Kita bicara ini, ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
1: Menyangkut nyawa manusia juga begitu ya, Pak Mori ya.
0: Menyangkut nyawa manusia, menyangkut masa depan perairan kita. Saya bilang, ini demi kebaikan kita. Jadi bukan karena ini debat-debat kusir, debat-debat argumen-argumen. Kemudian Bapak atau teman-teman atau rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan merasa tersudut. Jangan. Ini kita nggak ada kepentingan. Kita merah putih semua. Semua teman-teman di Komisi 5 sampaikan itu.
1: Nah, ini memang yang harus terus didorong kan, desakan dari berbagai pihak kan juga sudah banyak ya, Pak Mori ya. Tapi Pak Mori, sebenarnya kalau regulasi yang sudah ada ya, Pak, terkait dengan angkutan laut itu, apakah memang sudah sangat kuat membatasi hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti ini begitu, Pak Mori? Regulasi yang ada, Pak?
0: Regulasinya sebetulnya cukup baik.
1: Yeah.
0: Tinggal disamakan ditambah-tambah bobotnya. Tapi aplikasi di lapangan jauh dari kenyataan.
1: Oh, problemnya itu. Manipulasi. Sekuat ya, apapun regulasi, kalau pelaksanaannya buradul sama juga bohong begitu ya, Pak Mori ya?
0: Misalnya manifest. Aturan manifest itu ketat, Bos.
1: Ya.
0: Bapak mau naik kapal, mana KTP-mu, ya kan? Berapa orang? Misalnya gini, naik kapal isinya di mobil. Ya. Kalau dulu, Bapak, mobilnya aja dicatat. Orang cuma nyatat, orang cuma ambil KTP dan SIM supir.
1: Ya.
0: Kemudian di amat supir ditanya, ada berapa orang di mobil? Oh, ada 5. Dicatat penumpang 5 orang. Gak ada manifest. Dalam aturannya itu harus Bapak di mobil itu siapa, umurnya berapa, mana KTP-nya. Aturannya bagus, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi ketika kapal itu berangkat kayak pesawat, Pak. Manifestnya jelas.
1: Jelas.
0: Bapak duduk di 21C siapa, 21B siapa, 21C siapa, duduk yang di nomor 30A siapa, itu jelas, Pak. Di kapal nggak perlu begitu.
1: Yeah.
0: Tapi udah jelas nanti penumpangnya nama. Ada 230 penumpang namanya ini keluar semua rilisannya.
1: Ya.
0: Tidak sekomplikasi sedikit di pesawat karena duduk di kapal itu kan bebas.
1: Ya.
0: Itu kan. Nah, itu.
1: Kalau begitu, Pak Mori.
0: Regulasi, okay. Regulasi misalnya orang kalau naik kapal dia tidak boleh di dalam kendaraannya, dia harus naik ke atas. Nah, ini juga masih banyak dilanggar.
1: Ya.
0: Masih banyak.
1: Banyak yang tidur di mobil, begitu ya, Pak ya.
0: Tidur di mobil. Ya. Itu kan nggak boleh. Nah, aturannya udah bagus, tapi aplikasinya, pelanggatannya ya di lapangan nggak begitu.
1: Ya.
0: Orang minta tidur di mobil. Nah, ini kan kacau. Apa yang terjadi waktu di Lombok itu kenapa hilang? Itu orang yang tidur di mobil, Bang.
1: Ya.
0: Yang terakhir kemarin tuh.
1: Ini memang perlu banyak pembenahan, Pak Mori. Jadi Pak Mori mungkin bisa sampaikan kembali ke publik apa dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan Komisi 5 untuk mendorong agar memang sistem angkutan laut kita lebih baik ke depannya, Pak Mori.
0: Kalau saya sih ya kita akan rapat lagi ya, Pak.
1: Ya.
0: Tuh, supaya rapat kali ini berbobot tentunya harus ada desakan, Pak. Ya. Dan harus ada regulasi yang memang bisa pembenahan, ya, regulasi pembenahan yang serius yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Yang aplikatif, ya, aplikatif ya Pak, bukan teori. Nah, kami kemudian kami akan segera membagi tim nih Pak, rencana ya, kita akan atas izin pimpinan kami akan bagi tim. Kita akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat apa yang terjadi di pelabuhan tersebut, ya. Berdasarkan kebiasaan pasti ada temuan, Pak. Nah, terus terang kalau misalnya memang dalam waktu pembenahan yang menurut kami sudah darurat, Pak. Ini 2 bulan 3 kejadian loh, Pak. 2 bulan 3 kejadian.
1: Iya.
0: Enggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia 2 bulan ada 3 kapal yang tenggelam dan terbakar. Jadi kami akan lakukan ini, kemudian nanti mungkin saya nggak tahu, mungkin akan ada panja, mungkin akan ada panja.
1: Oh, arahnya ke sana begitu ya.
0: Kalau panja itu konsekuensinya ada pidana, Pak.
1: Ya.
0: Tapi saya belum bisa masuk ke alas itu. Tapi yang pasti apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat-cepatnya.
1: Ya. Ya.
0: Melihat situasinya, kalau menurut kami di Komisi 5 ini sudah darurat, Pak. Sudah darurat betul.
1: Jadi tahap awal inspeksi dulu ke pelabuhan begitu ya, Pak Mori ya nanti ya.
0: Turunannya ini pasti kita akan inspeksi ke pelabuhan, Pak.
1: Ya.
0: Dalam waktu dekat. Jadi maksudnya kita akan lihat prosedur, Pak. Kita akan lihat SOP di situ. Kita akan cek ulang semua, kan, sebagai masukan supaya karena kalau kita nggak begitu kelihatannya kita cuma rapat-rapat di DPR nih. Kelihatannya mitra kita kementerian nih geraknya lambat. Dia nggak bergerak cepat seperti yang kami inginkan. Kita maunya mereka pembenahan lebih cepat daripada lebih cepat, tapi ternyata kejadian demi kejadian
1: lagi berurutan begitu.
0: Berarti kan apa yang kita sepakati di dalam rapat-rapat itu belum dilaksanakan. Itu kira-kira itu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Mori, kami nantikan perkembangan dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih banyak waktunya, okay. Pak Mori Hanafi.
0: Oke, makasih ya.
1: Ya, selamat pagi Pak Mori.
0: Pagi, pagi.
1: Bagian tadi anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Jadi nanti kita akan terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya. Ini memang sejumlah kecelakaan laut kembali terjadi. Bahkan Basarnas secara total mencatat ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus. Angka fantastis ini rupanya akhirnya mendorong desakan masif dari masyarakat, kemudian tadi Komisi 5 DPR RI, hingga lembaga swadaya masyarakat agar ada pembenahan seperti audit total fungsi inspeksi Syah Bandar, kemudian juga bagaimana memperketat integrasi data manifest penumpang secara real time, karena kalau tadi juga reporter kami melaporkan ya, ternyata ada penumpang yang tidak masuk dalam manifest padahal ya tadi sudah beli karcis. Nah, ini juga harus menjadi perhatian, serta adanya desakan agar ada batas usia operasional kapal penyeberangan di Indonesia. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus memperkuat dukungan dalam pencarian korban KMP Virgo Transport 8 melalui koordinasi dengan berbagai pihak serta pemantauan operasi keselamatan di lokasi kejadian. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyud, mengatakan pihaknya telah menerbitkan dan juga menyiarkan pemberitahuan keselamatan pelayaran atau Notice to Marines kepada kapal-kapal di sekitar lokasi pencarian agar meningkatkan kewaspadaan serta membantu melakukan penyisiran dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan korban atau informasi lainnya. Selain itu, Kemenhub juga mengerahkan kapal negara ke navigasian KN Kunyit untuk menjembatani komunikasi radio antar kapal di lokasi pencarian dengan petugas di darat serta mendampingi PT Jasa Harja dalam penyerahan santunan kepada ahli waris korban meninggal. Pemerintah Kota Denpasar Bali terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Wakil Wali Kota Denpasar, Ikadek Agus Arya Wibawa, mengatakan kegiatan olahraga di Denpasar mampu menarik partisipasi masyarakat dan juga wisatawan. Karena itu, pemerintah Kota Denpasar akan terus mengembangkan event olahraga yang juga dapat mempromosikan destinasi wisata, UMKM, dan ekonomi kreatif daerah tersebut. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iwayan Sumarjaya, mengatakan kunjungan wisatawan ke Bali hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 4,6 juta kunjungan. Sehingga ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kualitas pariwisata dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan adat budaya dan tradisi masyarakat lokal. Malnutrisi pada anak masih menjadi masalah serius di Pakistan karena data menunjukkan hampir 4 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Sementara jutaan anak lainnya mengalami kekurangan gizi, anemia, serta kekurangan vitamin serta mineral. Akademisi asal Sindh Pakistan, Asadullah Chania, menilai masalah tersebut tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga karena masih terbatasnya akses masyarakat terhadap makanan bergizi, air bersih, layanan kesehatan, serta bencana banjir dan juga pencemaran lingkungan, sehingga menyebabkan anak-anak rentan mengalami gangguan pertumbuhan. Pemerintah Pakistan juga memperpanjang program Benazir Nasohuma selama 3 tahun untuk menjangkau 3,3 juta perempuan dan anak dengan harapan dapat membantu menekan masalah kekurangan gizi, namun penanganannya tetap memerlukan dukungan dari berbagai bidang, mulai dari kesehatan pangan, air bersih, sanitasi, hingga perlindungan sosial. Dari dunia olahraga, Liverpool mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 pada putaran ke 3 Piala Liga Inggris di Stadion Anfield tadi malam waktu setempat. Liverpool membuka keunggulan melalui Alexis McAllister sebelum Cody Gakpo menambah keunggulan pada babak kedua. Sementara Tottenham sempat memperkecil ketertinggalan melalui Conor Gallagher, namun Liverpool kembali unggul melalui Dominic Szoboszlai pada masa tambahan waktu. Hasil tersebut membawa Liverpool melaju ke putaran keempat Piala Liga Inggris musim ini. Sementara pengundian putaran keempat akan berlangsung hari ini waktu setempat dengan jadwal pertandingan yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lasarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
3: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
2: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
3: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
4: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
3: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
5: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan standar lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
3: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026.
6: Nah, kita masih bahas soal kecelakaan kapal yang beruntun terjadi ya di tanah air yang sudah menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Tadi kita sudah wawancara dengan Komisi 5 DPR RI, bahkan sampai ada tuntutan di rapat Komisi 5 DPR dengan Kemenhub ya, agar Dirjen Perhubungan Laut mundur saja begitu ya. Nah, bagaimana kemudian faktor lainnya seperti cuaca? Kalau tadi kita berbincang dengan Komisi 5 mengenai faktor teknis seperti soal usia kapal, kemudian juga manifest, muatan yang masuk ke kapal yang memang harus diaudit atau diinspeksi ke depannya agar lebih baik lagi untuk menghindari paling tidak kecelakaan terjadi. Nah, bagaimana dengan faktor cuaca? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Slamet Wiyono. Pak Slamet, selamat pagi.
7: Selamat pagi,
6: pagi Pak Slamet. Pak Slamet, mungkin kita bicara yang umum dulu ya. Kalau cuaca sebenarnya Pak, itu sejauh mana sih Pak bisa mempengaruhi operasional kapal yang ada di lautan?
7: Ya, selamat pagi Mas Aini. Pertama-tama kami ucapkan turut prihatin dan duka cita yang mendalam ya atas musibah kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan Bapak. Nah, terkait dengan bagaimana cuaca pada saat itu Pak, kami sampaikan secara umum bahwa hasil analisis kami dari BMKG pada saat kejadian, yaitu jam 00 sampai dengan jam 02 WITA itu kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga berawan. Tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi, kemudian kecepatan anginnya 15 sampai 20 knot, bertiup dari arah tenggara, sedangkan gelombangnya dalam kategori sedang, yaitu ya 1,5 hingga 2 meter Bapak.
6: Jadi bisa dikatakan kalau untuk ukuran ya kapal Virgo Transport 8 tidak ada pengaruhnya kondisi cuaca kalau begitu ya, Pak Slamet ya?
7: Ya, kondisi cuaca merupakan salah satu faktor risiko tentunya, tetapi ya tidak, kita tidak tepat menyebutnya bahwa itu adalah salah satu risiko utama. Tentu ini perlu dilihat juga dari faktor yang lainnya, misalnya stabilitas kapal, muatan, dan seterusnya.
6: Ya, atau kondisi itu kapal juga begitu ya, Pak Slamet?
7: Iya, betul sekali. Ya.
6: Pak, ketika informasi cuaca ini ada begitu ya, sebenarnya proses penyampaiannya ke Syah Bandar dan juga kepada nahkoda kapal itu bagaimana sih Pak prosesnya Pak?
7: Ya, kami di BMKG setiap saat mengupdate informasi cuaca untuk pelayaran, baik itu yang bersifat harian maupun 7 harian dan juga 3 harian, dan kami sebaikan melalui kanal resmi kami, baik itu di website, di Instagram, di media sosial, dan juga melalui email, dan teman-teman kami di UPT daerah juga menyebarkan ini kepada stakeholder terkait tentunya, termasuk di teman-teman yang ada di wilayah pelabuhan, begitu Bapak.
6: Ya, jadi informasinya sudah detail sebenarnya mereka terima begitu ya, Pak Slamet ya?
7: Ya. Ya, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca sebelum pelayaran dan seterusnya. Dan itu kita update setiap saat, setiap hari.
6: Ya, nah biasanya Pak Slamet ya, kategori cuaca seperti apakah Pak yang memang merekomendasikan agar kapal tidak berlayar dulu begitu Pak? Biasanya bagaimana itu Pak Slamet?
7: Ya, sebetulnya kondisi laut itu kita tidak hanya mempertimbangkan satu parameter cuaca saja ya.
6: Yeah.
7: Tentunya dengan kondisi cuaca tertentu akan berbahaya pada kapal tertentu dan juga mungkin akan aman untuk kapal tertentu yang lainnya.
6: Oh,
7: jadi
6: begitu.
7: Kita tidak bisa melihat dalam skala umum bahwa kapal misalkan gelombang 3 meter akan berbahaya untuk pelayaran, tidak. Kita melihatnya adalah dampaknya akan berbeda setiap kapal, kemudian dampaknya akan berbeda juga tiap kondisi. Sebagai contoh misalkan gelombang 2-3 meter itu misalkan ya, itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada kapal-kapal lain dibandingkan dengan kapal-kapal yang dengan JT yang lebih besar di atasnya, demikian Bapak.
6: Ya, nah biasanya informasi itu diperbarui setiap berapa jam sekali atau ada periodenya kah begitu Pak?
7: Ya, informasi cuaca kami update setiap 12 jam sekali dengan menggunakan berdasarkan data yang terbaru, dan itu kita update melalui website maupun media kanal sosial kami gitu.
6: Ya, nah karena cuaca memang menjadi salah satu faktor risiko di lautan, harusnya memang menjadi perhatian serius juga ya Pak dari para operator kapal begitu ya, Pak Slamet ya?
7: Ya, sepakat.
6: Nah Pak, kalau di sistem pelayaran begitu ya Pak, informasi cuaca seperti ini kalau dari mungkin ya koordinasi antara BMKG lah dengan operator ataupun dengan regulator begitu, itu sejauh mana sih Pak implementasinya akhirnya dipakai begitu untuk pelayaran?
7: Ya, sebetulnya kan sudah ada Pak ya regulasi yang mengatur tentang itu, misalkan terkait dengan bagaimana kewajiban kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar.
6: Ya.
7: Nah di situ ada beberapa dokumen yang wajib diikuti dan salah satunya adalah menyatakan bahwa keberangkatan kapal bisa ditunda karena adanya faktor cuaca. Dan ini menjadi salah satu pegangan bahwa cuaca itu juga semestinya menjadi salah satu keputusan dalam hal kita go atau no go terhadap pelayaran kapal gitu, Bapak.
6: Ya, yang penting BMKG sudah memberikan rekomendasinya, tinggal keputusan dari operator ataupun dari regulator begitu ya, Pak Slamet ya, di lapangan ya.
7: Iya, seperti itu, Bapak.
6: Ya, baik kalau begitu. Pak Slamet, terima kasih banyak untuk informasinya, Pak.
7: Siap, terima kasih.
6: Selamat pagi,
7: Bapak Zaini.
6: Selamat pagi. Sebagian tadi dari BMKG ya, Pak Slamet Wiono, Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, yang sudah memberikan juga keterangan bahwa seperti apa sebenarnya cuaca itu digunakan informasinya untuk pelayaran. Jadi sudah benar-benar lengkap sebenarnya ya, informasi dari BMKG, gelombang, angin, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita hadirkan narasumber lainnya, sejauh mana kemudian KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi belakangan ini. Jadi kalau dari data yang sudah ada, dari Basarnas saja mencatat ya, ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus, baik itu kategori kapal kecil maupun kapal besar. Nah, kalau kita ingat ada KM Nurul Salsa. KM Nurul Salsa 01 ini bertolak pada Rabu 15 Juli 2026, mengalami gangguan mesin di tengah laut dan tenggelam pada dini hari Kamis 16 Juli 2026 di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada kecelakaan kapal lainnya, Prince Soya, yang bersandar di Pelabuhan Umum Samarinda, Kalimantan Timur, mengalami kebakaran hebat saat sedang menjalani proses perawatan di area pelabuhan. Kemudian ada juga KM Mutiara Sentosa 2, 2 Agustus 2026, sekitar pukul 6, perairan utara Sumenep di Madura, kebakaran hebat dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu truk besar yang mengangkut bahan plastik di dalam dek kendaraan. Nah, ini juga menjadi perhatian serius dari Komisi 5 DPR RI untuk muatan dari truk-truk ini agar memang ada inspeksi yang lebih serius agar muatan berbahaya bisa dideteksi. Nah, bagaimana KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi? Kami sudah bersama dengan Ketua KNKT yang sudah tersambung bersama kami, Suryanto Cahyono. Pak Cahyono, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
6: Pagi, Pak Cahyono. Pak, kalau KNKT melihat banyaknya kecelakaan laut seperti ini bagaimana sebenarnya, Pak?
8: Ya, kita pertama juga prihatin, Mas, atas banyaknya kecelakaan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan baik kebakar maupun tenggelam ini. Ya, KNKT sesuai dengan tupoksinya melakukan penelitian atau melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama di kemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang kembali.
6: Ya.
8: Itu tugas dari KNKT.
6: Dari hasil investigasi KNKT terhadap kecelakaan sebelumnya, rata-rata penyebab utamanya apa ini sebenarnya, Pak Cahyono?
8: Kalau seperti yang Mutiara Sentosa Putri Yasmin itu kan dari muatan kapal, ya dimulai dari kebakaran truk yang terbakar karena bawa barang-barang berbahaya atau dangerous good. Nah, itu yang kecelakaan kapal itu didominasi 45% itu adalah kebakaran. Adalah kapal kebakar. Nah, kapal kebakar dari 45% itu, kalau dijadikan 100%, itu 65%-nya adalah kebakaran dari muatan atau truk. Dari ruang mesin itu atau korsleting listrik itu porsinya kecil, Pak. Jadi yang terbesar itu kalau dari statistik kita yang masalah kecelakaan kapal ini, ya kapal kebakar yang paling banyak, Pak.
6: Dan itu dari muatan kapal, begitu asalnya ya, Pak Cahyono ya, kebanyakan 60% begitu kapal.
8: Ya, truk lah dari karteknya, atau ya truk yang bawa barang berbahaya atau dangerous good itu, Pak.
6: Ya, nah dari inspeksi KNKT, Pak, apakah memang itu berjalan pengawasan muatan kapal itu, Pak, sehingga kok bisa masuk yang berbahaya itu ke dalam kapal begitu, Pak Cahyono?
8: Jadi kompleks, Pak. Kita merunut itu, kan kita mengusulkan untuk dibikin pengawasan seperti di udara ya, ada namanya regulated agent. Jadi agen-agen atau ekspedisi-ekspedisi yang ada atau MKL itu ketika menerima paket dari perorangan maupun dari perusahaan, memastikan bahwa itu bukan barang berbahaya. Kalau barang berbahaya, itu ada caranya, tata caranya untuk packagingnya agar tidak menjadikan masalah ketika ditransport melalui kapal.
6: Yeah.
8: Nah, nanti setelah diterima oleh agen atau ekspedisi yang kita namakan sebagai RA, Regulated Agent, itu dia nanti ketika menata di truk, truknya nanti akan diberi tanda bahwa membuat DG, DG-nya apa, diinformasikan ke awak kapal dan otoritas pelabuhan, sehingga ketika terjadi masalah, awak kapal ini sudah siap dengan kompetensinya untuk menanganin masalah DG tersebut.
6: Ya. Regulasinya, aturannya sudah ada begitu ya, Pak Cahyono ya, sudah jelas begitu ya aturannya ya, aturan mainnya ya.
8: Belum ada untuk di laut, Mas.
6: Oh, di laut belum ada?
8: Belum ada, yang ada di udara.
6: Oh, ini problem kalau begitu, Pak Cahyono.
8: Ya, sebenarnya regulated agent itu cara bagaimana kita melakukan pengawasan.
6: Ya.
8: Kalau aturannya mengenai dangerous goods itu sudah ada di laut, cuman dengan bantuan regulated agent itu pengawasannya makin banyak yang ngawasin lah.
6: Ya.
8: Tidak hanya dari regulator, tapi juga agen-agen atau ekspedisi tadi juga ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, maka ketika dimuat di truk dan sudah ditutup terpal atau di boxnya ditutup, nanti disegel. Nah,
6: yeah.
8: Truk-truk yang disegel ini nanti bisa langsung masuk ke kapal, tapi yang tidak melalui regulated agent ya dibongkar di pelabuhan resikonya gitu loh.
6: Ya. Yeah. Nah, kalau dari pantauan KNKT atau hasil penyelidikan dari kecelakaan sebelumnya, Pak, masuknya barang-barang berbahaya ke kapal itu artinya ini kan ada yang tidak berjalan kalau begitu, Pak, di pelabuhan. Itu bagaimana, Pak Cahyono, soal itu, Pak?
8: Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan tidak berjalan. Ya, memang kalau truk sudah masuk di pelabuhan, nah isi paketnya itu kan jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, Pak,
6: yeah.
8: Paket-paket. Nah, juga Pak, sebetulnya truk-truk ekspedisi e-commerce itu juga banyak yang kebakar, Pak. Kemarin aja yang truk yang mau naik ke Virgo itu hari Kamis atau Jumat, itu yang mau diangkut ke Virgo itu yang tenggelam kemarin itu,
6: yeah.
8: Itu ada di Tanjung Perak mengalami kebakaran, Pak, truknya.
6: Oh, sebelum naik ke kapal begitu ya, Pak Cahyono?
8: Belum naik ke kapal,
6: oh,
8: tapi okay. Untungnya belum naik, bisa dipadamkan, aman lah.
6: Yeah.
8: Jadi kejadian terkebakar di pelabuhan itu banyak juga, Mas, yang sebelum masuk kapal.
6: Iya. Yeah. Nah, jadi rekomendasi dari KNKT, Pak, terhadap salah satu penyebab kecelakaan kapal laut itu terbakar ini kepada pemerintah atau DPR seperti apa kalau begitu, Pak Cahyono?
8: Udah masuk di dalam rapat RDP di DPR di Komisi 5.
6: Yeah.
8: Jadi Kemenhub untuk melaksanakan regulated agent seperti di aturannya di udara, dan sekarang lagi digodok untuk bagaimana aturannya yang simpel aja lah dulu, yeah. Pakai surat keputusan dirjen untuk dibentuk regulated agent lah.
6: Agar lebih ketat pengawasan barang yang masuk ke kapal begitu ya, Pak Cahyono ya.
8: Iya.
6: Ya. Nah, iya. Pak, ini kan selain kebakaran ada juga kan kalau kita dengar penyebab kecelakaan kapal bocor di tengah laut. Kemudian juga hal faktor teknis lainnya. Nah, kalau yang kapal bocor itu kenapa itu, Pak Cahyono?
8: Ya, macam-macam, Mas. Ada memang ada problem di lambung kapalnya.
6: Iya.
8: Ada yang kena benda di tengah laut, nabrak karang atau nabrak satu benda di tengah laut. Tapi untuk kapal bocor itu secara statistik
6: relatif lebih kecil begitu dibandingkan dengan kebakaran begitu ya.
8: Iya.
6: Iya.
8: Nah, kita konsentrasi yang paling banyak dulu mengenai kapal kebakar inilah,
6: yeah.
8: Karena 45% dari semua jenis kecelakaan.
6: Nah, Pak, ini kan ada, oke. Pak, ini kan ada satu problem juga nih, Pak. Setiap kali kecelakaan kapal terjadi, pasti masalah manifest. Nah, reporter kami melaporkan dari Surabaya, bapaknya beli tiket, tapi tidak masuk di manifest. Kenapa ini sering terkali terjadi sih, Pak Cahyono? Seperti ini, Pak?
8: Wah, itu juga salah satu tantangan teman-teman di apa, kita juga sudah memberikan rekomendasi, tapi kan rekomendasi KNKT itu apanya, tapi bukan bagaimana, Pak.
6: Ya.
8: Nah, bagaimananya itu tergantung dari penerima rekomendasi untuk sesuai dengan prosedur dan teknologi yang dia pakai, dia bisa bermacam-macam lah. Artinya pengawasan untuk manifest itu memang kapal itu tidak seperti kereta api atau yeah, seperti pesawat ya, yang pintunya lebih apa isolir lah.
6: Yeah.
8: Tapi kalau kapal ini kan pelabuhan rata-rata terbuka ya, dan ya memang mau nggak mau cara bertahap perbaikan-perbaikan makin kesini makin sebetulnya makin sudah lumayan lebih tertib lah, Mas.
6: Yeah. Nah, apakah memang perlu, Pak, misalkan di sistemnya seperti digital begitu, siapa yang beli tiket itu yang terdaftar begitu. Nah, itu apakah memang menjadi perhatian dari KNKT juga soal itu, Pak?
8: Kalau itu kan tergantung dari operator.
6: Operatornya, Mas. Begitu ya?
8: Iya. Setiap beli tiket, apakah harus melalui handphone? Kalau melalui handphone, tidak semua orang punya handphone.
6: Ya.
8: Itu juga harus dipikirkan juga, kan? Ya, memang tidak semua digital itu bisa menyelesaikan masalah.
6: Ya.
8: Ya.
6: Jadi
8: itu perlu dipikirkan yang paling efektif seperti apa, melihat dengan kondisi dan keadaan apa budaya orang kita juga seperti apa, ya, kebiasaan-kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua persoalan itu sehingga masalah manifest ini bisa lebih tertib lah.
6: Ya. Nah, Pak, kalau untuk yang hasil sementara dari Virgo Transport 8 bagaimana, Pak Cahyono, perkembangannya, Pak?
8: Wow, masih terlalu dini, Mas. Kita masih dalam taraf pengumpulan dan interview para ABK kapal.
6: Oh, sudah ada interview dengan ABK kapal juga begitu ya, Pak Cahyono ya. Nah, tadi kalau kami berbincang dengan BMKG Maritim, Pak, mereka mengatakan bahwa sebelum kapal itu berangkat sudah ada informasi cuaca dari mereka bahwa kondisi cuaca cerah, gelombang pun juga cukup mendukung. Nah, ini apakah juga salah satu yang menjadi bahan juga nanti, Pak, bagi KNKT begitu untuk penyelidikannya?
8: Ya, kita juga akan melihat apa yang ada di perkiraan dan apa laporan dari kru kapal dan kemarin juga dari kapal-kapal yang mencari, Pak, kapal Basarnas, kapal TNI AL, kapal kepolisian, kapal Kemenhub, dan bagaimana dengan perakiraan cuaca yang ada di BMKG. Kita lagi juga hari ini kita akan diskusi dengan teman-teman BMKG untuk masalah perakiraan cuaca ini.
6: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya, Pak Cahyono. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, ya, Pak Cahyono.
8: Pagi.
6: Demikian tadi Ketua KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono. Baik, nanti kita akan coba hubungi narasumber lainnya ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Wawancara Pro 3.
9: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
10: Baru enak. yang selalu ada di dunia. Luar biasa. Aku baru aja di interview
11: di. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
12: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Menyapa Pagi.
1: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
2: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
3: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Anda juga masih bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
5: Wawancara Pro 3.
4: Nah, kita masih bahas soal banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi ya. Kami juga sudah bersama dengan pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center ISC, Kapten Marcelius Hakeng Jaya Wibawa. Pak Marcelius Hakeng, selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak.
4: Pagi,
6: Pak Hakeng. Selamat pagi pemirsa Pro 3 RRI.
4: Ya, Pak Hakeng, kalau melihat banyaknya kecelakaan laut terjadi seperti apa ini Pak? Karena kan beruntun sekali nih Pak. Tadi kalau kami berbincang dengan Komisi 5 DPR, beliau langsung mengatakan kacau ini. Nah, itu bagaimana kalau Pak Hakeng, Pak?
6: Iya, Pak Mazen, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, apalagi kecelakaan yang terakhir mengakibatkan masih ada 130-an penumpang yang belum diketemukan ya. Dan kondisinya belum kita bisa pastikan. Dan kalau dalam pandangan saya memang sudah saatnya kita melakukan review ataupun melakukan moratorium terkait dengan kebijakan yang sudah ada dan saat ini masih berjalan. Apakah memang kapal-kapal penumpang kita, terutama kapal feri yang memang desainnya hanya untuk pelayaran jangka pendek, bisa untuk melakukan pelayaran itu. Itu yang saya sedang gencarkan untuk bisa dikaji. Demikian, Pak.
4: Ya, nah kalau dari yang sudah didapatkan oleh KNKT selama ini kan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan. Terutama adalah kebakaran kapal, Pak, akibat muatan yang masuk ke dalam kapal. Kemudian juga faktor teknis lainnya. Nah, sebagai praktisi, Pak Hakeng, ya, apakah ini memang menjadi satu masalah besar juga, Pak, bagi perkapalan kita begitu?
6: Ya, jika dikaitkan dengan kapal-kapal niaga yang jauh lebih terstruktur, maka hal tersebut tentunya bisa dihadapi situasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan, seperti kontainer pasti ya plastingannya akan diperhatikan, posisinya, beratnya, misalnya kapal tanker, penempatan muatan-muatan di ruangan-ruangan yang memang sudah ditentukan. Tapi dikhususkan terkait dengan kecelakaan yang sering terjadi akhir-akhir ini terutama di atas kapal penumpang yang merupakan jenis ropex ya, atau passengers dan juga kargo dalam hal ini mobil, maka sedikit tricky dan sedikit rumit Mas, karena memang yang pertama mereka harus bisa memastikan kendaraan-kendaraan ini tidak akan bergerak lagi. Karena kenapa? Once itu masih bergerak atau tidak dilasing dengan tepat, dia hanya akan menambah bobot kapal untuk bisa bergerak atau rolling lebih cepat ke satu sisi sehingga mempercepat proses tenggelamnya. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga overload dan overdimension, sehingga ketika terjadi kebakaran misalnya, sprinkle-sprinkle yang ada di ruangan-ruangan yang ada yang harusnya bisa memadamkan api kebakaran terjadi malah menjadi tersumbat sehingga tidak bisa memadamkan api tersebut. Lalu yang dari sisi aspek penumpangnya juga, manifest yang masih kita permasalahkan betapa itu menyebabkan tim SAR menjadi kesulitan untuk menentukan berapa banyak sih seharusnya penumpang yang bisa diselamatkan. Atau ketika terjadi permasalahan, misalnya terjadi kebakaran dan mengharuskan penumpang untuk melarikan diri ke laut, alat-alat keselamatannya pun sangat-sangat terbatas karena memang kan kapal akan didesain berdasarkan ya, jumlah penumpang yang memang bisa dia angkut. Demikian Mas Zaini.
4: Jadi ini memang masih harus banyak diperbaiki kalau begitu ya Pak Hageng ya?
6: Kita ini negara maritim Pak Mas Zaini. Kita adalah bangsa maritim, tapi kita belum menjadi bangsa maritim. Masih ya, banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan. Masih banyak sekali tugas-tugas yang harus bisa kita laksanakan. Dan aturan sudah banyak, tapi penegakan aturan ini belum kita maksimalkan sehingga kita bisa menjadi benar-benar bangsa maritim.
4: Ya, nah itu aturannya memang aturan mainnya belum bisa ditegakkan dengan benar ya Pak. Termasuk juga mungkin soal inspeksi kapal, manifest dan lain sebagainya. Itu kenapa sih Pak? Karena memang ada kemalasan atau kenapa Pak?

0: perhubungan. Hal-hal semacam itu yang saat ini masih bisa sering kita hadapi. Akhirnya permisif yang dilakukan
1: ya,
0: dan kecelakaan ujungnya.
1: Jadi ini memang kompleks masalahnya kalau begitu, bukan hanya soal dari sisi operatornya saja, tapi kondisi angkutannya sendiri, ekosistemnya juga perlu diperbagi kalau begitu, Pak Geng.
0: Bukan cuma angkutan, operator,
1: regulator. Operatornya juga, regulator juga begitu ya.
0: Masyarakat dan penumpangnya juga sama, Mas Zaini. Ketika mereka naik ke atas kapal, ternyata mereka belum masuk ke dalam manifest, kenapa mereka tidak komplain? Ketika mereka naik ke atas kapal, ketika mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan bagaimana melakukan aksi penyelamatan, alat-alat keselamatannya ada di mana, kenapa mereka nggak komplain? Waktu mereka naik pesawat, mereka mendapatkan edukasi itu, kan mereka merasa nyaman. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita biasakan, itu yang harus menjadi budaya bangsa Indonesia ke depannya, Mas Yeni.
1: Ya, Pak, ini soal nakoda, Pak. Kalau kecelakaan kapal terjadi kan otomatis sudah menjadi, intinya begini, Pak, kalau di kapal itu kan kalau sudah masuk semua penumpang dan juga angkutan kan sudah menjadi tanggung jawabnya nakoda kapal, di atas kapal begitu ya. Nah, kewenangan nakoda kapal, Pak, untuk mengetahui angkutan yang masuk berbahaya atau tidak, kemudian penumpangnya manifest sesuai atau tidak, itu sampai di mana sih sebenarnya, Pak Akeng?
0: Kewenangan nakoda absolut, Mas Zaini.
1: Yeah.
0: Saya katakan demikian. Karena ada Master Overriding Authority. Kalau dia merasa bahwa akan terjadi kecelakaan ataupun manifestnya tidak sesuai, ataupun dia tidak bisa memastikan keamanan kapalnya diakibatkan dari kendaraan-kendaraan yang membawa muatan yang patut diduga berbahaya, dia bisa menghentikan operasional kapal saat itu juga.
1: Yeah.
0: Dia bisa membelokkan kapal itu kemana atau rute mana yang dia inginkan untuk mencapai titik keselamatan yang paling cepat yang dia tuju. Nakoda dilindungi undang-undang dan ada aturan yang menyatakan demikian.
1: Yeah.
0: Jadi menurut pandangan saya memang nakoda ini powerful ya di atas kapal.
1: Ya, nah agar memang fungsi itu berjalan dengan baik, bagaimana caranya kalau begitu, Pak Hakeng?
0: Untuk bisa berjalan dengan baik, maka harus ada perlindungan juga bagi seorang nakoda. Tadi saya sudah katakan nakoda sangat powerful, dia memiliki master overriding authority dan lain sebagainya. Tapi ada kekhawatiran dari para nakoda atau teman-teman nakoda apabila mereka menjalankan, mereka menghentikan kegiatan, mereka tidak mau belayar dan lain sebagainya, mereka akan dipecat.
1: Nah, ini yang memang jadi problem tersendiri kalau begitu ya, Pak Hakeng ya.
0: Ya, harus ada semacam apa ya? Saya belum melihatnya, belum melihat adanya kekompakan untuk saling berserikat, untuk saling melindungi hak yang ada dan melekat pada mereka yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat atau pengguna jasa transportasi.
1: Ya.
0: Ketika seorang nakoda masih bisa diintervensi padahal haknya melekat di situ, disitulah letak salah satu asal muasal terjadinya kecelakaan yang patut saya duga terjadi saat ini.
1: Ya, tapi para pelaku ekosistem maritim sebenarnya sudah menyampaikan hal yang disampaikan oleh Pak Hakeng tadi kepada DPR atau pemerintah begitu, Pak?
0: Saya meyakini informasi yang diberikan masih bersifat parsial.
1: Ya.
0: DPR masih memanggil Dirjen Hubla ataupun Perhubungan Laut. DPR masih memanggil beberapa praktisi ataupun akademisi. Tapi secara komprehensif dikumpulkan akar masalahnya, dijadikan satu, dicari cara penyelesaian yang benar-benar sesuai dengan situasi yang terjadi, itu masih saya belum melihat sampai di titik itu. Dan salah satu pasti alasan utamanya adalah ketika hal tersebut dilaksanakan, apakah kita mampu secara keekonomian. Padahal ketika kita mengalami saudara-saudara kita sampai 130 orang masih terjebak, patut kita duga ya terjebak dalam kapal, itu harusnya tidak lagi kita perhatikan itu, Mas Zaini.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Geng, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Siap.
1: Ya, selamat pagi, Pak Geng.
0: Selamat pagi Mas Mazeni, selamat pagi sahabat Pro 3 RRI.
1: Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, ini memang menjadi perhatian serius ya, karena kecelakaan beruntun kapal dengan kondisi kecelakaan kapasitas besar terjadi dalam 3 bulan terakhir ini ya di berbagai lokasi di tanah air. Mayoritas penyebab kecelakaan kapal laut di Indonesia, seperti dikatakan oleh KNKT tadi, ya 60% adalah kebakaran yang disebabkan oleh muatan ataupun juga korsleting. Tapi jika dibandingkan antara muatan dengan korsleting, ternyata faktor muatan kapal ini menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran kapal atau kecelakaan kapal laut.

0: Anda bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
2: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
3: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Ada Pak Ronald di Padang ya. Pak Ronald, pagi Pak.
10: Ya, pagi Bang.
0: Pagi, Pak Ronald. Silakan komentarnya, Pak Ronald.
10: Saya dulu pernah ikut sama abang saya.
0: Ya.
10: Buat truk dari Bali ke Sumatera itu, Bang.
0: Ya.
10: Umumnya kapal-kapal roro itu kayak udah kapal second semua kan, Bang?
0: Ya.
10: Ya. Jadi itu kan butuh perhatian juga itu, Bang. Terus yang kedua, itu kalau dapat ya, Bang ya. Kapal-kapal bermuatan berat itu, kalau dapat, itu expired kita terapkan lagi, Bang.
0: Ya.
10: Ya, itu menyalah masalahnya nyawa manusia itu, Bang.
0: Jadi inspeksinya ya, harus lebih ketat lah begitu ya di pelabuhan ya, Pak Ronald ya.
10: Iya. pengalaman udah banyak kan, Pak?
0: Iya.
10: Udah beruntun nih, apalagi tahun 2026 ini. Itu kan saya pernah ngalami dulu, Bang, waktu Toro Bahugajaya yang dihantam sama kapal apa dulu.
0: Iya.
10: Tanker dari Australia menuju Singapura dulu itu kan. Kan ada saya di dalam waktu itu, tuh, kejadian itu. Nah, jadi, ya itulah, Bang.
0: Perlu banyak pembenahan begitu ya, Pak Ronald, ya?
10: Ya, banyak pembenahan gitu.
0: Ya.
10: Janganlah kapal perusahaan-perusahaan, janganlah kapal second lagi yang kita beli. Gitu.
0: Yang usianya 30 tahun ke atas begitu ya, Pak, kebanyakan ya.
10: Iya. Ya, itu aja, Bang.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Ronald. Selamat pagi, Pak. Pak Wibi di Makassar. Pagi, Pak Wibi.
11: Selamat pagi, Bang.
0: Pagi, silakan, Pak Wibi.
11: Begini, Bang, ya. Kalau saya perhatikan, kalau ada musibah, itu ribut semua, termasuk anggota dewan juga ribut.
0: Yeah.
11: Kalau sudah berlalu aman-aman, tenang lagi, tidak ada komentar apa-apa. Ada musibah ribut lagi. Begitu terus terjadi dengan kita.
0: Yeah.
11: Dan perlu saya sampaikan, Bang, di Makassar PJJ sudah dicabut. Terima kasih.
0: Yeah, terima kasih banyak, Pak Bibi, ya. Baik, nanti kita bahas soal PJJ juga ya, karena memang per hari ini sudah dicabut dari rencananya tanggal 19. Ada juga masih bisa berkomentar, masih ada waktu sedikit ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya, jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
14: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya? Tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan serta memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tito mengatakan masih banyak ditemukan penguasaan tanah yang didominasi oleh pihak tertentu. Dominasi ini berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial. Sehingga revisi regulasi di bidang agraria dinilai penting untuk menghindari permasalahan tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengantisipasi kendala pelayanan BBM bersubsidi, terutama solar, guna memastikan kelancaran transportasi dan distribusi barang. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengatakan pelayanan BBM bersubsidi harus berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun juga pelaku usaha transportasi. Ia juga mendorong agar kendala penggunaan barcode atau QR code untuk pembelian solar bagi angkutan kontainer di SPBU segera ditangani supaya tidak menghambat aktivitas transportasi dan distribusi barang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan pemerintah Kanada berencana menjual hak konsesi untuk pengoperasian dan meningkatkan layanan di 4 bandara terbesar di Kanada. Meski demikian, pemerintah tetap akan mempertahankan kepemilikan atas bandara, aset dan juga lahan. Carney mengatakan konsesi jangka panjang tersebut bertujuan untuk mendatangkan investasi swasta sekaligus juga modal dan keahlian baru untuk meningkatkan operasional bandara. Dana dari konsesi akan diinvestasikan kembali antara lain untuk pengembangan bandara regional, peningkatan layanan penerbangan ke daerah terpencil, serta pembangunan infrastruktur transportasi baru. Dari dunia olahraga, gelandang Mark Klok memastikan Persib Bandung siap menghadapi FC Seoul pada pertandingan Grup E AFC Champions League atau ACL2 di Stadion Piala Dunia Seoul pada hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Klok mengatakan Persib datang dengan persiapan matang meski menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat. Ia juga menyebut tim memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil besar dan memberikan penampilan maksimal. Klok menyadari Persib menghadapi tantangan fisik karena harus melakukan perjalanan lintas negara, namun ia menegaskan seluruh pemain tetap bersemangat dan tidak sabar memberikan pertandingan luar biasa di Seoul.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
3: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
8: PT PLN berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporan selengkapnya, Reski Kurniawan. Reski.
9: Ya, saudara pendengar, PT PLN berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket PLN sendiri akan dialihkan untuk layanan pengaduan dan pembelian tiket secara rombongan. Kepala Cabang PT PLN Jayapura, Daulat Apul Naibahu, mengatakan perubahan layanan ini berkaitan dengan pelayanan tiket. PLN juga memperketat pelayanan untuk meningkatkan keselamatan pelanggan. Dan Daulat mengatakan loket ini nantinya berfungsi sebagai call center atau layanan handling komplain, dan pelayanan pembelian tiket secara rombongan juga tetap dapat dilakukan melalui loket. Kebijakan tersebut akan diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan di wilayah kerja PLN Jayapura, sebab PLN masih memberi ruang penyesuaian bagi masyarakat yang belum memahami sistem pembelian tiket digital. Berikut penuturan Kepala Cabang PT PLN Jayapura, Daulat Apul Gervasius Naibahu.
10: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT PLN itu akan berubah fungsi. Jadi PT PLN tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui PLN Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT PLN.
9: Sementara itu, pendengar, Daulat mengatakan PLN Jayapura tetap akan menyesuaikan penerapan apabila masyarakat belum memahami perubahan layanan tersebut, dan sosialisasi juga diperlukan terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. PLN saat ini menggalakkan sosialisasi pembelian tiket melalui PLN Mobile dan layanan perbankan mitra. Masyarakat juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal untuk memastikan ketersediaan tiket. Daulat mengimbau calon penumpang tidak memaksakan perjalanan jika tiket pada jadwal yang diinginkan sudah habis. Karena itu penumpang diminta memilih jadwal berikutnya yang masih tersedia melalui kanal resmi PLN. Demikian dari Jayapura, Reski Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kelompok khusus di Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau POKSUS DPRP mengevaluasi pengelolaan dana OTSUS. Berikut laporan selengkapnya Zul Kakanain Wijaya. Zul.
11: Baik pendengar, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana OTSUS di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu mengatakan, rakor ini menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP dalam mengawal pengelolaan dana OTSUS. Gubernur juga meminta OPD pengelola dana OTSUS untuk membuka data dan informasi termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Gubernur, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilakukan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berikut wawancara Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
8: Zul.
11: Rakor ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama sebagai bahan penyelarasan program dana OTSUS tahun 2026, penguatan pengawasan, serta percepatan pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita pantau juga kabut asap ya, di mana kabut asap yang memenuhi Batam diprediksi akan segera mereda dengan kuatnya angin yang bertiup menuju ke utara. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim. Rifai.
12: Baik pendengar, beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan, angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias buruk, mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Nadiem Batam, Ramlan memastikan bahwa angin dari arah selatan telah membawa kabut asap ini ke daerah utara Batam dan menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
13: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepik di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga atau Sindabu yang mungkin ada sumber asap, ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara.
8: Rifai. Halo Rifai. Mohon maaf terputus ya sambungan telepon kita dengan Rifai. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana memeriahkan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026, Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli menggelar bakti sosial donor darah. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi. Ida.
14: Ya, pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui instansi sektor perhubungan menyelenggarakan kegiatan senam sehat dan aksi donor darah dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 bertempat di alun-alun Kota Gunung Sitoli. Kegiatan yang mengusung tema terhubung melayani bergerak untuk negeri tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Gunung Sitoli dan diikuti jajaran ASN pemerintah Kota Gunung Sitoli, instansi vertikal, insan perhubungan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Dalam laporan Kepala Bidang Pengendalian dan Parkiran, Bastian Tawambano menyampaikan kegiatan ini syarat akan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli, Hilman Polem, menyampaikan sebagai fokus utama di Kota Gunung Sitoli adalah memperkuat sinergi pelayanan publik yang responsif sekaligus membangun kepedulian sosial di sektor perhubungan.
15: Memacu bagaimana pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam hal terutama di bidang transportasi, khususnya kita melaksanakan kegiatan bagaimana ke depan bisa maju transportasi di Kota Gunung Sitoli. Tentunya berkaca dari latar belakang ini, kita melihat memang transportasi di Kota Gunung Sri tidak semeraut memang, cuma butuh keteraturan. Hal ini tentunya kita harus perlukan untuk menata kembali, artinya kita berupaya semaksimal mungkin masyarakat itu terlayani dengan baik.
14: Hari Perhubungan Nasional sendiri diperingati setiap tahunnya pada tanggal 17 September 2026 dan pemerintah Kota Gunung Sol sendiri telah menjadwalkan upacara bendera sebagai puncak peringatan momentum ini. Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Soli Martinus Lase menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan senam sehat dan aksi donor darah sukarela yang digelar oleh pemerintah Kota Gunung Soli melalui Dinas Perhubungan di alun-alun Kota Gunung Soli ini. Melalui peringatan Harhubnas ini, ia mengharapkan semangat kebersamaan dan kepedulian terus tumbuh di tengah masyarakat.
15: Mendengar suara atau mendengar Dinas Perhubungan ini, kita pikiran kita bagaimana lalu lintas gitu loh. Ya, tapi Kota Gunung Soli terus-menerus berbenah. Ya, dari awal kita ini sudah posisi tahun ketiga kita pemerintahan yang sekarang, target kita bahwa Kota Gunung Soli itu harus lebih baik. Ya, baik dari sisi masyarakatnya, pola pikirnya barangkali, dan juga termasuk bagaimana perlakuan kita terhadap masyarakat untuk mereka dilayani dengan baik, terutama masalah keteraturan lalu lintas di Kota Gunung Soli.
14: Kepada jajaran Dinas Perhubungan Kota Gunung Soli, Wakil Wali Kota juga menitikkan pesan untuk senantiasa menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menunaikan tugas sesuai tanggung jawab yang diemban. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolong Baru melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke informasi lainnya, baik kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Rifai ya, yang tadi melaporkan kabut asap yang memenuhi Batam diprediksi akan segera mereda dengan kuatnya angin yang bertiup menuju ke utara. Rifai, silakan lanjutkan laporannya.
12: Baik, pendengar di Republik Indonesia di mana saja Anda berada, seperti yang saya katakan tadi bahwa beberapa waktu terakhir kabut asap yang menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam itu sudah mulai menipis, di mana beberapa waktu lalu sempat juga Batam itu IQR atau indeks kualitas udaranya sudah mencapai angka 166 alias tidak sehat untuk bernafas. Jadi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas 1 Nadiem Batam, Ramlan, memastikan bahwa angin dari arah selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara dan menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
13: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap, ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna.
12: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ketua IDI Batam Dr. Dino Gagah Prihadianto tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan. Ketua IDI Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan masyarakat Batam lebih baik.
13: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari kain sederhananya, mungkin dari sapu tangan kita sendiri, tapi masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya sekali untuk kesehatan kita jika kita menggunakan masker apapun, masih layak.
12: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tim SAR gabungan Kota Sabang masih terus melakukan pencarian terhadap warga negara Malaysia yang tenggelam di sekitar perairan Ibowih, Kota Sabang beberapa hari yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Razi Arda. Razi.
16: Ya, baik, terima kasih pendengar. Dapat kami informasikan memasuki hari kelima pencarian warga negara asing yang dilakukan kemarin. Tim SAR gabungan memperluas pencarian warga negara Malaysia tersebut yang hilang saat menyelam di perairan Taman Laut Wisata Ibu Kota Sabang. Penyisiran permukaan diperluas hingga maksud kami sejauh 7 hingga 8 nautika mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Posar Sabang Adrian Helmi saat ditemui RRI Selasa siang di lokasi kejadian mengatakan, pencarian juga terus dilakukan di bawah permukaan laut dengan melibatkan penyelam Basarnas atau dan juga penyelam dari dive center di kawasan Ibu serta personel Polres Sabang.
17: Hari ini kita dari pagi tadi mulai dari pukul 8.00 kita sudah melakukan pencarian. Kebetulan ada dua seru yang melakukan pencarian hari ini. Seru satu itu melakukan penyisiran radius 7 sampai 8 nautical mil dari LKP ke arah barat daya untuk melakukan penyisiran di atas permukaan air. Kemudian untuk seru dua didukung oleh pihak dive center itu menurunkan juga penyelam, juga ada penyelam juga dari kita untuk turun untuk melakukan penyelaman kembali di beberapa titik yang dicurigai.
16: Salah satu lokasi yang disisir tim penyelam pada hari kelima kemarin berada di kawasan Nautika Rubiah ataupun daerah Pulau Rubiah. Penyelaman dilakukan pada kedalaman sekitar 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban tersebut. Hingga hari kelima kemarin operasi belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Adrian mengatakan penyelam telah dilakukan secara maksimal sejak hari pertama korban dilaporkan hilang hingga hari ini, namun belum membuahkan hasil apapun. Cuaca selama pelaksanaan operasi relatif mendukung, sehingga tim dapat memperluas penyisiran di permukaan maupun melakukan penyelaman. Kendala utama justru berada di bawah laut dengan jarak pandang yang visibility yang hanya berkisar 0,5 hingga 1 meter jarak pandang sehingga menyulitkan penyelam menemukan korban di kedalaman. Sementara keluarga korban yang telah berada di kawasan Ibu Kota Sabang sejak Sabtu malam juga turut mendampingi pencarian menggunakan bot untuk menyusuri perairan dan garis pantai. Dan pada Selasa kemarin, sekitar pukul 13 lebih 30 menit, pihak keluarga telah kembali bertolak ke Banda Aceh untuk kembali ke Malaysia pada hari ini. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Sabang Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Nah, kami akan terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini informasi lainnya. Masih ada satu informasi lagi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kehutanan Maluku memperkuat peran masyarakat dengan membentuk Masyarakat Peduli Api atau MPA dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Lina T. Puring.
18: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah rawan. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Masyarakat Peduli Api atau MPA bersama warga di sekitar kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badila mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah karhutla. Warga yang berada dekat dengan kawasan rawan dinilai memiliki peran penting dalam merespon potensi kebakaran sejak awal. Menurutnya, anggota MPA dibekali sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemadaman. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat dapat membantu menangani api ketika terjadi kebakaran di wilayahnya. Selain membentuk MPA, Dinas Kehutanan Maluku juga berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan yang berada di daerah, di mana koordinasi dilakukan melalui pembentukan posko pengendalian karhutla untuk memperkuat kesiapsiagaan.
19: Yang mana masyarakat tersebut kita bekali dengan sarana prasarana untuk pemadaman.
18: Haikal menambahkan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan kebun. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50 ribu aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
22: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Nah, kita akan bahas topik lainnya, di mana seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Kota Makassar yang awalnya direncanakan berlangsung sampai dengan 19 September resmi dicabut lebih awal oleh Dinas Pendidikan di Kota Makassar dan sekolah kembali tatap muka pada hari ini. Nah, evaluasi sementaranya seperti apa? Ini dilakukan sebagai langkah menyusul kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang subsidi ya, yang dilaporkan mulai stabil dan antrian kendaraan di berbagai SPBU juga berangsur-angsur sudah mulai melandai. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Pertamina sempat menerapkan kebijakan ganjil genap nomor polisi di SPBU, melakukan pemblokiran massal terhadap ribuan akun QR code yang mencurigakan, serta mengajukan penambahan kuota BBM subsidi sebesar 30% ke pemerintah pusat. Baik, kita masih coba untuk hubungi Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najabudin. Karena ternyata untuk antrian SPBU di BBM di SPBU ini ya, tidak hanya terjadi di Makassar, ada sejumlah daerah lainnya, memang Makassar yang paling terdampak parah. Seperti di Maros, wilayah penyangga Makassar ini juga mengalami antrian panjang di berbagai SPBU Trans Sulawesi. Kepadatan dan rasa frustasi pengendara di daerah ini juga dilaporkan sempat memicu gesekan fisik atau baku hantam antara pengendara dan operator SPBU. Kemudian di Goa juga mengalami dampak serupa karena tingginya mobilitas masyarakat komuter yang bekerja di Makassar namun tinggalnya di Goa sehingga SPBU di batas kota dipadati kendaraan. Kemudian di Luwu Utara dan Luwu Timur, daerah di bagian utara Sulsel ini ikut memperketat pengawasan di Luwu Utara. Pemerintah daerah bahkan menerbitkan instruksi pembatasan nominal pembelian maksimal Rp35.000 untuk motor dan Rp200.000 untuk mobil demi meredam kelangkaan. Di Bone dan Baru ini juga menjadi sorotan karena lonjakan konsumsi solar subsidi oleh truk-truk ekspedisi dan juga angkutan material ekonomi lintas kabupaten. Nah, kita sudah membahas beberapa masalah ya. Seperti tadi kelangkaan BBM di Sulawesi, kemudian juga mengenai sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi. Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, bagaimana perkembangan untuk kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 yang masih dipantau perkembangannya di posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Terminal Gapura Surya Nusantara Surabaya. Berikut laporan Fahri Syarbo.
1: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bidokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
2: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA.
3: Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi kan gitu.
2: Jadi yang tiga yang di kita yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin.
3: Bukan tidak termasuk yang di sini, bukan.
2: Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban adalah si A, si B.
1: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
4: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak. Itu saja harapan kami, tidak masalah ya. Sudah takdirnya begini, mau bagaimana lagi.
1: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, kita akan pantau bagaimana perkembangan terkini PJJ di wilayah Sulawesi Selatan setelah adanya antrian di sejumlah SPBU. Kami juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamudin.
5: Wawancara Pro 3.
0: Pak Iqbal, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, Pak Iqbal. Jadi kalau evaluasi PJJ yang kabarnya di Makassar juga sudah dicabut, masuk lagi per hari ini bagaimana, Pak Iqbal?
6: Ya, ya selamat pagi ya, Pro 3 RRI. Selamat pagi, salam sejahtera. Makasih banyak sudah diundang pagi ini.
0: Ya.
6: Jadi kami di Sulawesi Selatan itu kemarin memang per hari Senin itu memang melakukan PJJ ya, melakukan PJJ. Ini tindakan yang kita ambil sebagai kontribusi juga bagaimana mengurai kemarin kemacetan-kemacetan di kota-kota besar kayak Kota Makassar dan kota-kota kabupaten.
0: Ya.
6: Yang mana memang setiap pagi itu memang kepadatan lalu lintas itu kendaraan memang kontribusinya dari memang aktivitas pagi ya, siswa-siswa yang berangkat ke sekolah, yang diantar oleh apa orang tuanya dan berbagai hal lah. Nah, makanya kemarin melihat keadaan itu, makanya kebijakan pemerintah untuk melakukan PJJ. Melakukan PJJ artinya kita melakukan itu untuk mengurangi kendaraan yang beraktivitas di pagi hari,
0: yeah.
6: Ya, di pagi hari, dan ini sudah berjalan sampai di hari ketiga. Namun memang di hari Selasa kemarin itu sudah melandai ya, kalau di Kota Makassar itu sudah melandai dan sudah tidak ada lagi antrian. Makanya PJJ ini kemarin khusus di tingkat kota, kabupaten itu sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Iya.
0: Nah, ini tadi kami juga menerima masukan ya Pak dari orang tua yang ada di Makassar, ada tiga pendengar tadilah yang agak protes juga ini gara-gara SPBU antri anak-anak jadi PJJ. Nah, mungkin Pak Iqbal bisa tanggapi itu sedikit, Pak.
6: Iya. Iya, memang sih ada beragam ya, beragam pendapat orang tua. Ada juga yang memang senang juga karena mungkin dia terdampak. Yeah. Ada orang tua terdampak karena itu tadi persoalan antri terlambat anaknya. Ada juga guru memang yang masuk juga terdampak, terlambat datang mengajar, akhirnya berkurang jamnya mengajarnya. Nah, ada juga memang senang memang kalau di sekolah karena itu tadi, karena kalau PJJ ini kan ada juga kebutuhan lain, misalnya yeah, menyiapkan kuota ininya untuk
0: kuota melakukan internetnya begitu ya.
6: Ya, Zoom-nya dengan guru ini membutuhkan juga biaya untuk kuota ya, kuotanya siswanya yang untuk belajar PJJ ini. Jadi berbagai macam memang tanggapan dari orang tua. Namun sebenarnya kita mengantisipasi saja memang, manakala kalau antrian ini memang ini kontribusinya kita juga di yeah, sekolah ini. Makanya ketika kita melihat perkembangan sampai 3 hari ini ternyata sudah bisa kita melakukan nanti tatap muka pembelajaran di sekolah insyaallah nanti.
0: Yeah. Jadi hari ini sudah tatap muka lagi begitu ya, Pak Iqbal ya?
6: Ya sudah tatap muka ini hari dan berangsur lah. Selanjutnya normalnya memang mungkin besok dan seterusnya setelah.
0: Yeah. Yeah. Pak, ini hanya di Makassar saja atau udah di kabupaten lain juga, Pak? Karena kan antriannya tidak jadi Makassar ini, Pak.
6: Iya, memang kondisi antri SPBU ini memang di seluruh Sulawesi Selatan, Mas, di Sulawesi Selatan. Tapi memang di kota-kota kabupaten saja sebenarnya yang terdampak, karena memang SPBU kan rata-rata banyaknya di kota kabupaten. Ya, dan kalau yang kayak 3T, kami sekolah kami di 3T yang berada di kepulauan, pegunungan, itu kami tidak berlakukan terkait dengan PJJ. Mereka tetap luring saja sekolah. Yeah.
0: Jadi mudah-mudahan sudah lancar kembali pasokan BBM, tidak ada antrian lagi. Jadi anak-anak memang bisa normal belajar lagi begitu ya, Pak Iqbal ya?
6: Ya, harapan besar kami begitu, Pak. Harapan besar kami begitu supaya normal, jadi anak-anak juga normal pembelajaran. Karena banyak juga anak-anak senang kalau belajar di sekolah, berjumpa temannya dan berinteraksi.
0: Dan juga ini menghindari juga protes masyarakat juga ya, Pak?
6: Betul ya, menghindari protes masyarakat. Dan yang protes juga bukan cuma masyarakat, pemilik dapur SPBG juga protes.
0: Oh iya, betul-betul. Baik, kalau begitu Pak Iqbal, kami nantikan perkembangannya Pak, dari Makassar Pak, dan juga Sulawesi Selatan.
6: Siap, siap. Kami siap untuk melaporkan,
0: Pak. Terima kasih banyak Pak Iqbal, selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi.
0: Demikian tadi ya, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Nanjamudi. Nanti kami update perkembangan terkini dari Sulsel, karena sampai dengan hari ini ternyata memang sudah agak berkurang ya antrian di SPBU. Anak-anak pun sudah masuk sekolah kembali setelah sempat PJJ sejak 12 September. Anda masih bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi,

0: efektif hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Indonesia menyapa pagi. Kilas Berita.
1: Pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi dari peredaran setelah ditemukan ketidaksesuaian antara kandungan beras dan informasi pada label kemasan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman meminta penarikan dilakukan dan kasus ini kini didalami Satgas Pangan Polri karena terdapat dugaan pelanggaran termasuk indikasi penipuan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda bisa berkomentar dengan sejumlah topik yang sudah kita bahas di pagi hari ini ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kita beralih sejenak untuk informasi dari tim liputan kami di mana Dinas Pendidikan Wilayah 13 Gunung Sitoli melarang pemungutan terhadap siswa-siswi di sekolah tingkat SMA Sederajat. Hal ini juga sejalan dengan program pendidikan gratis dari Gubernur Sumatera Utara. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muniali Arewa.
3: Kalau masih ada pemungutan tersebut oleh guru atau kepala sekolah, maka akan kita panggil dan kita BAP, dan kalau memang itu disengaja, maka kita kenakan PP9.
4: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumatera Utara yang mencakup Kepulauan Nias, Agustinus Salawa, menegaskan seluruh sekolah SMA, SMK, dan SLB dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Hal itu disampaikan menyikapi program Gubernur Sumatera Utara terkait sekolah gratis dan beban uang komite. Ia menjelaskan dengan adanya program unggulan bersekolah gratis dari Gubernur, pihaknya melakukan pemantauan setiap hari.
3: Di setiap sekolah dengan adanya program Pak Gubernur PUBG ini, maka di setiap sekolah kita pantau setiap hari, tidak boleh lagi ada pungutan. Pungutan di sekolah baik SMA maupun SMK maupun SLB. Pungutan dalam berbentuk apapun, contohnya ada uang komite, ada uang SPP, atau ada pembelian baju seragam. Tidak boleh lagi diadakan oleh sekolah, sehingga kita larang di setiap sekolah bahwa tidak ada pungutan tersebut.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala SMA Negeri Unggulan Sukmanias, Ifola Lalarosa, membenarkan bahwa di SMA Negeri Unggulan Sukmanias sudah tidak ada lagi pemungutan uang komite. Ia menambahkan kebijakan sekolah gratis ini sudah diberlakukan sejak tahun-tahun.

0: sebelumnya, khususnya untuk wilayah Kepulauan Nias dan beberapa daerah lain seperti daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara.
1: Mudah-mudahan tidak memicu lagi. Betul, hanya dari dana bos, Pak. Ya, ini memang untuk Kepulauan Nias, Pak. Ada beberapa kabupaten lagi di luar Kepulauan Nias.
0: Ia juga sangat berterima kasih atas program gubernur ini. Program ini sangat membantu dan memastikan tidak ada lagi beban biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa. Dari Gunung Sitoli, reporter Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Nah, seperti apa informasinya berikut disampaikan Hairul Umam.
3: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
3: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
4: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
5: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
6: Bukan, Pak.
5: Bukan uang ratusan miliar itu.
6: Nusron ya, Pak. Kopernya, Pak. Punya Pak Nusron, Pak.
7: Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
8: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
7: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
5: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
7: Uangnya punya siapa, Pak?
4: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memetakan tingkat risiko sejumlah produk, fitur, dan layanan atau PLF digital terhadap anak dalam penerapan PP Tunas. Dari 252 PLF yang telah melakukan penilaian mandiri, 60 layanan sudah diverifikasi Komdigi dengan 22 diantaranya masuk kategori risiko tinggi. Platform dengan risiko tinggi dinilai tidak aman bagi anak atau tidak boleh memberikan akses kepada pengguna berusia di bawah 16 tahun. Komdigi masih memberikan waktu untuk menyelesaikan penilaian mandiri hingga 31 Desember 2026 sebelum pemerintah menetapkan profil risiko secara mandiri bagi layanan yang belum memenuhi kewajiban. Anggota DPRD Barito Utara Ardianto menyoroti minimnya peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di Kecamatan Teweh Selatan dan Desa Bintang Ninggi 2 di Kalimantan Tengah. Saat ini kebakaran di Teweh Selatan yang telah berlangsung sekitar sebulan semakin sulit dikendalikan akibat angin kencang. Ia menyebutkan persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah keterbatasan sarana yang dibutuhkan seperti mesin pompa, selang, dan kendaraan operasional, sehingga ia mendorong pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat peralatan pemadaman serta melakukan pemetaan rawan terhadap melakukan pemetaan lahan rawan terbakar. Kanselir Jerman Friedrich Merz akan absen dari debat umum tingkat tinggi sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Menurut keterangan anonim, pada hari penyelenggaraan debat umum, Merz perlu tetap berada di Berlin, namun tidak dijelaskan alasan pembatalan tersebut. Debat umum tersebut akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 26 September dan dilanjutkan kembali pada 28 September. Informasi dari dunia olahraga. Persijap Jepara kembali menunjuk Mario Lemos sebagai pelatih kepala menggantikan Juan Cortes yang kini dipercaya menjadi direktur teknik. Pergantian ini dilakukan setelah Persijap menelan 2 kekalahan beruntun di 2 laga awal BRI Super League musim 2026-2027. Pertandingan pertama Persijap bersama Mario Lemos akan berlangsung Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada hari Minggu mendatang melawan Persib Bandung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...

Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudarakan

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean dedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami tentu akan hadirkan informasi dan juga tema-tema perbincangan yang telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Dan Anda silakan dapat terus berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Korlantas Polri mencatat 158.508 kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025, meningkat sekitar 5% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2024 yang mencapai 150.906 kejadian. Meski demikian, fatalitas korban berhasil ditekan. Pada operasi keselamatan 2026, Korlantas mencatat lebih dari 14,8 juta kegiatan edukasi kepada masyarakat. Pendekatan edukasi dan pencegahan disebut menjadi bagian penting untuk membangun kepatuhan berlalu lintas. Korlantas memperkuat pendekatan Polantas Karib yang menekankan kedekatan dan ikatan emosional antara polisi lalu lintas dengan masyarakat. Edukasi melalui Polantas Karib kini menyasar berbagai kelompok termasuk pelajar, anak usia dini, pengemudi ojol hingga masyarakat umum. Dan pada Agustus 2026, Korlantas juga memperkuat pendidikan masyarakat melalui mobil Dikmas Lantas yang dilengkapi videotron, kamera, dan layar untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi. Korlantas Polri mencatat 158.508 kecelakaan sepanjang 2025, sementara operasi keselamatan 2026 lebih dari 14,8 juta kegiatan edukasi dilakukan kepada masyarakat. Karena itu, keselamatan tidak hanya disampaikan melalui aturan, tetapi juga melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui Polantas Karib yang kini diperkuat dengan berbagai kegiatan edukasi hingga mobil Dikmas Lantas. Dan pendengar Pro 3, juga pemirsa RRI Net, pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan atau dialog Polantas Karib Pro 3 RRI. Dengan topik kita yaitu edukasi keselamatan berlalu lintas, narasumber kami nanti adalah Kombes Pol Wisnu Putra. Beliau adalah Kasubdit Dikmas Korlantas Polri. Dan Anda juga dapat berbagi ataupun berinteraksi bersama kami, menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat Anda melalui 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375 dan 386-6712. Melalui pesan WhatsApp kami juga dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Baik pendengar, kami masih menantikan tersambung dengan narasumber kami, yaitu Kasubdit Dikmas Korlantas Polri, Kombes Pol Wisnu Putra SH SIK, SIK, dengan tema perbincangan kami adalah edukasi keselamatan berlalu lintas. Dan tentu banyak hal yang ingin kami ketahui dari topik kita di pagi hari ini. Sebenarnya apa makna Polantas Karib bagi masyarakat, apa yang membedakan Polantas Karib ini dengan edukasi-edukasi ataupun penyuluhan lain yang selama ini dilakukan, dan seberapa pentingnya pendekatan dengan masyarakat dalam edukasi keselamatan ini menjadi hal yang utama, hal yang memang dilakukan oleh pihak Korlantas Polri. Dan ya, kami sudah tersambung saat ini bersama dengan Kasubdit Dikmas Korlantas Polri, Kombes Pol Wisnu Putra SH SIK.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wisnu, selamat pagi. Apa kabar, Pak?
3: Selamat pagi, Mas Yudi. Sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Kita akan berbincang mengenai edukasi keselamatan berlalu lintas, Pak ya. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa angka kecelakaan di lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan Korlantas Polri mencatat 158.508 kecelakaan sepanjang 2025. Sementara pada operasi keselamatan 2026, lebih dari 14,8 juta kegiatan edukasi dilakukan kepada masyarakat. Karena itu keselamatan tidak hanya disampaikan melalui aturan, tetapi melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui Polantas Karib. Nah, di awal ini Pak Wisnu mungkin bisa jelaskan makna Polantas Karib bagi masyarakat ini apa, Pak?
3: Baik, terima kasih Mas Rudi dan RRI Pro 3 di mana kita berada. Polantas Polri saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Wibo SIK, Pak, mempunyai program yaitu Polantas Karib. Dulu namanya Polantas Menyapa, sekarang dilanjutkan menjadi Polantas Karib. Pada esensinya sama saja. Terkait Polantas Karib ini, bagaimana Polantas ingin mendekat kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari anak-anak usia dini, kemudian pelajar, kemudian mahasiswa, dan juga seluruh elemen-elemen masyarakat pada komunitas-komunitas ataupun yang sekarang ini yang lagi trending adalah ojek online. Yeah. Sehingga ini kemitraan kita dengan ojek online maupun ojek-ojek yang lain dan juga seluruh lapisan masyarakat dikaitkan, didekatkan, kira-kira gitu Mas Rudi.
2: Yang membedakan edukasi Polantas Karib dengan penyuluhan biasa apa ini, Pak Wisnu?
3: Ya, begini Mas Rudi dan seluruh pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada, keselamatan ini sudah tidak bisa terbantahkan ya. Jadi Polantas ini dulunya adalah ditempatkan, dulunya itu adalah di Kamsel Tikar Lantas di tempat kami, di Direktorat Kamsel. Jadi kita ini bukan hanya memberikan penyuluhan atau menyampaikan aturan, tetapi lebih kepada membangun budaya, membangun karakter dari anak-anak usia dini. Contoh, manakala kita memberikan atau membangun karakter di anak usia dini itu, dia akan teringat, termemori sampai dia menjelang usia-usia selanjutnya. Sampai dia dengan nanti dewasa bisa menjadi duta keselamatan apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia sampaikan pada saat mereka usia dini, itu akan digelorakan sampai dengan usianya menjadi dewasa. Kira-kira demikian maksudnya.
2: Iya. Dan Pak Wisnu, mengapa ya Pak, pendekatan dekat dengan masyarakat dari segala latar belakang masyarakat, kelompok usia masyarakat, dinilai penting dalam edukasi keselamatan itu sendiri, Pak Wisnu?
3: Tadi Mas Rudi, yang Mas Rudi sampaikan di prolog tadi, angka kecelakaan lalu lintas, tadi Mas Rudi berbicara di 2025 ya, ya, itu kan sudah tahun. Ini sekarang semester 1, 2026, kami sampaikan Pak. Berarti Januari sampai dengan bulan Juni.
2: Ya.
3: Itu sudah terjadi, ini by data ya, by data. Semester 1 tahun 2020 jumlah kejadian itu sudah 72.000 something. Ya, cukup banyak. Baru setengah tahun. Semester setengah tahun. Kemudian untuk luka ringan itu juga mengalami peningkatan. Luka berat juga mengalami peningkatan. Tetapi alhamdulillah untuk korban fatalitas itu mengalami penurunan. Jadi korban yang mengakibatkan laka itu meninggal dunia, alhamdulillah bisa kita tekan, bisa kita tegak sehingga lebih turun dibandingkan di tahun sebelumnya. Kemudian upaya-upaya yang sudah kita lakukan terkait keselamatan ini, mencegah laka dan lain sebagainya, itu tadi melalui edukasi, ya, di, terutama di usia-usia produktif nih, Mas Rudi dan para pendengar, ya, usia-usia produktif ini kan antara usia 15 tahun sampai dengan ke 35 tahun ya, yang sudah bisa menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Nah, ini sangat banyak angka kecelakaan yang korbannya adalah orang-orang atau anak-anak usia produktif. Sehingga kita dengan segala kekuatan di sini menggelorakan kampanye tertib berlalu lintas. Kira-kira demikian Mas Rudi.
2: Oke. Kebiasaan berlalu lintas seperti apa yang sebaiknya dikenalkan kalau memang Polantas Karib ini menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama dikenalkan sejak usia dini ini Pak. Nah, kebiasaan berlalu lintas seperti apa yang sebaiknya dikenalkan sejak anak-anak ini?
3: Baik. Jadi segmennya pun berbeda ya Mas Rudi ya, dan para pendengar RRI Pro 3. Segmen itu beda-beda, jadi tidak satu program itu untuk semua kalangan, tidak.
2: Oke.
3: Okay. Contoh nih, kita ada namanya Polis Goes to School. Kemudian
2: Polis
3: ada
2: School. Okay.
3: Ya, kemudian ada Pocil yang Mas Rudi mungkin rekan-rekan tahu juga, yang sering kita apa namanya publish di acara-acara Pocil, polisi cilik itu anak-anak.
2: Polisi cilik, ya.
3: Ya, Pocil. Itu Pocil itu sasarannya anak-anak TK atau anak-anak usia dini. Kemudian kalau Polis Go to School itu sasarannya adalah anak-anak pelajar. Sehingga berbeda segmennya antara Polis Go to School dengan Pocil berbeda ya cara itu, cara mengedukasinya berbeda. Kemudian juga ada namanya kampus pelopor keselamatan. Kampus ini kita harapkan sebagai duta, sebagai agent of change, ya sebagai agent perubahan. Dia bisa membenarkan, pertama dia benar dulu sehingga dia benar bisa membenarkan orang lain. Kira-kira demikian Mas.
2: Oke, okay. Nah kalau ini ingin tahu aja nih Pak Wisnu ya, kalau buat anak-anak ataupun sekolah dasar, gimana nih Pak cara menyampaikan aturan lalu lintas agar mudah dipahami oleh mereka ini Pak?
3: Baik, jadi kita juga ada di Korlantas maupun di Polda-Polda itu ada namanya taman bermain, namanya taman lalu lintas. Kalau di Korlantas ini adanya di Cibubur. Kemudian di wilayah-wilayah di masing-masing polda ataupun di polres-polres itu disesuaikan dengan karakteristik di polres masing-masing atau di polda masing-masing. Cara menggunakan yang pertama adalah membiasakan anak-anak usia dini atau anak TK itu benar dulu, mengetahui, oh ini zebra cross, oh ini dilarang parkir, oh ini helm, oh ini kendaraan, oh ini mobil, dan sebagainya, sehingga dikenalkan, sehingga nanti terpatri di dalam in mind-nya manakala dia beranjak usianya menjadi pelajar, kemudian menjadi dewasa, sudah terpatri, sehingga merubah karakter, budaya, mindset ini kita tanamkan dari anak-anak usia dini, sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan. Oh, saya menyeberang harus di zebra cross. Kalau sekarang kita lihat tuh Mas Rudi, nyeberang, menyeberang, nyeberang aja dimanapun berada. Aturannya kan memang harus di zebra cross kan. Benar ya. Kemudian apa itu PJO?
2: Jembatan penyeberangan.
3: Jembatan penyeberangan orang. Itu sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Tetapi coba Mas Rudi atau para pemirsa atau pendengar bisa melihat jarang yang naik di atas. Ingin pintas kalau di bawah, benar ya Mas ya?
2: Iya, sering kita lihat kita itu Pak.
3: Nah, kita ingin membudayakan anak-anak usia dini itu mempunyai habit, mempunyai kebiasaan yang benar seperti ini kira-kira.
2: Oke, ya ini menarik Pak Wisnu. Ketika salah satu programnya adalah Police Goes to School tadi Pak ya, artinya polisi masuk ke sekolah memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas, hal-hal tadi yang penting untuk diberikan kepada anak-anak sendiri. Nah, peran sekolahnya gimana ini Pak? Dalam juga untuk membangun kebiasaan aman berlalu lintas bagi siswa-siswi atau peserta didiknya nih Pak Wisnu.
3: Ya, jadi agar di underline. Jadi keselamatan ini bukan hanya domainnya kepolisian, siki, korlantas, polri atau polisi. Tidak. Jadi kita membangun seluruh stakeholder, seluruh instansi. Contoh instansi yang berhubungan dengan alam Kementerian Perhubungan dan jajaran ke bawah, kemudian sekolah-sekolah, kemudian seluruh stakeholder, kemudian dinas-dinas pendidikan, baik itu provinsi, kabupaten kota, dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah ada MOU dengan para stakeholder dan instansi terkait itu untuk menciptakan, membudayakan Kamsel Tipcar Lantas ini dimulai dari awal, dari sejak anak-anak usia masih kecil. Mereka terpatri. Itu yang Polis Putus School. Ada juga KPK, Kampus Pelopor Keselamatan. Kalau kita beda dong, kalau datang ke university atau ke perguruan tinggi beda. Sama dengan ke pelajar maupun ke anak-anak TK. Bedanya lain. Bedanya pola-polanya lain. Kita ajak mereka berdiskusi, kemudian kita adakan apa namanya itu game dan lain sebagainya. Kita bukan hanya memberikan apa ya one way saja, tapi kita untuk traffic, jadi
2: dua arah kan ya,
3: dari bawah dua arah kira-kira gitu, sehingga mereka juga merasa diajak bersama-sama dengan kita kira-kira gitu.
2: Kata teman saya kalau komunikasi dua arah itu lebih nyambung, lebih enak gitu Pak. Oke. Pak Wisnu, saya masih tertarik dengan anak-anak tadi, kan pasti senang ya metode pembelajaran, bukan pembelajaran, metode dalam pemberian informasi edukasinya pasti menyenangkan buat mereka. Kemudian sekolah pun berperan penting. Nah, begitu sampai di rumah, orang tua apa yang harus dilakukan untuk meneruskan edukasi keselamatan dari sekolah tadi nih Pak?
3: Baik, ya, jadi yang paling dekat pertama adalah lingkungan sekolahnya. Setiap everyday dia sekolah kecuali hari libur ya. Kemudian lingkungan keluarga, dan yang paling terpenting lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Manakala anak-anak usia dini itu diajarkan kebenaran menyeberang di zebra cross, kemudian tidak berhenti di tempat yang dilarang, tetapi begitu dia pulang sekolah melihat orang-orang dewasa atau orang-orang di lingkungan sekitarnya, loh kok ini bonceng tiga, loh ini kok tidak pakai helm, loh ini kok melawan arus. Nah ini challenge bagi kita semua, korlantas dan seluruh jajarannya, kemudian dinas pendidikan sekolahnya, kemudian seluruh stakeholder ini bersama-sama harus merubah kebiasaan, merubah mindset, merubah kultur dari yang salah menjadi benar, akhirnya menjadi terbiasa melakukan yang benar. Kira-kira demikian.
2: Pak, ini ada yang menarik nih Pak. Saya juga pernah melihat ini, mobil Dikmas Korlantas Polri 2026. Ternyata lengkap sekarang Pak ya. Ada multimedia juga ya di situ ya. Bisa dijelaskan itu fungsinya apa dan bagaimana mobil Dikmas ini bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada atau bahkan mungkin yang wilayahnya terjauh juga ini Pak. Seperti apa ini?
3: Baik, Mas Rudi dan seluruh pendengar RRI 3, kita punya program terkait masalah edukasi. Salah satu medianya adalah mobil Dikmas. Ini bulan lalu kita baru mendistribusikan 3 mobil Dikmas. Sayang kita nggak bisa ada gambarnya ini. Nanti kapan-kapan program selanjutnya akan saya tampilkan ini loh mobil Dikmas. Mobil Dikmas itu begini maksudnya.
2: Ya.
3: Mobil itu lengkap sekali. Ya. Mobil memang kita develop sedemikian rupa. Kemudian peruntukannya adalah untuk mengedukasi anak-anak dari seluruh lapisan ya, dari seluruh tingkatan. TK, SD, pelajar, bahkan mahasiswa dan juga bahkan komunitas.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mobil itu luar biasa, bisa sebagai sarana edukasi, sarana media sosial. Karena mobil itu canggih, bisa online kemana saja, bisa langsung, mungkin bisa langsung siaran kita.
2: Oh iya.
3: Kita coba.
2: Boleh, boleh, boleh itu Pak. Iya.
3: Sehingga benar-benar saya tidak hanya menyampaikan data saja, tapi fakta. Real di lapangan. Oh ini mobilnya ini, kemudian gunanya ini, sudah kita laksanakan untuk kegiatan ini. Sangat canggih mobil itu, Mas Rudi. Kapan-kapan, tolong Pro 3 RRI kita dikasih slot, kita kegiatan atau wawancara gini di outdoor.
2: Wah, dengan senang hati itu Pak. Jadi lebih tahu juga kecanggihannya seperti apa. Artinya memang mobil Dikmas ini dilengkapi dengan multimedia Pak ya, dan juga materi-materi yang akan disampaikan oleh masyarakat. Ada berapa banyak sekarang Pak mobil Dikmas yang dimiliki Korlantas Polri ini Pak?
3: Bulan lalu kita baru mendistribusikan 3 kendaraan.
2: 3 kendaraan. Oke.
3: Okay. Jadi setiap tahun selalu ada. Setiap tahun selalu ada. Minimal itu 5. Minimal disesuaikan dengan anggaran yang kita kelola ya.
2: Iya.
3: Ya. Tahun depan kita sudah mengalokasikan dana untuk mendevelop 10 mobil. Mudah-mudahan disetujui anggarannya, bisa kita eksekusi di 10 kendaraan, nantinya akan kita sebar ke wilayah.
2: Ya, ya. Ini ada yang bertanya, apa bedanya mobil Dikmas dengan layanan SIM keliling berbeda, Pak?
3: Mobil Dikmas dengan SIM keliling, baik, dia sangat berbeda. Dikmas itu kan pendidikan masyarakat,
2: ya,
3: mengedukasi. Tapi kalau SIM keliling sudah jelas, SIM keliling. Mobil SIM keliling ini untuk memperpanjang SIM. SIM-SIM-nya pun terbatasi itu. A, C, itu saja kalau nggak salah.
2: Iya, iya.
3: Kalau yang B ke atas itu harus ke kantor Sarlantas.
2: Ya.
3: Jadi sangat berbeda. Jadi kalau mobil Dikmas itu untuk edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, tapi kalau mobil SIM keliling itu untuk memperpanjang SIM.
2: SIM, ya.
3: Jenis, kategori SIM C dan SIM A.
2: Ya, itu Bu Maya tadi menanyakan bedanya. Ternyata sangat berbeda karena mobil Dikmas ini mobil yang isinya materi pendidikan kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Dan mobil ini sudah canggih, dilengkapi dengan multimedia, bahkan bisa memberikan atau berinteraksi langsung Pak ya dengan publik yang ada di sekitar ataupun yang dijangkau oleh mobil Dikmas itu sendiri. Baik, Pak Wisnu, tentu kan Korlantas Polri artinya dalam Polantas Karib ini berinteraksi terus dengan publik, dengan masyarakat ya Pak ya, dengan memberikan materi pendidikan keselamatan. Materi keselamatan apa Pak yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat kita ini Pak Wisnu?
3: Baik, jadi masyarakat kita ini kan pada prinsipnya ingin mudah instan, ingin cepat, ingin instan. Ya. Materi yang paling sering ditanyakan oleh seluruh lapisan, terutama pelajarnya, Pak, boleh nggak Pak, saya ini masih SMP, benar ya, ini persoalan ya, saya masih SMP, rumah saya dengan sekolah saya itu jauh. Oke, truk angkutan umum itu tidak menjangkau di tempat saya, tidak sampai ke tempat saya. Boleh nggak Pak, kita ini menggunakan kendaraan, umurnya berapa? Umur saya baru 15 tahun. Nah, persyaratan untuk memiliki kompetensi surat izin mengemudi adalah 17 tahun Mas Rudi, sehingga tidak dibolehkan. Itu saya cut langsung, tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan.
2: Iya.
3: Itu yang paling sering terjadi dan sering ditanyakan.
2: Oke.
3: Karena tadi ini praktis. Itu tanggung jawab siapa kalau di lingkungan keluarga? Tanggung jawab orang tuanya. Dari data itu tentunya kita sampaikan kepada pemerintah daerah ya, dimanapun anak itu bersekolah, kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui dinas perhubungan. Adakanlah trayek yang melalui tempat-tempat yang belum terjangkau kendaraan-kendaraan umum. Trayek-trayek kendaraan umum yang belum terjangkau di pemukiman-pemukiman. Jadi kan kita berkolaborasi nih Mas Rudi dengan pemerintah daerah, dengan orang tua, dengan sekolah.
2: Ya, dan dari pemahaman seperti itu bagaimana? Apakah masih ditemukan tingkat pelanggaran belum usianya tetapi sudah mengendarai kena bermotor itu masih terjadi atau bahkan masih cukup tinggi? Ini gimana nih, Pak Wisnu? Temuan di lapangan.
3: Itulah tantangan kita. Ya. Itulah tantangan kita, Mas Rudi ya. Itu challenge kita. Bagaimana kita mengedukasi, memberikan pemahaman, memberikan budaya sebagai budaya tertib itu sebagai kebiasaan, sebagai habit. Pasti mereka ada resisten. Wah, kan apa yang mengantar saya sekolah? Tapi kan ini kan manakala terjadi kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas, siapa yang rugi?
2: Kira-kira gitu. Baik. Pak Wisnu, kalau pengalaman Bapak selama di lapangan ini, kesalahan berkendara apa sih Pak yang paling sering dijumpai? Selain tadi, tidak memiliki SIM, belum waktunya sudah menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu apa saja nih Pak yang mungkin bisa kita pahami bersama ini?
3: Oke. Kalau kita lihat khususnya di Jakarta Mas Budi dan para pendengar ketiga, yang paling kasat mata setiap pagi itu adalah melawan arus.
2: Ngelawan arus.
3: Karena itu tadi saya sampaikan, masyarakat kita ini budayanya ingin instan. Dia tidak ingin capek, tidak ingin payah. Harusnya berputar, dia ambil jalan pintas, melawan arus. Udah jelas dia tahu itu salah. Kalau melawan arus, udah jelas-jelas itu fatal akibatnya. Dan salah

0: tilang manual, bawa-bawa buku tilang itu tidak perlu.
1: Ya.
0: Cukup dengan di capture itu pelanggarannya, melanggar pasal berapa dan sebagainya. Nanti buktinya itu akan dikirim sesuai dengan alamat yang tertera di nomor polisi motor maupun mobil.
1: Oke.
0: Kira-kira demikian.
1: Ya. Nah, mengajak masyarakat, terutama pengendara muda, untuk memahami risiko ketika melanggar aturan keselamatan berlalu lintas tanpa merasa digurui, ini bagaimana, Pak?
0: Itu tadi kita kan sesuai segmentednya ya,
1: Ya.
0: beda kita menyampaikan di pelajar, di anak SD, di anak SMP, SMA maupun pada mahasiswa, apalagi di komunitas. Contoh nih, masuk dia ojol, ojol kan booming sekali ya
1: Nah,
0: dimanapun.
1: ya.
0: Ojol kita ambil sampel ojol ya, ojol tuh jangan dikira mereka tertib semua biarpun dia bermitra dengan kita. Perlu kami sampaikan, ojol itu, Bapak ojol di kita itu adalah Pak Kapolri. Ketua hari ini adalah Pak Kapolantas. Ya, jadi kita sudah bermitra dengan ojol di seluruh Indonesia, itu ojol pembinaannya melalui Korlantas Polri. Tapi apakah mereka 100% tertib? Belum. Bisa kita lihat. Itu tadi yang saya sampaikan. Ingin jalan pintas, ingin cepat tetapi membahayakan dan melawan aturan. Kira-kira demikian. Caranya apa? Itu tadi dengan mengedukasi. Sering kita turun ke komunitas-komunitas ojol. Kita, tadi ada program polisi putus school, kampus pelopor keselamatan, polisi cilik, polisi sahabat anak dan lain sebagainya. Itu salah satu program-program sesuai dengan segmen masing-masing komunitas, masing-masing tingkat usia. Mas Lur.
1: Artinya ada pendekatan khusus disesuaikan dengan segmentasi kelompok masyarakat, yaitu Pak ya.
0: Betul-betul.
1: Iya. Nah, sejauh mana Pak teknologi yang digunakan ini bisa membuat edukasi keselamatan semakin menarik seperti yang terdapat dalam mobil Dikmas Korlantas Polri ini, Pak?
0: Sebenarnya lebih enak kita langsung ambil kartu ya. Apa nanti kartu nggak jadi bilang saya.
1: Kapan Pak? Boleh, boleh. Iya.
0: Yang diprogramkan langsung di lapangan.
1: Kita
0: di
1: siaran
0: sekolah.
1: Dari mobil Dikpas Pak ya.
0: Kalau perlu nanti kita di sekolah atau di kampus
1: Wah,
0: mana.
1: menarik itu.
0: Nah,
1: Iya.
0: Itu lebih oke ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak cuma dialog ini aja tapi lebih pada
1: Iya.
0: Yang nyata, yang real di lapangan.
1: Itu
0: boleh,
1: sangat menarik.
0: Kapan
1: Kapan kita
0: boleh.
1: Atur Pak lebih implementatif lagi dengan kita bisa melihat seperti apakah dengan pendekatan teknologi ternyata membuat edukasi keselamatan berlalu lintas itu mudah-mudahan atau bahkan kita bisa lebih dapat lagi untuk ke seluruh lapisan masyarakat ini Pak. Iya. Baik, Pak Wisnu. Mungkin ada contoh nggak Pak? Gimana sih Pak perilaku yang atau perilaku yang sederhana tetapi aman dan bisa langsung dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam berkendara ini Pak?
0: Ah, yang saya sampaikan tadi sesuai dengan segmennya. Kalau kita ke pelajar, contohnya anak SMP atau SMP belum boleh motor lagi ya, anak SMA, ya kita datang, kemudian kita menyampaikan ya kegiatan-kegiatan kita ke sekolah tersebut, kemudian program-program kita, kemudian supaya mereka juga ada interaksi, kita mengadakan apa namanya itu safety reading. Cara berkendara yang baik,
1: Okay.
0: berhenti yang baik, muter yang baik, cara mengemudi yang baik, dan berkeselamatan. Aman bagi si pengemudi dan orang lain. Kemudian juga bagaimana menggunakan helm. Helm itu kan bukan seperti topi, ditaruh begitu aja. Helm itu dipakai, pas apa tidak. Kemudian ada lagi yang wajib, adalah diklip. Kalau kita beberapa case itu kita lihat, terjadi accident, helmnya copot, kemudian kepalanya luka atau kepalanya cedera. Itu kenapa? Karena tidak dikantong di klip itu tadi.
1: Iya, tidak dikunci Pak ya, tali helmnya ya.
0: Kalau sekarang helm STNI itu Mas Rudi harus benar-benar standar

0: nya nasional, namanya juga SNI, Standar Nasional Indonesia.
1: Iya.
0: Kira-kira.
1: Iya.
0: Kemudian perlu disampaikan juga, Mas Rudi,
1: Silakan.
0: di beberapa kota, kalau kota besar sudah banyak ya, beberapa kota kita juga sudah mempunyai program, kita mempunyai Videotron.
1: Videotron, oke.
0: Ya, yang spotnya itu di tempat-tempat yang strategis, yang bisa dilihat 24 jam. Contoh nih, di Blok M itu kita punya, terus di mana banyak lah ya, di kota-kota besar kan di Jakarta ya.
1: Yeah.
0: Kemudian ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Itu Videotron itu sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Mungkin di perempatan sambil nunggu lampu merah ada film, apa namanya, film tentang edukasi, tentang menggunakan helm yang benar, cara menyeberang yang benar, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang keselamatan berlalu lintas, sambil dia nunggu lampu hijau, minimal 30 second dia bisa nonton itu.
1: Dan itu terekam Pak ya, dan itu mengingatkan kita, iya, fungsinya
0: itu
1: seperti
0: program
1: itu.
0: Kita
1: Iya,
0: Pak Rudi.
1: Baik, Pak Wisnu, di akhir perbincangan kita ini Pak, satu kebiasaan apa yang ingin Bapak lihat dibiasakan oleh masyarakat setelah kita berbincang ini? Kebiasaan baik tentunya dalam berkendara Pak, silakan. Sekaligus pengingat untuk kita semua.
0: Baik, kepada untuk kita semua ya, saya dan seluruh jajaran saya, Mas Rudi dan keluarga dan seluruh pendengar RRI Pro 3, namanya kita berkendaraan itu aman untuk kita, ulangi, aman untuk kita dan aman untuk orang lain. Bagaimana supaya aman untuk kita dan orang lain? Itu tadi. Pertama, yang paling utama adalah patuhilah aturan dan peraturan lalu lintas. Secara literasi, ya harus cukup umurnya, mempunyai SIM. SIM itu adalah kompetensi. SIM beda dengan KTP. KTP bisa seumur hidup.
1: Yeah.
0: Tapi kalau SIM,
1: yeah,
0: itu berbeda. SIM kompetensi. 5 tahun harus
1: diuji
0: ulang.
1: Yeah.
0: Apakah layak ini, si pengguna jalan ini, si pengendara ini masih pakai SIM?
1: Yeah.
0: Atau tidak? Dan punya catatan juga, kalau sering kecelakaan yang mengakibatkan orang lain fatalitas, itu bisa dicabut SIM-nya.
1: Oke, iya, iya, iya.
0: Dicabut.
1: Iya.
0: Dengan keputusan pengadilan loh, Mas Rudi.
1: Iya.
0: Bukan Polri ya. Dengan keputusan pengadilan. Yang selanjutnya, berkendaraan itu yang saya sampaikan tadi, aman untuk kita, aman untuk orang lain, patuhilah aturan dan rambu-rambu yang ada di jalan.
1: Iya.
0: Kira-kira demikianlah secara garis besar.
1: Baik. Pak Wisnu Putra, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami, memberikan edukasi yang penting. Tentu ini adalah tanggung jawab kita semua, bagaimana kita berperilaku, kemudian berkendara secara aman, secara bijak di jalanan atau di jalan raya. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita lanjutkan untuk melihat langsung mobil Dikmas yang penuh dengan full teknologi multimedia ini. Terima kasih
0: boleh,
1: banyak Pak.
0: Boleh.
1: Ya, salam sehat Pak Wisnu. Sampai jumpa Pak.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan perbincangan Dialog Polantas Kari Pro 3 RRI dengan topik edukasi keselamatan berlalu lintas bersama dengan Kombes Pol Wisnu Putra SHSIK, dan beliau ya beliau selaku Kasubdit Dikmas Korlantas Polri. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Pagi masih akan kami hadirkan sesaat lagi.
2: Wawancara Pro 3. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah di level 6.453,91 pada pagi hari ini. Pantauan selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.453,91 atau turun 7,24 poin atau sekitar 0,11% dibandingkan penutupan kemarin. Analis memperkirakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI hari ini masih akan lesu, di mana diperkirakan IHSG akan menguji pada level 6.350 hingga 6.400. Analis melihat kondisi pasar saat ini membuat investor cenderung mengambil sikap wait and see, di mana situasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah dan menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Kedua faktor tersebut dinilai menjadi sentimen negatif yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin. Rupiah turun 0,14% di pasar spot menjadi Rp17.694 per dolar Amerika Serikat. Mayoritas mata uang Asia juga melemah di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Analis juga mencermati rilis lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Lembaga tersebut memperingatkan adanya peningkatan risiko kredit dan pendapatan pada bank BUMN di Indonesia. Di sisi lain, investor masih menantikan hasil pertemuan dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, di mana suku bunga diperkirakan akan naik 25 basis poin menjadi kisaran 3,75% hingga 4%. Untuk harga minyak, minyak WTI pada Selasa kemarin ditutup menguat, yaitu 4,4% menjadi $105 Amerika Serikat per barel. Sementara itu harga minyak Brent berada di atas level $108 Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga minyak terjadi setelah Arab Saudi dilaporkan membatalkan sejumlah pengiriman minyak akibat dari penutupan jalur pipa ekspor utama. Kondisi tersebut turut mendorong harga minyak semakin melambung. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan nantikan info saham serta rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool. But you

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
3: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau ke sini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara Europeans Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Roli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Menteri Pertanian membongkar dugaan penipuan beras fortifikasi. Kemudian kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Dan topik lain, Kementerian Perhubungan perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8. Dan siang hari nanti kami juga akan membahas hari ke-9 Basarnas persempit jarak pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini Rabu 16 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak pohon pinus ditebang, Rido Kem hadir untuk menjaga alam Malino. Dan reporter RRI Makassar Ika Fatmawati melaporkan.
2: Seolah tak pernah habis, Malino terus memberikan tawaran-tawaran menarik terkait wisata alamnya. Salah satunya adalah camping ground yang berada di hutan wisata Malino, yakni Rida Camp Malino. Bagaimana keseruannya kita camping di sini? Yuk ikuti terus!
3: Di balik sejuknya kawasan Malino, Kabupaten Goa, berdiri Rida Camp, sebuah destinasi camping yang menawarkan pengalaman menikmati alam di tengah hutan pinus. Tempat ini tidak hanya menjadi lokasi berkemah, tetapi juga lahir dari kepedulian anak muda menjaga kelestarian hutan.
4: Ya karena itu saya lihat perkembangannya orang, apalagi di kota ya, ini secara pribadi saya lihat tambah lama itu orang tambah banyak stresnya. Nah, jadi healing kayak sudah kebutuhan bulanan.
3: Rida Camp dikelola oleh Fikar sejak Agustus 2024. Berawal dari keprihatinnya melihat banyak pohon pinus ditebang, ia memilih mengembangkan wisata alam agar kawasan ini tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, ia melihat kebutuhan masyarakat perkotaan akan ruang untuk beristirahat dari rutinitas yang semakin padat.
4: Rata-rata kalau masyarakat lokal dianggap itu pinus, kalau ada di kebunnya pasti dia tebang. Nah, makanya saya kasih sekalian untuk jadi contoh, kalau ternyata hutan itu bisa bantu kita untuk menghasilkan uang, itu bisa jadi. Makanya ada juga beberapa yang saya tanam, melakukan penanaman.
3: Rida Camp mampu menampung hingga 30 tenda. Pengunjung bisa membawa tenda sendiri atau menyewa tenda yang telah disediakan, lengkap dengan fasilitas listrik, toilet, dan area parkir. Bahkan, Anda mendapatkan fasilitas seperti kompor, peralatan masak lengkap, kasur, bantal, hingga tripod untuk mengabadikan momen Anda saat camping.
4: Kalau bawa tenda sendiri, itu tinggal bayar per orang. Itu Rp25.000 per orang per malam. Kalau sewa tenda mulai dari harga Rp200 sampai Rp450. Jadi kalau untuk camping sih, kalau bagi saya untungnya nomor dua. Yang pertama, saya suka. Memang suka naik gunung juga, ya sekitar 400% lah. Mungkin bisa dapat bersih 3 kali WMR.

0: hutan bukan tempat karaoke. Apa saya biasa kasih saran orang kalau jalan, saya praktek sendiri. Kalau di atas di sini saya jalan itu jarang pakai alas kaki. Karena itu kan termasuk orang bilang obat rematik, yang kedua itu untuk grounding pengobatan. Jadi itu sarannya untuk para campers, kalau ke alam ya manfaatkan nikmat alam dengan baik. Nih, jangan bawa kebisingan kota masuk ke hutan.
1: Rida Camp menjadi bukti bahwa alam yang dijaga dapat menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Harapannya sederhana, tiap pengunjung bisa menikmati suasana hutan pinus dan pulang dengan pengalaman yang berkesan.
2: Nah, itu tadi keseruan kita saat camping di Rida Camp Malino. Saya Ika Fatmawati undur diri. Sampai ketemu di Potensi.

Dari Sanggaun untuk Negeri, kisah petani hortikultura desa Sanggaun, Kecamatan Lobalain. Raji Alwadus dari RRI Stasiun Produksi Rote melaporkan.

Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewaldus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggawen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggawen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung, para petani di desa Sanggawen berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggawen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: apa saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja?
1: Sayur-sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak mulai tanam-tanam?
1: Selama. Sepuluh tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses penanaman hortikultura ini Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat untung?
1: Tekniknya banyak, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil. Semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi. Karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur. Nah, jadi nanti ketong ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi. Ya, saya, misalnya ke rumput-rumput semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Jadi ada manfaat semua dari dari hasil Bapak bertani hortikultura itu. Perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus.
0: Ya, itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bapak?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak
1: tetapi jalan, ada yang bisa untung juga, karena misalnya ke kalau pas dong lepas pas angin kencang berarti rugi karena ada ompong.
0: Nah, terus jadi, Bapak mau butuh apa sekarang, kira-kira mau pemerintah mau bantu Bapak tuh,
1: misalnya
0: Bapak sampaikan saja.
1: Nah, bibit juga bibit bisa, mau sekarang kita butuh traktor. Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana sih? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini pi meja, ada yang pi pasar. Pengen keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali di orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sangkoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sangkoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kamu sudah tahu. Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: Kalau dengar kata tanduk,

0: Kilas Berita. Kementerian Perhubungan mengoptimalkan pencarian 129 korban KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa sejak Minggu 13 September 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Notice to Mariners atau NTM yang berisikan pemberitahuan kepada kapal-kapal sekitar wilayah operasi yang meningkatkan kewaspadaan dan membantu penyisiran. Kapal-kapal yang berlayar di sekitar lokasi diminta untuk melaporkan kepada KSOP, kemudian VTS, SROP, atau pihak terkait apabila menemukan korban atau informasi lainnya. Hingga kini, 114 dari 243 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, peringkat Pro 3 kita lanjutkan video potensi daerah. Kami masih akan hadirkan informasi menarik potensi yang dimiliki sebuah daerah, di mana reporter kami akan menyampaikan informasi tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi mengenai The Kuala Cafe dan Resto menawarkan keindahan alam yang cocok dijadikan tempat untuk bersantai sekaligus menikmati kuliner tradisional. Dari RRI Manado, Aryani Kalangi melaporkan.
2: Mendengar kata Sulawesi Utara, pasti Anda langsung teringat dengan keindahan laut yang ada di Sulawesi Utara. Tapi, di Sulawesi Utara menyimpan berbagai potensi wisata yang bisa menjadi salah satu referensi Anda saat berkunjung ke Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado.
3: Keindahan alam Sulawesi Utara sudah tidak diragukan lagi. Banyak destinasi wisata baru bermunculan menjadi daya tarik sebab pesona keindahan alam yang ada. Salah satunya The Kuala Cafe and Resto. Bernuansa alam hijaunya pepohonan menawarkan keindahan alam yang asri dan menenangkan. Berlokasi di Kota Manado, bagian dari rumah alam, tepatnya di Jalan Ring Road, Kecamatan Paldua, tempat ini sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga dan teman sambil menikmati kuliner tradisional khas Sulawesi Utara. Seperti disampaikan manajer The Kuala, Melena Torindatu.
4: Ya, jadi konsep awal dari The Kuala ini adalah tentunya kita mau mengangkat tentang keunikan dari Sulawesi Utara, yaitu ada kayu-kayu yang kita ambil memang kayu dari Sulawesi Utara, dari Woloan. Dan untuk perlengkapannya ini kita pakai yang dari tempurung. Jadi ikut juga menjual produk UMKM-nya di Sulawesi Utara.
2: Kalau dari menu-menu di sini apa aja Bu yang ditawarkan atau apa saja yang menjadi daya tarik dari Kuala?
4: Iya, jadi untuk menunya sendiri daya tariknya memang kita ambil memang menu-menu tradisional. Jadi ada kue-kue tradisional, ada kopi tradisional, ada makanan tradisional seperti ada ayam bulu, ada ayam kampung, kemudian ada bebek bumbu RW, ada juga pangi isi di bulu.
3: Di tempat ini juga menyediakan fasilitas camping, alat pancing, kano, dan ban untuk rafting. The Kuala didesain dengan estetika Instagramable sehingga pengunjung dapat mengabadikan momen untuk foto-foto yang memukau.
2: The Kuala bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu sambil menikmati pemandangan alam yang ada. Dari Manado, Sulawesi Utara, Aryani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menikmati matahari tenggelam menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Bima, khususnya di Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat.

0: Hal ini juga mendatangkan rezeki bagi para pedagang. Dari RRI Stasiun Produksi Bima, Sofyan Asari melaporkan.
1: Teluk Bima, tepatnya di Lewamori, menjadi salah satu spot yang selalu dikunjungi warga di sore hari karena mereka ingin menikmati suasana sunset.
2: Beginilah suasana kala sore di sepanjang jalan Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat. Suguhan keindahan sore hari menarik warga untuk menikmati sunset atau matahari tenggelam. Ada yang datang sembari jogging, olahraga lari, bersepeda, maupun bersantai, menikmati minuman atau makanan. Hembusan angin pantai memberikan kesejukan suasana. Di hari biasa, memang tidak seramai saat akhir pekan. Jika Sabtu dan Minggu, pengunjung akan padat, bahkan untuk parkir kendaraan pun sangat sesak. Warga yang menikmati suasana senja di Teluk Bima datang dari berbagai desa atau kecamatan di Kabupaten Bima. Namun, ada juga warga dari Kota Bima. Semua berbaur untuk menikmati keindahan. Ada juga yang mengabadikan momen indah tersebut dengan kamera ponsel. Ada juga yang sekadar duduk menikmati matahari tenggelam. Ramainya pengunjung tersebut menghadirkan geliat ekonomi. Banyak yang memanfaatkannya untuk berjualan. Salah satunya adalah Gufran. Saat akhir pekan, ia mengaku kadang kewalahan untuk meladeni pengunjung yang memesan minuman.
3: Alhamdulillah, kalau hari biasa, biasa aja pendapatannya. Tapi kalau hari Minggu, lumayan. Hari Sabtu itu yang bisa membeli makanan. Saya juga melihat tempatnya orang kantoran atau mahasiswa-mahasiswa yang habis dari aktivitas menikmati santai sore hari.
2: Teluk Bima hanyalah salah satu potensi yang dimiliki daerah dengan semboyan majalah Bodahu ini. Masih banyak pantai-pantai indah yang tersembunyi dan perlu dinikmati.
1: Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Sofyan Asari, Pro 3 RRI.

Berkunjung ke Yogyakarta tidak melulu mengenai wisata kuliner ataupun mengunjungi tempat-tempat ikonik. Bagi wisatawan yang ingin mencoba pengalaman yang berbeda, aktivitas membatik secara langsung dapat menjadi pilihan menarik. Salah satunya tersedia di Batik Seno yang berada di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Batik Seno menawarkan pengalaman membatik bersama pengrajin secara langsung, dan pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari workshop singkat, belajar batik lukis, hingga merasakan suasana kampung batik yang masih mempertahankan tradisi membatik secara turun-temurun. Aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk lebih dekat dengan salah satu warisan budaya khas Yogyakarta. Dan peringkat Pro 3, Kementerian Pekerjaan Umum mulai menguji coba open traffic Jalan Baru Kretek Girijati selama 7 hari. Dan uji coba berlangsung 14 hingga 20 September 2026 setelah pembangunan ruas sepanjang 5 km dinyatakan selesai. Jalan tersebut menghubungkan wilayah Bantul dan Gunung Kidul serta menjadi bagian jalur Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruas ini memiliki 23 tikungan. Sehingga dikenal masyarakat sebagai Jalur Kelok 23 yang menghubungkan kawasan selatan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan Pansela diarahkan memperkuat konektivitas sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena menurut Dodi, jalur tersebut juga dapat menjadi alternatif perjalanan sekaligus mendukung potensi wisata kawasan pantai selatan. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya yang disampaikan reporter kami nanti dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Operasi bawah air KM Virgo Transport 8 masih menghadapi sejumlah kendala. Basarnas menyiapkan penyelaman dan peralatan khusus, namun pelaksananya tetap menunggu kondisi cuaca serta situasi perairan. Rizky Wayudi dari Banjarmasin melaporkan. Rizky.
1: Ya, baik pendengar, Basarnas masih mempersiapkan operasi bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari ini Rabu 16 September 2026. Mana akan tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi cuaca serta situasi di bawah permukaan laut di lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Dan pencarian di permukaan laut tetap menjadi fokus utama, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari strategi pencarian dan penanganan kecelakaan. Adapun personil yang rencananya akan diturunkan ada 3 tim yang sudah disiapkan. Dan begitu kapal yang sebenarnya memiliki kemampuan underwater ada beberapa kapal dan salah satunya dari Perseverance. Dan kapal tersebut memiliki kemampuan pemantauan bawah laut dengan dukungan peralatan seperti remotely operated vessel dan multibeam echo sounder. Dan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pemeriksaan bawah laut juga telah berada di lokasi. Dan peralatan tersebut memungkinkan tim melakukan pengamatan terhadap kondisi di bawah permukaan laut. Namun kemampuan teknis peralatan dan personil tetap harus disesuaikan dengan situasi yang ditemukan di lapangan. Yang mana jika operasi bawah air belum dapat dilakukan, Basarnas menyiapkan sejumlah alternatif penanganan bersama pihak yang memiliki kemampuan teknis. Adapun kajian tersebut mencakup kemungkinan tindakan selfake, perbalikan posisi kapal hingga opsi penarikan kapal dari lokasi kecelakaan. Sementara itu pendengar, jumlah personil yang terlibat dalam operasi terus bertambah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari 600 personil dikerahkan dan pada hari ketiga kemarin jumlah telah mencapai lebih dari 1.000 personil dari berbagai unsur untuk mendukung penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan untuk mengembangkan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN. Hal itu merespon 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK. Herul Umam melaporkan. Umam.
2: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yaitu Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di kementeriannya. Dan hal itu memang disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufin Hussein, yang ditanya mengenai 4 orang kepercayaan Nusron Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hal tersebut memang terungkap setelah penyelidik menemukan barang bukti elektronik dan juga mendapatkan keterangan dari para tersangka tersebut. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufin Hussein juga menegaskan bahwa proses penyidikan perkara ini masih berada pada tahap awal. Karena itu KPK masih membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara dan juga nantinya akan menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat atau diduga menerima aliran dana dalam dugaan korupsi ini. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufin Hussein.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BPE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nanti.
2: Dan KPK sendiri memang telah menetapkan dan menahan 8 tersangka dalam pengurusan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB PT Sumarekon, di mana salah satu konstruksi perkara berkaitan dengan pengurusan HGB, dan juga KPK mengamankan barang bukti uang kurang lebih 106,3 miliar dalam pengurusan HGB yang dikelola PT Sumarekon yang berlokasi di Bogor. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan keji yang dilakukan kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. OKI menyatakan, serangan ini menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil yang tak berdosa dan melanggar kesucian tempat-tempat seperti masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Pihaknya menegaskan, tindakan yang dilakukan kelompok Houthi terhadap tempat-tempat suci, masjid, dan infrastruktur sipil merupakan aksi terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta norma, prinsip, dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Sebanyak 1.765 pelari dari 15 negara turut memeriahkan Volcano Trail Championship atau VOCCHA 2026 yang berlangsung di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Direktur VOCCHA 2026, Nur Wahyu Widayantno, mengatakan kejuaraan lari yang mengusung konsep Ring of Fire merupakan momentum untuk mengenalkan sport tourism Indonesia ke kancah internasional dengan ekosistem trail running yang mempertemukan olahraga alam, komunitas, gaya hidup, serta pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Rahman menjelaskan, jalur lomba dirancang secara istimewa dengan melintasi kawasan vulkanik aktif, hutan tropis lebat, perkebunan teh hijau, hingga area kawah Domas yang memberikan pengalaman berbeda dibanding ajang trail running lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu
2: berjiwa Pancasila, kita setia landasan kerjanya.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kementerian Pekerjaan Umum mulai menguji coba open traffic jalan baru kereta Girijati selama 7 hari. Uji coba tersebut berlangsung 14 hingga 20 September 2026 setelah pembangunan ruas sepanjang 5 km dinyatakan selesai. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengecek operasional sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulawesi Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas sekolah dan asrama mendukung aktivitas siswa secara aman dan nyaman. BMKG menyebut kondisi cuaca saat kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih tergolong cerah hingga berawan. Analisis BMKG mencatat tidak terdapat hujan, sementara kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot dan gelombang berkategori sedang. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Indonesia Menyapa Siang.
5: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
4: Warta Nusantara.
5: Imigrasi Palu memperketat pengawasan TKA di Morowali, khususnya TKA yang memiliki visa C20. Iksan Setiadi melaporkan. Iksan.
6: Baik, terima kasih rekan Rudi. Pendengar, penggunaan visa C20 bagi tenaga kerja asing menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tengah. Seiring sudah dibukanya penerbangan internasional rute Palu Guangzhou menuju Morowali. Visa C20 sendiri merupakan visa yang diperuntukkan bagi tenaga ahli asing yang datang untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pemasangan, perbaikan, maupun pelayanan terhadap peralatan di perusahaan. Izin tinggal tersebut memiliki masa berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 180 hari. Dalam pelaksanaannya, tenaga asing pemegang visa C20 tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di luar tujuan izin yang diajukan perusahaan. Dalam jumpa pers yang digelar Selasa siang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan pengawasan terhadap WNA sudah dilakukan sejak proses pengajuan izin hingga keberadaan tenaga asing selama berada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Berikut kutipannya.
7: Kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak pertimbangan hal kami sebagai pelaksana di lapangan khususnya imigrasi kami tidak berhak untuk menolak ini bisa C20 dan diperuntukkan untuk pemasangan alat dan untuk pakai bekerja di luar perusahaan untuk sementara yang berlakunya 60 hari dan itu menjadi kepadat dalam 80 hari semua 80 hari total penumpang kedatangan 1493 pes WI 5 pes. Ini dibus kedatangan mulai dari awal dibuka sampai detik ini. Kurang kata 1575 pes. WA 1569 pes. WI 2 pes. Dari sini penggunaan dari jumlah 1488 khusus khususan C20 kedatangan sudah dilakukan dari luar. Kita 591 pes. C2 432 pes. Itu pula dengan Berangkatan khusus WA 1566 pes.
5: Halo, Iksan.
6: Dan Akmal menambahkan jumlah tenaga asing yang masuk melalui visa C20 seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang diajukan perusahaan. Pengawasan terhadap keberadaan tenaga asing juga dilakukan bersama tim pengawasan orang asing atau Timbora dengan melibatkan sejumlah instansi terkait seperti BAIS dan juga BIN. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas tenaga asing tetap sesuai dengan izin yang dimiliki, sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian. Ia juga menyebut perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing juga memiliki tanggung jawab memastikan pekerja menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan yang diajukan. Pengawasan ini menjadi penting seiring meningkatnya mobilitas tenaga asing menuju kawasan industri Morowali melalui akses penerbangan langsung Palu menuju Morowali. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Siadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Musim kemarau panjang mulai berdampak pada kesehatan warga Sanggau yang ditandai meningkatnya kasus ISPA dan diare dalam beberapa hari terakhir. Tri Putri Handayani melaporkan. Tri Putri.
8: Baik, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sanggau Najori mencatat sebanyak 11.206 kasus ISPA sejak Januari hingga 14 September 2026. Selain ISPA, ternyata 360 kasus pneumonia dalam periode yang sama. Sementara itu, kasus diare mencapai 1.570 kasus sejak awal tahun hingga pertengahan September. Kurun sepanjang September hingga 14 September tercatat sekitar 360 kasus ISPA di Kabupaten Sanggau.
9: Dari Januari sampai bulan September tanggal 14 ini kita berjumlah kasus ISPA itu 11.206 orang. Sementara kasus pneumonia itu sekitar 360 orang. Sementara untuk diare itu ada 1.571 orang. Jadi memang sampai minggu ini saja, sampai untuk bulan September sampai tanggal 13 ini ada sekitar sampai tiba-tiba ini sudah pertengahan bulan ini saja sekitar 363 kasus ISPA.
8: Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan Sanggau untuk terus memantau perkembangan kasus penyakit di masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan dini pun terus didorong guna menekan peningkatan kasus. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendataan sementara Kementerian Pekerjaan Umum mencatat ada 20 ruas jalan dan 14 jembatan yang terdampak gempa Flores. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan. Mario.
10: Ya, baik Mas Rudi dan pendengar RRI. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebut gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur berdampak pada sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan dan juga jembatan. Berdasarkan pendataan sementara Kementerian PU, terdapat 20 ruas jalan dan 14 jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Diana menyampaikan data itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia IAI di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ia juga menyampaikan kondisi jalan nasional di wilayah terdampak relatif masih dapat digunakan. Gangguan yang ditemukan pada sejumlah titik umumnya berupa material longsoran yang menutupi badan jalan dan langsung ditangani petugas. Sementara itu, untuk jalan yang menjadi kewenangan daerah, Kementerian PU masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganannya.
5: Ya, Mario, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda?
10: Ya, baik, selain jalan dan jembatan, pendataan juga mencakup infrastruktur lainnya seperti daerah irigasi, bendung, serta sarana penyediaan air minum yang terdampak gempa. Diana mengatakan hasil pendataan akan menjadi dasar dalam menentukan penanganan masing-masing infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah nantinya dapat berbagi tugas sesuai tingkat kerusakan dan kewenangannya. Kementerian PU juga telah menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk pengiriman mobil tangki air ke wilayah yang membutuhkan. Diana menegaskan proses penanganan infrastruktur pasca bencana harus dilakukan secara terukur agar fasilitas yang terdampak dapat kembali berfungsi dan aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam waktu yang cukup lama. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Mario Alberto untuk laporan Anda di siang hari ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Densus 88 untuk menangani 18 anak yang teridentifikasi terpapar paham radikal. Susanti Akataba dari Palu melaporkan. Susanti.
11: Baik, mendengar 18 anak di Provinsi Sulawesi Tengah teridentifikasi terpapar paham radikal, Kepala DP3A Sulawesi Tengah Yudiawati Widarusliana mengatakan anak-anak ini tersebar di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dan saat ini tengah mendapat pendampingan melalui pendekatan psikologis, hukum, dan juga keluarga. Penanganan ini dilakukan untuk mencegah paparan berkembang lebih jauh dan berdasarkan pendataan yang dilakukan, salah satu jalur paparan ditemukan melalui aktivitas digital termasuk game online. Untuk itu DP3A Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital. DP3A Sulawesi Tengah menilai pencegahan tidak cukup melalui penanganan terhadap anak yang telah terpapar. Penguatan peran keluarga dan sekolah diperlukan untuk mendeteksi perubahan perilaku serta mencegah anak menerima pengaruh paham radikal tersebut. Dan berikut pernyataan Kepala DP3A Sulawesi Tengah, Yudiawati.
12: 18 anak yang terpapar ideologi ekstremis digital. Nah, ini sebenarnya bagian dari kolaborasi antara kami dengan Densus 88. Sehingga dilakukanlah pencarian oleh Densus 88 setelah ada informasi dan dilakukan identifikasi kajian-kajian sehingga ditemukan di 6 kabupaten. Awalnya itu kabupaten pertama dalam Morowali. Awalnya itu dari tahun lalu dan setelah itu diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Dan saat ini kalau kita lihat dari data kami itu anak membutuhkan perhatian khusus itu memang justru terbanyak yang temuan terakhir kami yaitu ada di Kabupaten Bangkai.
11: Dan pendengar DP3A Sulawesi Tengah juga terus mendorong kolaborasi dengan Densus 88, kemudian Polda Sulawesi Tengah, FKUB, Kesbangpol, dan juga Dinas Pendidikan untuk memperkuat pencegahan dan pendampingan. Sekaligus memastikan perlindungan anak tetap menjadi bagian utama dalam penanganan paparan paham radikal. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan masih mengalami kenaikan akibat tingginya biaya pengiriman dan cuaca panas yang memicu kekeringan. Delita dari Nunukan melaporkan. Delita.
13: Baik Rudi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan. Kenaikan harga, hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat, kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat, sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
14: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret, kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei. 60.000 ya. Kemudian Mei, Juli, Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
13: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta, yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang dan masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang untuk hari ini, Rabu 16 September 2026.

0: Dan nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi lain masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang, tentunya masih dalam informasi reporter kami di Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan Anda juga dapat memberikan informasi yang Anda ketahui pada siang hari ini, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Warga asal Kabupaten Garut yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Makassar. Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
1: Ya baik Rudi, selamat siang. Benar, update 22 warga Garut yang menjadi korban tragedi KM Virgo Transport 8 pada Selasa 15 September 2026 lalu begitu. Satu dari 9 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Garut, korban KM Virgo asal Garut lain yang berhasil ditemukan adalah Gilang Selamat Saputra, 27 tahun. Menurut Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda Siti Hana, Gilang merupakan satu dari 9 korban KM Virgo Transport 8 asal Garut yang dinyatakan hilang. Dan 8 nama korban lainnya yang belum ditemukan hingga saat ini antara lain Ius, Rio, Hakim, Nurdin, Rizki, Saipul, Salbi, dan Usep. Sementara itu dari 22 korban asal Kabupaten Garut yang dinyatakan meninggal dunia masing-masing atas nama Injang 54 tahun dan juga Risian 29 tahun. Sementara 11 korban lainnya sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihak pemerintah Kabupaten Garut masih berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk terus memperbaharui data terkini para korban asal Kabupaten Garut.
2: Usep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan. Koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situsar untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinsos Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibu Nisa ya, HRD PT Virgo. Yang selanjutnya, evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam
1: Ya benar, berikut merupakan identitas dan status pencarian korban KM Virgo asal Garut berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah Kabupaten Garut. Korban ditemukan masing-masing ada Ahmad Akmal Naufal, Agus Munir, Arman Firmansyah, Erik Mausal Latif, Gun Gun Gunadi, dan Iwan Sopian, serta ada Muhammad Fatir, Faujan, Mujri Hadin, dan Rehan Muhammad Paujan. Sementara korban belum ditemukan hingga saat ini, seperti yang disampaikan di atas tadi, bahwa memang pemerintah Kabupaten Garut masih terus melakukan upaya koordinasi dan mengawal terus kasus korban asal Kabupaten Garut yang meninggal akibat terdampak ataupun akibat kecelakaan atau laka lantas dari kecelakaan laut di perairan Banjarmasin begitu di yang merupakan KM Virgo Transport 8. Nah, untuk mengetahui dan memudahkan aksesibilitas antara pemerintah Kabupaten Garut koordinasi dengan perusahaan khusus di Desa Situsair di Kecamatan Karangpawitan didirikan posko informasi di mana keluarga korban di sana menunggu informasi dari pihak-pihak terkait begitu. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Iwan Rudiawan dari Bandung Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Sebanyak 20.000 akun penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH di Sulawesi Selatan terindikasi terlibat judi online. Aan Ariska dari Makassar melaporkan. Aan.
2: Baik. Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan terindikasi terlibat judi online atau judol. Dan Makassar menjadi salah satu kota dengan jumlah pemain atau terindikasi judi online sebanyak 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta hingga paling terbesar 232 juta rupiah. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam kunjungannya di Makassar mengatakan puluhan ribu KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4. Yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima sejumlah program bantuan sosial pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judul terbanyak.
3: Untuk Sulawesi Selatan ada 25.214 warga penerima manfaat yang main judul seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judul, ya, ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar.
2: Menurut Gus Ipul, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan menggelar puncak perayaan Hari Ozon Sedunia 2026. Kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Kota Bekasi hari ini. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Kota Bekasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan menggelar puncak perayaan Hari Ozon Sedunia tahun 2026, dan kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Dan pada puncak perayaan Hari Ozon Sedunia, kedua kementerian sepakat menciptakan tenaga kerja hijau terutama di bidang teknisi air condition atau AC sebagai upaya perlindungan ozon dan pendinginan berkelanjutan. Dan menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan pentingnya tenaga kerja hijau dalam rangka menjaga lapisan ozon terutama di bidang teknisi pendinginan atau teknisi AC. Adapun tenaga kerja hijau yang dimaksud yaitu tenaga kerja yang kompeten dan handal serta berwawasan lingkungan. Berikut pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat.
5: Hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat. Jadi kalau dari sini berhasil, insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang dinyatakan untuk mengurangi emisi, untuk merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat tersebut dengan pekerjaan itu.
4: Dan sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan siap mencetak tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC yang memiliki kompetensi dan berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan itu, Kemenaker melakukan pemuktahiran skema kompetensi nasional hingga kurikulum pelatihan, dan menurutnya penciptaan tenaga kerja hijau merupakan peluang untuk perluasan tenaga kerja baru. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem untuk membantu penguatan data korban KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
0: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bidokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
6: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA-nya.
7: Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi kayak gitu.
6: Jadi yang tiga yang di kita yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin. Tidak masuk yang di sini. Kan. Jadi kan apa namanya si korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan. Apa namanya secara fisiknya kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban jelas si ACP.
0: Berdasar update sementara sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
8: Harapan saya dan keluarga besar ya bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun, dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak. Itu saja harapan kami, tidak masalah. Sudah akhirnya begini, mau bagaimana lagi.
0: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sampang terus melakukan pembinaan kepada petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi. Harul Umam dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sampang terus melakukan pembinaan kepada petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, mulai dari pengolahan lahan hingga proses kristalisasi. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan DKP Sampang M. Mahfud mengatakan, penerapan teknis produksi belum selalu maksimal akibat cuaca yang tidak menentu. Hujan di tengah musim kemarau dapat mengganggu proses penguapan dan kristalisasi, sehingga berdampak pada kualitas garam. DKP Sampang mengingatkan petambak tetap menerapkan kaidah teknis produksi setiap kali kondisi cuaca memungkinkan. Peningkatan kualitas diharapkan dapat memperkuat daya saing garam rakyat sekaligus meningkatkan pendapatan petambak.
10: Memang pelatihan-pelatihan pembinaan ini meskipun sudah bagus dan petambak garam juga paham, tapi ketika cuaca tadi yang di depan saya sampaikan itu tidak mendukung. Nah, kaidah-kaidah teknis yang sudah dipahami itu tidak bisa dijalankan secara optimal. Jadi kami sudah selalu mengingatkan, selalu memberi arahan kepada para petambak garam supaya meningkatkan kualitasnya.
9: Salah satu petani garam asal Kecamatan Pangaringan Sampang, Munahwi, mengatakan bahwa pembinaan dari DKP terus dilakukan karena kualitas garam sangat menentukan harga jual. Cuaca yang tidak menentu memang menjadi kendala, terutama ketika hujan turun saat proses produksi.
11: Kami berharap pembinaan DKP harus dilakukan karena cuaca tidak menentu seiring mengganggu produksi. Dengan penggampingan dan teknik

0: pantauan hingga pesisir Pulau Enggano dan perairan Bengkulu untuk mengantisipasi kemungkinan korban maupun speedboat terbawa arus ke wilayah yang lebih jauh. Pencarian juga didukung 2 unit drone thermal Basarnas untuk membantu pemantauan dari udara yang diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan keberadaan korban, bagian kapal maupun benda lainnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
4: BPOM menggandeng 187 universitas dan ratusan usaha mikro dan kecil atau UMKM yang diharapkan dapat terus mempercepat peningkatan daya saing serta standar keamanan produk lokal di pasar yang lebih luas. Febian Syafitra dari RRI Padang melaporkan.
5: BPOM telah melakukan MOU dengan 187 universitas.
6: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melakukan kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah yang telah berjalan konkret untuk memperkuat UMKM. Hingga kini BPOM telah menjalani kerjasama dengan 187 universitas dan membina sekitar 300 usaha mikro dan kecil. Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam dialog interaktif akademisi Business Government untuk akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global kemarin di Universitas Andalas. Taruna mengatakan, kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah menjadi salah satu program prioritas BPOM.
5: Tentu Badan POM dalam hal ini kolaborasi akademia, bisnis, dan government. Ini merupakan salah satu program prioritas yang penting di Badan POM untuk menyatukan program kerjasama antara dunia kampus, dunia bisnis atau pelaku usaha dan pemerintah dalam hal ini Badan POM.
6: Menurut Taruna, kampus memiliki peran penting menjadi pusat talenta dan kepakaran. Sementara pemerintah melalui BPOM memberikan dukungan terkait sertifikasi, perizinan, distribusi, serta penerapan cara pembuatan pangan yang baik. Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Eva Yonedi, mengatakan, UNAN dapat mengembangkan program bersama untuk meningkatkan kapasitas pengusaha rendang.
7: Apa salah satu strategi yang bisa kita buat ke depan adalah ko-kreasi programnya, semacam program kita buat bersama untuk meningkatkan kapasitas, membangun kapasitas pengusaha-pengusaha rendang yang sudah bagus selama ini untuk menjadi ready masuk ke pasar-pasar tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan ekspor.
6: Ia menilai kebutuhan setiap pasar luar negeri berbeda sehingga pengusaha perlu memahami persyaratan negara tujuan. Menurutnya, kepakaran universitas dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha memahami kebutuhan tersebut sebelum memasuki pasar ekspor. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musim kemarau panjang yang terjadi di Banyumas mulai mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah. Faisal Raihan dari Purwokerto melaporkan.
8: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil

0: panen bisa turun di bawah 9 ton.
1: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu Mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas Mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
0: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
2: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik kita perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
0: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Nusantara Siang Pro3 RRI, sore nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona hijau pada akhir perdagangan sesi 1. Indeks berada di level 6.484 atau naik 0.36%. Zahwa Putri melaporkan. Zahwa.
5: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan menguat saat jeda siang perdagangan di mana di akhir sesi pertama IHSG naik 0.36% ke level 6.484,09. IHSG hari ini dibuka pada posisi 6.453,91. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.549,6, sedangkan terendahnya berada di level 6.535,46. Penguatan IHSG hari ini ditopang oleh mayoritas sektor saham, di mana sektor energi mencatatkan kenaikan tertinggi yakni sebesar 5,49%, disusul sektor barang baku yang menguat sebanyak 1,12%. Sebaliknya, sektor properti menjadi pemberat dengan penurunan 3,13%, diikuti sektor infrastruktur yang melemah 0,83%. Pergerakan IHSG yang berbalik menguat terjadi di tengah perhatian investor terhadap perkembangan pasar global, terutama menjelang keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta fluktuasi harga minyak dunia. Harga minyak Brent ditutup naik hampir 3% ke $108.75 AS per barel, sementara itu WTI menguat lebih dari 4% menjadi $105.83 AS per barel. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran pasokan energi akibat konflik Timur Tengah termasuk gangguan jalur distribusi minyak di Arab Saudi. Sementara itu dari domestik, pergerakan rupiah dan imbal hasil surat berharga negara atau SBN juga menjadi faktor yang akan dicermati investor. Secara teknikal, IHSG masih relatif bertahan, tetapi risiko koreksi atau aksi ambil untung profit taking tetap perlu diwaspadai. Dengan mempertimbangkan sentimen global dan indikator teknikal tersebut, analis memperkirakan IHSG pada pekan ini bergerak dalam rentang 6.450 hingga 6.700. Sekian laporan jeda siang perdagangan bursa hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Zahfa untuk laporan Anda. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik.
2: Sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan, pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.
0: KPK membuka pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR PPN. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis diresmikan pada esok 17 September. Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan Houthi terhadap kota Mekah dan Madinah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1x24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Karena itu, KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan, butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut, itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Nusronnya Pak, kopernya bukan.
6: Punya Pak Nusron Pak.
4: Pak,
6: uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
7: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron Pak.
6: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
4: Pak Arief kan nyetor ke Pak Nusron Pak. Benar nggak Pak?
6: Punya siapa Pak?
7: Kalau dia
6: Pak Arief, uangnya punya siapa Pak?
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arief Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
8: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
2: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
8: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
9: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini, dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
8: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Anta mengkhawatirkan kewajiban pelaporan transaksi emas kepada Direktorat Jenderal Pajak yang membuat konsumen beralih ke pedagang emas lainnya di tengah tren penurunan penjualan emas Antam. Ana Syarif melaporkan.
10: Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama.
11: PT Antam tengah mengkhawatirkan konsumen emas beralih ke pedagang lain. Hal ini menyusul kewajiban pelaporan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut karena transparansi penting dalam transaksi perdagangan emas. Namun, ia menyoroti adanya potensi perbedaan kewajiban pelaporan antara Antam dan perusahaan perdagangan emas lainnya.
10: Karena saat ini tren penjualan emas Antam sedang mengalami penurunan. Dan hal yang dapat menjadi perhatian kami adalah respon pasar terhadap kewajiban ilat tersebut. Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama. Jika hal ini terjadi, dampaknya bukan hanya terhadap penjualan Antam, tetapi juga berpotensi menggeser transaksi dari kanal yang formal dan tercatat ke kanal yang tingkat pengawasannya belum tentu sama.
11: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Sigit Yunianto, mendorong pemerintah dan Antam menghadirkan terobosan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional. Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyikapi masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya emas.
12: Kami juga berharap MINID ini nanti membuat sebuah terobosan bagaimana caranya penambang emas yang ada di masyarakat kita yang khususnya tradisional-tradisional ini diberi kepastian hukum di dalam legalitas yang telah dihasilkan dari tambang emas itu. Peti itu kalau dikumpulin, itu sehari itu bisa kilo-kilo loh Pak. Apa yang didapat negara? Nggak ada. Sekarang negara kita sudah punya ada kebijakan yang namanya WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Mandek Pak, tidak ada realisasi.
11: Adapun pengelolaan peti secara legal berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Karena itu, Kementerian ESDM diharapkan menyiapkan langkah konkret termasuk skema yang dapat mengakomodasi penambang tradisional secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
13: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Paisono Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla, termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan, serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
14: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau. Sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air gambut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
13: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Ariansah mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21 ribu hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
15: Kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21 ribu untuk luasan lahan.
13: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut. Sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.
0: Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jemberana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Suwardika melaporkan selengkapnya.
16: 23. Itu kemarin berapa sebelumnya?
17: 25.
16: Oh, sampai 25. 25. Terus meningkat?
17: Meningkat.
16: Sampai
17: 43.
18: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jemberana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
16: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
17: Anak-anak sekolah itu?
16: Seminggu?
17: Sebulan yang lalu.
16: Sebulan. Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
17: Nggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
16: Mengurangi pembeli.
17: Ya, mengurangi omset itu.
18: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
19: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, keringnya. Makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
16: Ya. Berarti memang karena pasokan dari
19: pasokan dari sini tidak ada pasokan dari sana aja dari Jawa ini.
16: Dari Jawa semua.
19: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
18: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komoditas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Hasil panen produksi madu di Desa Beringin, Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di puncak musim kemarau. Ana Kusuma melaporkan.
20: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stup dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar. Khusus di wilayah Kediri sendiri, menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
21: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu tanamannya kaliandra juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka. Di wilayah Kediri, Lombang, Surabaya, dan sekitarnya.
20: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
22: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan teknologi terkini. Nah, untuk pemasaran kita sudah jauh ya Pak ya, mungkin juga sudah bisa melayani seluruh Nusantara. Nah, kalau keunggulan dari produk kita menjamin dengan 100% itu pasti madunya madu murni.
20: Peningkatan produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Beringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur atau NTT masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
4: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau memang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
5: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Yang kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, OKI menyatakan serangan-serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil, melanggar kesucian tempat-tempat suci dan masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Kita beralih informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI tengah mencoba sejumlah formasi baru di sektor ganda campuran. Salah satunya adalah Apriani Rahayu yang kini dipasangkan dengan Bagas Maulana. Liliana Dea melaporkan langsung dari Pelatnas Cipayung, Jakarta. Liliana.
23: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, di mana para atlet bulu tangkis Indonesia baru saja menyelesaikan latihan sebagai persiapan jelang beberapa turnamen nasional dan internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Salah satu yang ditemui RRI siang ini adalah pasangan ganda campuran baru, yaitu Apriani Rahayu yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Apriani lebih dikenal bermain di sektor ganda putri dan sebelumnya berpasangan dengan Dejan Ferdinandsyah di ganda campuran, sementara Bagas sebelumnya tampil di nomor ganda putra. Perubahan ini dilakukan PBSI untuk melihat potensi sekaligus menemukan kombinasi terbaik di sektor ganda campuran. Dan dalam kesempatan kali ini, Apriani dan Bagas mengatakan saat ini keduanya masih terus membangun chemistry melalui latihan bersama yang baru berlangsung sekitar 4 hingga 5 hari terakhir. Apriani menambahkan perubahan pasangan ini menjadi tantangan baru dan keduanya masih terus belajar untuk memahami karakter permainan masing-masing di lapangan. Berikut cuplikan wawancara kami bersama Apriani.
24: Makanya kan kita coba untuk belajar sama yang eksplen banget dan kami juga, saya dan Bagas juga udah saling tahu sebenarnya maksudnya tugas Bagas apa maksudnya. Dan pada akhirnya kita di dalam lapangan coba untuk komunikasiin aja sih kayak mungkin Apriani nggak boleh terlalu banyak membuka bola, kayak gitu-gitu. Event itu maksudnya, saya memang eventnya, maksudnya bisa gitu. Saya maksud, tapi kan harus tetap net, karena kan punya tembakan sebagus kan juga powernya kencang gitu.
23: Ya, Apriani dan Bagas menyebut komunikasi menjadi kunci dalam membangun pola permainan ganda campuran. Mereka kini terus membangun kepercayaan karena keduanya harus memahami tugas masing-masing di lapangan. Apriani dan Bagas selanjutnya akan menjalani pertandingan pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 22-27 September mendatang di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur. Yang akan bagi pasangan baru tersebut. Dari Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendukung misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi Satgas Port Visit 2026 ke Pasifik Selatan. Ia berharap misi tersebut dapat mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat sekaligus mendorong perdamaian dunia. Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada menyebutkan ada indikasi tindak pidana penipuan dalam temuan beras fortifikasi bermasalah. Dugaan tersebut muncul setelah penelitian menemukan ketidaksesuaian kandungan produk dengan informasi pada label. Kementerian Perhubungan mengoptimalkan pencarian 129 korban insiden KMP Virgo Transport 8 di wilayah perairan Laut Jawa. Dan hingga saat ini, sebanyak 114 orang dari total 243 orang telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang selamat, sedangkan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 25 merek beras yang diduga tidak memenuhi kadar fortifikasi sesuai dengan klaim pada label. Temuan itu diperoleh setelah pemerintah memeriksa 27 merek beras fortifikasi melalui 4 laboratorium. Secara kasat mata, beras fortifikasi memang sulit dibedakan dari beras putih biasa. Beberapa butiran kernel dapat terlihat sedikit lebih putih, opak, atau agak kekuningan dibandingkan butiran beras lainnya. Lalu bagaimana cara membedakan beras fortifikasi serta mengatasi krisis beras retail modern? Dan kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan narasumber kami, pengamat pangan dan pertanian yang juga pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudori, selamat siang.
2: Siang, Mas Rudi.
1: Iya. Pak, sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan beras fortifikasi itu, Pak?
2: Iya, beras fortifikasi itu kalau merujuk definisi dari berbagai regulasi yang ada adalah beras sosoh, ya. Beras sosoh itu beras yang diperoleh dari pengolahan gabah menjadi beras setelah melalui proses penyosohan, ya, gitu ya. Itu dicampur dengan kernel fortifikan. Kernel fortifikan itu apa? Itu butiran serupa beras, ya, beras tiruan lah kira-kira, atau orang menyebutnya beras analog, yang sudah ditambahkan dengan beberapa zat gizi. Nah, ini dicampur.
1: Oke.
2: Bisa mineral, bisa vitamin.
1: Okay.
2: Nah, ini dicampur, di blending dengan rasio tertentu. Kalau merujuk SNI 9372/2025 tentang beras fortifikasi,
1: yeah,
2: itu rasionya 1 dibanding 100 itu harus mengandung 5 zat, Mas. Kita harus mengandung minimal, ya, minimal
1: 5 zat.
2: Pertama vitamin B1,
1: okay,
2: vitamin B12, asam folat,
1: yeah,
2: zat besi atau Fe, dan seng.
1: Oh.
2: ZN,
1: yeah,
2: 5, yeah, itu wajib gitu. 5 itu wajib kalau produsen mengklaim berasnya beras fortifikasi.
1: Jadi fortifikasi itu beras yang dicampur dengan zat mineral ataupun vitamin, paling tidak ada 5 kandungan.
2: Betul.
1: Yang harus ada di dalamnya,
2: ada
1: itu,
2: 5
1: ya,
2: itu. Nah, di sisi yang, yeah, lain, di sisi yang lain ada yang namanya beras biofortifikasi.
1: Biofortifikasi
2: itu, ya, beras yang diperoleh dari proses rekayasa agronomis gitu,
1: okay,
2: yang itu dia dalam proses apa fotosintesisnya itu dia akan di butir-butir padinya itu ada tambahan zat-zat tertentu, bisa Fe, bisa zinc gitu ya, yang itu secara alami memang direkayasa oleh pemuliannya untuk ada tambahan zat-zat itu. Jadi memang secara agronomis bukan ditambahkan seperti yang beras fortifikasi tadi, ditambahkan dari luar ke beras yang hasil olahan. Beda, ya, beda kan, karena ini namanya bio, jadi memang rekayasa. Secara alami dari hasil rekayasa itu memang berasnya mengandung itu.
1: Oke. Kalau fortifikasi dari beras biasa dicampur zat gizi tadi ya, ini ya,
2: betul, Pak Dori.
1: Tapi kenapa beras yang dipilih sebagai media untuk nambah asupan gizinya atau mineral di dalamnya ini? Mineral dan
2: sebetulnya,
1: vitamin.
2: Ya, sebetulnya kalau kita merujuk dari regulasi yang ada, fortifikasi pangan atau penambahan vitamin atau mineral terhadap pangan itu tidak hanya diatur untuk beras ya Mas, untuk beras. Yang sudah wajib itu ada di garam. Garam itu, garam konsumsi wajib diperkaya dengan zeolium ya untuk menanggulangi penyakit kondok. Yang kedua berlaku juga pada tepung terigu. Di situ juga ada sekian zat yang wajib dipenuhi oleh produsen tepung terigu. Dan yang terakhir itu pada minyak goreng sawit gitu. Terutama kandungan vitamin A total ya, beta karoten dan vitamin A total ya. Untuk beras sendiri ini sebetulnya belum begitu lama dari sisi regulasi sudah relatif komplit, tapi pelaksanaannya masih voluntary, masih sukarela, belum wajib seperti pada tiga yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ya,
1: tapi seberapa penting sih Pak beras fortifikasi ini bagi kebutuhan atau tambahan gizi masyarakat kita, Pak?
2: Ya, kalau dikaitkan dengan tingkat partisipasi konsumsi beras yang hampir sempurna ya, seluruh warga Indonesia yang jumlahnya 287 atau 290-an juta jiwa itu dari Aceh sampai Merauke itu tidak ada yang tidak berpartisipasi dalam konsumsi beras, Mas. Artinya hampir semua masyarakat kita itu mengkonsumsi beras. Nah, karena tingkat partisipasinya sangat tinggi, jadi beras itu menjadi solusi yang paling efektif sebetulnya untuk melakukan intervensi gizi. Kita harus akui ya, sampai hari ini itu Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan gizi. Ada stunting, ada gizi kurang, ada wasting, ada kekurangan gizi mikro, apakah vitamin A, apakah asam folat, apakah FE, apakah zinc, yodium, dan seterusnya. Yeah. Yang itu sampai hari ini belum bisa kita selesaikan. Nah, kalau beras ini dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah gizi, ya ini solusi yang relatif tepat ya, karena ini dikonsumsi oleh semua masyarakat gitu. Berbeda dengan misalnya saya sebut tadi ya, tepung terigu gitu ya. Tepung terigu meskipun dikonsumsi tapi tidak menjadi konsumsi harian kan gitu. Bisa jadi konsumsi tepung terigu itu mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali gitu ya. Tapi beras dengan tingkat partisipasi yang hampir sempurna tadi, yaitu hampir tiap hari makan beras.
1: Ya, sekarang begini Pak, kan pemerintah menemukan 25 dari 27 merek beras fortifikasi ternyata tidak memenuhi syarat. Artinya kan tidak sesuai dengan kandungan yang tertera pada label di beras tersebut ini Pak ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa selama ini bagaimana sih Pak distribusi sampai ke retail beras fortifikasi itu betul-betul melalui tahapan pengawasan, atau bisakah kandungan gizi itu berkurang secara alami ketika dia ditempatkan dalam sebuah tempat gitu sebelum dibeli oleh konsumen Pak?
2: Nah, pertanyaan yang terakhir saya nggak bisa menjawab ya, karena saya bukan ahli gizi. Tapi bisa jadi dalam proses perjalanan dari produsen terus diangkut ke distributor, ke subdistributor, sampai ke retail atau pengecer gitu ya, itu kan pasti melalui proses pengangkutan, bisa naik turun, dilempar-lempar dari truk dan seterusnya ya. Itu bisa jadi ada perubahan kandungan ya, ada perubahan kandungan, tapi terus terang saya nggak bisa memastikan itu. Nah, soal distribusi sebetulnya nggak ada bedanya Mas. Distribusi
1: nggak ada bedanya,
2: nggak ada bedanya dengan beras yang umum ya, nggak ada bedanya. Memang proses produksinya di pabrik itu yang berbeda karena tadi ada tambahan kernel tadi itu. Nah, kalau tadi disebutkan ada 25 dari 27 ya, mungkin 28 lah, 28 karena yang disebut kemarin itu 90% itu berarti setara 25 merek berarti ada sisa 10 ya, 10% yang lolos ya, 10% itu setara 2-3 merek lah, jadi habis sebetulnya di pasar. Nah, menurut saya penting untuk dikelirkan lebih dulu ya, lebih dulu. Tadi saya sebutkan SNI 9372 tentang 2025 tentang beras fortifikasi, juga ada SNI 9314 2024 tentang kernel fortifikan ya. Dua-duanya ini masih voluntary, Mas.
1: Oh, belum wajib. Belum suatu kewajiban. Pertanyaannya
2: adalah ketika regulasinya itu masih sukarela, apakah produsen bisa dijerat dengan aturan yang sifatnya masih sukarela? Satu, ya. Yang kedua, pemirsa saya kira penting, konsumen juga penting untuk diedukasi. Menurut regulasi yang ada, kalau produsen itu mengklaim beras fortifikasi, di labelnya, di label ya, di kemasan, itu harus ditulis beras fortifikasi. Nah, sepanjang yang saya tahu, 25 yang dipersoalkan itu tidak ada satupun yang mengklaim beras fortifikasi di labelnya.
1: Artinya konsumen dimudahkan adalah dengan ada penulisan beras fortifikasi. Artinya memang sudah ada proses fortifikan di dalamnya itu ya, Pak ya?
2: Betul. Sementara sepanjang yang saya tahu ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. 25 yang dipersoalkan itu bukan beras fortifikasi. Karena apa? Di kemasannya nggak ada tulisan beras fortifikasi. Yang ada adalah beras diperkaya. Diperkaya itu ada dua vitamin, ada dua mineral, ada satu vitamin, dua mineral gitu.
1: Tidak lima minimal tadi.
2: Tidak lima, betul. Jadi dia bukan beras fortifikasi, itu satu ya. Yang kedua, kalau dia mencantumkan SNI di labelnya, SNI 9372 dan 9314, itu baru bisa dipersoalkan. Sepanjang yang saya tahu, 25 merek itu pun tidak mencantumkan SNI itu gitu. Jadi bagaimana pemerintah menjerat para produsen yang sebetulnya menggunakan regulasi, menggunakan peraturan terutama SNI beras fortifikasi, padahal produknya bukan beras fortifikasi sebetulnya, Mas.
1: Tapi, Pak Kudori, sebenarnya standar fortifikasi saat ini apakah memang sudah cukup jelas bagi pelaku usaha?
2: Sudah cukup jelas, sudah tapi cukup belum jelas. Wajib.
1: Belum wajib tapi ya, tapi sudah wajib. Cukup jelas ya, Pak ya.
2: Sudah
1: artinya
2: jelas.
1: 5 zat tadi harus terkandung minimal, betul. Perbandingannya 1:12 tadi, beda dengan diperkaya. Diperkaya itu tidak harus 5. Itu artinya sudah cukup jelas di pelaku usaha ini, Pak ya.
2: Betul. Nah, yang saya tahu 25 merek itu mencantumkan di labelnya diperkaya. Nah, ada yang 2, ada yang 3. Jadi berbeda dengan beras fortifikasi yang di situ mestinya labelnya harus beras fortifikasi. Dan sebetulnya Mas Rudi, menurut regulasi yang ada, beras diperkaya vitamin ataupun mineral itu

0: buat pemerintah, buat otoritas, saya kira penting untuk hati-hati. Jangan sampai mempersoalkan produk yang sesungguhnya bukan beras fortifikasi, tapi menggunakan regulasi beras fortifikasi. Yang terjadi kemudian adalah karena perintah dari otoritas adalah beras ini harus ditarik, izinnya sangat mungkin akan dicabut, izin usahanya, dan akan diproses secara hukum ya oleh aparat penegak hukum. Dugaan saya nggak akan terlalu lama di retail modern yang beberapa hari kemarin kita masih bisa menemukan beras fortifikasi, itu nggak akan ada lagi, itu hilang.
1: Baik.
0: Dampaknya apa? Konsumen yang selama ini bisa membeli beras fortifikasi itu akan kehilangan beras yang kesekian kalinya. Sebelumnya beras premium nggak ada. Yang tersisa barangkali nanti beras SPHP punyanya Bulog. Okay. Dan beras premium Bulog yang dijanjikan akan diguyurkan. Itu pun kalau ada gitu. Yang berikutnya saya kira buat konsumen penting untuk selalu mengecek di label ya. Baik. Mengecek di label. Betulkah yang dibeli itu beras fortifikasi? Betulkah
1: beras
0: yang dibeli
1: diperkaya?
0: Itu beras beras diperkaya, beras biofiltrifikasi atau beras biasa gitu.
1: Baik.
0: Beras premium biasa gitu. Karena beras fortifikasi itu bahan bakunya bisa macam-macam, Mas.
1: Baik.
0: Bisa kualifikasi mutunya bisa beras premium, bisa beras medium, bisa beras submedium.
1: Okay.
0: Ini harganya pasti akan berbeda-beda.
1: Gitu. Okay. Baik, Pak Kudori, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan, berbincang siang hari ini bersama kami Pro3 RRI Pak. Salam sehat, selamat siang Pak.
0: Selamat siang.
1: Pengamat pangan dan pertanian yang juga pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori.

0: Basarnas mempersiapkan operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan situasi di bawah laut lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, pencarian di permukaan laut tetap difokuskan, sementara operasi bawah air dipersiapkan sebagai bagian dari tahapan pencarian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tindak tegas pelanggaran beras fortifikasi, kami masih lanjutkan kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana. Bu Niti Emiliana, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Budi.
2: Iya. Kalau dari alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Bu Niti ya.
3: Iya.
2: Berbincang tentang pelanggaran beras fortifikasi. Ternyata pemerintah menemukan 25 merek dari 27 bukan beras fortifikasi. Nah, dari sisi konsumen, sebenarnya apa persoalan utama dalam kasus ini?
3: Ya, sebenarnya memang harusnya beras fortifikasi itu kan atau beras yang diperkaya vitamin ini diperuntukkan untuk konsumen-konsumen yang memang membutuhkan secara gizi itu gizi tambahan. Misalnya kayak konsumen yang kurang gizi ataupun juga ibu hamil gizi yang membutuhkan gizi tambahan. Nah, tapi memang ternyata di segmentasi pasar ini kan lebih banyak ditaruh di retail-retail modern dan bahkan harganya pun juga sangat-sangat tinggi.
2: Iya.
3: Jadi ketika memang konsumen rentan misalnya ekonomi kelas menengah ke bawah ingin membeli beras tersebut yang memang diperuntukkan untuk memperoleh gizi lebih, nah itu tidak bisa tercapai karena kan harganya terlalu mahal. Jadi dari produsen itu sebenarnya saya melihat menganalisis bahwa mereka itu membidiknya segmentasi kelas atas. Nah, lalu juga dari segi harga yang dari segi harga yang tinggi, ternyata ketika dilakukan pengawasan oleh pemerintah dengan adanya klaim label yang diperkaya oleh vitamin bla bla bla, nah itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang terkandung pada beras tersebut. Jadi tidak sesuai antara klaim yang tertera pada kemasan dan juga kandungan yang kenyataannya pada beras tersebut. Maka dari sini juga dilihat bahwa ada ketidaksesuaian yang dilanggar oleh pelaku usaha dari segi harga yang terlalu tinggi.
2: Yeah,
3: dan yeah. juga

0: juga dari overklaim. Mungkin overklaim itu yang menjadi hal unsur informasi yang tidak sesuai dan bahkan menjadi unsur penipuan bagi konsumen.
1: Oke, kenapa kesesuaian isi atau ya kesesuaian dengan isi ataupun label itu sangat penting bagi konsumen ini, Bu Niti?
0: Ya, sebenarnya ini kan salah satu bentuk komunikasi antara pelaku usaha dengan
1: Oke,
0: konsumen.
1: ya.
0: Nah, bagaimana konsumen juga mengetahui untuk karakteristik produknya seperti apa, bagaimana kandungannya yang tertera, dari mana produsennya, bagaimana cara mengadu, dan segala macam ada kontak center. Nah, itu sebenarnya adalah hak informasi untuk konsumen mengetahui. Loh, kita kalau konsumen mau beli barang kan harus tahu dong yang kita beli itu barangnya apa sih, gitu
1: Ya,
0: kan.
1: ya.
0: Jangan menjadi barang anomali, gitu kan.
1: Ya.
0: Nah, itu salah satu hal, akses informasi bagi masyarakat. Ketika informasi itu tidak sesuai, maka kan itu menjadi hal pembohongan untuk publik, nah, gitu.
1: Oke. Apa yang seharusnya dilakukan konsumen yang sudah terlanjur membeli produk tersebut kalau begitu, Bu Niti?
0: Ya, sebenarnya jadinya unsur prinsip kehati-hatian ya, karena memang kesulitan konsumen di lapangan tidak bisa membuktikan secara ilmiah karena kompetensi tidak bisa menguji lab ya. Tapi karena sudah ada informasi dari Kementerian Pertanian bahwa listnya itu juga sudah dipublikasikan, maka untuk saat ini mungkin konsumen untuk lebih selektif lah untuk membeli merek-merek tertentu. Dan juga ketika memang dari merek tersebut ada yang kita konsumsi, mungkin bisa disimpan dulu struknya gitu ya. Mungkin pembuktian bahwa kita itu benar-benar konsumen merek tersebut. Nah, harapannya sebenarnya dari YLKI juga ada hak pemulihan ganti rugi bagi konsumen.
1: Oke.
0: Meskipun secara mekanisme sepertinya akan sulit di lapangan. Karena komunikasi antara konsumen itu hanya kepada retail, sedangkan retail itu
1: Ya.
0: juga tidak, misalnya jadi tidak bersalah ya, karena kan dia hanya penjual ya, yang bersalah misalnya produsen atasnya, maka akan sulit mencapai komunikasi antara konsumen sampai ke produsen. Maka
1: Ya.
0: harapannya dari YLKI juga pemerintah itu membuka posko pengaduan dan juga bisa apa namanya ya, mengumpulkan ataupun juga mendengar suara-suara konsumen yang sekiranya dugaannya itu merasa dirugikan. Nah, bisa dikumpulkan datanya, by name, by address, berapa kerugiannya sesuai dengan struk yang dikumpulkan oleh konsumen. Nah, harapannya pemerintah juga bisa mendorong pelaku usaha untuk memberikan kompensasi ganti rugi tersebut. Gitu.
1: Mungkin bagi konsumen yang pasif ini, Bu Liti ya. Selain kerugian materi, bentuk kerugian konsumen seperti apa yang mungkin muncul ketika kasus ini dipublikasi?
0: Ya, memang secara materi pasti ada kerugian. Secara imaterial ya, secara psikologis. Oh, ternyata saya konsumen itu, merek itu ternyata saya dibohongi oleh merek tersebut gitu. Padahal saya merasa aman-aman aja selama ini. Nah, harusnya yang memang dijanjikan oleh produsen itu kan gizinya sekian, tapi ternyata tidak sesuai dan tidak ada manfaatnya. Manfaatnya tidak sesuai lah. Nah, itu kan sebenarnya salah satu kerugian material juga untuk konsumen gitu. Nah, itulah seharusnya yang menjadi pertimbangan juga bahwa kerugian itu sebenarnya bukan hanya kerugian uang ya, tapi kan kita yang harusnya mendapat gizi lebih, gizi tambahan ya, maksudnya gizi tambahan dari fortifikasi tersebut, dan konsumennya kan membayarnya lebih karena harga berasnya lebih mahal gitu. Makanya harusnya sesuai dengan apa yang dijanjikan.
1: Ya. Karena kan kalau saya sebagai konsumen tentu akan sangat harusnya ya, akan sangat percaya dengan apa yang tertera pada label itu sendiri kan, Bu?
0: Iya,
1: Iya,
0: betul.
1: artinya kan di situ hanya hanya hanya sumber informasi yang bisa kita percaya. Nah, selain itu bagaimana konsumen bisa mendapatkan informasi kalau kita bicara tentang fortifikasi yang dapat dipercaya selain dari label?
0: Sebenarnya kalau dari label ini, yang tadi saya bilang ya, itu akses informasi kepada publik, kepada masyarakat. Nah, sebenarnya bisa juga kalau misalnya dari pelaku usahanya itu memaparkan data hasil laboratorium mereka untuk ke publik bahwa dari beras tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan label yang tertera pada kemasan. Mana uji laboratoriumnya gitu. Kalau memang mereka sudah melakukan gitu kan.
1: Tapi informasi pada kemasan saat ini YLKI menilai cukup mudah dipahami ya oleh masyarakat.
0: Kalau dibaca sih bisa dibaca, tapi untuk edukasi publiknya ini sekiranya
1: edukasi publiknya.
0: Ya, misal nih dulu itu kan beras itu medium, premium
1: yeah.
0: gitu ya, sebelum ada beras inilah diperkaya. Nah, sekarang tulisannya ada tambahan diperkaya oleh vitamin apa gitu. Maksud diperkaya tuh apa sih gitu kan? Memangnya beras asli nggak ada vitaminnya gitu.
1: Oke.
0: Nah, ya, nah itu kan harus dipublikasikan ke masyarakat dan berapa kandungannya gitu. Misalnya kalau diperkaya, diperkaya itu kandungannya berapa? Yang tadinya sebelumnya sekian, ketika ditambahkan sekian, dan apa manfaatnya nih untuk tubuh gitu kan?
1: Iya. Ya, artinya informasi tadi, komunikasi tadi harus jelas sehingga dipahami oleh masyarakat ya secara utuh ya.
0: Iya, product knowledge ya. Iya. Karena kan memang dari sisi pelaku usaha sebenarnya punya iya. kewajiban untuk menginformasikan iya. produk mereka yang jual tuh apa sih, dan juga hak masyarakat untuk mengetahui dari pelaku iya. usaha.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik Bu Niti, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di siang hari ini Bu. Salam sehat, selamat siang.
0: Selamat sehat, siang juga.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana.
2: Wawancara Pro 3.
3: Jack,

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia sedang menyiapkan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar agar tepat sasaran. Ia menegaskan masyarakat yang tergolong mampu tidak boleh menggunakan Pertalite maupun Biosolar dan hanya bisa digunakan untuk masyarakat yang berhak atas subsidi. Sementara itu terkait dengan antrean panjang BBM di Makassar, Sulawesi Selatan, pihaknya menyampaikan stok BBM berada dalam batas minimal nasional, yaitu 18 hingga 20 hari dan tidak ada kelangkaan BBM. Kementerian Kesehatan menegaskan layanan telepediatrik tidak menggantikan proses rujukan pasien, melainkan memperkuat pelayanan dan membantu rumah sakit menentukan kebutuhan rujukan berdasarkan kondisi klinis. Aditya Prabowo melaporkan. Adit. Ya, silakan Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Kementerian Kesehatan menegaskan layanan telepediatrik tidak menggantikan proses rujukan pada pasien, melainkan untuk memperkuat layanan dan membantu rumah sakit dan yang menentukan kebutuhan rujukan berdasarkan kondisi klinis dari pasien sendiri. Direktur Jenderal Pelayanan Klinis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Dr. Obrin Parlulan, mengatakan bahwa rumah sakit yang memiliki pasien dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis melalui layanan telepediatrik. Berikut keterangannya.
2: Jadi bukan berarti pasien tidak dirujuk ya, justru manfaat dari telerujuk telepediatrik ini, rumah sakit Dharma sebagai hubnya itu akan membantu, rumah sakit Anak Bunda sebagai hubnya akan membantu rumah sakit yang tadinya mau merujuk pasien. Ketika mereka memiliki pasien, mereka akan berkonsultasi dengan dokter endah misalnya.
1: Ia juga mengatakan bahwa konsultasi tersebut juga membantu tenaga medis di daerah memperoleh masukan dari dokter spesialis dengan keahlian tertentu seperti jantung anak maupun infeksi anak. Obrin juga menambahkan layanan telepediatrik sekaligus juga menjadi sarana transfer pengetahuan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit daerah. Ia juga menjelaskan layanan tersebut dapat digunakan untuk menangani kasus neonatus atau bayi baru lahir serta pasien pediatrik. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 hari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras serangan yang diduga dilakukan kelompok Houthi dari Yaman terhadap infrastruktur sipil dan energi di Arab Saudi, serta menyerukan keamanan maritim di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb. Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah, Eropa, Amerika, Asia dan Pasifik, Khaled Hiari, menekankan pentingnya memulihkan dan menghormati hak-hak dan kebebasan pelayaran di Laut Merah dan Teluk Bab al-Mandeb sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk resolusi 2722 terkait kelompok Houthi Yaman. Hiari juga memperingatkan bahwa gangguan pada koridor maritim tersebut akan berdampak pada keamanan dan perdamaian internasional, pasar energi global, ketahanan pangan, dan kondisi ekonomi negara-negara yang paling rentan. Informasi dari dunia olahraga, petinju Indonesia asal Kalimantan Barat, Daud Yordan, sedang melakukan persiapan untuk kembali naik ring dalam laga Back to Champion 2026 yang akan digelar di Gor Terpadu Pangsuma Pontianak. Alex, ya, dikatakan bahwa ajang itu tidak hanya menjadi pertandingan tinju, tetapi dikemas sebagai sportainment sekaligus momentum bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk memberikan dukungan langsung kepada Daud Yordan sebagai putra daerah. Selain membangun karir Daud, ia juga berkomitmen mengembangkan ekosistem tinju profesional di Indonesia dengan memberikan panggung, sorotan, dan peluang karir jangka panjang bagi petinju profesional lainnya. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menegaskan pemerintah terus mengawal penyelesaian persoalan proyek apartemen LRT City. Pemerintah memfasilitasi mediasi antara pengembang dan konsumen terdampak untuk mendorong penyelesaian konkret serta terukur. Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan dalam pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Temuan itu mulai dari kelebihan kapasitas, ketersediaan air bersih, hingga transparansi layanan bagi warga binaan. Badan SAR Nasional atau Basarnas mempersempit area pencarian kapal KM Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Hingga hari ke-9, pencarian difokuskan lebih dekat ke kawasan pesisir dengan membagi area menjadi 8 sektor. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian masa daratan tunggal Australia-Papua.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Sepanjang pekan lalu, transportasi perairan diterpa duka ketika kapal yang mengangkut rombongan jurnalis hilang kontak di Selat Sunda dan kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa. Faktor cuaca hingga kelayakan kapal dikatakan dapat mempengaruhi kecelakaan. Berdasarkan data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, terdapat 601 kecelakaan dari berbagai jenis kapal. Selain itu, kapal speedboat yang mengangkut rombongan jurnalis ketika hendak meliput erupsi Gunung Anak Rakatau hingga saat ini belum menemukan titik terang atas keberadaan para penumpang. Minggu 13 September 2026, kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin yang membawa 240 penumpang dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa, wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan. Kecelakaan kapal terus berulang. Seperti apa mitigasi dan evaluasi pelajaran yang harus dilakukan? Dan siang hari ini kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan beberapa narasumber yang kami sudah tersambung bersama kami adalah pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiawarno.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Joko, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Budi. Iya,
2: kabar
3: sehat
2: baik.
3: Selalu.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Doa yang sama juga Pak Joko ya. Baik Pak, ya. Sambil nanti kita nunggu narasumber dan sudah tersambung Pak, kita nanti ngobrol bareng bersama dengan Profesor Riset di Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Erma Yuli Hastin. Bu Erma, selamat siang.
4: Selamat siang Mas Rudi.
2: Iya, ada Pak Joko Setiawarno di saluran telepon satu lagi. Beliau pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Bisa saling bersapa ya, Pak Joko dan Bu Erma, silakan.
3: Selamat siang Bu ya. Erma, sehat selalu Bu.
4: Iya,
2: selamat siang. Selamat siang Pak Joko. Iya, baik. Ya. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak, dari sejumlah peristiwa kecelakaan terakhir ini Pak ya. Sebenarnya persoalan keselamatan apa sih Pak yang paling perlu menjadi perhatian?
3: Ya, sebenarnya 2 tahun yang lalu ketika awal anggaran 2025 ya, itu kan ada penghematan anggaran. Nah, bilang kalau di Kementerian Perhubungan itu penghematan sih boleh, tapi jangan dipangkas ya anggaran keselamatan transportasi. Karena tugas Kemenhub itu tugasnya cuma 2 kepada intinya. Pertama, dia menjaga keselamatan bertransportasi. Kedua, dia melayani orang mobilitas transportasi. 2 itu aja.
2: Oke.
3: Okay. Ya, mobilitas itu macam-macam lah. Dia sediakan apa, bangun ini, bangun itu, dermaga dan sebagainya. Tetapi keselamatan tugasnya Kemenhub. Nah, ternyata dipangkas. Ya sudah, sekarang hasilnya yang nampak muncul itu laut, padahal di darat itu sudah lebih parah juga sebenarnya. Okay. Kalau udara masih bisa bertahan ya, laut sama perairan ya, sama darat tuh lonjakannya luar biasa. Itu yang menjadi masalah. Terlepas dari itu juga masih banyak persoalan lainnya. Meskipun apa tidak dipangkas karena tetap ada persoalan. Ya, karena kami sudah lama lah Kemenhub banyak hal yang harus dibenahi di sana.
2: Oke. Walaupun
3: dan ini ya, diketahui oleh Pak Menteri juga, sayangnya menterinya bebal sih, beritahu nggak mau.
2: Ya, tapi selain dari pemangkasan anggaran keselamatan tadi, bukankah ada pemeriksaan kelaikan, Pak, sebuah kapal yang melihat dari sisi kondisi fisiknya sendiri? Apakah itu juga Anda perhatikan sejauh ini bagaimana itu?
3: Ya, kalau kelaikan itu kan intern lah mereka kan, tentunya nggak bisa dibuka. Tapi setidaknya awam juga mengerti, tahu lah ya, seperti apa, kayak kir lah di darat itu kan.
2: Iya, iya.
3: Nah, yang lebih tahu kan mereka secara teknis ya. Tentunya nanti KNKT juga bisa membuka itu kan, seperti apa yang sudah dilakukan, dokumen-dokumennya kan ada. Nanti kita serahkan KNKT lah, nanti kita menyerahkan. Tapi kemarin sebenarnya pada tanggal 19 Agustus itu sudah mengisyaratkan banyak hal yang sudah direkomendasikan.
2: Okay.
3: Dan DPR juga memberi waktu 3 bulan. Tapi waktu itu saya bilang, ini saya nggak yakin. Karena movingnya, gerakannya menteri cuma himbauan-himbauan, nggak bisa dihimbau gitu. SPB itu ada nilainya kalau ngeluarin surat itu. Bahkan kami ketahui ada SPB dikeluarkan untuk 1 bulan ke depan. Nah, gimana coba? Surat apa? Persetujuan berlayar, masa 1 bulan ke depan dikeluarkan? Dia kok tahu bahwa kapal itu akan selamat perjalanan dari mana? Dia tahu pesawat, kapal-kapal itu siap untuk berlayar. Nah, ini kan sudah permainan semua, dan sampai hari ini oknum-oknum itu masih ada. Saya nggak mengatakan oknum sah bandar semua berbuat, enggak. Karena saya juga punya teman info ini dari teman sah bandar juga yang tidak mau menerima. Jadi ada nilainya itu. Speedboat harus bayar berapa, apa MP-nya berapa, kapal besar berapa, ada nilainya itu.
2: Oke. Baik, saya ke Bu Erma Yuli Hastin untuk melihat atau dari perspektif sisi iklim dan atmosfer. Ya, Bu Erma, seberapa cepat sih Bu kondisi cuaca laut itu dapat berubah dalam satu perjalanan kapal ini, Bu?
4: Ya, yang pertama memang kalau kita bicara perjalanan udara ya, udara dan laut gitu ya, itu memang perubahannya lebih cepat ya dibanding darat tentunya gitu. Karena dinamika yang terjadi ya di laut terutama itu kan ditentukan oleh dua faktor, sama faktor lautnya dan yang kedua di atmosfer, yaitu hujan dan aktivitas yang berkaitan dengan badai di atmosfer gitu. Jadi memang di laut ini ada dua yang bisa berpengaruh terhadap cuaca atau perubahan atau dinamika dari cuaca yang bisa tiba-tiba gitu. Nah, kalau yang di laut itu apa bisa yang biasanya terjadi ya kalau cuaca buruk itu ya gelombangnya yang tinggi, kemudian arusnya yang kuat, dan mungkin ada beberapa fenomena anomali seperti pusaran di laut begitu ya. Juga angin yang kencang. Jadi angin yang kencang ini kan biasanya muncul atau timbul bersama dengan hujan yang ekstrim begitu ya, atau disebutnya hujan badai. Nah, jadi ada badai di laut bisa, angin yang terlalu kencang bisa gitu ya. Gelombang tinggi bisa dan arus juga bisa, serta ada mesoscale tadi itu ya. Yeah, Eddies itu adalah pusaran di laut gitu. Yeah. Nah, seberapa cepat yaitu hitungannya jam sebenarnya, hitungan jam. Artinya perubahan tiap jam yang harus dideteksi begitu.
2: Okay.
4: Sesaat berarti kan ya itu, perubahan sesaat. Namun demikian teknologi saat ini mestinya ya sudah bisa ya mengantisipasi perubahan dinamika seperti itu ya. Okay. Artinya kan di kapalnya sendiri harusnya kan sudah dilengkapi dengan berbagai alat gitu yang mendukung gitu untuk deteksi cuaca yang tiba-tiba.
2: Artinya teknologi saat ini sudah mampu memprediksi kondisi di laut itu, Bu Erma ya?
4: Ya, kalau kapalnya lengkap ya. Kalau kapalnya lengkap, kapal itu kan ada radar Furuno ya. Radar Furuno, radar kapal. Radar kapal itu kan tidak hanya membicarakan atau mendeteksi yang berkaitan dengan objek ya, objek atau objek lain selain kapalnya sendiri gitu ya, deteksi misalnya kapal-kapal yang lain. Tapi juga kan mendeteksi selain itu, yaitu misalnya objeknya adalah hujan, gitu ya, objek yang bisa dianggap noise atau gangguan yang besar, gitu ya. Nah, seharusnya di situ juga ada automatic weather stationnya juga, ada alat AWS juga yang terpasang di kapal. Apalagi ini kan jenisnya adalah katakanlah misalnya jenis ferry. Otomatis seharusnya sudah punya kelengkapan itu semua gitu ya, radar untuk deteksi objek di luar kapal dan objek yang berkaitan dengan cuaca.
2: Okay.
4: Kemudian ya kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang bersifat remote sensing atau teknologi satelit untuk juga mengetahui perubahan-perubahan seperti itu. Meskipun tetap saja harus didukung sebenarnya dengan alat monitoring yang ada di stasiun, jadi itu sangat penting juga ya. Okay. Stasiun maritim dari BMKG misalnya di pelabuhannya itu harus lengkap, harus sangat lengkap gitu.
2: Okay.
4: Semua peralatan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dinamika cuaca yang mendadak itu harus bisa dideteksi semua, nggak boleh ada yang malfungsi misalnya apa gitu kurang.
2: Artinya begini gitu, Bu, ya. Apakah gelombang tinggi itu selalu berarti kapal harus berhenti berlayar, Bu? Kalau begitu?
4: Ya tentu tidak, karena klasifikasinya kan ada gitu ya. Yang kita anggap sebagai gelombang tinggi juga kan ada beberapa klasifikasi. Gelombang tinggi itu kan kalau di atas misalnya 3 meter gitu ya. Tapi jenis, kita harus melihat jenis kapalnya juga gitu. Kalau GT-nya itu besar ya, misalnya jenis ferry itu kan besar sekali. Dan dia didesain, dirancang untuk bisa menghadapi gitu ya seharusnya. Lebih stabil dan lebih bisa menghadapi gelombang tinggi yang 3-5 meter itu gitu.
2: Ya
4: kan? Jadi artinya itu memang sudah standarnya di laut bisa terjadi gelombang tinggi. Dan kapal seperti ferry, jenis ferry yang sekian 1000 lebih atau 4000 GT-nya begitu ya. Intinya kapal besar lah gitu.
2: Baik.
4: Itu mestinya stabil gitu kan, bukan kapal nelayan gitu ya. Kalau kita bicara kapal nelayan one day fishing, ya iya itu kecil gitu. Di bawah 5 GT biasanya gitu kan. Deteksinya bahwa mereka sangat tergantung sama syah bandar yang boleh atau tidaknya izin gitu untuk melakukan pelayaran. Tapi kalau besar-besar seperti ini kan mestinya ya tidak seperti gitu ya. Tidak seperti kapal-kapal nelayan umumnya yang sangat tergantung, sangat-sangat tidak stabil dan sangat tergantung pada kondisi cuaca yang memburuk gitu. Baik. Itu saya kira.
2: Iya. Saya kembali ke Pak Joko Setiawarno. Pak Joko, saya membaca Anda mendorong regulated agent untuk pelayaran. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih itu regulated agent dan apa masalah yang ingin diselesaikan dengan regulated agent ini, Pak?
3: Jadi regulated agent lebih pada sebenarnya membantu juga untuk logistik ya.
2: Logistik. Oke.
3: Okay. Jadi tidak perlu menambah SDM, tapi ada perusahaan-perusahaan yang bisa dipercaya, ya, dan itu melakukan klarifikasi terhadap barang-barang yang akan diangkut. Dan itu perusahaan-perusahaan itu juga sudah mendapatkan sertifikasi lah. Dia dipercaya. Terserah kayak mamanya ada Surveyor Indonesia atau apa ya, seperti ada Surveyor, ada PT BUMN, itu ada dua
2: Kalau di udara dia, kargo, begitu Pak? Kargo udara bukan? Seperti itu Pak, kalau di penerbangan?
3: Di udara, betul. Sama dengan penerbangan Pak. Begitu kan? Jadi nggak perlu tambah orang.
2: Iya.
3: Ya kan? Itu dilakukan. Ini kan tidak. Kita kadang-kadang barang-barang, ini bicara barang ya, masuk kapal tuh nggak ngerti loh barangnya apa itu. Omongannya. Makanya jangan kira pernah ditemukan kan motor bekas menyelundupkan ke Sumatera atau kemana, bisa jadi ditutupi barang-barang apa. Nah ini kan karena tadi tidak ada regulator agentnya itu, itu yang harus dilakukan. Contoh aja di udara, ya kan, jadi nggak susah-susah gitu loh. Nah itu sebenarnya bisa, cuman tidak mau, bukan belum mau, tidak mau, susah kan. Punya saya dapat info juga, wah susah kan, ya gitu kan. Yang susah itu karena mereka juga ada sesuatu yang dimainkan gitu kan.
2: Okay.
3: Itu tergantung pimpinannya. Kalau bilang kerjakan, pasti dikerjakan. Ya, itu kalau bicara. Kemudian lagi bicara B3 dan sebagainya. Itu kan penempatan barang B3 juga harus ditempatkan khusus lah. Kalau kapal khusus memang susah ya. Tapi penempatan khusus. Karena kalau terjadi sesuatu itu gampang dibuang lah ke tengah laut banyak itu kan. Dan pengawasan, fungsi pengawasan. Jadi selama di kapal itu diawasi barang-barang ini, barangnya seperti apa, tiap mungkin tiap 15 menit, tiap setengah jam diinspeksi.
2: Oh.
3: Packing juga, barang-barang itu ya, kapal itu kan harus diikat itu.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi kita, ya nggak tahu dikira apa tidak, apalagi kapal sudah tenggelam kan tanya sama siapa gitu kan ya. Ya kalau sama krunya pada nggak ngaku semua kan, tapi penumpang juga tidak tahu. Kita banyak melanggar loh, sebenarnya kapal-kapal penyeberangan itu racing. Memang kalau racing itu butuh waktu, mereka nggak mau, pengen cepat-cepat aja. Padahal kalau sudah guling itu kan otomatis lah ya. Memang ya ini belum lagi saya temukan, ini baru diinformasi. Ternyata penumpang bilang nggak ada alarm juga lah, celaka kan. Masa nggak ada alarm? Berarti kan ada permainan tertentu ini.
2: Okay.
3: Ya, bisa jadi apalagi kapal, khusus bicara kapal ini ya. Kapal ini juga kan dia usianya sudah 39 tahun. Kalau lihat regulasinya itu maksimal 25 tahun. Nggak ada apa kok bisa. Apalagi di Jepang jangkanya cuma pendek kok, cuma berapa 100 mil ya. Ini sampai 500.
2: Yeah.
3: Nah ini kan ada permainan, diduga menurut saya ada permainan nih. Oknum Kementerian Perdagangan, oknum pejabat ya, oknum Kemenhub, oknum konsultan yang memberi sertifikasi juga. Nah, silakan nanti dilidik lebih mendalam ya.
2: Tapi
3: ya, kalau dibiarkan ya, terus terjadi seperti ini terus menerus itu.
2: Seberapa besar sih Pak pengawasan muatan itu mempengaruhi keselamatan kapal, terutama kapal penyeberangan seperti itu? Pak? Gimana?
3: Gini. Saya sering ke pelabuhan, jadi saya nggak omong-omong ya, saya perhatikan. Jadi kapal itu kalau barang truk barang masuk ke kapal itu nggak ditimbang.
2: Okay.
3: Dia hanya bayar, ya bayar truknya saja, mau barangnya seberapa terserah, mau isinya apa ya terserah gitu kan. Nah, memang saya baru dapat info katanya. Ini kalau di Surabaya sudah ditimbang, tapi saya belum periksa di Surabaya ya. Tapi kalau saya di Semarang, itu nggak pernah ada. Makanya semua truk-truk angkut barang ke Kalimantan itu odol semua itu.
2: Okay.
3: Termasuk isinya juga nggak. Nah, mestinya itu ditimbang. Berapa beratnya, kemudian barangnya juga di-scanning juga. Barang tertentu nggak boleh masuk. Kan beberapa kali kecelakaan terbakar karena ada barang B3 yang meledak atau sebagainya, karena nggak terpantau. Tapi loh di kita itu, nah ini kan kaitannya juga dengan regulasi mau zero odol kan 2027, nggak mungkin terjadi, itu cuma nomor-nomor aja itu.
2: Oke, baik. Dari sisi tadi kesiapan kapalnya, kita kembali ke dari sisi iklim dan atmosfer bersama dengan Bu Erma Yuli Hastin. Bu Erma, tadi banyak hal yang sudah Ibu jelaskan terkait dengan cuaca, bagaimana teknologi itu bisa membaca, dan juga akhirnya bagaimana keputusan itu bisa diambil. Nah, paling tidak ini Bu, apa tanda cuaca yang seharusnya menjadi perhatian serius Ibu bagi pelaut ini?
4: Ya, saya kira kan untuk safety mungkin ya, mungkin perlu ada perbaikan dari sisi safety berkaitan dengan informasi cuaca buruk ini. Artinya bahwa misalnya menjadi standar gitu ya, meskipun itu kapal penyeberangan gitu, tetapi kan ada kondisi-kondisi di mana dinamika cuaca ini bisa berubah dengan cepat. Misalnya ada namanya itu freak wave. Gelombang pecah, tapi itu tinggi banget gitu
2: freak
4: ya.
2: Wave.
4: Nah, yang seperti itu kan fenomena sesaat, freak wave. Yeah, jadi, artinya ada hal-hal yang berkaitan dengan ekstremitas yang bisa terjadi, apalagi ketika terjadi hujan badai begitu ya. Itu misalnya kita kasusnya di Laut Jawa atau di Selat Sunda begitu ya. Meskipun relatif Laut Jawa, kalau di musim timur seperti sekarang, itu ancamannya hanya berupa angin yang lebih tinggi aja, angin yang lebih kencang begitu ya. Namun tidak ada badai gitu. Nah, maksud saya adalah kita tambahkan saja gitu di SOP safety itu, itu waktunya mungkin mengevaluasi.
2: Silakan Ibu.
4: Waktunya untuk dievaluasi bahwa ditambahkan fitur keselamatan yang jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau terjadi cuaca buruk, misalnya ada life jacket, itu ditaruh di mana, rutenya kemana gitu ya. Mungkin nggak sampai detail, nanti sekocinya yang mana yang harus dinaikin. Kalau di Jepang kan sampai seperti itu. Tiap orang tuh tahu skocinya masing-masing. Jadi kalau ada situasi yang buruk, kita tahu. Yeah. Kita itu tidak berebutan skoci misalnya kayak gitu kan.
2: Yeah.
4: Nah, yeah, itu mesti menjadi informasi umum yang mungkin perlu disampaikan di awal pada penumpang. Ya sama seperti kita naik pesawat kan ada tuh informasi umumnya.
2: Yeah.
4: Nah ini kan nggak ada sama sekali karena dianggapnya cuma dekat ini paling apa sih cuaca yang bisa terjadi. Tapi kenyataannya memang ada kondisi-kondisi di mana apalagi kalau di Selat Sunda terkoneksinya dengan Samudra Hindia ya.
2: Iya, yeah,
4: iya.
2: Yeah,
4: kan? Yeah. Kalau ada aspek tertentu misalnya saat ini ada Gunung Anak Krakatau gitu ya, meletus itu kan juga beresiko buat penyeberangan. Mengapa? Karena dia mengganggu visibilitas.
2: Iya.
4: Dia kalau lagi erupsi, meskipun juga kecil-kecil sekarang, tetap aja bisa mengganggu tuh visibilitas.
2: Iya.
4: Kalau sampai anginnya menuju ke Selat Sunda semua gitu.
2: Iya. Termasuk nah, perubahan angin tadi kan, itu dapat mempengaruhi kondisi laut dalam waktu singkat kalau begitu Bu ya?
4: Ya bisa. Juga kemudian arus, misalnya arusnya arus kuat banget gitu. Iya. Tapi itu harusnya juga terdeteksi oleh kapal, harus kuat itu. Nah, hal seperti itu yang kira-kira gitu, hal-hal yang bisa terjadi secara sesaat dan tidak terprediksi sebelumnya, bisa jadi juga tidak terprediksi sebelumnya oleh data yang terlalu kasar begitu kan, modelnya. Nah, ini kan mesti dipersiapkan gitu. Nah, bisa nggak ini ditambahkan dalam SOP mengenai safety buat penumpang? Saya kira itu perlu dengan melihat berbagai kejadian ini, meskipun kan belum tentu ya diinvestigasi dulu gitu. Apa benar bahwa cuaca buruk itu menjadi penyebab gitu? Tapi rasa-rasanya ya dengan begitu banyak perulangan-perulangan diperlukan improvement dalam SOP penumpang ya. Atau kapal, setiap kapal itu meskipun dia kapal penyeberangan, saya kira itu.
2: Oke. Dari Ibu terlebih dahulu sebagai penutup, nanti saya ke Pak Joko. Dalam beberapa tahun ke depan berarti perubahan apa yang perlu diantisipasi dalam dunia pelayaran kita nih, Bu Erma?
4: Saya kira intinya ada ketidakpastian yang tinggi dalam hal dinamika di laut dan juga di atmosfer yang mesti kita ketahui. Dan itu mungkin juga tidak terprediksi gitu ya oleh model yang ada. Sehingga antisipasi ada beberapa fenomena yang ekstrim gitu ya, tiba-tiba gelombangnya sangat tinggi dan fenomena itu hanya sesaat, ada wave, freak wave begitu, kemudian juga ada pusaran di air yang bisa menyedot dan membalikkan kapal, ya saya nggak tahu investigasi yang kemarin Virgo itu seperti itu atau tidak, tapi setidaknya ada fenomena-fenomena tertentu memang.
2: Okay.
4: Yang sulit dideteksi dan itu terjadi tiba-tiba. Oleh karena itu menurut saya sudah saatnya gitu ya memperhatikan betul soal tadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan menyusun skenario terburuknya itu dalam sistem SOP keselamatan pelayaran di Indonesia.
2: Sistem SOP pelayaran di Indonesia. Dan untuk Anda sebagai penutup Pak Joko, ukuran yang bisa digunakan bagi kita sebagai masyarakat untuk melihat perbaikan keselamatan dalam dunia pelayaran, Pak?
3: Ya, jadi benar dikatakan Bu Emma bahwa itu seperti pesawat, memang kami beberapa kali ikut di penyeberangan itu ada informasi seperti itu. Cuman penyeberangan itu pendek ya, memang itu dimulai dulu perusahaannya Dharma Lautan lah, dia punya, itu bagus sekali. Ya, saya sebut aja namanya ya. Itu bagus dan akhirnya diikuti lainnya. Saya kira kalau di laut dengan kondisi seperti ini, jangan hanya satu kali pada saat itu, karena perjalanan kan lama. Bila perlu, kan 38 jam bisa hampir 2 hari, bila perlu kan sehari itu bisa 2 atau 3 kali diumumkan. Ya, biar diingatkan, biar dia tahu kondisinya, posisinya di mana atau life jacketnya, di mana itu skocinya. Saya kira itu penting ya.
2: Baik.
3: Karena itulah caranya yang bisa dilakukan untuk kondisi tertentu di laut. Kita kan nggak mungkin mengarahkan syaratnya penumpang harus bisa berenang, tapi nggak mungkin lah itu. Nah, tapi itu saya kira kalau ada life jacket kemudian skoci ya setidaknya untuk beberapa waktu kalau dia di perairan dia bisa untuk mengapung sebenarnya begitu ya untuk bantunya. Apa tadi yang terakhir sarannya apa?
2: Ya, ukuran apa keberhasilan yang bisa dilihat oleh masyarakat dalam dunia pelayaran kita ini?
3: Ya, yang paling mudahnya itu kita belajar kereta api. Kalau makin menurun kecelakaannya, orang akan makin senang. Makin banyak penggunanya. Kita bisa kok. kereta api yang dulunya buruk sekali kok sekarang bisa lebih baik. Ya tergantung siapa yang memimpin. Ya, dan itu memang tidak mudah. Karena kebetulan kalau di perkeretaapian saya ikut di dalamnya. Saya tahu caranya nggak tiba-tiba satu kali berhasil. Enggak, ada proses itu. Dan itu terus ya, diperbaiki. Jadi jangan jangan pemimpinnya diganti belum selesai. Ya. Kemudian jangan jengah kalau ada masukan-masukan. Ini belum apa, terima masukan juga susah. Susah kalau mau maju, kalau nggak mau terima masukan. Gitu ya. Jadi kita punya contoh yang baik kok. Di perkeretaapian biar aja caranya.
2: Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak untuk waktunya. Bu Erma Yuli Hastin, terima kasih juga untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, terutama dalam moda transportasi kita. Terima kasih Pak Joko, Bu Erma. Selamat siang.
3: Terima kasih Bu Erma.
4: Terima kasih Pak Joko.
2: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiawarno, dan juga berbincang bersama Profesor Riset di Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuli Hastin.
5: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Memasuki hari keempat operasi SAR KM Virgo Transport 8, Kepala Basarnas Banjarmasin I. Putu Sudayana mengatakan tim telah menemukan life raft dan life jacket yang berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Ia menjelaskan setiap benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan dan ditemukan di lokasi pencarian perlu dievakuasi agar benda-benda yang sama tidak kembali ditemukan dan dicatat sebagai temuan baru pada waktu berbeda. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Kami lanjutkan, kali ini kami akan berbincang bersama dengan pimpinan Ombudsman RI, Robertna Andi Jaweng. Pak Robert, selamat siang Pak.
3: Selamat siang, dengan Pak siapa?
2: Dengan Rudi Pak, Studio Pro 3.
3: Oh Pak Rudi, oke.
2: Ya, baik, Rudy, ya. Tadi kami sudah berbincang dengan beberapa narasumber dari beberapa perspektif Pak ya, tentang keselamatan pelayaran. Nah dari Anda sendiri Pak, kalau dari sisi pelayanan publik, sebenarnya apa yang dimaksud dengan keselamatan transportasi itu Pak Robert?
3: Ya pertama saya mau sampaikan dulu begini, bahwa keselamatan transportasi yang di dalamnya terutama

0: kan memang sebenarnya auditnya pun itu, Pak Rudi, bukan audit teknis saja, bukan sekedar investigasi soal-soal teknis, tapi audit keselamatan.
1: Audit keselamatan.
0: Audit keselamatan.
1: Ya.
0: Sehingga ketika kemudian misalnya akan terbit izin berlayarnya gitu ya,
1: Ya.
0: atau berbagai persyaratan yang lain, itu batu ujinya keselamatan. Itu satu. Kemudian kedua, buat ombudsman yang sangat penting gini, Mas. Memang kita ini dihadapkan pada kondisi alam yang banyak menimbulkan masalah gitu ya, cuaca dan sebagainya. Tetapi kami melihat gini, pada umumnya respon kita itu lebih banyak respon setelah kapal tenggelam. Nah, buat ombudsman, kalau itu satu terlambat pasti ya. Kemudian kedua, umumnya kalau sudah berbasis pada kasus, pada kejadian, maka pendekatan penyelesaian kita itu juga selalu kasistik gitu. Padahal dalam pandangan ombudsman ini sudah urusan sistemik. Ya, urusannya itu bukan hilir ketika berlayar lalu kemudian terjadi kecelakaan, tetapi dari hulunya. Hulunya itu dari mana? Dari banyak hal ya, terutama yang terkait dengan otoritas, operator dan sebagainya yang itu adanya di daratan, adanya di pelabuhan dan sebagainya gitu. Jadi ombudsman mendorong betul bahwa negara harus hadir sebelum kapal tenggelam. Jadi sebelum kejadian, negara hadir dengan segala perangkatnya, perangkat terkait dengan KSOP-nya. Betul nggak pengawasannya itu memang pengawasan tidak sekedar administratif, tapi sungguh dia bisa ngecek semua ya, berbagai prasyarat untuk berlayar gitu kan.
1: Baik.
0: Lalu kemudian kedua, ketika BMKG sudah menerbitkan data real time terkait dengan cuaca, apakah itu kemudian bisa menjadi komitmen untuk dari keputusan
1: ya,
0: boleh tidak, layak tidaknya untuk berlayar dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang sifatnya preventif, hal-hal yang sifatnya pencegahan. Jadi toleransi resikonya itu harus tegas. Ketika BMKG misalnya sudah menyampaikan data real time terkait dengan potensi bahaya,
1: ya,
0: maka KSOP itu sudah harus bisa memutuskan secara tegas bahwa ya, ini tidak layak untuk berlayar.
1: Secara prosedur kan seperti itu ya, Pak Robert ya. Tetapi
0: prosedur begitu, tetapi ya, kita semua tahu ya,
1: ya,
0: faktor lapangan.
1: Nah,
0: ini sudah kan kita tahu, Mas, cuaca itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya.
1: Iya.
0: Dengan kemudian melihat misalnya kapal, kalau kasus terakhir kemarin ya, kasus
1: Virgo,
0: ya, usia kapal itu 39, hampir 40 tahun. Lihat situasi eksternalnya ini di lautan perairan terbuka, yang pasti karena perairan terbuka ini
1: ya,
0: dinamika hidrodinamikanya itu pasti sangat tinggi. Lalu kemudian lihat kapalnya berusia seperti ini, meskipun saya tidak mengatakan bahwa kapal kalau makin tua makin berbahaya, bukan, tapi kan kita bisa nilai seperti itu. Nah, sesungguhnya pencegahan-pencegahan seperti inilah yang sangat penting. Kalau memang dari sisi analisis berbagai pihak, terutama real time data dari BMKG itu sudah
1: keluar,
0: memberikan alam berbahaya, jangan kemudian dipaksakan.
1: Artinya sudah ada peran-peran yang memastikan. Sudah ada peran-peran yang memastikan keselamatan pengguna kapal tadi itu, Pak ya. Tetapi
0: betul,
1: ya, bagi kami sebagai masyarakat, bagaimana sebuah operator itu sudah betul-betul menjalankan hukum tertinggi keselamatan itu, Pak?
0: Nah, disinilah memang kita melihat bahwa peran para pihak, ya, para otoritas, ya, KSOP, operator, nahkoda dan awak kapal dan sebagainya itu memang harus selalu dalam pengawasan yang ketat, bukan hanya berbasis pada kejadian yang pendekatannya kasuistik lalu kemudian menyalahkan soal cuaca, soal alam dan kemudian lebih banyak mengarah pada soal human error tanpa kemudian kita melihat bahwa letak masalahnya itu sistemik, letak masalahnya adalah pada sistem keselamatan transportasi kita gitu ya.
1: Sistem, nah, keselamatan.
0: Sistem keselamatan inilah yang harus menjadi parameter tertinggi dalam berbagai keputusan berbagai pihak ketika kemudian memberikan misalnya surat penerbitan berlayar, SPBB, gitu. SPBB itu harus

0: dikeluarkan kalau sudah benar-benar memastikan keselamatan berlayar itu, keselamatan penumpang, keselamatan transportasi itu memang bisa dijamin gitu.
1: Dijamin.
0: Nah, kemudian kedua pengawasan, Mas. Pengawasan ini juga harus saya katakan bahwa pengawasan kita lemah gitu ya. Pengawasan kita banyak berbasis pada yang sifatnya administratif gitu ya. Tetapi kita tidak terlalu bisa mengecek kondisi lapangan. Contoh sederhananya misalnya gini. Antara data di manifest perlayaran dengan real yang masuk
1: tidak ke kapal, sesuai.
0: Itu benar nggak? Itu benar sesuai atau tidak gitu?
1: Yang kemudian
0: terjadi misalnya kalau ada kecelakaan, maka kan kalau proses untuk evakuasi dan sebagainya itu berbasis pada data manifest. Banyak penumpang yang tidak terdaftar lalu kemudian tidak bisa dicari, bukan karena tidak mau cari, tapi karena memang datanya misalnya tidak tersedia dan sebagainya.
1: Pak Robert, maaf Pak, untuk mempersingkat waktu ini Pak ya, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Artinya Pak, jadi hak dasar saya sebagai penumpang ketika saya menggunakan layanan moda transportasi laut, apa yang harus saya terima?
0: Ya itu memang disinilah penumpang itu konsumen, atau bahkan kalau bahasa ombudsman bukan sekedar konsumen, itu penumpang, dia warga, ya warga negara yang karena dalam transportasi dia jadi penumpang atau konsumen, kita anggap sebagai penumpang konsumen, tapi sebenarnya secara politik dia adalah warga gitu. Itu yang saya kira dalam posisi yang sangat dilematis ya. Satu sisi dia menggunakan moda transportasi laut yang merupakan pilihan paling banyak hari ini di negara kepulauan seperti Indonesia ini, yang paling bisa diakses gitu ya, terutama negara daerah di timur Indonesia gitu. Sementara sisi lain kapasitas dasar kita, kesiapan dasar kita untuk menjamin sistem keselamatan tadi itu masih punya problem yang besar gitu. Di sini kita meminta ya, untuk pertama kami akan melakukan IAPS, investigasi atas perkara sendiri untuk melihat soal sistemiknya, tetapi sementara ini dalam proses atau berjalan, kami sudah bisa meminta sesungguhnya satu, Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit keselamatan yang tuntas, audit keselamatan menyeluruh, yaitu hulu ke hilir, bahkan coba direview lagi kebijakan-kebijakan yang ada, regulasi-regulasi yang ada, lalu kelembagaan-kelembagaannya seperti KSOP dan sebagainya, para pihak yang bekerja, lalu kemudian ini pendekatannya itu pendekatan pra kejadian. Jadi semua aktivitas pelayaran itu harus sudah dengan asumsi bahwa ada potensi bahaya keselamatan.
1: Artinya maka pengawasan dan pencegahan kecelakaan itu merupakan salah satu bagian penting sistem keselamatan tadi, Pak ya.
0: Betul, dan itu memang sudah bergerak di hulu ya. Saya mau bilang gini Pak Rudi.
1: Gimana, Pak?
0: Semua terutama di laut ya, semua transportasi itu harus diasumsikan dia dalam situasi bahaya.
1: Ya.
0: Jangan kemudian asumsinya itu baik-baik saja, situasinya itu akan lancar saja. Enggak gitu ceritanya. Jadi semua dalam, kan tadi itu adalah bisnis keselamatan, itu berarti alam keselamatan itu yang harus menjadi kesepakatan dan komitmen bersama. Maka ketika kemudian misalnya menerbitkan SPB surat persetujuan berlayar gitu ya, itu sudah dengan asumsi bahwa Anda kasih persetujuan hanya karena Anda sudah memenuhi berbagai pertimbangan. Kalau mau bicara ininya, stelselnya negatif.
1: Stelsel
0: negatif dalam
1: artinya gini, seluruh
0: Anda tidak boleh terbang,
1: Anda
0: tidak boleh berlayar kecuali Anda memenuhi
1: seluruh persyaratan.
0: Jadi memang itu pendekatan stelsel sistem negatif gitu. Jadi tidak boleh berlayar kecuali. Nah, ini yang akan membuat semua yang berlayar itu pasti
1: meminimalkan risiko ya, Pak ya.
0: Meminimalkan risiko. Semua sudah memenuhi syarat-syarat yang ada gitu.
1: Pak Robert, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI Pak. Dan waktu kita sambung lagi Pak dengan perbincangan lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Selamat siang.
0: Terima kasih. Siang Pak Rudi.
1: Demikian tadi pimpinan Ombudsman RRI Robertna Endi Jaweng. Kami berbincang mengenai kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia menyapa siang dan Indonesia menyapa sore. Saya Rudi Sen undur diri. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadikan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Manchester United waspadai Brighton yang sedang dalam tren positif di Carabao Cup. Jenis can tersingkir di babak kedua, gua adalah Hara Open. Tim Panjat Tebing Indonesia targetkan 3 medali di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Rival lama asal Eropa akan bertarung di San Siro dalam babak penyisihan grup Liga Eropa UEFA, di mana AC Milan berupaya memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka melawan Benfica. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: What kind of game do you expect tomorrow? And I know that's Marco's decision, but I would like to know if you already know it.
2: AC Milan akan menjamu Benfica dalam pertandingan babak pertama Liga Europa UEFA 2026-2027. Laga ini akan berlangsung di San Siro, Milan, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri, Milan bertekad memperpanjang rekor sejarah tak terkalahkan mereka menghadapi Benfica di Liga Eropa. Lebih lanjut, klub berjuluk Rossoneri itu tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan UEFA terakhir di San Siro dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, pada sesi jumpa pers pra pertandingan mengatakan bahwa timnya tidak sabar untuk memulai kiprah di kompetisi Eropa. Meski demikian, menurutnya target utama Milan adalah meraih kemenangan.
3: Untuk bisa lolos ke final dan bersaing di kejuaraan ini, kami harus memiliki skuad yang kuat, dan skuad yang kuat seringkali harus melakukan rotasi sehingga setiap pemain harus siap. Jika tidak ada banyak pemain yang cedera dan semua pemain dalam kondisi prima, kami berpeluang memenangkan pertandingan apapun. Jadi menurut saya tujuan kami sangat jelas saat berlaga di kompetisi ini adalah berusaha untuk menang. Itulah tujuan yang kami miliki. Di sisi lain, Benfica menang 3-1 pada akhir pekan lalu atas Gil Vicente dan mencatatkan kemenangan ketujuh secara berturut-turut di semua kompetisi. Meskipun si elang Portugal datang ke laga ini dengan catatan 4 kemenangan beruntun di laga tandang, performa tandang yang naik turun di babak kualifikasi Liga Eropa, 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan mengindikasikan bahwa perjalanan ini bisa menjadi tantangan berat bagi tim asal Lisbon tersebut. Pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pertandingan ini akan berjalan rumit. Kami harus menempuh jalan yang jauh lebih sulit. Kami harus menjalani 6 pertandingan untuk bisa sampai di sini karena berbagai keadaan. Dan ini adalah pertandingan yang sangat rumit. Setiap tim yang bertanding di sini, baik di level domestik maupun di level Eropa, selalu menghadapi kesulitan yang besar. Secara catatan sejarah, termasuk pertandingan di Copa Latina, ini akan menjadi pertemuan ke-8 antara kedua tim, di mana dalam 7 pertemuan sebelumnya, tim Italia mencatatkan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Pertandingan Eropa terbaru keduanya terjadi pada babak penyisihan grup Liga Champions musim 2007-2008, di mana AC Milan meraih kemenangan kandang 2-1 dan bermain imbang 1-1 di kandang Benfica. Sebelum itu, kedua tim pernah berjumpa juga di perempat final Liga Champions musim 1994-1995 dengan kemenangan tim Italia 2-0 di kandang dan hasil imbang tanpa gol di Lisbon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manchester United tantang Brighton di babak ketiga Carabao Cup dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: That feeling of
2: Manchester United akan menjamu Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup musim ini di Old Trafford dini hari nanti. Laga ini menjadi kesempatan bagi Setan Merah untuk bangkit dari keterpurukan. Sementara Brighton datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Manchester United baru saja kalah 0-1 dari Manchester City di derby Premier League. Kekalahan itu terasa menyakitkan karena City bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 1 jam. Pasukan Michael Carrick kesulitan menciptakan peluang meski unggul jumlah pemain. Performa MU secara keseluruhan masih jauh dari harapan. 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan dari 4 laga Liga Inggris. Serta belum pernah mencatatkan clean sheet setelah kebobolan 7 gol. Carabao Cup menjadi kesempatan memperbaiki situasi. MU adalah salah satu klub tersukses di kompetisi ini dengan 6 gelar, termasuk trofi terakhir pada musim 2022-2023. Pelatih MU Michael Carrick menegaskan pentingnya trofi ini.
3: There's two sides to that, I suppose, you know.
4: Yang bagi saya, trofi adalah keindahan dan perasaan menang adalah alasan kita berada di sepak bola, alasan kita berada di olahraga, dan tentu saja alasan saya berada di klub ini adalah untuk mencoba dan menang. Jadi ini tidak mudah, dan saya pikir trofi dan pencapaian serta memberikan perasaan emosi kepada para pendukung itu penting.
3: That feeling of the emotion of that is important.
2: Sementara itu, Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi. The Seagulls berada di posisi keempat Premier League dengan 7 poin dari 4 pertandingan dan sudah mencetak 13 gol terbanyak di kompetisi pada awal musim ini. Fabian Hasler dan anak asuhnya baru saja menghancurkan Coventry City 5-0. Kemenangan terbesar kedua Brighton di Premier League. Brighton juga punya catatan positif atas MU. 7 kemenangan dari 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Pelatih Fabian Hasler berharap timnya bisa tampil maksimal.
5: International break, so what I expect from my team to
4: yang saya harap dari tim saya untuk tampil maksimal. Oleh karena itu kami akan membuat keputusan mengenai siapa pemain yang paling bugar, tim mana yang paling bugar dapat kami turunkan ke lapangan, dan tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu lolos ke babak berikutnya.
5: So therefore it has to be a balance between.
2: Laga ini menjadi penting bagi kedua tim yang haus kemenangan dan mencari modal positif untuk membawa performa tersebut ke pentas domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atletico Madrid akan menjamu Osasuna pada pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Riyad Air Metropolitano Kamis dini hari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Atletico membawa modal kemenangan 3-0 atas Real Sociedad. Lo Colchonero mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dan menempati papan atas klasemen. Sementara Osasuna mengumpulkan 7 poin dari 5 laga. Osasuna tengah mencari kebangkitan setelah menelan kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir. Menghadapi pertandingan nanti, Atletico dipastikan tanpa Julian Alvarez. Selain itu, Alexander Sorloth dan Pablo Barrio juga absen. Sehingga Jonathan David berpeluang kembali menjadi pilihan utama. Atletico memiliki catatan positif dalam 4 pertemuan terakhir melawan Osasuna. Mereka meraih 3 kemenangan, termasuk kemenangan 1-0 pada pertemuan musim lalu. Selain laga Atletico Madrid kontra Osasuna, terdapat 3 pertandingan La Liga lainnya. Malam hingga dini hari nanti, RC Deportivo menghadapi Sevilla pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Barcelona kemudian menjamu Racing Santander pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang sama, Levante menghadapi Athletic Bilbao. Kita beralih ke tenis. Petenis tunggal putri Indonesia, Janice Chan tersingkir di babak kedua Guadalajara Open 2026. Janice kalah dari petenis Amerika Serikat Sloane Stephens dalam 2 set melalui 2 kali tiebreak. Bertanding di Pan American Tennis Center, Janice kalah 6-7 dan 6-7 dalam laga yang berlangsung sengit. Pada set pertama, kedua pemain tidak mampu menciptakan break hingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Stephens kemudian unggul dan merebut set pertama dengan skor 7-4. Memasuki set kedua, Janice sempat bangkit dan unggul 5-2 setelah melakukan break. Namun, Stephen mampu menyamakan kedudukan menjadi 5-5 dan kembali memaksakan tiebreak. Stephen akhirnya menutup laga dengan kemenangan 7-3 di tiebreak set kedua.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia.
1: Borneo FC Samarinda akan menjamu Dewa United Banten pada pekan kelima BRI Super League 2026-2027 sore ini. Laga di Stadion Segiri Samarinda berlangsung hanya 3 hari setelah Borneo bertandang ke markas Persijap Jepara. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menyebut pemulihan kebugaran menjadi fokus utama tim. Kondisi pemain menjadi perhatian karena padatnya jadwal dan perjalanan panjang menuju Samarinda. Borneo FC membawa modal kemenangan 1-0 atas Persijap melalui gol Rodrigo Faranda. Kemenangan tersebut menjadi 3 poin pertama Borneo FC musim ini setelah kalah dari Persija Jakarta. Mauro memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang mengalami cedera.

0: Perjuangan Persib Bandung di ACL 2026-2027 dimulai sore ini dengan menghadapi tuan rumah FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan. Berikut laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung bersiap mengawali perjuangannya di AFC Champions League 2 ACL 2026-2027. Pangeran Biru akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada pertandingan perdana grup E di Seoul World Cup Stadion Korea Selatan sore ini. Kick-off mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melawan salah satu klub kuat Korea Selatan di kandangnya, Persib menghadapi tantangan tersendiri. Terlebih tim asuhan Igor Tolik datang di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat. Kondisi fisik pemain pun menjadi perhatian utama pelatih Persib Igor Tolik. Ia masih akan memantau kebugaran para pemain sebelum menentukan komposisi utama untuk menghadapi FC Seoul. Dalam laga ini, Persib juga belum dapat diperkuat Sunny Walsh dan Gakuto Notsuda. Keduanya masih berada di Bandung untuk menjalani program pemulihan dan persiapan sebelum kembali bergabung dengan tim.
2: Kami sudah menjalani pertandingan berat beberapa hari lalu. Tidak ada apa-apa, kami hanya perlu melupakan pertandingan tersebut. Sebenarnya ini adalah sesi latihan pertama kami sejak kami mulai perjalanan. Jadi kami belum menemukan susunan pemain. Jadi kami akan melihat siapa yang kondisinya oke setelah sesi latihan hari ini.
1: Kehadiran Persib di Seoul mendapat perhatian dari Bobotoh. Sejumlah pendukung Maung Bandung rela menempuh perjalanan jauh dari Bandung ke Korea Selatan untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Kapten Persib Mark Klok mengapresiasi kehadiran Bobotoh tersebut. Menurutnya dukungan langsung dari tribun dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain. Terlebih Persib harus menjalani pertandingan tandang dengan kondisi jadwal yang padat. Klok juga menyampaikan apresiasi kepada para wartawan dari Bandung yang datang langsung ke Seoul untuk meliput perjuangan Persib di kompetisi Asia.
2: Apresiasi juga untuk semua orang yang berpergian kemari. Ini adalah stadion yang bersejarah. Ini juga merupakan panggung bagi kami sebagai pemain, sebagai klub, tetapi juga sebagai negara untuk tampil baik.
1: Maklok menegaskan padatnya jadwal dan perjalanan lintas negara tidak mengurangi motivasi Persib untuk tampil maksimal. Ia menyebut seluruh pemain justru antusias menghadapi pertandingan di Seoul World Cup Stadium dan ingin memberikan penampilan terbaik di laga pembuka grup E. Persib sendiri membawa misi mengawali kiprah di ACL 2 dengan hasil maksimal. Namun FC Seoul akan menjadi ujian berat karena Maung Bandung harus tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Dukungan Bobotoh yang hadir langsung di Seoul diharapkan menjadi tambahan energi bagi Persib untuk menghadapi wakil Korea Selatan tersebut.

Kita ke informasi Asian Games 2026. Timnas voli putri Indonesia akan memulai perjuangan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya dengan menghadapi Nepal sore ini. Laga Pool A tersebut berlangsung di Park Arena Komaki, Jepang pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Indonesia berada di Pool A bersama Nepal dan tuan rumah Jepang. Dengan hanya 3 tim, setiap pertandingan menjadi penting untuk menentukan kelolosan ke perempat final. Setelah menghadapi Nepal, Indonesia akan bertemu Jepang pada Jumat lusa di arena yang sama. Jepang merupakan salah satu tim unggulan dan berada di peringkat ke-6 dunia versi FIVB. Asian Games 2026 menjadi penampilan perdana Indonesia setelah absen pada edisi 2022. Sementara pada Asian Games 2018, Indonesia finish di posisi ke-7. Indonesia membawa 12 pemain ke Aichi Nagoya setelah menjalani rangkaian persiapan dan kompetisi. Dua tim teratas dari masing-masing pool akan melaju ke perempat final pada 20 September. Semifinal dijadwalkan berlangsung 21 September. Dilanjutkan perebutan medali pada 22 September. Cabang olahraga panjat tebing menjadi tumpuan utama kontingen Indonesia dengan target minimal 3 medali, termasuk 2 medali emas pada ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Berikut laporan Luna Elia.

0: Kabar membanggakan datang dari persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Cabang olahraga panjat tebing kembali menjadi tumpuan utama Indonesia untuk mendulang medali emas di ajang multi-event terbesar se-Asia tersebut. Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia PPFPTI, Yeni Wahid, menetapkan target realistis namun ambisius dengan membidik minimal 3 medali, di mana 2 diantaranya ditargetkan berupa medali emas. Target besar ini mendapat dukungan penuh dari Chief de Mission atau CDM Asian Games Indonesia, Todutua Pasaribu. Todutua menegaskan bahwa panjat tebing merupakan salah satu cabang olahraga dengan harapan tertinggi untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Jepang.
1: Cabur ini adalah salah satu cabur yang kita bisa punya harapan besar untuk bisa mendulang medali, khususnya medali emas. Kalau dari sini memang ada persiapan, ada rencana target 2 medali emas di luar medali-medali yang lain.
0: Saat ini salah satu atlet andalan disiplin speed putri, Berdigna Devi Surya, baru saja merampungkan uji coba akhir di World Climbing Series Guiyang, China sebagai simulasi terakhir guna mengasah ketajaman performa serta mental bertanding sebelum bertolak ke Jepang. Terkait hal ini, Ketua Umum FPTI Yeni Wahid menilai pengalaman bertanding atlet panjat tebing di ajang internasional ini akan menambah semangat tersendiri sebelum nantinya mengikuti Asian Games di Jepang.
2: Karena kita butuh dia untuk bisa mendapatkan jam terbangnya lebih lagi. Karena begitu atlet berjuang di luar negeri, bertanding di luar negeri, itu kemudian daya saingnya menjadi berbeda. Yang pertama skillnya pasti bertambah, yang kedua secara mental dia juga tambah kuat, tambah bersemangat. Jadi ada mungkin kalau anak zaman sekarang ambisnya udah beda nih, gitu. Pasti dia ingin menjadi juara dunia yang bisa kemudian mewakili negara, bisa mengharumkan nama bangsa dan negara.
0: Asian Games 2026 sendiri akan resmi bergulir mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Tim Panjat Tebing Indonesia dijadwalkan akan bertolak menuju ke Jepang pada 24 September mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah sukses menjuarai turnamen Polytron Pontianak International Challenge 2026 akhir bulan lalu, pasangan ganda putra Indonesia Wahyu Agung Prasetyo Pulung Ramadan kini bersiap mengikuti turnamen selanjutnya. Bertajuk Polytron Surabaya International Challenge yang akan digelar pada 22 hingga 27 September di Surabaya. Sebagai persiapan, Wahyu Agung Prasetyo mengungkapkan akan memperbaiki komunikasi dan pola permainan dengan rekan duetnya. Hal ini disampaikan pada acara Media Day di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta hari ini.
1: Persiapan kita di Surabaya mungkin dari segi komunikasi sama mungkin ya sama pola main lah, apa yang mau kita terapin nanti di Surabaya gimana. Mungkin fisik lah.
0: Turnamen tingkat International Challenge ini menjadi ajang penting bagi para pemain pelatnas maupun atlet internasional untuk memperebutkan poin peringkat dunia BWF. Polytron Surabaya International Challenge 2026 akan digelar di Gor Bulu Tangkis Sudirman, Surabaya. Informasi menarik lainnya. Jelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027, KONI Bali memantau kesiapan 54 venue di Kabupaten Buleleng. Berikut laporan Sukma Sumampat.
2: Kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 di Kabupaten Buleleng pada Selasa 15 September 2026. Pengecekan melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga. Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagrasunu mengatakan kegiatan tersebut memiliki dua agenda utama, yakni mengevaluasi kesiapan venue sekaligus melaksanakan rapat koordinasi persiapan Porprov Bali 2027. Evaluasi diharapkan menghasilkan kesepahaman mengenai kebutuhan perbaikan venue sebelum pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
2: Pada hari ini ada dua agenda besar yang kita bawa berkunjung ke KONI Buleleng, yaitu pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum KONI Buleleng, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap venue pertandingan untuk Porprov ke depan, tahun depan. Sudah itu kedua, sekaligus kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan yang diperlukan pada Porprov ke-17 tahun 2027 ini.
3: Jagrasunu menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan menjelang pelaksanaan Porprov Bali 2027. Namun berdasarkan pemantauan sementara, kesiapan venue di Buleleng dinilai cukup representatif dengan sejumlah perbaikan yang masih diperlukan. Satu-satunya cabang olahraga yang tidak dapat dilaksanakan di Buleleng yakni selancar ombak karena faktor kondisi alam. Sementara itu, Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan terdapat 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Seluruh venue telah dipetakan, kecuali venue untuk cabang selancar ombak yang tidak memungkinkan digelar karena Buleleng tidak memiliki kondisi alam yang mendukung.
4: Ada 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Dan kita sudah persiapkan ke 54 venue tersebut, terkecuali satu cabang olahraga yaitu selancar ombak yang kami memang di Buleleng tidak mempunyai kondisi alam untuk pelaksanaan kegiatan cabang olahraga selancar ombak.
3: Supriyatna mengatakan perbaikan venue akan dilakukan secara bertahap. Dari 54 venue, tingkat kebutuhan perbaikannya bervariasi mulai dari ringan, sedang hingga berat, dan seluruhnya telah dipetakan beserta kebutuhan anggarannya. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan dukungan bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 10 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Selanjutnya, dukungan BKK sebesar 18 miliar rupiah disiapkan melalui APBD Induk 2027 untuk melanjutkan pembenahan venue. Supriyatna berharap dukungan anggaran dan koordinasi antara KONI Buleleng dengan KONI Bali dapat mempercepat kesiapan seluruh venue sehingga mampu digunakan secara optimal saat Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia, kisah inspiratif generasi muda, ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Li, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kontingen atlet pelajar Jakarta Barat mencetak sejarah dengan menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta 2026 untuk pertama kalinya. Prestasi diraih setelah mengoleksi 7 medali emas, 2 perak, dan 7 perunggu sepanjang kompetisi tahun ini berlangsung. Indonesia Padel League IPL mendorong olahraga padel berkembang menjadi bagian dari industri olahraga nasional. IPL menyiapkan kompetisi profesional pertamanya pada 2026 yang dirancang akan berlangsung selama 4 bulan dengan total 18 pekan pertandingan. Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September mendatang. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi. Untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda, Anda dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. I can never go reverse now. Kami akan hadirkan dialog olahraga dengan topik bedah target medali tim panjat tebing Indonesia di Asian Games 2026. Gelaran Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang sudah di depan mata dan akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Cabang olahraga panjat tebing kembali menjadi salah satu tumpuan utama Indonesia untuk mendulang medali, di mana PPFPTI mematok target minimal 3 medali dengan 2 diantaranya adalah medali emas. Sebagai bagian dengan 2 diantaranya itu, dari persiapan akhir, sejumlah atlet andalan termasuk atlet disiplin speed putri Berdita Divi Surya baru saja menyelesaikan uji coba penting di ajang World Climbing Series Guiyang di China pada 11 hingga 13 September. Seri dunia ini krusial untuk mematangkan performa sebelum mereka bertolak menuju panggung utama di Jepang. Untuk membedah kesiapan tim nasional, target medali, serta hasil evaluasi dari China, kami akan berbincang bersama Sekretaris Umum Pengurus Pusat FPTI, Wahyu Pristiawan Buntoro. Pak Pri, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat sore Mbak Ana.
1: Pak Pri, FPTI ini menetapkan target minimal 3 medali dengan 2 medali emas untuk Asian Games 2026.
2: Bentar, 3 dari mana tuh?
1: 2 medali emas ya Pak Pris ya untuk Asian Games ini ya. Oke.
2: Iya, iya.
1: Ini bisa dijelaskan Pak Pris, apa pertimbangan di balik penetapan target tersebut?
2: Ya, secara teknis kita akan meraihnya di speed putra putri ya. Mm-mm. Secara teknis. Dari sisi persiapan, dari sisi kemampuan, dari sisi hasil terakhir kita bicara kalau yang atlet yang akan berangkat ke Asian Games kan tryout terakhirnya kan ada di Samoni ya. Karena yang sedikit saya sampaikan yang ke Guiyang dan Chongqing ini yang saat ini masih di Cina, dua seri series itu mereka adalah sparring, jadi bukan atlet-atlet yang akan berangkat ke Asian Games. Nah, dari tryout terakhir kan jelas kita berharap Fredrik sudah kembali ke performa dan Desa semakin konsisten dan tentu saja kita berharap ada kejutan dari nomor lead putra ya. Kita tidak secara tegas menargetkan si Tri Ramadhani atau biasa dipanggil Serundeng untuk bisa meraih emas karena ini tahun pertamanya dia berkompetisi di tiga besar elit dunia. Jadi biarkan dia bermain lepas dan kita berharap, jadi kita target di 2 ya. Tidak di 3, target 2 dapatnya 3, jangan sampai target 3 dapatnya 2 gitu.
1: Oke, baik. Berarti kategorinya itu speed, lalu juga lead begitu yang menjadi andalan ini ya Pak Pris ya?
2: Ya, probabilitas kita kan ada kemungkinan 3, dari tiga itu ya dua bisa kita dapat. Bismillah.
1: Oke. Nah Pak Pris, kalau untuk hasil performa dari Bert Digna tadi di China begitu ya, catatan waktunya sudah sesuai itu dengan target parameter pelatih untuk bersaing di Asian Games?
2: Ya Pak Digna, dari sisi ini kan sebenarnya sedikit mengejutkan juga buat kita karena dia mengalahkan Bilah di babak kualifikasi Asian Games. Problemnya saat ini Bedingnya belum 100% dalam kondisi prima, masih dalam kontak, masih dihantui dengan cederanya dia. Apapun dari sektor putri, ya kita berharap Bedingnya akan maksimal, tapi kita bertumpu pada satu-satunya atlet putri si Desak Ade Rita.
1: Baik. Berarti kalau untuk andalannya sendiri adalah Desak Maderita masih ya Pak Pris ya?
2: Iya, ya, okay. Dan semoga maksimal karena kita lihat trennya dia konsisten sejak di Praha, sejak di Poland, di Cooper, terus ke Samoni, sampai saat ini dia sangat konsisten.
1: Oke, okay. Nah Pak Pris ini juga kita boleh ada interaktif ya Pak Pris dengan pendengar?
2: Boleh.
1: Oke, okay, baik, kita ke Pekanbaru ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya.
3: Selamat sore Bung Sekjen
2: Sanjaya. Selamat sore Riau.
1: Pak Pris ini Pak Atong.
3: Iya, jadi kalau saya malah berani menyebut kita bisa di antara 3 medali emas atau 4 medali emas kalau saya sendiri, karena saya kita kalau di putra kan Patrick Leonardo dan kawan-kawan itu di bergunya mudah-mudahan juga mendapat medali emas, kalau di putri juga Desak Made juga kan, jadi yang agak berkhawatir kan di lift itu kan masih Jepang yang lebih jago daripada kita. Kalau sekedar medali perak atau perunggu, selain speed, kita bisa juga lah dapat. Kalau kita kelasnya udah kelas Olimpiade, jadi biasanya kan bersaingnya dengan Cina, Iran gitu kan. Tapi kalau panjat tebing ini kan kesiapan mental dan ada faktor untung-untungan gitu kan. Kadang-kadang kan ada slip, mau manjatnya slip sepersekian detik, yaitu yang kemenangan atau kekalahan atlet itu kan gitu. Biasanya kalau skill atlet kita jauh lebih baik daripada atlet Cina atau Iran biasanya. Kalau putra kan Iran dengan Cina juga kuat biasanya itu, terus pesaingnya kan, karena kalau di putri tetap Cina yang tidak ada kan, kalau di Asia kan tidak ada Polandia, jadi kalau putri speednya cuma Cina kalau yang berat kan. Itu saja, selamat sore Bung Narasumber dan Mbak Ana.
1: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Lebih optimis lagi nih Pak Pris, 4 medali emas malah. Silakan tanggapannya Pak Pris.
2: Dari hitungan kita bukannya pesimis, cuman kan ini Asian Games kali ini kan kita melalui babak kualifikasi dan maksimal negara maksimal ada 2. Dua atlet putra, 2 atlet putri di speed, 2 atlet putra dan 2 atlet putri di lead, dan border ada putra ya. Putrinya tidak ada yang lolos. Dari sisi probabilitasnya kita ada di lead putra, speed putra putri, jadi secara ini kita kalau bisa maksimal akan mendapatkan 3. Jadi itu sih perhitungan kita untuk mendapatkan 4. Hitungan-hitungan kita
1: Oke, baik.
2: Sangat tipis gitu.
1: Baik, nah Pak Pris, lalu kalau untuk di Jepang sendiri kan ini juga dikenal sangat dominan di nomor boulder lalu juga lead, sementara mereka juga bertindak sebagai tuan rumah. Bagaimana ya, FPTI juga melihat peluang ini?
2: Jepang kalau dari sisi lead memang, apalagi boulder kita tidak ada target, yang penting kita bisa masuk final. Kalau untuk lead, ya semoga Serundeng konsisten, karena saat ini dia ada di ranking 3 dunia. Dan nanti Jepang untuk nomor lead ini saat ini ada di bawah dia.
1: Oke, baik. Nah Pak Pris, nanti
2: tapi kan faktor tuan rumah segala macam, maka kami tidak membebankan kepada Serundeng ini ya, karena biar dia bermain tetap lepas gitu, menikmati dia dalam bermain, bertanding, yang selama ini bisa kita yakinkan ke dia, dan semoga Lid akan membuat kejutan dengan menambah medali. Harapannya sih ya maksimal bisa mendapatkan emas, dan benar-benar tiga bisa kita capai.
1: Oke, baik. Nah Pak Pris, nanti kami akan lanjutkan dialog ini tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper yang

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ia menyapa sore.
1: Nah, Pak Pri, selalu kalau untuk di nomor speed sendiri, China ini selalu menjadi kompetitor terberat Indonesia di Asia. Setelah performa tim kita di Guiyang kemarin, strategi apa ini yang disiapkan supaya grafik penampilan para atlet ini terus memuncak, tidak mudah dibaca juga oleh tim lawan ini, Pak Pri?
2: Makanya tryout terakhir kita ada di Samolik, salah satu strategi kita untuk menyimpan performa ya. Tapi pada prinsipnya saat ini untuk Desak dan Patrick serta Aditya, catatan waktu di latihan terakhir-terakhir ini sangat konsisten ada di waktu-waktu tercepat mereka. Yang tentu itu yang membuat kita optimis untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di Jepang besok. Jadi kita banding, so, intinya adalah persiapan baik secara fisik, teknik, psikis. Saat ini atlet-atlet kita dalam kondisi yang sangat prima. Kecuali tadi si Bedigna yang memang masih belum 100% pulih dari cederanya. Jadi kita saat ini hanya perlu mendorong aura juara di Asian Games besok untuk bisa membantu atlet-atlet ini bisa maksimal performanya besok. Jadi bismillah tanggal 24 tim spot climbing akan berangkat ke Nagoya untuk beberapa hari melakukan aklimatisasi dan latihan resmi di sana. Dan tanggal 28 akan bermain sampai dengan tanggal 3. Semoga harapan kita semua target bisa terpenuhi, syukur-syukur bisa melebihi.
1: Amin, Pak
2: Presiden. Jadi dari sisi teknis, insya Allah kita akan bersaing maksimal di Nagoya besok.
1: Oke, baik. Pak Pris, ini kita ke Sorong. Ada pendengar yang telah ikut interaktif bersama kami, Pak Daniel di Sorong. Selamat sore, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya, Mbak Ana.
1: Silakan, Pak Daniel.
2: Salam ya, Sorong.
3: Juga buat Pak siapa?
1: Pak Pris.
3: Pak Pris, selamat sore, salam olahraga.
2: Sore, Sorong.
3: Ya, siap.
1: Ya.
3: Saya biasa olahraga bola kaki, tapi ini saya sudah pantau biasa itu. Jermannya Indonesia tuh, Bung Fedri gitu akan dapat emas itu, saya yakin itu.
2: Amin.
1: Ya. Amin.
3: Ah, harus yakin, siap. Semoga dia dapat emas itu, Bung Fedri. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Jaya, baik. Ini doanya sangat banyak begitu dari para masyarakat begitu ya, Pak Pris ya. Tadi juga Pak Aton di Pekanbaru bahkan optimis empat medali begitu ya. Pada Daniel di Sorong juga tadi optimis begitu. Tapi supaya atletnya juga tidak terbebani dengan ekspektasi publik yang memang sudah keburu. Wah, FPT ini tuh memang jago-jago atletnya begitu ya Pak Pris ya. Seperti apa ini nantinya Pak Pris?
2: Ya, faktualnya kan memang atlet kita adalah atlet elit dunia. Jadi mindset, mental dan segala macam memang harus kita dorong untuk ya mereka adalah atlet dari dunia dan itu sangat disadari dan insya Allah beban-beban ini bisa tereliminasi dengan persiapan mental yang sudah dibangun lama ya. Saya kira itu. Jadi secara psikologis, secara mental kita sudah tempa atlet ini ada di level dunia dan tentu mindset bahwa Asian Games adalah target antara sebelum menuju ke LA 2028 bisa dilalui oleh atlet kita.
1: Oke, baik. Pak Fris, ini terima kasih telah memberikan update terkininya. Semoga juga sesuai dengan ekspektasi publik, lalu juga ekspektasi dari FPTI tadi begitu ya. Dari yang tadinya menargetkan 2 medali emas, semoga juga ini targetnya tercapai begitu ya. Kalau bisa malah tadi seperti juga yang sudah dikatakan para pendengar, kalau 4 ini juga pasti bisa begitu dari atlet-atlet FPTI. Terima kasih Pak Pris telah berbincang bersama kami. Selamat sore, salam olahraga.
2: Sore, salam olahraga jaya.
1: Sekretaris Umum Pengurus Pusat FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro berbicara terkait bedah target medali tim panjat tebing Indonesia di Asian Games 2026.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, telusuri aliran dana suap pengurusan HGB Kementerian ATR BPN di Bogor, KPK buka peluang jerat PT Sumarekon sebagai tersangka korporasi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri aliran dana terkait dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Di mana penyidik mendalami aliran dana yang masuk ke rekening PT Sumarekon serta berpeluang untuk menetapkan korporasi tersebut sebagai tersangka. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik masih mencari fakta penggunaan rekening perusahaan maupun penerima manfaat oleh korporasi. Menurut Taufik, penyidik akan mendalami apakah terdapat penggunaan rekening perusahaan atau keuntungan yang diterima langsung oleh korporasi, dan Taufik menjelaskan bahwa pendalaman tersebut diperlukan karena keuntungan dari pengurusan HGB pada akhirnya diduga berkaitan dengan kepentingan perusahaan Sumarekon. Begitu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
2: Tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus.
1: Dan KPK sendiri sebelumnya memang telah menetapkan Direktur Utama PT Sumarekon Agung yaitu Adrianto Pitojo Adi sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN. Dan kasus ini sendiri memang bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SHM atas tanah di Sumarekon Bogor. Dan KPK menduga sebagian tanah tersebut masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pihak atau ahli waris sebelumnya. Dan dalam kasus operasi tangkap tangan ini, memang KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih 163 miliar dengan menetapkan 8 orang tersangka, di mana 4 diantaranya adalah orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, ex-kepala seksi intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan mengungkap dirinya menyerahkan uang yang disiapkan pimpinan Blue Ray Cargo Group John Field kepada ex-kepala seksi intelijen cukai penindakan dan penyidikan Budiman Bayu Prasojo bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda, seperti apa update terkininya?
3: Ya, Hana Pratiwi dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa terungkap adanya uang kepada para pejabat di Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang tersebut merupakan uang dari PT Blue Ray Cargo sehampir lebih dari 90 miliar rupiah. Uang tersebut dibagi-bagikan kepada pejabat Bea Cukai mulai dari kepala seksi hingga pejabat di level yang paling tinggi. Orlando Hamonangan mengatakan bahwa ia membawa amplop dari John Fitt dan diberikan kepada beberapa pihak pejabat di Bea Cukai. Dia juga memberikan uang kepada Bayu atau Budiman Bayu Prasojo yang saat itu juga merupakan kasih di Dirjen di Cukai, dan Bayu pun menerima uang yang cukup besar sebanyak 5 kali nominalnya rata-rata 1 miliar lebih. Dan berikut pernyataan Orlando di hadapan Majelis Hakim dalam kesaksian kasus dugaan tindak pidana korupsi.
4: Untuk amplop yang diterima oleh Pak Bayu yang diberikan John Field, sepengetahuan saksi ada berapa kali? Kalau yang pertama kan tadi saksi sampaikan supaya kasih langsung. Untuk yang berikutnya apakah jumlahnya sama sebagaimana jumlah yang saksi juga dapatkan?
5: Saya runut ya Pak. Dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi bulan Januari awal, untuk bulan Januari ditolak sama Pak Bayu. Itu 5 kali Pak.
4: Bukannya sama tadi yang bulan Juli, kan tadi Juli.
5: Saya tidak tahu.
4: Oh iya, Juli kan tadi saksi lah.
3: Pada kesempatan itu, Orlando Hamonangan juga menyatakan bahwa dirinya dipaksa untuk pasang badan dan bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi dan suap yang terjadi di Ditjen Bea Cukai. Dalam hal tersebut, jaksa penuntut umum meminta majelis untuk mendengarkan atau memperhatikan keinginan dari para pihak termasuk dari terdakwa yang ingin tetap melanjutkan persidangan dan mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi di Ditjen Bea Cukai. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, sebuah helikopter jatuh di antara dua gedung komersial di kawasan pinggiran Los Angeles, Amerika Serikat dan menewaskan 3 orang. Menurut Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, pemeriksaan dilakukan terhadap 4 korban, dengan 3 orang dinyatakan tewas di tempat kejadian. Sementara 1 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit setempat dalam kondisi yang belum diketahui. Hingga saat ini penyebab kecelakaan masih belum diketahui, pihak berwenang juga belum menentukan berapa banyak orang yang berada di dalam helikopter tersebut. Kita ke berita olahraga, pengurus pusat kickboxing Indonesia PPKBI menempatkan pembinaan kickboxing sektor profesional menjadi bagian dari prioritas lain pembinaan level amatir untuk mencetak prestasi olahraga. Ketua Umum PPKBI Ngatino menegaskan akan mengarahkan kepengurusannya untuk mencetak atlet-atlet kickboxing agar mampu berprestasi hingga ke kancah internasional. Selain pembinaan atlet-atlet amatir untuk prestasi, pihaknya juga memberikan ruang bagi atlet untuk berkembang dan memiliki jenjang karir secara profesional. Karena selama ini PPKBI lebih banyak bergerak mengurus pembinaan atlet amatir, mengikuti Asosiasi Organisasi Kickboxing Dunia atau WAKO.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas program listrik desa secara adil dari Aceh sampai Papua secara proporsional. Prioritas percepatan diberikan kepada wilayah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Pertanian mengajak masyarakat untuk mengadopsi kemajuan teknologi peternakan dunia. Kegiatan dikemas dalam acara ILDEX 2026 dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ke-190. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat lebih dari 81.000 transaksi judi online melibatkan pegawai sepanjang 2024 hingga 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, nilai seluruh transaksi mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.go.id.
1: Indonesia menyapa sore. Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait Kemenhub perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8. Kemenhub mengoptimalkan operasi SAR gabungan, penambahan personil penyelamat hingga lebih dari 600 orang, serta penguatan komunikasi maritim dalam pencarian lanjutan korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin mengalami musibah di sekitar perairan Masalembo Laut Jawa pada Minggu 13 September. Pemerintah melalui Kemenhub bersama Badan SAR Nasional dan instansi terkait terus menggenjot proses pencarian dan pertolongan bagi korban. Jadi berdasarkan manifest resmi, kapal tersebut memang mengangkut total 243 orang, penumpang dan awak kapal. Untuk total di manifest 243 orang, selamat 108 orang. Meninggal dunia 6 orang, dalam pencarian 129 orang. Lalu juga ada langkah strategis dan penanganan dari Kemenhub, yakni pengerahan kekuatan SAR. Melibatkan lebih dari 600 personil gabungan dengan penambahan operasi penyelamatan serta pencarian bawah laut underwater di titik koordinat lokasi kapal. Lalu ada juga optimalisasi komunikasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mengoptimalkan pemantauan via VTS dan SROP serta mengerahkan kapal negara kenavigasian KN Kunyit sebagai sarana relay komunikasi radio mengingat kendala jarak transmisi di lokasi operasi. Dan nanti juga kami akan perbincangkan hal ini bersama pihak dari Kementerian Perhubungan. Namun juga kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter terkait memasuki hari keempat pencarian KM Virgo Transport 8. Tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah benda yang ditemukan di lokasi kejadian, termasuk life raft dan life jacket, bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky, seperti apa update terkininya?
2: Ya, pendengar, memasuki hari keempat pada hari ini Rabu 16 September 2026, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, mana tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban maupun benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Dalam prosesi pencarian, sejumlah benda ditemukan di sekitaran lokasi kejadian tersebut, mana temuan ini langsung dievakuasi dan dibawa untuk dilakukan pendataan. Kepala Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan salah satu temuan yang berhasil dievakuasi yakni life raft dan life jacket yang digunakan berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dan adapun pendengar, temuan tersebut ditemukan oleh KRI I Gusti Ngurah Rai yang turut terlibat dalam operasi SAR. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Itu yang haruskan wajib dilaksanakan pada setiap pencarian di laut. Ya, barang bukti apapun terkait dengan kejadian itu harus kita evakuasi, kita bawa ke darat sehingga itu tidak menjadi yang itu lagi.
2: Ia menjelaskan, jika benda-benda tersebut dibiarkan tetap berada di laut, ada kemungkinan kembali ditemukan oleh unsur SAR lainnya. Dan kondisi itu dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pendataan hasil pencarian. Dalam hal ini, setiap temuan dikumpulkan untuk membantu tim mengidentifikasi benda-benda yang berkaitan dengan kecelakaan. Dan sementara itu, untuk fokus utama operasi SAR tetap diarahkan pada pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Adapun data terkini, hingga pukul sore, pada sore hari ini untuk total penumpang sendiri dalam KM Virgo Transport 8 ada 243 orang, yang mana untuk berhasil dievakuasi 114 orang, untuk penumpang yang selamat 108 orang, dan untuk korban yang meninggal dunia ada 6 orang, sementara 129 orang masih dalam prosesi pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi melaporkan, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya terkait Kemenhub perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8, saat ini kami telah tersambung bersama Pelaksana Tugas Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran KPLP di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Triyono.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Triyono, selamat sore.
5: Selamat sore, Mbak.
0: Pak Triyono, bagaimana ini perkembangan terbaru upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8 di hari ini, Pak Triyono?
5: Baik, Mbak Hana. Yeah. Saat ini penanganan yang dilakukan oleh tim kita bersama dengan tentunya tim SAR gabungan yang ada di lapangan dari Kementerian Perhubungan telah mendata beberapa jumlah korban yang sudah diselamatkan, baik korban yang saat ini juga yang sudah ada berada di rumah sakit dan juga sudah dipulangkan sebagian di rumah, dan juga ada korban meninggal dunia dengan data sebagai berikut. Untuk korban meninggal dunia itu ada 6 orang dan total selamat 108 orang, sehingga seluruhnya mencapai jumlahnya yaitu 114 orang. Nah, saat ini tim masih tetap melakukan pertolongan atau pencarian terhadap 129 orang. Demikian, Ibu.
0: Baik. Lalu kalau untuk strategi dari KPLP sendiri untuk mempercepat pencarian terhadap penumpang yang hingga kini belum ditemukan, berarti masih ada 126 orang lagi begitu ya, Pak Triyono? Seperti apa itu, Pak?
5: Baik. 129 orang ini kita dari Kementerian Perhubungan itu telah melakukan pencarian dengan menurunkan kapal negara milik Kementerian Perhubungan yaitu KN Kunyit. KN Kunyit ini adalah kapal yang digerakkan nanti untuk melakukan pencarian dan pertolongan, dan juga akan memasang bui sebagai penanda lokasi TKP yang ada supaya tidak terjadi pencarian yang terlalu luas, sehingga nanti sebagai kapal negara milik Kementerian Perhubungan ini nanti akan memasang tanda bui tersebut. Nah, kapal ini sekarang kembali untuk mengisi bahan bakar lagi yang sudah beberapa hari semenjak kejadian melakukan pencarian dan pertolongan. Dan hari ini kita akan menurunkan lagi satu kapal. Jadi Kementerian Perhubungan menurunkan dua kapal negara. Kapal negara yang kita tunggu adalah kapal negara KPLP, yaitu KN Grantin P211. Insya Allah hari ini akan melakukan pergerakan, sehingga dua kapal ini akan bergabung dengan kapal milik dari Basarnas dan juga dari TNI ataupun Polri yang ada di lokasi. Demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Triyono, tadi ada KM Grantin begitu yang dihadirkan ya, Pak Triyono ya, untuk membantu KN Kunyit, lalu juga kapal dari Basarnas lainnya. Keistimewaannya sendiri atau mungkin dari fiturnya sendiri apa itu yang lebih lengkap ini, Pak Triyono, terkait KM Grantin yang diturunkan untuk melakukan pencarian?
5: Ya, yang pertama adalah kapal Kunyit sendiri. Kapal Kunyit sendiri ini adalah kapal memang khusus melakukan kerja terhadap pemasangan bui ataupun penanda, sehingga bisa melakukan kerja langsung di lapangan. Sedangkan untuk Grantin ini adalah kapal patroli yang bisa menurunkan personil dengan juga melibatkan penyelam juga yang ada di atas kapal, dan personil siap untuk melakukan evakuasi terhadap penumpang, dan disiapkan juga ada beberapa kanton yang memang dipersiapkan untuk mengevakuasi korban yang apabila ditemukan meninggal dunia, Mbak. Demikian.
0: Baik. Lalu kalau untuk kendala yang dihadapi tim gabungan dalam operasi pencarian ini seperti apa, Pak, dari laporan yang diterima?
5: Untuk kendala yang saat ini memang kita kesulitan angin ataupun ombak, cuaca yang tidak bersahabat, Mbak Bahana. Jadi memang di sana itu dapat kami laporkan ombak sekitar 3 meter lebih. Angin juga cukup kencang. Nah, inilah menjadi hambatan tim SAR yang ada di sana. KPLP sendiri bersama tim lainnya akan tetap melakukan pencarian ini. Dan juga akan melaporkan di bawah komando koordinator dari Basarnas, Mbak Ana. Demikian.
0: Baik, Pak Triyono. Lalu kalau untuk mengatasi kendala itu, sementara menggunakan apa, Pak Triyono, ini?
5: Ya, tetap, Mbak. Jadi kita juga pada saat bahan bakar juga harus kita harus isi, sehingga kapal juga harus kembali untuk mengisi bahan bakar dan perbekalan selama berada di laut. Nah, juga karena tidak ada buoy saat ini, maka kita harus mendatangkan buoy untuk memasang alat tersebut sebagai penanda. Nah, itu menjadi kendalanya mungkin paling itu, Mbak. Jadi kita harus menyiapkan personil, kesehatan dan kekuatan personil kita supaya tidak mengalami kesulitan pada saat evakuasi, Mbak. Demikian.
0: Baik. Nah, Pak Triyono, kalau untuk pendatangan buoy sendiri, ini prosesnya seperti apa, Pak?
5: Nanti buoy akan dipasang di lokasi, dan di sana memang semua kapal juga harus tahu dan mengerti dengan adanya buoy tersebut itu, nanti sebagai penanda bahwa kapal-kapal nggak bisa lewat situ, takut nanti akan mengganggu alur pelayaran. Dengan adanya buoy ini adalah memasang tanda sebagai bagi semua kapal-kapal yang sudah menerima informasi melalui radio SROC VTS yang ada milik Kementerian Perhubungan. Nanti semua kapal yang lewat di daerah tempat kejadian tersebut itu akan lebih berhati-hati dan lebih waspada tentang adanya kerangka kapal yang bisa mengganggu alur pelayaran. Demikian, Mbak Ana.
0: Baik. Nah, Pak Triyono, kalau untuk dari Kemenhub sendiri, apakah telah menemukan indikasi awal terkait penyebab kejadian?
5: Indikasi awal ini masih dalam investigasi pemeriksaan pendahuluan terhadap kecelakaan kapal ini, terhadap awak kapal, tentunya awak kapal dan juga nakoda. Nah, kalau indikasinya adalah kapal miring, sebenarnya miring ya, miring. Nanti untuk hasil investigasi belum kami bisa menyampaikan karena berita acara pemeriksaan pendahuluan belum rampung. Namun itu tadi penyebab daripada kecelakaan kapal itu disebabkan karena terjadi kemiringan akibat hantaman ombak dari sebelah kanan kapal. Demikian, Mbak Hana.
0: Baik, jadi karena hantaman ombak juga begitu ya, Pak Triyono ya, lalu memang ya, kondisi kemiringan kapal tersebut begitu ya?
5: Ya, demikian yang dia sampaikan awal kejadian yang sempat diwawancarai. Namun berita acara pemeriksaan pendahuluan itu belum rampung, Mbak. Jadi belum bisa kita pastikan secara detail. Demikian, Mbak Ana.
0: Baik. Lalu kalau untuk pemeriksaan terhadap kelayakan kapal sendiri, seperti apa, Pak Triyono? Untuk kepatuhan operatornya juga terhadap prosedur keselamatan pelayaran ini?
5: Iya, Mbak Ana. Jadi kapal berangkat dari Surabaya pada tanggal 12 September 2026 pada pukul 10.15. Dengan kondisi kapal laik laut, dengan pernyataan daripada nakoda membuat surat master silent declaration yang menyatakan bahwa kapal tersebut itu sudah layak untuk berlayar. Nah, untuk penumpang sendiri tidak melebihi daripada kapasitas angkut sesuai dengan manifest yang ada. Dan juga secara fisik juga dapat dilihat bahwa kapal ini masih keadaan layak laut untuk berlayar. Jadi hal-hal lain di luar daripada teknis kapal ini seperti cuaca buruk yang mengakibatkan bisa dijadikan juga sebagai indikasi terjadinya suatu kecelakaan bahana, demikian.
0: Baik, berarti kalau untuk kelaikan memang layak begitu ya, seharusnya ini ya Pak Triyono ya?
5: Ya, layak Mbak Ana. Ini kapal juga kan cukup besar, panjang ukurannya, jadi GT kapal juga 8.540. Ini adalah kapal, ya boleh katakan kapal yang cukup besar untuk melayari rute tersebut ya ke Mbak Ana.
0: Baik. Nah Pak Triyono, setelah proses pencarian lalu juga penanganan selesai begitu, evakuasi serta langkah konkret apa yang akan dilakukan Kemenhub untuk memastikan memang kalau aspek keselamatan pelayaran ini diperkuat dan juga kejadian serupa ini tidak terulang Pak?
5: Ya, jadi kami berharap sebenarnya terjadinya beberapa kali kecelakaan ini, kami berharap semuanya memang bukan hanya pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab, tetapi kami minta semua masyarakat juga tentunya juga harus paham dan mengerti bagaimana kondisi pada saat kapal berlayar, juga kepatuhan daripada operator, bagaimana seorang operator itu juga harus meyakinkan bahwa kapal itu layak akan membawa sampai dengan tujuan, dengan memperhatikan pertama adalah kelayak lautan kapal itu sendiri. Yang kedua adalah tentunya juga adalah bagaimana situasi kondisi cuaca menurut BMKG yang ada, serta langkah-langkah yang akan diambil oleh awak kapal apabila terjadi emergensi di lapangan pada saat berlayar, Mbak. Jadi harapan kita semuanya tentunya awak kapal ini memang harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang betul-betul mumpun. Benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga kepedulian kepada masyarakat juga yang menggunakan alat angkut kapal ini juga tentu juga patuh, seperti contohnya kalau di tempat dilarang merokok ya mungkin jangan merokok di tempat yang sudah dilarang tapi sudah ditentukan, sudah disiapkan oleh operator kapal, dan begitu juga semuanya. Jadi kesiapan-kesiapan itu seperti itu, kepatuhan awak kapal untuk melakukan lashing terhadap kendaraan-kendaraan itu harus diikat dengan rapi sehingga pada saat terjadi kemiringan terjadi ombak besar kendaraan tersebut itu tidak terjadi meninggalkan tempat ataupun bergeser dari tempatnya. Demikian Mbak Hana untuk kami sampaikan.
0: Baik Pak Triyono, semoga memang imbauan dari Pak Triyono tadi juga dilayakkan begitu ya, dari operator kapal sendiri begitu dipatuhi, dan semoga 129 orang ini yang masih dalam pencarian segera ditemukan, karena tadi juga telah menghadirkan KM Grantin dan juga KN Kunyit. Terima kasih nih Pak Triyono telah memberikan update terkininya kepada kami. Selamat sore.
5: Baik, terima kasih Mbak Hana, selamat sore.
0: Pelaksana tugas Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran KPLP di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Triyono, berbicara terkait Kemenhub perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8.
4: Wawancara Pro 3.
6: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
7: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
8: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
6: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
9: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
10: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait program makan bergizi gratis dihentikan sementara karena sejumlah sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
11: Untuk kegiatan MBG selama PGG ini sementara ditiadakan, Mas.
12: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
11: Untuk sementara, Mas, selama kegiatan PJJ ini kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas. Karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Ada awal-awal kemarin ada kita sempat mau satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
12: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
13: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena ada beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu terkendala soal waktu belajar yang sebentar. Di yang lainnya juga komite ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat itu sih. Ada kekhawatiran juga lah masih, meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
12: Randy pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lantas seperti apa update terkininya terkait sejumlah sekolah melaksanakan PJJ, program MBG dihentikan sementara. Saat ini kami telah bersama Kepala Sekolah SD Negeri 5 Bukit Tinggal, Palangkaraya, Musmar Madi.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Musmar, selamat sore.
10: Selamat sore, Mbak.
0: Pak Musmar, sampai saat ini masih dilakukan PJJ kah? Atau seperti apa ini Pak Musmar? Rencananya akan berlangsung dari kapan dan sampai kapan PJJ ini?
10: Ya, terima kasih Mbak. Untuk sementara ini di sekolah di SDN 5 Bukit Tunggal khususnya dan Palangkaraya pada umumnya ini proses kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara PJJ mengingat kondisi asap yang masih pekat Mbak. Jadi untuk pembelajaran tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara tatap muka. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti ini perharinya akan diupdate terus begitu ya, Pak Musmar ya?
10: Mbak, untuk edaran sesuai dari edaran Dinas Pendidikan itu akan diperbarui setiap 3 hari sekali. Dan hari ini nanti adalah tanggal 16, itu adalah hari terakhir. Sampai saat ini belum ada edaran perpanjangan kembali, Mbak. Sambil kita menunggu ini.
0: Baik, kalau tanggal 16 berarti di hari ini begitu ya, terakhir ya, tapi belum ada perpanjangan kembali begitu ya Pak Musmar ya?
10: Betul Mbak.
0: Baik. Nah kalau untuk dampak penghentian sementara program MBG terhadap siswa SDN 5 Bukit Tinggal sendiri seperti apa ini Pak?
10: Ya untuk kegiatan MBG juga selama PJJ ini Mbak, sementara juga kita sudah koordinasi dengan pihak SPPG, sementara itu ditiadakan terlebih dahulu. Pada awalnya kemarin sekitar tanggal pada awal-awal apa namanya PJJ itu sempat satu kali dibagikan karena mengingat memang sudah terlanjur dimasak seperti itu karena juga edaran baru diedarkan sore hari, jadi kita diberikan kesempatan oleh dinas untuk SPPG bisa membagikan pada hari tanggal 18 itu pada awal-awal kita PJJ. Nah setelah itu untuk PJJ sampai dengan saat ini sementara ditiadakan terlebih dahulu.
0: Baik. Nah Pak, kalau untuk memang siswa sendiri yang sudah mengandalkan makanan dari program MBG begitu selama jam sekolah, untuk menyikapi kondisi siswa yang selama ini seperti itu bagaimana itu Pak?
10: Untuk sebenarnya untuk kegiatan MBG ini Mbak tidak berpengaruh signifikan ya terhadap kegiatan proses pembelajaran. Ini saya lihat ketika masih pertemuan tatap muka kemarin, karena memang sebelum ada kegiatan MBG pun kita sekolah sudah ada kegiatan makan pagi bersama seperti itu program itu. Jadi untuk sementara karena kegiatan MBG ini tidak lagi berjalan, kelihatannya dampaknya juga tidak terlalu signifikan untuk kegiatan pembelajaran siswa. Dan kami juga menghimbau kepada orang tua selama kegiatan PJJ juga di rumah untuk selalu memperhatikan apa itu namanya istilahnya makan anak lah, gizi anak selama kegiatan pembelajaran di rumah. Sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu, Mbak.
0: Tapi apa ada siswa atau keluarga yang menyampaikan kesulitan ini terkait kebutuhan makan selama PJJ berlangsung, Pak Musmar?
10: Sampai saat ini kiranya belum ada sih laporan seperti itu, Mbak. Cuma kemarin di awal-awal itu ada memang beberapa orang tua yang mempertanyakan, Pak, apakah ada MBG yang dibagikan seperti itu? Karena memang pada hari pertama itu kita bagikan, dikira selanjutnya selama PJJ itu akan dibagikan ke MBG. Namun dari pihak SPPG, mereka ada ketentuan bahwa untuk penyaluran apa MBG ke sekolah itu harus ada kegiatan tatap muka di sekolah seperti itu.
0: Baik, berarti sudah mengerti sendiri begitu ya orang tuanya dari siswa tersebut, Pak Musmar ya?
10: Betul lagi.
0: Lalu kalau untuk kebutuhan atau dukungan yang paling diperlukan sekolah dari pemerintah saat ini seperti apa itu Pak Musmar?
10: Dukungan dalam kegiatan pembelajaran seperti apa maksudnya Mbak?
0: Iya begitu, dukungan dalam pembelajaran ini Pak Musmar, karena kan masih PJJ begitu.
10: Betul ya, untuk kegiatan yang selama PJJ ini yang kita harapkan, Bang, untuk dukungan dari pemerintah terutamanya itu adalah fasilitas pendampingan ya, terutamanya karena PJJ ini kan perlu penggunaan IT, khususnya di SDN 5 Bukit Tunggal ini, Bu. Untuk guru-gurunya juga masih banyak yang belum paham IT seperti itu. Jadi itu kendala yang kita hadapi dan juga sekaligus tantangan bagi kita semua. Yang kedua adalah mungkin masalah evaluasinya selama kegiatan PJJ ini kelihatannya kurang maksimal hasilnya. Jadi kita perlu pendampingan bagaimana agar kegiatan PJJ ini walaupun kegiatan pembelajaran PJJ tapi hasilnya sesuai yang kita harapkan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Musmar, kan kalau dari suratnya sendiri itu tanggal 16 ini terakhir untuk PJJ, berarti besok sudah masuk kembali begitu, Pak, atau bagaimana?
10: Sampai saat ini kelihatannya belum ada edaran, Pak, ya. Itu edaran terakhir itu tanggal 9 September kemarin. Itu akan selalu diperbarui seperti itu, setiap 3 hari sekali. Namun kalau tidak ada apa istilahnya edaran secara resmi, biasanya di IG Dinas Pendidikan itu akan ada untuk perpanjangan setiap 3 hari sekali seperti itu. Dan hari ini kebetulan adalah hari terakhir untuk apa PJJ-nya. Mungkin akan diperpanjang kembali, Mbak, karena ada beberapa sekolah tadi di Palangkaraya yang sudah nge-share untuk kegiatan perpanjangan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh, Mbak, seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Musmar, berarti kalau untuk tanggal 17 besok ini masih PJJ juga begitu ya? MBG-nya juga masih ditiadakan berarti ya, Pak Musmar ya?
10: Kelihatannya seperti itu, Mbak. Kalau memang PJJ masih diperpanjang, otomatis MBG juga masih belum bisa disalurkan.
0: Baik. Nah, Pak Musmar mungkin dapat menyampaikan harapan sekolah ini terkait kelanjutan program MBG bagi para siswa. Seperti apa harapannya, Pak?
10: Ya, harapan kami sekolah ini yang pertama kami berdoa lah mudah-mudahan kegiatan situasi kondisi yang ada sekarang ini cepat membaik. Khususnya kami juga berharap segera turun hujan sehingga kegiatan pembelajaran dapat normal dan juga kami berharap untuk kegiatan MBG itu dapat tersalurkan dengan lancar dan baik karena selama ini khususnya SDN 5 Bukit Tunggal itu selalu konsisten untuk penyaluran MBG-nya mulai dari awal kita terima sampai sekarang, Mbak. Jadi kami berharap kedepannya terutama ya untuk penyalurannya kontribusinya itu lebih baik dan kualitasnya juga lebih ditingkatkan kembali.
0: Baik, berarti kalau untuk saat ini juga selama PJJ tadi ada kebiasaan makan pagi bersama. Apakah itu juga ikut dimonitoring begitu Pak Musmar ke orang tua?
10: Iya, Mbak, untuk kegiatan selama PJJ ini memang kita disarankan dari Dinas Pendidikan juga untuk penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Jadi kita untuk kegiatan pembelajarannya lebih fokus kepada penguatan-penguatan nilai karakter, salah satunya kebiasaan.

0: cepat berlalu seperti itu, Mbak.
1: Amin. Terima kasih, Pak Musmar. Selamat sore.
0: Terima kasih, Mbak. Selamat sore semuanya.
1: Kepala Sekolah SDN 5 Bukit Tinggal Palangkaraya Musmar Madi berbicara terkait sejumlah sekolah melaksanakan PJJ, program MBG dihentikan sementara.
2: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa tidak hanya berfokus pada pencarian dan pertolongan korban. Tim gabungan juga menyiapkan langkah pengamanan di sekitar lokasi kapal tenggelam untuk mencegah resiko bagi kapal lain yang melintas. Kepala Basarnas Banjarmasin I. Putu Sudayana mengatakan, sebagai langkah awal, tim gabungan memasang rambu-rambu sementara untuk mengurangi potensi resiko selama proses penanganan berlangsung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah 0,38% ke level 6.436,80. Setelah sempat menguat hampir sepanjang perdagangan. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya?
5: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Rabu sore ini, di mana IHSG turun 24,30 poin ke atau setara dengan 0,38% ke level 6.436,80. Padahal IHSG sempat menguat hampir sepanjang perdagangan dan berada di zona hijau hingga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada sesi pertama, IHSG bahkan sempat naik 22,94 poin atau 0,36% ke level 6.484. Namun, penguatan tersebut berbalik menjelang penutupan. Pendengar analis Pintrako Sekuritas mengatakan bahwa pelaku pasar masih menunggu keputusan kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed di mana pasar secara luas memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, di mana Pentraco mencermati tekanan harga minyak dunia setelah persediaan minyak mentah Amerika Serikat meningkat di luar perkiraan. Meski begitu, resiko gangguan pasokan global

0: global masih menjadi perhatian akibat konflik di Timur Tengah. Dan dari dalam negeri, pasar juga mencermati kebijakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang baru saja dilantik menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Pindrako Sekuritas menilai investor berharap pergantian tersebut memperkuat disiplin fiskal dan juga komunikasi kebijakan pemerintah. Pendengar, sementara dari perdagangan hari ini tercatat sebanyak 436 saham melemah, 200 saham menguat, dan 151 saham bergerak stagnan. Dan nilai transaksi mencapai sekitar 12,26 triliun rupiah dengan volume perdagangan 24,59 miliar saham. Rupiah di pasar spot juga melemah tipis 2 poin atau 0,01% menjadi Rp17.696 per dolar Amerika Serikat. Dan Pindrako sebelumnya memperkirakan IHSG berpotensi menguji area 6.350 hingga 6.400. Dengan penutupan di level 6.436 ini, IHSG masih berada sedikit di atas area itu. Dan selanjutnya perhatian investor akan masih tertuju pada keputusan The Fed dan juga perkembangan kebijakan fiskal pemerintah. Demikian laporan penutupan pasar saham sore hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afrian Nirspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai bersama reporter Noviana Gebi.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai sebagai tambahan jaringan transportasi publik terintegrasi di ibu kota. Jalur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas kawasan Jakarta sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Prabowo menyebut kehadiran lintas baru LRT tersebut menjadi bagian dari transformasi Jakarta sebagai kawasan metropolitan yang terus berkembang. Demikian dikatakan Prabowo Subianto di Jakarta hari ini.
4: Saya ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang membuat ini berhasil. Dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Intinya selamat, terima kasih Gubernur. Ya, saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, ya saya akui dia hebat. Wakil Gubernur, walaupun bukan dari partai saya. Tapi ini harus mendorong partai-partai lain, ya kan? Ya kerja yang benar dong.
3: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing dengan membangun sistem transportasi terintegrasi.
5: Menjelang usia 5 tahun atau 5 abad, kami terus memperkuat transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing. Salah satunya dengan membangun sistem transportasi yang lebih baik, terintegrasi, dan sekaligus menimbulkan produktivitas dan juga ekonomi yang lebih baik bagi Jakarta. Bapak-Bapak Presiden, kami laporkan Jakarta triwulan ini tumbuh 5,52%, inflasi 2,5%, dan Jakarta memberikan kontribusi bagi perekonomian kita 16,32%.
3: LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut memiliki panjang 12,2 km dengan nilai investasi sekitar Rp12,1 triliun. Setiap rangkaian kereta mampu mengangkut sekitar 270 penumpang dan ditargetkan melayani hingga 80.000 penumpang setiap harinya. Adapun tingkat konektivitas transportasi Jakarta kini telah mencapai 93%, sementara jumlah pengguna transportasi umum meningkat sekitar 15% setiap tahun dalam 2 tahun terakhir. Demikian Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga terus akan menghadirkan informasi terupdate lainnya hanya di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan juga dunia olahraga.

0: Kita ke berita dalam negeri, pihak keluarga Yudhistira Pranoto, seorang fotografer senior dan jurnalis iNews yang saat melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau, menggelar doa bersama di kediaman sang ibu di Komplek LKBN Antara, Bekasi Barat, Kota Bekasi hari ini. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, seperti apa pantauan terkininya di sana?
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, pihak keluarga Yudhistira Pranoto, seorang fotografer senior dan jurnalis iNews yang saat melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau menggelar doa bersama di kediaman sang ibu di Komplek LKBN Antara, Bekasi Barat, Kota Bekasi hari ini. Dan perwakilan keluarga, Vera selaku kakak kandung Yudhistira menjelaskan sudah ikhlas atas peristiwa yang menimpa Yudhistira dan saat ini hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Yudhistira. Dan menurutnya jika Yudhistira bisa diselamatkan, pihak keluarga mengaku bersyukur. Hanya saja jika kemungkinan terburuk terjadi, keluarga mengaku sudah ikhlas akan hal tersebut. Dan bagi keluarga yang menimpa Yudhistira merupakan takdir sang kuasa, sehingga sebagai manusia pihak keluarga tidak bisa berbuat apa-apa selain ikhlas. Berikut pernyataan dari salah satu perwakilan keluarga, Vera selaku kakak kandung Yudhistira.
2: Kami sudah ikhlas, Mbak. Kami sudah ikhlas. Apapun yang sudah terjadi, kita tidak bisa melawan takdir Allah ya. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berdoa. Kalaupun memang bisa diselamatkan, syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak, kami keluarga ikhlas.
1: Dan sekedar diketahui, Yudhistira Pranoto merupakan satu dari 5 orang jurnalis yang menghilang saat tengah bertugas melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan hari ini tercatat sudah hari ke-9 dilakukannya pencarian oleh tim SAR gabungan untuk menemukan para jurnalis yang hilang tersebut. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo memastikan kondisi dua pasien remaja rujukan dari Sumatera Utara yang diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kini semakin membaik. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta memastikan kedua pasien yang diduga keracunan makan bergizi gratis di Sumatera kini juga semakin membaik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Medis dan Keperawatan RSCM Jakarta, Renan Sukmawan. Renan juga mengatakan bahwa kedua pasien tiba di RCM pada Sabtu 12 September 2026 yang lalu dan saat ini saat masuk tidak membutuhkan perawatan yang insentif. Berikut keterangan.
2: Pasien yang dirujuk dari Sumatera Utara, datang di Sabtu yang lalu, tanggal 12 September 2026 di RSCM.
1: Renan juga mengatakan bahwa kedua pasien saat ini masih terus dipantau dari tim dokter yang ada di RSCM. Renan juga menjelaskan selama menjalani perawatan, kedua pasien ditangani oleh tim dokter yang melibatkan dokter spesialis anak, konsultan, serta dokter spesialis psikiatri. Menurut Renan, setelah beberapa hari menjalani perawatan, kedua pasien tersebut juga kini semakin jauh lebih baik. RSCM pun juga menilai bahwa mempersiapkan keduanya untuk menjalani perawatan jalan atau tidak dirawat inap sehingga dapat segera kembali bersekolah. Renan menegaskan RSCM akan memastikan seluruh kebutuhan perawatan hingga persiapan rawat jalan terpenuhi. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional, Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan darurat terkait potensi bahaya di tiga wilayah barat negara tersebut, yakni Jeddah, Mekah, dan Taif. Peringatan dikeluarkan pada Selasa 15 September dan segera dicabut tidak lama setelah dikeluarkan. Peringatan disertai imbauan kepada warga untuk mencari tempat berlindung serta mengikuti petunjuk keselamatan resmi. Peringatan disampaikan melalui platform peringatan dini nasional untuk keadaan darurat. Saat diumumkan, pihak berwenang belum menjelaskan jenis potensi bahaya yang dimaksud, sementara warga diminta tenang dan segera menuju tempat aman. Pertahanan sipil menyarankan masyarakat berlindung di dalam gedung atau ruangan bagian dalam yang jauh dari jendela hingga bahaya berlalu. Masyarakat juga diminta menjauhi area terbuka, jendela, balkon, dan atap bangunan. Warga yang berada di luar ruangan disarankan segera memasuki gedung terdekat atau berlindung di balik penghalang yang kokoh. Bagi pengendara yang menerima peringatan, pertahanan sipil meminta mereka menepikan kendaraan di lokasi yang jauh dari jembatan dan gedung-gedung tinggi. Masyarakat juga diminta menghindari kerumunan dan area yang dinilai berbahaya. Warga diminta terus mengikuti instruksi melalui saluran resmi pemerintah selama peringatan berlangsung. Pemerintah belum memberikan rincian mengenai ancaman yang menjadi dasar dikeluarkannya peringatan tersebut. Indonesia Women's League disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi direncanakan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. CEO Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, menyebut IWL diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Pernyataan disampaikannya saat menghadiri forum diskusi Global Leadership Forum Ekosistem Olahraga Nasional. Menurutnya, sepak bola putri Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek kompetisi dan pembinaan. Tantangan mencakup keterbatasan pemain, pelatih, wasit, hingga sistem pendukung. Karena itu pembinaan dilakukan melalui kompetisi berdasarkan kelompok usia. Program mencakup kelompok usia 8, 10, 12, 14 hingga 16, serta 15 hingga 18 tahun.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan. Dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Badan SAR Nasional Basarnas belum mengerahkan penyelam karena lokasi kapal cepat Arupa Datu 1 dan korban belum terkonfirmasi secara pasti hingga kini. Penyisiran permukaan masih menjadi prioritas tim SAR gabungan untuk memastikan setiap informasi lokasi yang beredar benar dan terverifikasi. Korlantas Polri meluruskan informasi penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor dari rumah ke rumah akhir September 2026. Korlantas memastikan informasi yang beredar melalui media sosial tersebut dipastikan tidak benar, hoaks, dan menyesatkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam serangan Houthi yang menargetkan infrastruktur sipil dan energi di Arab Saudi. Lembaga menegaskan pentingnya menjaga keamanan maritim di Laut Merah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
7: Warta Nusantara.

0: Kita ke informasi terkait Kementerian Pertanian atau Kementan mengajak masyarakat Indonesia untuk mengadopsi kemajuan teknologi peternakan dunia di ILDEX 2026 bersama reporter Saadat Udarain. Aen.
1: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di ISBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini Kementerian Pertanian atau Kementan mengajak masyarakat untuk mengadopsi kemajuan dari teknologi peternakan dunia. Kegiatan ini dikemas dalam acara ILDEX 2026 dalam rangkaian Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ke-190. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, mengatakan pihaknya berharap para peternak di tanah air terus mengikuti dan mengadopsi teknologi-teknologi yang ada supaya produksinya bisa lebih efisien, mendapatkan keuntungan yang lebih baik, sehingga kesejahteraan para peternak dan pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi lebih sejahtera. Dan menurut Makmun, itulah yang menjadi harapan dari Presiden Prabowo Subianto karena peternakan dan kesehatan hewan ini juga banyak di remote area.
2: Acara IDEX dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ke-190 ini IDEX 2026. Ini yang ke-8 ya, IDEX yang ke-8. Dan target kegiatan ini ya pameran untuk kita melihat bagaimana perkembangan kemajuan dunia peternakan dan kesehatan hewan. Dan kita berharap para peternak kita terus mengikuti dan mengadop teknologi-teknologi yang ada supaya apa? Supaya produksinya bisa lebih efisien. Kemudian dari efisiensi bisa diharapkan lebih mendapatkan keuntungan yang lebih baik sehingga kesejahteraan para peternak dan pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan ini menjadi jauh lebih sejahtera. Dan itulah yang menjadi harapan para presiden. Karena peternakan dan
1: diketahui peserta pameran IDLX 2026 ini selain dari dalam negeri juga datang dari 22 negara. Jumlah totalnya terdapat 193 peserta. Pasalnya pasar Indonesia cukup besar terutama untuk makanan. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh 3 kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian masa daratan tunggal Australia-Papua.
3: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 16 kelurahan di Kota Bima terdampak kekurangan air bersih. Sejumlah instansi ikut terlibat dalam distribusi air bersih. Bersama reporter Asyari. Asyari, seperti apa kondisi terkininya di sana?
5: Ya, meski puncak musim kemarau saat ini menyebabkan 16 kelurahan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terdampak krisis air bersih. Namun semua dapat ditangani khususnya untuk kebutuhan memasak dan atau dapur. Jumlah kepala keluarga yang terdampak kekurangan air bersih di 16 kelurahan yakni sebanyak 2.886 kepala keluarga atau 9.453 jiwa. Sementara itu Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kota Bima Najamuddin menyampaikan dampak krisis air bersih saat ini tidak separah tahun sebelumnya. Untuk tahun ini masih mampu ditangani dengan baik. Hal ini kata Najamuddin karena adanya kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga, yakni untuk mengatasi semua wilayah yang terdampak saat ini. Dan wilayah-wilayah yang terdampak di Kota Bima masih menjadi langganan dari tahun-tahun sebelumnya. Disebutkannya ada beberapa wilayah yang terdampak seperti Kelurahan Dara, Melayu, Tanjung, Kelurahan Nae, Pane, dan lainnya. Instansi yang ikut membantu mendistribusikan air bersih seperti Dinas Sosial Bagian Umum, Bank NTB, PMI, BWS2 NTB, serta kepolisian. Disampaikannya tanpa ada kolaborasi dengan berbagai instansi tersebut, BPBD Kota Bima tidak bisa mengatasinya sendiri. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada instansi tersebut. Seperti halnya kepolisian juga sudah membuat sumur bor di Polsek Rasanai Barat sehingga warga yang ada di Kelurahan Dara dapat memenuhi kebutuhan air bersihnya.
6: Peringatan itu kurang air bersih aja. Ada di wilayah Kecamatan Rasanai Barat dan di Kecamatan Asakota serta Rabas bagian. Jadi rangkaian kegiatan yang kami lakukan ini dengan berbagai macam lembaga. Dan supply ini bisa dilakukan bisa dalam 2-3 kali 3 tinggi dalam satu armada kita lakukan pendopingan yang bersih. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum terlalu signifikan pengaruh dan dampak dari kekeringan saat ini. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan dengan berbagai macam aspek order hari ini. Ada 16 wilayah yang sudah kami dapatkan informasinya melalui kepala kelurahannya maupun lembaga-lembaga lain. Dan kita mengkoordinir, mengorganisir sistem pelayanan bersih ini dengan masif.
5: Ya, saat ini BPBD Kota Bima sedang memproses untuk menetapkan status siaga bencana untuk kekurangan air bersih. Diperkirakan situasi ini akan terjadi hingga Oktober mendatang. Dari Kota Bima, Sofyan Asari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul saat ini terus meningkatkan upaya agar masyarakat melengkapi dan memperbarui administrasi kependudukan Adminduk dengan layanan sistem jemput bola. Bersama reporter Ulfa Nurul Aziza. Ulfa Nurul.
7: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul secara resmi menyerahkan penghargaan bagi pemenang penilaian administrasi kependudukan atau pelanduk serta Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA dan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD tahun 2026. Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung secara khidmat pada hari ini, Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul Kisworo, Pimpinan Cabang PT Bank BPD DIY Cabang Wonosari, serta para panewu dan lurah se-Kabupaten Gunung Kidul. Penetapan pemenang penilaian administrasi kependudukan tingkat kelurahan dituangkan dalam putusan Bupati Gunung Kidul nomor 253 KPTS / G 2006 ditetapkan di 2026 yang ditetapkan di Wonosari pada 20 Agustus 2026. Berdasarkan keputusan tersebut, Kelurahan Putat Kapanewon Patuk berhasil meraih juara 1, posisi 2 diraih Kelurahan Pacarejo Kapanewon Semanu, sementara itu Kelurahan Tepus Kapanewon Tepus menempati posisi juara 3. Untuk di kategori ini, Kapanewon Tepus dinobatkan sebagai terbaik 1 sebagai kelurahan terkait penerima penghargaan kisah dan aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD tahun 2026, disusul oleh Kecamatan Wonosari sebagai terbaik 2 dan Kecamatan Gedangsari sebagai terbaik 3. Seluruh pemenang menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Gunung Kidul. Dalam sambutannya, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dukcapil Kabupaten Gunung Kidul atas kerja keras dan komitmennya dalam melampaui capaian prestasi IKD daerah tetangga seperti Kabupaten Kulon Progo. Bupati menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan fondasi paling mendasar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Secara khusus, Bupati memberikan perhatian pada pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan seperti warga disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau DGJ. Menurutnya, kepemilikan dokumen Adminduk sangat krusial karena menjadi syarat utama agar warga dapat mengakses layanan kesehatan BPJS maupun berbagai bantuan sosial pemerintah. Bupati berharap momentum penghargaan ini tidak sekedar menjadi acara seremonial saja, melainkan menjadi pendorong semangat gotong royong dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Dukcapil Kabupaten Gunung Kidul Kisworo memaparkan berbagai dinamika hukum dan sosial yang dihadapi instansinya. Kisworo mengungkapkan bahwa pihak Dukcapil sempat 5 kali berada dalam posisi tergugat di pengadilan terkait siklus pencatatan kependudukan masyarakat, mulai dari kelahiran, KTP, pernikahan, perceraian, hingga penerbitan akta kematian. Salah satu contoh kasus administrasi yang cukup menyita perhatian dan energi melibatkan sekitar legalitas dokumen anak serta hak waris akibat ketidaktertiban administrasi masyarakat. Oleh karena itu, acara penghargaan kisah dirancang sebagai stimulus untuk membangkitkan kesadaran kolektif di tingkat kecamatan hingga kelurahan demi meningkatkan mutu layanan kesejahteraan masyarakat. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Sumewa, Jakarta. Ulfan Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau menyatakan cuaca Sumatera Barat hingga pertengahan September secara umum masih dipengaruhi fenomena kabut asap. Bersama reporter Nur Afni Susilawati. Nur Afni.
8: Baik. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Padang Pariaman, Febri, menyatakan cuaca Sumatera Barat pada pertengahan September 2026 ini secara umum masih dipengaruhi oleh fenomena kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah. Di sisi lain, anomali cuaca tetap memungkinkan turunnya hujan di beberapa kabupaten dan kota, sehingga warga diimbau untuk mewaspadai fluktuasi kondisi udara.
9: Rabu 16 September, kondisi cuaca diperkirakan ada peningkatan untuk intensitas curah hujan. Pagi hari masih cerah berawan sebagai kabut asap, potensi hujan intensitas ringan ada di wilayah Pasaman Barat. Kemudian untuk siang hingga sore cerah berawan hingga kabut asap dengan potensi penyertaan intensitas ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Pataman, Kabupaten Solok. Kemudian untuk dini hari masih berawan disertai dengan kabut asap dengan potensi hujan intensitas ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Darmas Raya.
8: Merespon kualitas udara yang berisiko bagi kesehatan akibat polusi tersebut, otoritas terkait mengeluarkan panduan keselamatan bagi warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Febri juga menekankan langkah antisipasi utama guna meminimalisir dampak negatif pada saluran pernafasan. Febri juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, dan juga meminta agar warga tidak turut serta melakukan pembakaran sampah yang dapat memperparah kondisi kabut asap saat ini. Pemakaian pelindung pernafasan secara disiplin diharapkan mampu menekan angka penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di tengah masyarakat. Selain itu, kesadaran kolektif untuk tidak menambah sumber polusi baru menjadi kunci krusial dalam mempercepat pemulihan kualitas udara di wilayah Sumatera Barat. Nur Afni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kami akan menghadirkan informasi lalu lintas terkini bersama Brigadir Putu. Akan menyampaikan informasi di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Simpang Caritas, Palembang. Simpang 4, Palur, Solo, Jawa Tengah. Brigadir Putu, seperti apa situasi terkini lalu lintas di berbagai daerah tersebut?
2: Baik, terima kasih rekan Hana di studio dan selamat sore menjelang malam. Pemirsa pendengar Pro 3, saya Brigadir Putu Fungki dari Antiamsi Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini dari berbagai daerah melalui pantauan CCTV Antiamsi Korlantas Polri. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama, mari kita lihat dari JPO Senayan Barat, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada sore menjelang malam hari ini, lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Slipi di jalur arteri terpantau lancar. Begitupun di tol dalam kota, pemirsa, lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Slipi juga terpantau lancar. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Kuningan ataupun dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Cawang saat ini terpantau ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sehingga adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan bahu jalan. Selanjutnya di jalur arteri, lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi cukup signifikan. Kami tetap mengharapkan bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan ikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran ataupun aktivitas masyarakat sore hari ini di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan terpantau ramai, peningkatan jumlah kendaraan juga sudah terjadi cukup signifikan, khususnya lalu lintas dari arah Tebet atau Manggarai ataupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu atau Depok. Saat ini lalu lintas juga terpantau ramai. Kami tetap mengingatkan bagi para pengendara untuk berhati-hati dikarenakan di kawasan ini adanya penyempitan ruas lajur dari 4 lajur menjadi 2 lajur. Antisipasi juga akan adanya kendaraan yang melakukan putar balik di kawasan ini. Selanjutnya lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet ataupun Manggarai saat ini juga terpantau ramai, terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 200 hingga 300 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Di mana kondisi arus lalu lintas dari kawasan Karangasem yang akan menuju ke Mandaan saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Mandaan yang akan menuju ke Karangasem, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Kami imbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Dan yang terakhir pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari Simpang 6 Tengku Umar, Bali. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Kuta yang akan menuju ke Denpasar sore hari ini terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya pemirsa, yaitu dari arah Denpasar yang akan menuju ke Kuta juga saat ini terpantau ramai lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Pemirsa, kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku serta marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 ataupun melalui WhatsApp center kami di 0858715669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat. Tetap hati-hati di jalan dan salam presisi. Kita kembali ke rekan Hana di studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Putu Fungki telah menyampaikan informasi lalu lintas terkini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
1: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti langit Tarakan. Jarak pandang pun berkurang menjadi hanya 2.000 meter atau 2 km. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah, seperti apa situasi terkininya di sana?
3: Ya baik pendengar, sempat berkurang beberapa hari terakhir karena turun hujan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti langit Tarakan. Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi, mengatakan kondisi ini dipicu masih adanya titik panas di wilayah Kalimantan Utara dan kiriman asap dari provinsi tetangga. Arah angin dominan dari selatan ke utara membuat asap dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terbawa ke Tarakan. Dampaknya jarak pandang di Tarakan kembali turun menjadi hanya 2.000 meter atau 2 km. Angka itu jauh turun dibanding hari sebelumnya. Dan selain itu di Tanjung Selor, jarak pandang juga terbatas di angka 3 km. Sementara di Berau terpantau lebih baik dengan jarak pandang hingga 4 km. Ya, dan lebih lanjut, Sulam Kilmi memperkirakan kondisi berkabut ini masih akan berlangsung hingga musim hujan tiba di akhir September atau awal Oktober mendatang. Yang menambahkan bahwa, maksud kami, Sulam Kilmi mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila bepergian. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Palu memperkuat kesiapan daerah hadapi bencana melalui penyusunan dokumen IKD bersama reporter Muhammad Siddiq.
1: Dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana alam, pemerintah Kota Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melaksanakan seminar awal penyusunan dokumen Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai perwakilan instansi terkait, baik daerah maupun vertikal, serta unsur media. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presley Tapubolon menyebut, capaian IKD bukan hanya sekadar angka, melainkan menjadi dokumen penting dalam penilaian progres ketahanan daerah dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Pada tahun 2025, IKD Kota Palu mencapai 0,74 dan menjadi yang tertinggi dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026 ini, ditargetkan akan terus meningkat hingga pada akhirnya akan mencapai angka minimal 0,80, sekaligus mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang tangguh bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen IKD untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Palu.
2: Dokumen IKD sangatlah penting sebagai penilaian progres ketahanan daerah Kota Palu dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Tahun 2025, IKD Kota Palu mencapai 0,74. Sedangkan target tahun 2026, kita akan mencapai 0,76. Rencana kita untuk tahun 2029, kita sudah harus mencapai 0,80 sebagai kota yang memasuki kota resilient atau kota yang tangguh bencana.
1: Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Hal itu menurutnya penting, terlebih Kota Palu masih menghadapi ancaman bencana yang tergolong tinggi. Sementara indeks risiko bencana berada pada kategori sedang dengan nilai 136,12.
3: Kota Palu sudah mencapai kondisi ketahanan yang berkategori sedang. Memperhatikan kondisi ancaman bencana yang berkategori tinggi dengan indeks risiko bencana berkategori sedang sebesar 136,12, maka kita harus terus meningkatkan ketahanan daerah hingga dapat mencapai kategori tinggi di atas 0,80. Apabila indeks ketahanan daerah terus meningkat, maka indeks risiko bencana di Kota Palu akan terus menurun, yang mencerminkan Kota Palu semakin menuju kota yang tangguh bencana atau resilient city.
1: Melalui penyusunan indeks ketahanan daerah tahun 2026, diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana, sekaligus mampu mewujudkan Kota Palu yang resilient atau kota yang tangguh bencana. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama 3 pekan terakhir, BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut dilahap si jago merah akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau berkepanjangan. Bersama reporter Hendra Asa.
4: Di Melongwane, minta tolong ini desa Rainis dalam keadaan kabut api hari ini, hari Minggu ini. Kami tidak bisa masuk untuk memadam api ini. Kami hanya berjaga-jaga di jalan raya. Minta tolong bantuan dari segenap saudara-saudaraku.
5: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi selama sebulan terakhir akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan terjadi di daerah Talaut. Lahan perkebunan warga di sejumlah wilayah daerah perbatasan dilaporkan sudah mencapai puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa, dibantu oleh TNI Polri.
6: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa kemarin kita khususnya di wilayah Geme dan teman-teman sudah diturun di wilayah kecamatan. Paling besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu, bahkan sudah kering.
5: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
7: Iya, jadi, ada masyarakat membakar rumput di kebun, dia so panik, dia ketinggalan, dia sudah bunuh terus.
8: Jadi maksudnya dia sementara apa, bakopra atau membakar rumput biasa?
7: Mana pahala katanya.
5: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun, pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana. Dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, saya Hendra Asa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Malaysia menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama tersebut salah satunya dilakukan melalui upaya modifikasi cuaca atau cloud seeding di wilayah perbatasan kedua negara. Menteri Lingkungan Malaysia telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Indonesia terkait penanganan kabut asap. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang. Tim gabungan bersama warga berjibaku memadamkan api karena semakin mendekati pemukiman warga. Bersama reporter Dian Beni Yuda.
11: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Sintang. Sejak Senin 14 September, kebakaran melanda lahan di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga. Tim gabungan bersama warga bergerak cepat melakukan

0: Jadi langsung kita padamkan, itu lentungnya, jadi langsung kita tangani.
1: Sampai menjelaskan, proses pemadaman menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber air dan akses menuju titik api. Petugas harus menggunakan selang yang panjang untuk menjangkau bagian lahan yang terbakar. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 1 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Erwan Syah, mengatakan kebakaran diduga merupakan rambatan api dari kawasan Ulak Jaya. Menurutnya, api telah berlangsung sekitar belasan hari sebelum akhirnya merambat ke wilayah Kapuas Kiri Hulu. Erwan Syah mengatakan pemadaman telah dilakukan berulang kali bersama tim damkar karena masih ditemukan asap dan bara di lokasi. Warga juga ikut bergotong royong membantu petugas karena titik kebakaran berada dekat dengan pemukiman.
2: Awalnya api dari Ulak Jaya, sekitar belasan hari lah dia kan, baru jadi apinya lewat sini kan, atas sini, merambat sampai sini. Jadi pada malam minggu kita padamkan sama tim damkar kan, juga sampai malam tadi, sampai sekarang ini.
1: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang menargetkan pemadaman dilakukan hingga benar-benar tuntas untuk mencegah kebakaran kembali muncul dan meluas. Jika tidak segera dikendalikan, luasan lahan terdampak diperkirakan akan dapat mencapai sekitar 5 hektar. Petugas bersama warga masih melakukan pemadaman dan pemantauan di sekitar lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara yang kembali muncul, mengingat karakteristik lahan gambut memungkinkan api menjalar di bawah permukaan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beniuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidikan kasus dugaan korupsi dan mafia tanah di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor terus bergulir. Bersama reporter Yofri Haryadi.
4: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsah kepada KPK, Agustiarsah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
5: Pak Agustiarsah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
6: Terkait dengan PTSL.
5: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
4: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
7: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
5: Tapi sudah dibatalkan ya?
7: Sudah ada pembatalan. Nah ini dalam proses juga
5: berapanya?
7: Kita menemukan. Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2019 ada 10.000 sertifikat PTSL.
4: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, 4. Fad El Fous alias Fad Arafik selaku Ketua DPP Golkar, 5. Arif Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen, 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Bet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk
2: gol! Luar biasa!
1: Tapi aku baru aja di interview di Pro2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awal informasi dari dalam negeri. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun meningkatkan pengawasan jalur lintasan di daerah rawan terjadi kebakaran lahan yang dapat mengganggu operasional dan keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan mayoritas jalur kereta api di wilayah Daop 7 melintasi area persawahan dan perkebunan. Pada musim kemarau seperti saat ini, kombinasi antara material kering dan angin kencang membuat api sekecil apapun sangat cepat menjalar menuju ruang manfaat jalur kereta api sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melintas. Kita ke informasi lainnya, fenomena El Niño yang memicu kemarau panjang dan kekeringan ekstrim meningkatkan tekanan terhadap satwa endemik dan terancam punah, serta membuat mereka berisiko mengalami kepunahan lokal. Guru Besar Ekologi Hewan dari Universitas Mataram, Iwayan Suwana mengatakan, satwa yang paling rentan menghadapi kemarau panjang adalah hewan yang sangat bergantung pada habitat tertentu dan memiliki kemampuan adaptasi terbatas terhadap kekurangan air maupun pakan. Ia menegaskan perhatian khusus perlu diberikan kepada satwa endemik dan terancam punah lantaran populasi mereka relatif kecil, sehingga tambahan tekanan akibat kekeringan dapat meningkatkan resiko kepunahan lokal. Kita ke informasi mancanegara, Menteri Tenaga Kerja Prancis Jean-Pierre Farandou mengumumkan peluncuran rencana nasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri pertahanan negara tersebut, dengan target merekrut 100 ribu pekerja pada 2030. Pemerintah Prancis akan membentuk satuan tugas khusus pertahanan yang dipimpin seorang purnawirawan jenderal. Kelompok akan melibatkan 30 konsultan spesialis di sektor pertahanan. Strategi juga mencakup sektor pendidikan. Sebanyak 15.000 program pelatihan vokasi akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan industri pertahanan. Guna mengatasi kelangkaan tenaga kerja yang dipicu oleh kombinasi pensiunnya pekerja dan melonjaknya permintaan personil baru. Kita ke informasi olahraga. Pembalap Sarga Motorsport Kevin Hansen menyatakan siap mengikuti VIA Rallycross World Cup 2026 yang berlangsung di Ancol Rallycross Circuit Jakarta pada 5 hingga 6 Desember. Pembalap asal Swedia menjelaskan proses pengaturan mobil yang telah dilakukan oleh Sarga Motorsport di Prancis pada beberapa pekan lalu. Uji coba di sirkuit menjadi modal berharga jelang ajang yang pertama kali berlangsung di Indonesia. Hansen mengatakan dirinya berfokus untuk menjaga kondisi fisik serta kebugaran setelah beradaptasi dengan cuaca dan temperatur di Indonesia. Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.

0: Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM memastikan pasien asal Sumatera Utara tidak mengalami gangguan fungsi otak setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Pemeriksaan menyeluruh menunjukkan fungsi otak pasien normal sehingga dapat kembali beraktivitas secara ceria dan menjalani pemulihan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengusulkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO diterapkan secara selektif. Penerapan DMO perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik setiap komoditas. Tim panjat tebing Indonesia membidik 2 medali emas pada Asian Games 2026 di Jepang. Target tersebut berasal dari nomor speed putra dan putri serta peluang tambahan melalui nomor lead putra. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi terkait 132 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat melanda sejumlah wilayah di Gorontalo, terutama di Kabupaten Bone Bolango, bersama reporter Taufik Usman.
2: Sebanyak 132 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat melanda sejumlah wilayah di Gorontalo, terutama di Kabupaten Bone Bolango hingga September 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian kebakaran dipicu aktivitas manusia yang sebenarnya dapat dicegah. Ketua Forum Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David, kepada RRI hari ini mengatakan, hasil evaluasi tim gabungan menunjukkan pemicu kebakaran berasal dari aktivitas membuka lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Karena itu, Tagana Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah desa ikut memperkuat edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan pengeras suara di rumah-rumah ibadah. Menurutnya, penyampaian imbauan secara rutin melalui fasilitas yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan kebakaran.
3: Pemerintah desa itu supaya bisa melaksanakan informasi-informasi tersebut melalui masjid-masjid, melalui pengeras-pengeras suara dan sebagainya. Dan sebagian juga kita sarankan kepada desa-desa, pemerintah desa untuk bisa memperdayakan pemuda-pemuda yang ada di desa untuk bisa melaksanakan sosialisasi sekaligus pengawasan, controlling kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan hal-hal yang kemungkinan berpotensi untuk melakukan pembakaran-pembakaran yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
2: Selain pendekatan pencegahan, Tagana juga mendorong adanya penegakan aturan terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan atau hutan. Menurutnya, pemberian sanksi perlu berjalan seiring dengan edukasi agar upaya pengendalian karhutla tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi dimulai dari pencegahan di tingkat masyarakat. Dengan melihat kasus kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi di Gorontalo hingga saat ini, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Bolango, Muson Bau, menyampaikan selama musim kemarau ini, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
4: Kalau bisa ditahan dulu untuk membuka lahan, karena paling banyak saya lihat itu yang kejadian kebakaran itu pembukaan lahan paling banyak. Jadi kalau bisa dihentikan dulu. Dan kemudian yang berikut, pembakaran sampah. Sampah juga itu mereka bakar, tadinya hanya kecil ya akhirnya jadi membesar. Silakan membakar tapi harus dijaga dengan pakai air sudah berada di tempat.
2: Damkar Kabupaten Bone Bolango mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api di lahan maupun di kawasan hutan. Dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BNPB bersama pemerintah daerah Nagekeo terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan akibat gempa untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Bersama reporter Ferry Soo.

0: rusak berat itu ada total 240 unit. Kemudian rusak sedang.
1: Pemulihan pasca gempa bumi di Kabupaten Nagekeo masih membutuhkan waktu. Pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 27 September 2026 untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi di tengah gempa susulan yang masih terjadi. Perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan bersama BNPB dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan hunian sementara, serta pemulihan berbagai fasilitas umum yang terdampak. Langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung. Tenaga ahli kepala BNPB Oka Prawira di Nagekeo mengatakan BNPB bersama pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Proses pendataan dan penetapan kategori kerusakan rumah hingga saat ini terus berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan klasifikasi kerusakan dapat diterima masyarakat secara ilmiah dan akademis sehingga pembangunan hunian sementara atau huntara maupun hunian tetap atau huntak dapat segera diputuskan.
0: Bahwa kita sudah melaksanakan pendataan, pemantapan dari warga-warga yang terkena rumahnya rusak berat, dan kita pastikan itu segera dibangun huntara. Untuk itu kami juga akan melaksanakan survei langsung kepada masyarakat, di mana apabila itu secara visual sudah terdampak dan warganya juga tidak masalah, kami segera bangunkan huntara.
1: Sementara Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana Gempa Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gratianus Mugasada mengatakan, salah satu pertimbangan utama memperpanjang masa tanggap darurat bencana adalah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Hingga kini BMKG belum merilis informasi bahwa gempa susulan telah berhenti. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah daerah masih membutuhkan waktu untuk melakukan penanganan secara menyeluruh.
2: Faktanya sampai dengan hari ini masih terjadi gempa susulan kurang lebih sekitar 14-15 ribu dengan 185 guncangan yang dirasakan dan 80 guncangan dengan kisaran 5,2 sampai dengan 6,2 skala Richter. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah setelah dievaluasi dari sekian aspek seperti aspek pendidikan, itu masih banyak kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah itu masih terjadi di luar kelas.
1: Perpanjangan tanggap darurat diharapkan memberi ruang bagi pemerintah dan seluruh unsur penanganan bencana untuk mempercepat pemulihan, sekaligus memastikan warga terdampak tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Penanganan akan terus diarahkan agar masyarakat Nagekeo dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bertahap menuju kondisi normal. Dari ND Kota Pancasila, Firiso Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum menghentikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Syahrul Sani.
4: Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito mengatakan ribuan personel gabungan masih dikerahkan dalam Satgas Tanggap Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran kembali meluas. Menurutnya, hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membantu proses penanganan karhutla. Namun petugas tetap mewaspadai kondisi lahan, terutama gambut, suhu panas, perubahan arah angin, dan kabut asap. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk waterbombing menggunakan helikopter. Pangdam menyebut tren titik api di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan.
5: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa dikesampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan. Namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
4: Meski kondisi mulai membaik, Kodam 12 Tanjung Pura tetap melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla dilakukan bersama Polri, Satgas Udara Lanut Supadio, Kodairal 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api. Sementara itu, warga kota Pontianak Miti bersyukur hujan yang turun hampir merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dapat mengurangi pekatnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Miti berharap hujan terus turun sehingga titik karhutla yang masih muncul dapat segera padam. Kondisi udara yang membaik juga diharapkan memungkinkan aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
6: Udah agak mendingan lah, udah enggak terlalu pekat. udah agak cerah sedikit, udaranya pun udah enggak terlalu pengap gitu ketika di dalam rumah gitu, udah mulai agak segar lah hasilnya. Jadi semoga Allah turunkan hujan terus dan berharap ini kabut asap juga cepat hilang dan kota Pontianak lebih dan kota-kota dimanapun itu cepat pulih kembali.
4: Meski hujan telah turun, masyarakat diminta tetap waspada, di mana berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarutani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia telah swasembada protein hewani untuk 190 juta masyarakat Indonesia pada 2026 ini. Bersama reporter Sa'adat Udarain. Aen.
7: Baik, terima kasih aku pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di ISBSD Tangerang, Banten. Di lokasi ini Kementerian Pertanian atau Kementan menyatakan swasembada protein hewani bagi 190 juta masyarakat Indonesia. Alhasil, ekspor ayam dan juga telur pada semester di tahun 2026 ini mengalami kenaikan 33% dan 13%. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan pasar Indonesia cukup besar untuk makanan. Produknya sekitar bisa mencukupi 190-an juta warga Indonesia dan mereka sudah mudah mendapatkan protein hewani tersebut. Sehingga, sambung Mahmun, Kementerian Pertanian khususnya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan atau swasembada protein hewani. Sehingga semua masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Kemudian mengkonsumsinya juga dengan mudah dan harga-harga juga yang terjangkau. Dan menurut Mahmun, dari tahun ke tahun terus berkembang ekspornya dan negaranya terus bertambah. Dan di samping volume, nilai negara tujuannya juga terus bertambah.
8: Jadi kita sudah buat, angkanya saya nggak hafal, tapi kita naik sampai semester ini, itu kita naik di 2026 ini sudah 33% untuk ekspor ayam. Kalau telurnya naik 13%. Ini kan dari tahun ke tahun terus berkembang ekspornya, dan negaranya terus bertambah. Di samping volume, nilai, negara tujuannya juga terus bertambah. Dan 2-3 bulan terakhir ini kami nambah 5 negara ya yang sedang kita progres ini.
7: Mahmud juga merinci bila di negara Asia saat ini yang sudah berjalan seperti Singapura, sudah sampai telur dan live bird ekspor. Kemudian Vietnam ada bibit DOC dan Timor Leste serta Jepang. Lalu Uni Emirat Arab atau UAE dan juga Arab Saudi yang sedang diprogres untuk menopang jemaah umroh dan juga jemaah haji. Demikian dari Tangerang, satu darahin RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Bersama reporter Muhammad Iqbal dari Bengkalis.
9: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marngatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Marngatin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
10: Memang untuk Anak Papua kita menunjukkan angka 196, memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kalau salah 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
9: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulang lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
11: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh, PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulang. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mandau juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
9: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, di antaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Mandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Dari Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI jaringan Berita Nasional.
13: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
14: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
15: Indonesia menyapa sore.

0: Kami akan mengupdate terkait penanganan kecelakaan kapal Virgo. 5 jenazah korban terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification DVI Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Sehari sebelumnya sudah ada 1 jenazah yang telah diidentifikasi, sehingga saat ini total ada 6 korban meninggal yang teridentifikasi. Lantas seperti apa mengenai update terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nur Hamid, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Pak Nur Hamid, bagaimana ini proses tim DVI Polda Kalsel hingga berhasil mengidentifikasi seluruh 6 jenazah korban KMP Virgo Transport 8?
2: Ya, baik, terima kasih. Terkait jumlah total ada 6 korban ya, yang pertama sudah dilakukan identifikasi oleh tim DVI dan sudah dikirim melalui pesawat dan sampai di pemakaman di kampung. Terus yang berikutnya ada 5. Ini juga hari ini juga sudah dilakukan identifikasi oleh tim DVI dari Rumkit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan dan di backup oleh tim DVI dari Mabes Polri. Dan alhamdulillah semua teridentifikasi dan memang posisi korban belum begitu parah dan alhamdulillah bisa ditemukan. Begitu, Pak.
0: Baik. Nah, dari 6 jenazah tersebut metode identifikasi apa saja yang digunakan? Apakah juga seluruhnya ini berhasil diidentifikasi hanya melalui sidik jari saja ini, Pak?
2: Mungkin untuk detailnya mungkin dari tim DVI ya, kami sudah menyampaikan ya, tapi yang jelas secara keseluruhan data tersebut bisa diinput dan sudah dilakukan identifikasi. Dan hari ini sudah dilakukan proses pengiriman dan sudah diserahkan ke keluarga masing-masing begitu.
0: Baik. Lalu kalau untuk kendala dalam proses identifikasi ini seperti apa, Pak Nur Hamid?
2: Sampai detik ini kami tidak ada kendala ya. Kami kemarin juga koordinasi dengan Kabid Dokes yang ada di Rumkit Bayangkara, tidak ada kendala. Ya, diharapkan nanti mohon kerjasamanya dengan seluruh elemen masyarakat, bahwasanya kita tim DVI sudah berkolaborasi dan koordinasi dengan tim dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tatkala suatu saat nanti ada pihak keluarga atau saudara yang dibutuhkan begitu.
0: Baik. Nah, dengan masih adanya juga 129 orang ini yang belum ditemukan ya, Pak Nur Hamid ya. Bagaimana kesiapan dari tim DVI Polda Kalsel sendiri apabila nantinya kembali ditemukan jenazah dalam operasi pencarian?
2: Ya, kita sih kemarin sudah melakukan rapat internal terkait antisipasi baik dari Basarnas, baik dari pihak Kemenhub dan begitu juga dari kepolisian apa terkait masalah langkah-langkah tersebut. Yang pertama mungkin ya itu tadi penambahan personel daripada tim DVI. Yang kedua adalah pergeseran jenazah tatkala nanti dibutuhkan itu masih dibahas opsi-opsinya bagaimana untuk akses mempercepat dan mempermudah untuk dilakukan identifikasi. Yang paling penting adalah kami dari Kepolisian Polda Kalimantan Selatan siaga penuh 1x24 jam sesuai perintah Bapak Kapolda bagaimana kita menangani terkait masalah laka laut kapal Virgo ini supaya semua berjalan dengan baik, berjalan dengan aman dan begitu juga hak daripada si korban betul-betul disalurkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Gitu, Pak.
0: Baik. Nah, apakah juga data antemortem ini dari keluarga penumpang yang masih hilang sudah terkumpul secara lengkap ini, Pak?
2: Ada beberapa memang data yang sudah terkumpul. Kalau nggak salah kemarin itu koordinasi ada berapa ya, 130-an kalau nggak salah. Mohon maaf, ini datanya tidak valid, belum valid karena saya belum lihat datanya. Jadi sepintas kemarin dari Dokes sudah ada datanya, sudah ada semuanya.
0: Baik. Lalu kalau untuk Polda Kalsel sendiri membuka atau memperpanjang layanan pengumpulan data ini kah untuk keluarga korban, Pak?
2: Betul. Kita Polda Kalsel juga berkomunikasi dengan itu tadi, DVI dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat terkait korban yang ada, kita sudah lakukan identifikasi dan komunikasi. Satu saat nanti ada korban ditemukan sehingga nanti mempermudah terkait data identifikasi korban tersebut gitu, Pak.
0: Lalu kalau untuk koordinasi dengan tim DVI, lalu juga dengan Basarnas, tim SAR gabungan sendiri dalam menerima dan mengidentifikasi korban yang ditemukan ini seperti apa, Pak?
2: Gini, tugas daripada kepolisian tatkala nanti korban sudah sampai di pelabuhan, dilakukan evakuasi, tatkala meninggal dunia, proses yang tadi saya sampaikan itu nanti langsung masuk ke Rumah Sakit Bhayangkara. Disitulah peran Rumah Sakit Bhayangkara, ada tim DVI dari kedokteran dan kolaborasi dengan Mabes Polri, dibekap oleh Mabes Polri, dan berkomunikasi juga dengan DVI yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat tadi, gitu Mbak. Jadi sifatnya seperti itu, jadi bekerja samanya.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk setelah 6 korban ini sudah berhasil diidentifikasi, apa prioritas Polda Kalsel berikutnya dalam penanganan ini?
2: Ya, prioritas Polda Kalsel yang pertama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya khususnya adalah keluarga korban. Yang sampai detik ini ada beberapa masyarakat yang menunggu di pelabuhan atau pos Trisakti ini, kita layan dengan baik, kita komunikasi lakukan healing dengan baik. Ada yang memang karakternya yang mungkin stres dan sebagainya, kita juga lakukan pendampingan. Begitu juga kita juga bantu sosial atau mungkin makanan ya, baksos, makanan atau minuman sehingga nanti masyarakat terlayani dengan baik sambil kita menunggu daripada perkembangan update yang dilakukan oleh Basarnas untuk pergeseran korban dari TKP ke daratan gitu.
0: Baik. Tapi kalau untuk tambahan personil atau fasilitas ini apakah juga ada yang ditambahkan dari Polda Kalsel, Pak?
2: Fasilitas pada prinsipnya kita siaga penuh ya, fasilitas contoh kayak ambulan kita udah siapin 15, rumah sakit ada 6, dan insya Allah semua data lengkap. Suatu saat nanti ada perubahan ya kita akan mempersiapkan, kita akan koordinasi lagi. Intinya pada prinsipnya adalah baik dari fasilitas kendaraan, personil maupun tempat, kita udah siap siaga semuanya. Gitu.
0: Baik. Nah, Pak Nur Hamid, untuk keluarga yang hingga hari ini masih menunggu kabar anggota keluarganya, apa yang ingin Polda Kalsel sampaikan dan apa yang harus dari pihak keluarga ini lakukan sekarang begitu, Pak?
2: Ya, gini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang mungkin merasa keluarga yang penumpang di keluarga Virgo, apa kapal Virgo ini, diimbau kepada keluarga yang mungkin belum ditemukan segera berkomunikasi dengan polisi setempat yang nantinya polisi tersebut akan menghubungkan dengan pos yang ada di Kalimantan Selatan. Bila perlu kalau memang apa namanya sanggup atau ada biaya operasional silakan datang langsung pos langsung menanyakan data yang ada sehingga nanti mempermudah tatkala nanti korban ditemukan, insya Allah kita akan memberikan data tersebut. Itu enggak.
0: Baik, jadi pada dasarnya juga sudah siap, lalu juga untuk seperti ambulansnya juga ini sudah standby begitu ya di sana ya, di pos Trisakti itu ya.
2: Betul.
0: Baik.
2: Betul, Mbak. Itu bisa semuanya.
0: Baik, Pak Nur Hamid, kami juga nantikan update terkininya lagi begitu ya, Pak Nur Hamid ya. Semoga juga segera diidentifikasi begitu, ketemu semua begitu, penumpangnya yang saat ini masih hilang. Terima kasih, Pak Nur Hamid, telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid berbicara terkait penanganan kecelakaan kapal Virgo dari kepolisian.
1: Wawancara Pro 3. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangya. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangyang Dedari, ada Sangyang Wenare, dan ada Sangyang-Sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
4: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
5: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus meluas. Jadi berdasarkan rekapitulasi dari penanganan BPBD Kobar, total luasan lahan terbakar mencapai 449,68 hektar. Dari luasan, tim gabungan Satgas Karhutla tercatat telah melakukan pemadaman pada area seluas 64,7 hektar. Penanganan dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di wilayah Kobar. Lantas seperti apa terkait update terkininya? Saat ini kami telah bersama PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Andan Santana.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Andan, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Pak Andan, bagaimana kondisi terbaru karhutla di Kota Waringin Barat, terutama setelah hampir 450 hektar ini lahan terbakar, Pak?
2: Dapat kami sampaikan hingga saat ini mungkin luasnya masih bertambah ya, terutama di jalan ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama itu dari kilometer 11 sampai dengan kilometer 23 sepanjang kiri kanan jalan sudah mulai terbakar, yang mana itu merupakan lahan gambut juga yang cukup luas di area situ.
1: Baik.
2: Yang kedua juga sama-sama sampaikan bahwa Taman Nasional Tanjung Puting juga sudah ikut terbakar. Kita hingga saat ini cuma memang kita belum mendapatkan laporan untuk luasan yang terbakar di area Taman Nasional Tanjung Puting.
1: Baik, luasannya belum diketahui begitu ya, tapi memang sudah dilaporkan terbakar di Taman Nasional tersebut ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik. Nah, Pak Andan, Satgas ini kan baru berhasil memadamkan sekitar 64 hektar. Apa yang menjadi kendala utama sehingga proses pemadaman ini belum dapat dilakukan secara maksimal, Pak?
2: Oke, pertama memang kita terkendala akses ya. Ketika memang kita tidak menemukan akses jalan, itu maka akan menghambat pemadaman daratnya. Jadi kalau artinya tidak sampai ke ujung kepala apinya. Kedua juga sumber air, memang keringnya cukup ekstrim kita tahun ini, bahkan di parit-parit yang sudah ada dibuat oleh masyarakat itu pun juga kering, sehingga kita melakukan pemadaman melalui suplai air dari tangki. Terus yang ketiga itu memang hingga saat ini untuk waterbombing, kita memang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan waterbombing dari provinsi, tapi kita sudah bersurat agar memohon bantuan waterbombing akan didatangkan di Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Baik, lalu kalau untuk kendalanya berarti ada di akses jalan begitu ya, lalu juga di sumber airnya ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik, kalau untuk wilayah karhutla yang paling luas itu masih ada di kawasan Pangkalan Bun tadi, Pak Andan, atau ada daerah lainnya mungkin?
2: Betul, untuk saat ini luasan yang paling luas itu di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, itu data terbaru itu sekitar mungkin hampir sudah 500 lebih ya, karena dia terus berjalan, dan itu juga mulai mendekati ke kawasan Suaka Marga Satwa SM Lamandau ya, di bawah binaan dari Kementerian Kehutanan yang di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kolam. Harapan kita juga mungkin tidak sampai ke sana ya, karena juga dibatasi oleh sungai, tapi tidak menurut kemungkinan percikan-percikan api itu juga bisa mengarah ke sana karena angin yang cukup kencang. Kita dalam 1-2 minggu ini angin cukup kencang sehingga mempengaruhi api cukup penyebarannya cukup cepat.
1: Lalu kalau untuk lokasi yang sudah dinyatakan padam tetapi kembali muncul titik api, itu ada di sana atau tidak, Pak?
2: Kasus-kasus seperti itu, itu sepertinya tidak di area sepanjang jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, memang di area-area yang dia itu sudah kita padamkan, hidup kembali itu dia, terutama di area-area yang mungkin masih dalam kota dan daerah-daerah pesisir, dan memang

0: panjang jalan Pangkalan Bun Kota Waringinalama dan Taman Nasional Tanjung Puting itu mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat sepertinya. Angin yang kencang juga mempengaruhi dalam hal pemadaman untuk saat ini.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri tadi memang ada dugaan sudah di akibat aktivitas manusia begitu ya, Pak Andan ya?
0: Betul, memang sebenarnya untuk menyatakan itu aktivitas dari manusia itu memang sebenarnya ranahnya dari pihak kepolisian ya, karena mereka mempunyai fungsi sebagai melakukan penyidikan ya terhadap aktivitas pembakaran lahan. Tapi dari beberapa temuan-temuan kita di lapangan memang terindikasi seperti dibakar, memang awal muasal api itu hidup gitu.
1: Lalu kalau untuk pola tertentu dari kemunculan titik-titik karhutla di Kobar sendiri, apakah ada itu Pak Andan?
0: Kalau untuk pola itu sebenarnya sedikit ada, kalau saya perhatikan dari data yang saya terima. Biasanya itu pola-polanya itu titik api itu akan muncul biasanya di atas jam 1 dan jam 2 siang itu akan mulai muncul. Nah, kenapa di atas jam 1 jam 2 siang itu mulai muncul? Karena asap itu sebenarnya sebelum jam 12 itu masyarakat mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu sudah melakukan hal itu sehingga durasi waktu 1 jam itu untuk apinya sudah besar sehingga terdeteksi gitu. Jadi pola-polanya sebenarnya sudah terbaca, cuma memang seperti mencari jarum dalam jerami lah kita untuk melakukan menangkap orang-orang seperti ini.
1: Lalu kalau untuk jumlah personil sendiri yang saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla di Kobar, bagaimana itu Pak?
0: Ya, untuk saat ini kita sudah beberapa instansi yang juga sudah ikut berkontribusi, termasuk dari TNI Polri, kita juga dari tambahan dari Brigip yang dari Kodamnya, Brigip di Kota Waringin Barat, Brigip Tambun Bungai, terus dari PMI, relawan juga, semua juga ikut terlibat. Jadi personil kita diperkirakan 300-400 personil tersebar di seluruh kecamatan.
1: 300-400 itu sudah gabungan dari unsur TNI Polri, BPBD begitu ya Pak Andan?
0: Gabungan, ya, gabungan unsur TNI Polri, relawan, masyarakat juga, masyarakat peduli api, Tagana, semua ikut terlibat.
1: Baik. Lalu kalau untuk peralatan yang digunakan Satgas untuk pemadaman ini sudah mencukupi kah atau bagaimana Pak?
0: Untuk peralatan Satgas ini sebenarnya kita memang masih kurang ya. Memang yang kita perlukan itu mesin-mesin yang sifatnya portable yang dia itu tidak bisa diakses oleh kendaraan baik roda 6, roda 4 maupun roda 2 sehingga kita harus membawa mesin-mesin portable untuk masuk ke dalam. Jadi memang karena surplus mesin portable kita terbatas sehingga terkendala dalam hal pemadaman juga.
1: Ada berapa itu Pak saat ini yang dimiliki BPBD Kobar Pak?
0: Kalau untuk memiliki BPBD Kota Waringin Barat sendiri itu untuk mesin portable-nya itu sekitar ada 10 hingga saat ini. Tapi belum kita hitung dari punya Manggala Agni dan KPHP di bawah binaan Dinas Kehutanan Provinsi.
1: Baik. Lalu kalau untuk teknologi waterbombing sendiri begitu ya Pak Andan, ini sempat diajukan tapi saat ini prosesnya seperti apa itu Pak?
0: Nah, untuk waterbombing kita sudah bersurat kepada gubernur 3 kali. Nah, memang hingga saat ini belum ada respon. Maksudnya belum ada respon. Sebenarnya sudah dijadwalkan kemarin itu dari pihak provinsi. Yeah. Cuma informasi terakhir yang kami dapat itu karena visibility, artinya jarak pandang yang terbatas sehingga menyebabkan waterbombing tidak dapat dioperasikan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Informasi terakhir yang saya dapat.
1: Kalau untuk visibility-nya di hari ini seperti apa, Pak?
0: Visibility di hari ini mungkin bisa dikatakan biasanya kalau pagi ke siang itu cenderung cerah, memang masih cukup agak jauh sekitar 1 mungkin 1 sampai 1,5 kilo, tapi di atas jam 2 di atas jam 2 sore sampai jam 5 sore itu kabutnya mulai pekat lagi. Nah, itu karena angin kencang, kemungkinan itu asap dari Taman Nasional Tanjung Puting yang anginnya dari arah selatan ke utara. Nah, jadi Kota Pangkalan Bun cukup visibility-nya sekitar 500 meteran aja lagi mungkin di sore hari.
1: Baik. Kalau untuk langkah paling mendesak yang dilakukan BPBD untuk mencegah hampir 450 hektar lahan terbakar ini meluas seperti apa, Pak? Ditambah juga Taman Nasional Tanjung

0: Ujung puting sudah ikut terbakar begitu ya Pak ya?
1: Betul, betul. Ya, memang harapan kita pertama waterbombing bisa bisa dioperasikan di Kabupaten Kota Barat. Memang salah satu cara yang bisa untuk mengakses yang aksesnya terkendala memang waterbombing. Ya, kedua kita sambil menunggu hujan aja lagi ini untuk bisa mengatasi itu.
0: Sempat ada operasi modifikasi cuaca Pak di sana?
1: Informasi yang saya dapat dari BNPB yang sudah melakukan standby di Provinsi Kalimantan Tengah, informasi yang saya dapat mereka sudah melakukan penyemaian udara. Saya juga dapat informasi dari Danlanut Iskandar Pangkalan Bun bahwa mereka juga informasi dari Mabes TNI, katanya juga sudah melakukan penyemaian udara apa OMC ya, modifikasi cuaca.
0: Yeah.
1: Itu sudah dilakukan juga sama pihak Mabes TNI Angkatan Udara.
0: Baik. Pak Andan, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Begitu ya Pak Andan ya. Semoga juga tidak
1: Sama-sama.
0: ada lahan yang terbakar kembali, lalu juga yang di Tanjung
1: Sama-sama,
0: Puting ini
1: Andi.
0: cepat padam. Terima kasih Pak Andan, selamat
1: Betul,
0: sore.
1: sama-sama. Selamat sore.
0: Demikian tadi pendengar PLT Kabid Kedaruratan Dana Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Andan Santana, berbicara terkait penanganan karhutlah di Kota Waringin Barat.
2: Wawancara Pro 3.
0: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 16 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Ajukan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran, IKIA An-Najm, Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga kondisi mental sih lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. Kini akan saya putarkan 3 besar suara kencana 2026 dengan kategori iklan layanan masyarakat yang mengusung tema larangan membakar sampah dan diproduksi oleh RRI Purwokerto.
4: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. Kali ini bersama saya di Indonesia Menyapa Malam bersama Wisnu Wardana yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Indonesia Menyapa Malam kita awali dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI atau BNPP mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan dan peluang kerjasama di kawasan perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antar negara, mengembangkan potensi ekonomi, serta menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan secara bersama. Pesan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia di kantor BNPP Jakarta. Lalu seberapa strategis forum rutin ini bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan apa peluang serta tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia? Kita bahas terkait hal ini, bahas perbatasan Indonesia, dukung forum negara-negara tetangga bersama narasumber kami, yaitu pakar hubungan internasional Teuku Reza Syah. Bagi Anda juga yang ingin berinteraksi terkait topik kita pada malam hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan sepertinya kita telah tersambung dengan pakar hubungan internasional, Pak Tuku Rejasa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tuku Rejasa, selamat malam.
2: Indonesia.
0: Ya, selamat malam Pak Tuku. Pak Reza. Pak Reza, seberapa penting sih forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga hubungan diplomatik dan stabilitas kawasan ini menurut Anda, Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Memang kita punya banyak perbatasan ya, darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Tadi sudah kita urut sampai ke Vietnam, sampai ke Australia, Malaysia, Singapura, memang kita semua belajar dari krisis baru-baru ini kan, antara Kamboja dengan Thailand, di mana kalau masing-masing negara bertetangga itu tidak bisa mengendalikan perbatasan dengan baik, nah inilah yang terjadi. Dan sebelum hal itu terjadi, maka bom waktu itu dihindari sepenuhnya. Sekaligus juga bagi Indonesia ini bukti bahwa kita punya prinsip bertetangga baik. Karena kalau tetangga baik itu harus berani bicara hal-hal yang sensitif, perbatasan. Karena sampai sekarang kan masih banyak perbatasan darat maupun laut yang belum fix kan.
0: Iya.
2: Dengan Malaysia ada, dengan Singapura ada, dengan Vietnam juga ada. Jadi dengan Palau, dengan Australia itu semua ada. Karena itu ini menunjukkan ini itikad kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelum menjadi masalah betulan begitu. Jadi ini menunjukkan kita ini punya prinsip bertetangga baik, bersedia membahas hal, membahasnya secara terbuka.
0: Okay.
2: Dan kalau perlu nanti saya pikir bisa membangun wilayah perbatasan itu wilayah yang bersahabat ya, wilayah yang maju. Karena kan terus terang masih ada kerjasama ASEAN yang belum optimal walaupun sudah menghubungkan batas-batas laut. Misalnya kerjasama namanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Kemudian juga ada kerjasama namanya BIMP, EAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, ASEAN gitu ya. Ini belum berkembang maksimal.
0: Okay.
2: Nah, jadi untuk itu semoga masing-masing pihak makin terbuka, kemudian membuka kartu-kartunya. Karena terus terang kita semua kan mantan negara jajahan. Kalau mantan negara jajahan itu kan petanya macam-macam. Ada yang peta wilayah, misalnya Indonesia, kita masih punya peta wilayah RIS. Kita punya peta wilayah NKRI. Kita punya wilayah peta ex-Belanda. Betul kan?
0: Yeah.
2: Kemudian Malaysia punya peta wilayah ex-Inggris. Filipina punya peta wilayah ex-Amerika, ex-Spanyol. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Karena jangan sampai nanti kita mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Dan untuk itu ya kita harus hargai inisiatif Menteri Dalam Negeri Indonesia. Dan semoga ya disambut baik. Karena ini kan kerjasama ini akan sensitif kan.
0: Okay.
2: Karena mau nggak mau akan membuat negara-negara itu saling membuka peta lama. Misalnya begini, kita punya masalah dengan Vietnam. Kita sama-sama setuju United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapi kalau begitu masuk perbatasan, mereka juga punya sistem namanya TALWEC. TALWEC itu adalah keterhubungan antara darat dengan laut. Dan untuk itu ada hukum-hukumnya sendiri yang versi Vietnam. Dan tentunya kan hal ini harus dibahas lebih lanjut. Jadi untuk itu juga kita harus misalnya dengan tetangga terdekat Malaysia. Perbatasan kita mungkin berubah loh. Berubah karena bencana alam, berubah karena pergerakan sungai. Kemudian juga mungkin berubah karena perambahan hutan. Nah, untuk itu memang harus diakui pertemuan ini sangat penting dan semoga terlembaga dengan baik dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang bahwa generasi saat ini sudah bekerja keras mencegah konflik di kemudian hari. Demikian.
0: Oke. Pak Reza, ini kan pertemuannya sangat penting ya menurut Pak Reza ini. Tapi dengan adanya pertemuan rutin ini, apakah ini dapat membantu mencegah persoalan kecil ya di perbatasan berkembang menjadi persoalan antar negara nih Pak?
2: Ya harus diakui, permasalahan di perbatasan itu kan pelik. Masalahnya masalah perdagangan lah, masalah lintas manusia, ada yang kemudian ada jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus, kemudian juga ada kawin campur, kemudian ada lagi perdagangan gelap. Waduh, ini sangat merepotkan. Dan untuk itu dengan dibahas secara teratur ya masing-masing pihak ya bisa saling terbuka begitu, menunjukkan bahwa mereka punya niat baik, karena bagaimanapun potensi konflik itu harus dicegahlah sejak dini. Karena bagaimanapun juga Masalah itu bisa ngerembet, apalagi kalau misalnya pemerintah pusatnya tidak peka dengan perkembangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini sangat berbahaya. Dan untuk itu sebelum hal ini terjadi, sebelum nanti ada kekuatan-kekuatan yang mempermainkan, nah ini yang sering terjadi kan orang-orang. Seringkali kalau kita belajar dari pengalaman Kamboja dan Thailand, itu pada saat pemerintah pusatnya kisruh, kemudian pengawasan mereka atas wilayah perbatasan tidak optimal, akibatnya muncullah raja-raja lokal yang menggunakan momentum itu untuk melakukan hal-hal, misalnya bermain-main dengan narkoba, kemudian mengundang masyarakat asing untuk datang, untuk kemudian menjadi pekerja haram, istilahnya tenaga haram, kemudian juga menciptakan kejahatan-kejahatan baru, misalnya judi online lah, kemudian pemerasan jarak jauh. Ini kan tentunya hal yang sangat yang perlu kita waspadai sejak dini, dan untuk itu saya sangat berharap ya Pak Tito ini berhasil menggalang solidaritas dari tetangga-tetangga kita semua, karena ini kalau tidak diselesaikan sekarang mungkin akan menjadi bom waktu bagi generasi ke depan, kemudian juga bisa berkembang menjadi perang. Ya lihat ya contoh konflik Kamboja melawan Thailand, akibatnya saling tuduh kan, saling tuduh bisa merembet. Misalnya pada misalnya TNI kita kan sering melakukan kerjasama pertahanan dengan Kamboja. Kemudian bisa nanti dianggap kenapa ada senjata dari Indonesia, kenapa ada pergerakan pasukan seperti model Indonesia. Ini kan hal yang harus dicegah. Jadi dengan pertemuan ini akan saling terbuka. Mereka akan sadar bahwa kerjasama ASEAN itu sudah semakin matangnya. ASEAN berdiri tahun 67, sekarang sudah tahun 2026, hampir 60 tahun kan. Tentunya harus banyak inisiatif-inisiatif yang mendukung. Ini bukan hanya aspeknya itu, bukan hanya ASEAN Political Security Community, tapi juga ASEAN Economic Community dan juga ASEAN Sociocultural Community. Jadi ini kerjasama yang bisa mempertautkan semua sendi-sendi ASEAN. Dan ini harus kita dukung oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya juga harus menjadi perhatian generasi muda.
0: Ya.
2: Jadi bahwa karena kerjasamanya dimensinya bukan hanya politik, ekonomi, tapi sosial, budaya, dan juga bisa menyadarkan masyarakat di perbatasan bahwa kerjasama ini berpotensi membangun kerjasama perbatasan di berbagai bidang. Karena jangan sampai kalau tidak terkelola dengan baik, ya terjadilah pengalihan status kewarganegaraan, akibat kawin campur, kemudian juga akibat perlintasan manusia yang tidak terkendali. Dan untuk itu kita sangat berharap ya bisa berjalan baik. Mungkin kalau intra ASEAN oke dah, karena persaudaraan tinggi. Tapi kalau sudah masuk dengan negara yang lain seperti Palau, kemudian Australia, tentunya bahasa hukumnya beda.
0: Agak susah ya.
2: Beda. Betul.
0: Oke, okay. Pak Reza, kita tahan sebentar, kita menuju ke ruang gatekeeper karena kita akan bacakan kilas berita.
2: Terima kasih.

Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat dukungan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam konteks nasional maupun melalui forum diplomasi parlemen di tingkat internasional. Hal tersebut disampaikan anggota BKSAP DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi dalam forum The Role of Parliament in Ensuring the Government to Respect, Protect and Fulfill their Human Rights Commitment yang diselenggarakan di Universitas Jember pada hari ini Rabu 16 September 2026. Forum tersebut dihadiri para pemerhati HAM dari Hurip dan CHRM2 serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Habib Abu menjelaskan, diplomasi parlemen menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan berbagai perkembangan dan komitmen HAM di tingkat internasional dapat dipahami serta diterjemahkan ke dalam konteks ketatanegaraan dan kepentingan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan
0: ya,
1: Pak Udin.
0: Ya. Semenjak perang di Palestina gitu dengan orang kafir Israel gitu, jadi banyak negara jadi banyak berperang gitu. Rusia, Ukraina, Amerika menculik Presiden Venezuela gitu. Perjanjian tiga negara, Arab, Pakistan, dan Turki, dan lain sebagainya gitu. Jadi negara ini, dunia ini diabarkan sebagai miniatur negara yang saling berambisi gitu. Jadi saling pihak tidak mau saling mengalah gitu. Dan harapan saya Indonesia tidak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Reza, silakan ditanggapi dari Pak Udin.
2: Memang ya, kalau di Timur Tengah itu perbatasannya nggak jelas. Karena mereka perbatasan itu yang dikapling oleh negara-negara penguasa di zaman dulu kan. Terutama sekali sejak kejatuhan Ottoman Empire. Di situ kelihatanlah betapa pemerintahan Inggris, Perancis yang mendapat hak perwalian itu dengan mudahnya, itu ibarat potong kue itu, ini negara Syria, ini negara Mesir, ini Turki dan sebagainya kan. Syukur kita di Asia Tenggara kita sudah menyelesaikan perbatasan itu dengan lebih sistematis. Okay. Ya. Misalnya kalau kita perhatikan perbatasan kita sama Malaysia, itu semakin sedikit itu yang menjadi masalah. Kemudian juga perbatasan itu semakin rumit kalau sudah menyangkut ini menyangkut energi. Yeah. Ini yang sebenarnya terjadi mengapa sampai kita ribut dengan Malaysia dalam kasus Sipadan Ligitan kan di masa lalu kan. Ya, tapi untung kita bisa menyelesaikannya dengan terhormat dengan membawanya ke International Court of Justice. Jadi walaupun Malaysia yang menang tapi kita membuktikan kepada dunia bahwa kita semua taat hukum gitu. Jadi tidak mengedepankan emosi. Kemudian ke depan pun kalau ada masalah dengan Malaysia, mungkin di pulau ada masalah nih di sebuah pulau di Laut Cina Selatan di Laut Cina Selatan ya. Ini lagi dibahas sekarang. Kemudian juga Filipin dengan Malaysia juga masih punya masalah. Walaupun ini masalahnya sejarah kan, sejak Filipin itu dikuasai oleh Spanyol dan menjatuhkan kerajaan ada sebuah kerajaan tua itu di Filipina dulu yang orang-orangnya akhirnya terpencar kemudian asalnya dari Sabah itu ya. Sehingga sekarang keluarga kerajaan dari Filipina itu sekarang menetap di Malaysia. Jadi menetap di Filipina. Jadi sekarang krisis antara Malaysia dan Filipina perihal penguasaan Sabah itu masih belum. Mereka mengatakan selesai, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan statement pejabat Filipina itu agak kabur gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga Malaysia dengan Singapura masih punya masalah di Selat Philips. Jadi semoga dengan rutinnya pertemuan seperti ini menyadarkan kita semualah bahwa janganlah masalah itu kita simpen di bawah karpet, tapi kita bahas secara terhormat. Dan untuk itu ya, monggo, semua saling membuka peta masa lalu. Terima kasih.
1: Iya. Pak Reza, tadi kan disebutkan dari Pak Reza banyak tuh persoalan yang harus diselesaikan ya antara untuk perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga ini. Tapi persoalan perbatasan apa sih yang menurut Anda paling membutuhkan dialog dan juga kerjasama secara berkelanjutan ini?
2: Kalau kita perhatikan, perbatasan itu kan tidak statis ya. Terutama sekali Indonesia dan Malaysia. Coba dicek, perbatasan kita itu kan hanya pakai patok-patok ya. Dan seringkali patok-patok itu bergeser gitu. Bergeser karena alam, karena banjir, kemudian karena perubahan dari kontur bumi, ataupun dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha tambang dan pengusaha-pengusaha hutan di sana. Ini akan jadi masalah kalau di wilayah perbatasan itu terbukti ada kandungan mineral. Entah itu minyak bumi, entah itu mineral langka. Nah, ini akan jadi masalah. Dan untuk itu saya pikir pemerintah masing-masing harus jujurlah bahwa di perbatasan itu kalau bisa guna mencegah konflik ya. Begitu perbatasannya jelas diciptakanlah suatu konsorsium, misalnya penggalian bersama gitu ya. Eksplorasi, eksploitasi bersama. Dan pengambilan keputusannya 50-50. Ya, kalau itu bisa dilakukan itu hal yang baik. Kan?
1: Okay.
2: Karena bagaimanapun juga kita harus berpikir bagi hasil yang adil, kemudian berdasarkan hukum.

0: bersama, kemudian juga nanti ada otoritas bersama, itu hasilnya akan baik ya. Akibatnya juga membuat rasa persaudaraan lah. Ini kan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, kebetulan adanya di perbatasan kita, mari kita olah sama-sama. Yeah. Cuman nanti kita harus hati-hati juga, jangan sampai nanti yang ngebornya itu diagonal, bukan vertikal tapi diagonal. Ini bahaya.
1: Yeah.
0: Akibatnya
1: baik.
0: Jadi perang antara Irak dengan Kuwait di masa lalu.
1: Baik, Pak Reza. Sebagai penutup di perbincangan kita malam ini, apa sih yang seharusnya menjadi target Indonesia ini dalam membangun hubungan dengan negara-negara tetangga ya dalam beberapa tahun ke depan, dan sehingga hubungan tersebut tidak hanya baik secara diplomatik saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya, Pak Reza?
0: Tentunya kita harus sadar perbatasan kita termasuk yang paling panjang kan. Kemudian juga perbatasan itu kemungkinan juga bermasalah di kemudian hari. Dan untuk itu marilah sebelum kita berunding lebih lanjut, kita patok dulu perbatasan-perbatasan kita lewat hukum-hukum nasional. Dan kalaupun ada pulau-pulau yang di sekitar itu, kita kasih nama deh. Jangan sampai ada pulau Indonesia nggak punya nama, kita jadi masalah di celah kemudian hari.
1: Iya. Baik, Pak Teuku Reza Sah. Terima kasih atas waktunya, perbincangannya pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak Reza.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Demikian pendengar, dialog kami bersama Pakar Hubungan Internasional Teuku Reza Sah terkait bahas perbatasan Indonesia dukung Forum Negara-Negara Tetangga.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi dalam negeri, di mana Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan, menyatakan pihaknya telah menyita 284 juta batang rokok ilegal dari 1.500 penindakan. Max mengatakan angka tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang sebanyak 1.300 penindakan dengan barang bukti sekitar 213,86 juta batang rokok. Hal itu menunjukkan jumlah penindakan naik sekitar 17%, sedangkan volume rokok ilegal yang ditindak melonjak sekitar 33%. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, mengatakan, antrean pembelian bahan bakar minyak di Makassar sudah terurai berkat inovasi dari pemerintah dan Pertamina. Laude menyampaikan, keberhasilan tersebut merupakan buah dari koordinasi tiga pihak, yakni Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Ia mengatakan, terdapat temuan berupa aksi penimbunan dalam kasus antrean panjang pembelian BBM, yakni dengan memodifikasi tangki minyak dengan menambah kapasitas muatan sebesar 50-75% dari kapasitas awal.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel menutup Masjid Ibrahimi bagi masyarakat umum hingga esok malam dengan dalih untuk mengamankan perayaan Hari Raya Yahudi di oleh para pemukim. Amjad Karajah, Direktur Wakaf Hebron, mengecam penutupan Masjid Ibrahimi yang dilakukan untuk mengamankan perayaan Hari Yahudi. Ahmad menganggap hal itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kesucian situs tersebut, sekaligus pelanggaran atas hak umat Islam untuk mengakses tempat ibadah mereka. Beralih ke informasi olahraga. Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan dimulai di Jakarta dan Bandung pada 25 September hingga 5 Oktober. Laga pembuka tim Garuda dimulai pada Jumat 25 September saat mereka menyambut tim Singapura pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk Divisi 1 dengan Grup A dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan Grup B digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh, sedangkan Grup B ditempati oleh Vietnam, Pakistan, Thailand, dan juga Filipina. Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter atau X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian masa daratan tunggal Australia-Papua.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
6: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
7: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
2: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam bersama saya Wisnu Wardana, dan sesaat lagi kita akan memasuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat yang dituntun untuk selalu sanggup bertugas atau berhenti bila tidak mampu bertugas. Presiden Prabowo meminta agar seluruh pikiran, tenaga, dan segala upaya yang dimiliki semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pejabat, menurut Presiden, tak boleh mengingkari apa yang menjadi amanah rakyat. Lantas, bagaimana prinsip pejabat adalah pelayan rakyat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dan sejauh mana otonomi daerah dapat memastikan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Kita bahas terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat bersama narasumber kami, ada pakar otonomi daerah Prof. Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro3.
2: Halo, selamat malam Prof.
3: Yo, malam Mas Isno, apa kabar?
2: Kabar baik, Pak Profesor sendiri bagaimana nih kabarnya nih?
3: Baik, alhamdulillah. Ini gimana nih, pelayan rakyat ya kah, atau pelayan pejabat ya?
2: Wah, ini gimana nih? Saya juga mau bertanya kepada Profesor nih. Nah, bagaimana sih Prof, memaknai dari kalimat pelayan rakyat dalam otonomi daerah sendiri? Bagaimana Anda melihatnya sebagai pakar otonomi daerah ini?
3: Ya, jadi istilah pelayan rakyat itu kalau bahasa normatifnya di undang-undang aparatur sipil negara itu abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, presiden pakai istilah pelayan rakyat ya. Nah, jadi bahasa bakunya itu abdi negara, abdi masyarakat. Nah, itu adalah pejabat pemerintahan, baik pejabat di struktural, pejabat fungsional ya, di pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, mengapa presiden bikin pernyataan bahwa pegawai negeri atau ASN ya, atau pejabat pemerintah itu ada pelayan rakyat? Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ketidakpuasan lah ya, mungkin presiden menilai tidak optimalkah pelayanan oleh aparatur, oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Nah, sehingga kan ada kalimat presiden yang saya ikuti itu, ya kalau mengabdi harus mengabdi dengan tulus, dengan jangan sampai kalau enggak ya berhenti aja kan gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, jadi ini ketidakpuasan saya kira memang kan pegawai kita ini jumlahnya banyak Mas. Ya, hampir sekitar 6,5 juta se-Indonesia. Yang di Pemda itu di daerah sekitar 5,5 juta. 1 juta ada di pemerintahan pusat. Nah, inilah yang melaksanakan pelayanan untuk rakyat atau masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan ya, dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa pelayan pemerintahan itu perlu kita perbaiki, kita tingkatkan lagi lah. Tapi itu tentu juga ada kendala-kendala mereka. Mengapa kok mereka sebagai pelayan pemerintahan kok belum bisa memuaskan kepala pemerintahan negara, kira-kira gitu ya.
2: Oke. Nah, oke, Prof. Tadi kan disebutkan juga kan banyak sekali ya pelayan rakyat ya. Tadi disebutkan ada 6 juta lebih ya kata Profesor ya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di prakteknya banyak juga pelayan rakyat atau ASN ini yang mungkin tidak secara maksimal melayani rakyatnya. Ya, ya. Nah, itu apa sih masalah utamanya itu, Prof? Kenapa bisa seperti itu, Prof?
3: Nah, gini ya, kalau pelayanan publik lah ya, pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh para aparatur negara kita di daerah ya, dalam rangka otonomi daerah kan mereka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan.
2: Ya.
3: Nah, mereka bertugas misalnya melayani pendidikan itu guru-guru ya, fungsional itu kan pergi ke sekolah, urus ngajar anak-anak, sekarang dapat lagi tambahan tugas untuk juga bantuin soal MBG kan gitu. Nah, itu kan sudah didikasi tuh, sudah berjalan dengan betul-betul baiklah katakanlah guru, tenaga kesehatan, ya melayani di rumah sakit, di puskesmas. Nah, mungkin ya ada kekurangan-kekurangan tentu ya. Nah, kendalanya memang yang paling agak tidak gampang itu adalah mentalitas aparat dalam layanan publik ya.
2: Oke, yang pertama kan mentalitas ya.
3: Mentalitas ini penting ini karena latar belakang birokrasi Indonesia ini kan dari model birokrasi kolonial nih yang melayani amtenar-amtenar itu kan lebih melayani para petinggi ketimbang melayani masyarakat.
2: Masih terbawa dari doktrin lama.
3: Nah, itu sejarah birokrasi bisa kita lacak sampai ke sana. Okay. Tapi kan dengan model birokrasi modern, birokrasi yang legal, rasional, Weber, kita kan terus mengembangkan birokrasi yang modern, yang profesional, yang melayani masyarakat dengan berbagai macam skill and knowledge, pengetahuan yang terus ditingkatkan kan lewat pendidikan, lewat pelatihan. Nah, itu terus digenjot lah, diupayakan. Makanya ada reformasi birokrasi kan.
2: Iya.
3: Nah, jadi artinya sih sebetulnya dikikis lah usaha mentalitas-mentalitas yang berbau zaman lama itu, priayi lah kalau di modal orang Jawa itu, mentalitas priayi ya gitu kan. Nah, dengan mengembangkan birokrasi modern yang ala Weber tadi, legal rasional. Jadi ya itu, kemudian dalam praktek juga misalnya ke bawah ketika memilih pejabat, itu kan juga ada praktek-praktek yang basisnya bukan meritokrasi ya, tapi lebih karena kedekatan-kedekatan relasi. Siapa yang dekat dengan saudaranya, kerabatnya, maka dia akan lebih diutamakan ketimbang yang memiliki kompetensi, misalnya jam terbang baik, prestasi. Nah, ini juga ada dalam praktek-praktek kita. Ya, makanya harus diperbaiki juga nih seleksi-seleksi pejabat kita supaya lebih berbasis meritokrasi. Sehingga dengan begitu dia ketika melayani masyarakat memang secara profesional ya, tidak karena ada keinginan-keinginan untuk minta mendapat imbalan kah, ya kan?
2: Iya.
3: Jadi ada hal yang harus kita lihat sebagai fakta nyata, ada persoalan, tapi kita juga tahu jalan keluarnya kan. Kita terus mengembangkan model birokrasi yang meritokrasi, birokrasi yang memakai digitalisasi. Ini kan pelayanan publik sekarang juga sudah mulai di mana-mana memakai pelayanan yang digital kan. Sehingga dengan begitu pelayanannya lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan masyarakat yang penting ini jangan dianggap masyarakat itu sebagai nomor-nomor. Ya, kita yang melayan masyarakat itu harus dia dianggap sebagai manusia. Jadi sentuhan human touch lah. Nah, yeah, gitu. Hmm. Jadi birokrasi kadang-kadang udah capek ngurusin ada 200 yang lagi ngantri kan. Nah, dia nomor 1, nomor 3 kan gitu kan.
4: Oke. Okay. Baik.
3: Nah, itu juga dengan model apa namanya? Digitalisasi plus juga menguatkan birokrasi supaya dia ngewongke kalau bahasa Jawanya.
4: Baik.
3: Si orang yang dilayani itu. Gitu, Mas.
2: Baik, Prof. Nah, dari menurut profesor nih, apakah dari desain otonomi daerah saat ini ya, kita ini sudah cukup mendorong kepala daerah ini untuk benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat apa belum sih, Prof?
3: Ya kalau kepala daerah sih saya lihat ya, itu semangatnya karena dia kan dipilih oleh rakyat di daerah. Semangatnya itu berusaha untuk memberikan program-program yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena yang paling tahu keadaan lapangan, keadaan rakyat itu bagaimana sesungguhnya adalah para kepala daerah kan.
4: Yeah.
3: Nah, jadi mereka tentu inginnya merancang program dan kegiatan yang berdasarkan apa yang masyarakat mau, bukan yang berdasarkan aparatur mau ya. Kan bisa juga aparatur atau para kepala dinas mau, bukan, tapi apa yang masyarakat mau. Cuman memang ada kendala-kendala lapangan tentu. Saat ini misalnya kepala daerah kalau bikin program dan kegiatan yang apa masyarakat mau ya, itu ada hambatan fiskal kan. Jadi dia karena dipotong TKD-nya, jadi pusing kepala daerah untuk melayani masyarakat, menyusun program dan kegiatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat.
4: Okay.
3: Nah, itu juga persoalan yang harus kita lihat dengan jernih lah, katakan gitu ya. Tapi saya yakin karena kepala daerah kita dipilih oleh rakyat sekarang, udah lama juga kan, nah itu dia tetap pengen mendeliver ya apa yang cocok dengan keadaan daerahnya. Masyarakat membutuhkan jalan,
4: baik,
3: masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mereka akan address itulah sebagian besar begitu. Kalau ada yang mercusuar jalan lah, itu sekarang udah kepala daerah udah nolah, udah apa namanya, nggak punya duit ya kan, bagaimana mau bangun mercusuar.
2: Oke, baik, Prof. Untuk apa sih indikator yang paling konkret bagi masyarakat untuk bisa menilai apakah pemerintah daerah yang khususnya ya ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik dengan baik nih? Apa sih indikator utamanya tuh, Prof?
3: Indikatornya kalau kita lihat secara makro namanya pelayanan prima. Ya, pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terbaik dalam hal apa? Misalnya diukur dari waktu untuk mengurus masyarakat. Waktunya bisa pendek, singkat. Ya, yang kedua, pelayanan itu dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu pergi jauh-jauh. Ya, cukup di instansi pemerintah yang terdekat. Dia mengurus urusannya dan kepentingannya. Kalau urusan KTP, ya udah di kelurahan aja atau di desa aja. Nggak perlu ke kabupaten. Misalnya pergi ngurus apa namanya KTP elektronik itu. Itu ya, kedekatan. Ya, waktu, kedekatan. Dan satu lagi yang juga penting adalah dalam soal pelayanan itu harus ada kejelasan, SOP. Apa yang akan diperlukan kalau urusan ini, syaratnya ini itu terpampang jelas. Nah, sehingga masyarakat nggak bolak-balik. Ini masyarakat kan, oh ini kurang, nanti besok balik lagi, padahal dia tinggalnya jauh, ya kan? Nah, jadi harus kejelasan SOP tentang urusan-urusan itu, syaratnya apa, kalau harus berbayar, berapa bayarnya, ya. Nah, itu harus terpampang dengan jelas di kantor-kantor pelayanan publik, dan perlu ada mall pelayanan publik itu sebetulnya. Jadi masyarakat gampang ngurusnya ke satu area, jadi tidak pergi ke dinas sana, ke dinas itu, tapi ada MPP, mall pelayanan publik ya, di kabupaten. Kalau lebih baik lagi saran saya dibuat juga mall pelayanan publik mini di kecamatan.
4: Oke.
3: Nah, jadi dengan begitu ya cukup orang pergi ke kecamatan untuk urusan tertentu dilimpahkan oleh kepala daerah kabupaten ini, bupati ya kan, oleh kota. Jangan pula dipegang semua oleh dia. Nah, itulah yang indikator-indikator pelayanan prima. Cepat, urusannya tidak berbelit-belit, jelas, dan membuat masyarakat berurusan itu mudah gitu ya kan. Nah, jangan yang mudah dipersulit. Nah, kan itu kadang-kadang ada hukum besi nih. Kalau urusan dipersulit, bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu jangan ya kan.
2: Oke.
3: Okay. Itu maksudnya ya.
2: Tadi kan kata profesor ini kan harus dibuatkan juga mall pelayanan untuk
3: Iya, baiknya.
2: Ah, itu apakah bukannya lebih memperpanjang proses birokrasi, Prof?
3: Oh enggak lah, itu enggak mempermudah ya? Ya jadi kalau MPP namanya, mall pelayanan publik itu kan standar ya. Di mana-mana sekarang udah membuat itu, pemerintahan daerah kita mungkin udah 400-an kabupaten kota yang punya ya. Nah tapi kan kita punya daerah otonom kan, kabupaten kota itu 500-an lebih. Mungkin ada yang masih belum. Nah itu daripada dia pergi ke unit-unit OPD-OPD atau organisasi apa namanya kantor-kantor dinas itu kan satu-satu pergi lagi ke dinas ini, pergi ke dinas itu kan sulit masyarakat. Okay. Kalau mall pelayanan publik dia satu pintu, di pelayanan publik satu pintu dan semua urusan bisa 100, 200, 300 urusan dipusatkan di mall pelayanan publik. Jadi Banyuwangi itu misalnya terkenal tuh mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi yang mula-mula dirintis oleh Pak Abdul Azwar Anas itu kemudian berkembang di kabupaten-kabupaten, di kota-kota di Indonesia. Itu tidak sama sekali untuk memperlebih sulitnya pelayanan publik.
2: Oke, baik Prof. Ini kan tadi disebutkan juga bahwasannya indikatornya itu ada pelayanan prima ya, waktunya cepat, prosesnya dekat bagi masyarakat, dan juga harus ada kejelasan dan juga SOP-nya. Nah, dari semua itu tadi, seberapa penting sih dari pemerintah daerah itu mengukur kepuasan masyarakat secara rutin, Prof? Bukan hanya...
3: itu penting banget.
2: Iya, bagaimana tuh?
3: Penting banget. Nah, tapi ngukurnya itu pakai pihak ketiga ya. Jadi jangan yang ngukurnya itu adalah instansi pemerintahnya sendiri. Jadi, lalu dia bilang baik-baik aja kan. Nah, jadi usulan pelayanan publik di bidang kesehatan, misalnya. Nah, itu yang menilai, yang mengukur adalah pihak ketiga. Jadi kita minta kepada pihak yang pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan publik. Okay. Itu lalu kemudian pihak itu dengan ukuran objektif dan kemudian bisa menemukan tingkat kepuasan publik sehingga itu bisa dipakai jadi alat untuk memperbaiki pelayanan publik itu kalau misalnya masih dianggap kurang memuaskan, di mananya yang kurang memuaskan. Sehingga itu menjadi alat bantu bagi kepala daerah untuk selalu memutakhirkan cara-cara melakukan pelayanan publik itu di daerah, jadi wilayahnya. Jadi itu saya lihat di daerah-daerah perkotaan, Surabaya misalnya, itu selalu mengukur itu. Ya, indeks kepuasan pelayanan publik di bidang bidang yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kota itu.
2: Oke, ya, memang sangat penting sekali ya, Prof. Berarti
3: sangat penting, harus harus dilakukan oleh kepala daerah.
2: Dan harus ada pihak ketiga juga ya.
3: Nah, jadi jangan jeruk makan jeruk nanti kalau disuruh sama instansi dia sendiri nanti bilangnya baik-baik aja. Kan sesama ASN saling tolong-menolong lah dia ya kan.
2: Iya. Oke, Prof. Nah, dalam sistem otonomi daerah nih, apa sih tantangan terbesar dari pemerintah daerah sendiri ini dalam memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing nih, Prof?
3: Nah, supaya cocok sesuai dengan kebijakan masing-masing. Yang paling berat itu tantangannya adalah dari segi memenuhi usulan-usulan masyarakat yang terlalu banyak ya. Jadi kalau ada musrenbang ya misalnya gitu, masyarakat usulannya banyak ya, dan usulan itu memang menjadi apa kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah sekarang persoalannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan harus pakai prioritas karena terbatasnya anggaran ya. Nah, disitulah agak menjadi tantangan lah katakan bagi pemerintah daerah memilah mana betul-betul urusan yang di usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu yang urgen untuk di deliver ya, untuk dipenuhi pada tahun ini. Nah, nanti yang belum nanti kita akan akomodasi pada tahun berikutnya, katakan seperti itu. Nah, apalagi juga kan ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda sekarang, sehingga betul-betul harus memilih usulan yang menjadi mendesak, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan perkembangan keadaan, ya urusan-urusan yang betul-betul apa namanya menjadi urgen bagi masyarakat ketika mereka menyusun musrenbang Nas itu, musrenbang daerah itu. Gitu Mas ya.
2: Oke, Prof. Nah, itu kan tadi kan perlunya diterapkan skala prioritas ya untuk kebutuhan dari masyarakat tadi. Nah, kalau semisal nih kebutuhan masyarakat itu tidak sesuai dengan prioritas dari kepala dari pemerintah daerah itu bagaimana, Prof, nantinya? Apakah ada follow up lainnya seperti itu?
3: Iya iyalah. Ya jadi jangan misalnya masyarakat usulkan yang ABC tapi kemudian yang turun ke masyarakat DEF gitu ya programnya. Nah tentu itu akan menimbulkan gap ya. Jadi masyarakat lain yang diharapkan, lain pula yang diturunkan kebijakannya. Nah itu pemerintah harusnya mengupayakan usulan-usulan masyarakat itu agar dipenuhi. Tinggal prioritas. Kalau dia urusannya ABC, kita bisanya dengan anggaran yang ada cuma urusan B atau A saja, ya sudah. Itu saja yang kita deliver dulu dengan penjelasan kepada masyarakat. Nah, tapi tentu saja pemerintah daerah juga punya program-program strategisnya sendiri yang dipandu oleh pedoman-pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional. Ini kan ada RPJMN, ada RPJMD gitu ya. Nah, jadi itu turunan-turunan seperti itu juga penting kita pahamilah. Jadi ada usulan dari masyarakat, ada juga kebutuhan strategis nasional, ada juga kebutuhan strategis yang ada di masing-masing daerah. Baik. Masing-masing sesuai dengan prioritas kepala daerah.
2: Baik, Prof, sebagai penutup nih, bagaimana sih pemerintah daerah itu menanggapi atau supaya bisa melaksanakan apa yang diucapkan Presiden Prabowo, yaitu pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat?
3: Nah, kalau saya itu untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Presiden tadi, harus ada lewat contoh-contoh, teladan-teladan. Okay. Jadi Pemda, yaitu kepala daerah, harus memberi contoh teladan bahwa dia sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan contoh-contoh komitmen yang tinggi untuk menjadi pelayan publik. Kan banyak kepala daerah juga yang ikutan dalam hadir dia di dalam kegiatan sehari-hari melayani masyarakat itu. Misalnya bisa saja sekali-sekali dia nongkrong di kantor mal pelayanan publik itu. Untuk melayani masyarakat ini, Pak Bupati nih melayani langsung kan gitu ya di Prondes itu, ya kan? Nah itu barangkali nanti akan menginspirasi supaya ASN pegawai juga terdorong untuk berperilaku lah yang yang membuat masyarakat nyaman, membuat masyarakat senang untuk diurus lah. Jadi bukannya merengut tapi beri senyuman kepada masyarakat, katakan begitu.
2: Baik, Prof. Zuhermansyah, terima kasih atas waktunya telah berdialog bersama kami di To The Point pada malam hari ini. Terima kasih, Prof. Selamat malam, sehat selalu. Demikian pendengar, Prof. Zuhermansyah Juan sebagai pakar otonomi daerah berbicara terkait Presiden Prabowo, pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Zanbe itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: To the point. Baik pendengar, tadi kami sudah berbincang terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat bersama dengan pakar otonomi daerah Prof. Joermansah Johan. Dan sekarang kini kita telah terhubung dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.

0: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Cecep, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wisnu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Cecep ya?
2: Alhamdulillah Pak Wisnu. Salam untuk seluruh pendengar di mana saja berada, seluruh Indonesia.
1: Amin, ya sehat selalu Pak. Nah Pak Cecep, ini kan Pak Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwasanya pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat. Nah, menurut Pak Cecep sebagai Bupati Tasikmalaya nih, sebagai kepala daerah ya, bagaimana Bapak menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan juga cara kerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar di seluruh tanah air. Tentu saya sebagai bupati, salah satu kepala daerah di Indonesia, menangkap apa yang menjadi pesan Pak Presiden bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat. Benar bahwa memang kami adalah public service gitu, atau pelayan publik. Kalau bahasa Indonesianya adalah pelayan rakyat. Maka sesuai dengan sumpah yang sudah diucapkan pada saat dikukuhkan bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Maka segala ikhtiar upaya yang kita lakukan tentu harus orientasinya adalah outcome atau kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat di mana kita bertugas dan di mana kita memimpin. Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Nah, tapi dalam prakteknya nih, Pak Cecep, bagaimana sih memastikan keluhan dari masyarakat ini benar-benar masuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan nih, bukan hanya ditampung saja nih?
2: Sejauh ini memang mekanisme pengambilan keputusan itu dilakukan dengan bottom up, gitu ya. Mekanisme salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah RAPBD yang ditetapkan menjadi APBD atau anggaran pendapatan daerah itu disusun berdasarkan mekanisme musrenbang, musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan pada akhirnya sampai tingkat kabupaten. Dan setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPRD, lalu tentu DPRD sebagai representasi rakyat, lalu akhirnya ditetapkan bersama-sama, ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD yang ada. Oleh karenanya, maka mekanisme itu menjadi rujukan, dan rujukan utama untuk seluruh para kepala daerah adalah Perda RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun berjalan. Di situ dimuat ada visi, misi, dan ada program-program yang sudah dituangkan sesuai dengan janji politik para kepala daerah pada saat pilkada dan pada saatnya sudah diundangkan atau diperdakan, maka itu menjadi acuan bersama. Maka mekanisme itulah yang menjadi rujukan kebijakan agar setiap pimpinan daerah itu mengacu pada kesepakatan bersama sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Pak Cecep, ini kan juga dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri kan saat ini juga mendorong transformasi digital ya, dan menjadi salah satu pilot project MPP Digital Nasional. Saya baca-baca juga nih. Apakah digitalisasi dari pelayanan tersebut benar-benar bisa mampu memangkas proses birokrasi, atau mungkin malah beresiko menambah kesenjangan nih bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital itu sendiri, Pak Cecep?
2: Kalau saya justru digitalisasi pemerintahan atau pemerintahan digital ini menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Karena apa? Karena teknologi itu harus membantu mempercepat sebuah transformasi informasi yang disampaikan baik dari atas ke bawah atau mekanisme menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Platform ini menjadi alat mempercepat, alat mempermudah, alat mempermurah. Kalau dulu, mohon izin, saya pengalaman pernah di DPRD, pengalaman pernah menjadi wakil bupati. Maka setiap rakor itu, kebetulan kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang cukup besar, kita punya 351 desa, punya 39 kecamatan dengan 2.026.000 penduduk di wilayah hukum kami. Maka jika rapat akan dilakukan hanya sekedar dengan rapat bulanan kumpul di gedung bupati, rapat bulanan kumpul di Bapenda, maka akan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Okay. Karena sekali rapat saja akan sangat butuh transportasi BBM, biaya makan, sopir, dan lain sebagainya. Jadi sekali rapat saya hitung tidak mungkin cukup 200 juta. Nah sekarang saya rapat setiap minggu hari Senin evaluasi, sebutnya rapat pimpinan yang melibatkan seluruh para kepala OPD, para camat, dan kadang-kadang juga saya minta dengan seluruh para kepala desa. Dan saya lakukan semua itu di comment center, saya kendalikan dari comment center, Pak Camat juga rapatnya di kantor kecamatan ikut Zoom, dan Pak Kades juga ikut Zoom di desa, dan semua Kades, semua desa saya bagikan camcorder. Jadi kan sangat murah, kita beli camcorder satu desa paling sepaket itu 7 juta lebih sedikit, ya kali 351 desa artinya kan tidak besar. Sehingga belanja sekali tapi bisa kepake selama 5 tahun. Okay. Artinya inovasi migrasi ke ekosistem digital ini membuat seluruh pelayanan menjadi cepat, perintah menjadi bisa disampaikan.

0: meminta seluruh kecamatan harus termonitor CCTV setiap saat. Dinas harus termonitor CCTV. Jadi saya bisa memonitor aktivitas pelayanan itu dari command center. Nah, ini adalah manfaat dari transformasi teknologi dalam pemerintahan yang disebut pemerintahan digital. Maka yang apa ya, disambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, bahwa pelayan publik harus cepat tanggap, harus mengukur kebermanfaatan, harus menjadi pelayan rakyat. Memang betul, sejogjanya pejabat publik hari ini adalah memang pelayan rakyat, pelayan masyarakat, dan kalau saya disebut di Tasik itu adalah pelayan umat. Maka dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, saya adalah memang seyogianya kita seperti itu. Dan hari ini kita sadar betul bahwa tidak mungkin kita tidak masuk dalam ekosistem digital, karena tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan, transparansi anggaran dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita tolak lagi. Kira-kira begitu,
1: Pak. Oke, baik Prof. Pak Cecep. Ini masyarakat kan kalau kita lihat di lapangan langsung ya, seringkali juga menilai pemerintah ini dinilai bukan dari banyaknya program yang diluncurkan saja, tetapi juga dari contoh pengalaman sederhananya, apakah mengurus sesuatu ini menjadi lebih mudah, bisa menjadi lebih cepat, dan juga transparan tentunya. Nah, apakah ukuran-ukuran sederhana seperti itu sudah menjadi bagian utama dari evaluasi kinerja dari Pemkab Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
0: Betul. Kira-kira saya selalu menyampaikan contoh ya, misalkan dalam proses permohonan asminduk KTP, KK dan lain sebagainya, kan sekarang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi.
1: Okay.
0: Nah, artinya kan ini juga sangat memudahkan, dan kalau ini harus dilakukan secara offline, masyarakat saya dari satu desa naik ojeknya aja ada yang 150.000, Pak. Artinya kan membuat KTP-nya gratis, tapi ongkosnya itu yang jadi mahal. Nah, ini kan yang jadi masalah. Sehingga sekali lagi bahwa ekosistem digital ini menjadi sebuah kewajiban buat kami nih di Kabupaten Tasik, karena masyarakat harus menjangkau secara mudah. Jikapun misalkan masyarakat itu butuh fisiknya, nanti silakan suatu saat jika mereka datang baik ke tempat-tempat untuk yang tersedia mesin untuk pencetak KTP, mereka bisa cetak di situ jika itu dibutuhkan. Tapi kan sekarang KTP dengan di download ada di handphone saja kan sudah bisa digunakan gitu ya, masuk ke layanan apapun di handphone dibuka ada barcode-nya.
1: Oke, Pak Cecep. Ya, sebagai closing statement nih, bagaimana sih mekanisme dari Pemkab Tasikmalaya sendiri ini memberikan konsekuensi ya kepada aparatur yang berulang kali mendapatkan keluhan masyarakat atau tidak memenuhi standar pelayanannya?
0: Ya, terima kasih. Barangkali Pak Wisnu, sejauh ini yang saya lakukan, alhamdulillah saya punya hari wajib yaitu hari Senin.
1: Okay.
0: Bahwa semua harus ikut rapim. Setelah apel pagi, rapat pimpinan dari mulai jam 9 selesai jam 12, rata-rata begitu. Salah satu tujuannya adalah bagaimana saya bisa memonitor kinerja seluruh OPD kecamatan sampai ke desa. Jika ditugaskan ternyata tidak selesai, maka saya buat satgas untuk dikeroyok bareng-bareng. Jika tidak selesai juga, maka saya selalu menyampaikan secara terbuka, saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan, silakan posisi itu diberikan kepada yang lain yang kira-kira bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi rotasi mutasi bukan sebuah punishment, reward and punishment, tapi sebuah capaian yang harus dilakukan bersama-sama, karena tidak ada Superman. Bupati bukan Batman, bukan Spiderman, tapi bupati adalah sebagai manajer yang harus mengkonsolidasikan mesin birokrasi agar berjalan secara efektif. Sehingga langkah itu yang sejauh ini kami lakukan di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah dalam 1,4 bulan, ya 1 tahun 4 bulan saya berjalan sebagai bupati, indikator capaian

0: kinerja relatif menggembirakan, ITM naik, LPE naik, kemiskinan turun, dan infrastruktur yang sejauh ini relatif banyak rusak. Alhamdulillah dalam tahun ini kita bisa perbaiki lebih dari 100 km, ruang-ruang sekolah yang rusak bisa kita perbaiki. Dan komitmen ini terus saya bunyi-bunyikan setiap Senin, ya. Agar jika sering dibunyikan itu, saya berharap nempel di kepalanya itu agar semuanya sama-sama melakukan gerakan bersama untuk memberikan tugas-tugas yang terukur agar pelayanan di Kabupaten Tasikmalaya makin hari makin lebih baik lagi. Kira-kira begitu.
1: Baik Pak Cecep, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di To The Point pada malam hari ini. Sehat selalu Pak Cecep, selamat malam.
0: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kami bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan sebelumnya bersama pakar otonomi daerah Prof. Jo Hermansyah Johan terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi dari dalam negeri. Pemerintah akan memanfaatkan pembangkit skala kecil berbasis energi baru terbarukan berkapasitas total sekitar 508 MW untuk mengalirkan listrik ke 4.600 lokasi terpencil yang belum dapat dijangkau jaringan listrik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, mengatakan, pemerintah menargetkan penyediaan akses listrik di 10.000 desa dan lokasi di seluruh Indonesia selama periode 2025 sampai 2029. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.400 lokasi dapat dilayani melalui jaringan listrik yang sudah tersedia, sedangkan 4.600 lokasi lainnya berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polresta Banjarmasin memberikan layanan penerbitan surat tanda penerimaan laporan atau STPL kehilangan kepada korban selamat KM Virgo Transport 8 untuk mempercepat pengurusan kembali dokumen penting yang hilang dalam musibah kapal tenggelam tersebut. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyerahkan STPL kepada sejumlah korban selamat yang kehilangan dokumen dan barang berharga saat kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu mengalami musibah. Menurutnya, pelayanan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian untuk membantu korban memulihkan administrasi setelah kehilangan berbagai dokumen penting dalam peristiwa di laut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, jika Eropa menyerang Rusia, perang yang terjadi akan sepenuhnya berbeda dan berlangsung sangat singkat. Lavrov mengatakan, para pejabat Rusia berulang kali menegaskan bahwa Moskow tidak berniat menyerang Eropa dan tidak memiliki kepentingan untuk melakukannya. Ia juga mengkritik pernyataan para pemimpin Eropa mengenai perlunya mempersiapkan perang dengan Rusia. Menurutnya, isu tersebut telah menjadi tema utama di kalangan pemimpin politik Eropa saat ini di Brussel. Kita beralih ke informasi olahraga. Direktur Utama Indonesia Basketball League, Junas Miradiarsyah, mengklaim format kandang tandang atau home away telah menjadi bagian penting untuk investasi jangka panjang guna menumbuhkan ekosistem bola basket Indonesia secara berkelanjutan. Junas menjelaskan, transformasi kompetisi dilakukan bertahap sejak 2020 melalui penguatan tata kelola jadwal, transisi klub berbasis kota, pengembangan aspek komersial, hingga pembangunan ekosistem liga. Ia menyatakan, penerapan format kandang-tandang memberikan kesempatan kepada klub untuk bertanding di kota masing-masing, sekaligus membangun pasar basis penggemar dan identitas yang lebih kuat di daerah. Kehadiran pertandingan secara langsung di berbagai kota juga membuka ruang interaksi klub dengan komunitas lokal.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter atau X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama Indonesia Menyapa Malam, dan kini akan kami putarkan tiga besar suara kencana 2026 dengan kategori podcast mengangkat tema kisah pemuda desa yang mengubah rumput liar jadi cuan. Suketin.id yang diproduksi oleh RRI Yogyakarta.

0: Selamat datang di Pacelaton. Sebelum memulai, Pak, aku menyiapkan pantun nih, Pak.
1: Oke, boleh.
0: So, jalan-jalan ke Pasar Moyudan.
2: Tapi Moyudan ra ono.
0: Oh, Pasar Moyudan ra ono.
2: Pasar Pendulan ra ono
0: nih. Oh, sini Pendulan.
2: Ya,
0: oh,
2: betul.
0: Pasar Pendulan. Diganti. Jalan-jalan ke Pasar Pendulan.
2: Cakep.
0: Ojo lali tumbas gudangan.
2: Oke, masuk.
0: Rumput liar yang tumbuh di halaman, ternyata bisa lo hasilkan cuan.
2: Waduh.
0: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini tentunya biasanya kan bisnis-bisnis besar itu kan dimulai dengan ide-ide yang cemerlang juga. Kadang ini mikirnya wis gede-gede, wah ini kita mau bikin bisnis apa, mau apa. Wah, tapi di sini agak berbeda. Saya di sini di rumahnya Mas Riang Gati. Wah, ini penjual suket online. Suket itu rumput. Nah, tuh. Sudah bersama Mas Riang Gati.
2: Ya.
0: Mas Riang.
2: Nggih. Wah, Mas Gilang.
0: Ya, ya, saya Mas Gilang. Wah, sehat tuh Mas Riang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Wah, ini penjual suket online.
2: Nggih.
0: Nah, ini kok bisa awal-awalnya tuh seperti apa kok kepikiran gitu loh Mas Riang?
2: Oh, naik kepikiran alhamdulillah kan saya dari lahir dibawain otak ya Mas, jadi bisa mikir.
0: Betul sekali, itu betul, betul. Memang kita diberikan otak pikiran untuk berpikir. Tapi kenapa kok pikirannya itu bisa ke situ gitu. Padahal ini kayaknya tuh jarang banget dan mungkin malah belum ada sebelumnya. Tapi kok bisa kepikiran suket rumput yang biasanya kan tumbuh liar dan biasanya rumput itu dibasmi malahan.
2: Betul.
0: Ya kan, karena mengganggu. Karena... Nah, itu tapi kok kenapa bisa kepikirannya itu ke sana gitu loh.
2: Nek saya tuh nganu Mas, karena mengandung apa ya? Menganut prinsip kata-kata yang selalu tak anut itu.
0: Nah, apa itu?
2: Incarlah sesuatu hal yang mustahil, tidak akan ada akhir ketika tidak dimulai.
0: Tidak akan ada akhir ketika tidak dimulai.
2: Betul. Bicaralah sesuatu hal yang mustahil, tidak ada akhir ketika tidak dimulai. Nah, dari situ saya mencoba nantinya memikirkan hal yang mustahil dilakukan oleh orang.
0: Betul.
2: Tapi saya mulai dan nambah sampai sekarang juga berjalan.
0: Berjalan. Betul. Berarti karena berani untuk memulai.
2: Betul.
0: Nah, tapi memulainya itu gimana, kan belum pernah dilakukan orang. Itu loh kok ada ide kepikiran.
2: Oh ya,
0: suket didol online itu loh.
2: Sebenarnya kalau untuk memulainya itu sudah ada yang memulai. Cuman saya
0: sebenarnya sudah ada ya?
2: Sudah ada Mas, sudah ada banyak. Sebenarnya untuk penjual rumput atau suket online ini bukan saya yang pertama.
0: Oh, malah
2: di
0: yang pertama
2: sana itu
0: bukan
2: banyak. Ya? Oh, di sekitar sini juga sudah banyak. Tapi mereka mungkin karena masih dari mulut ke mulut terus belum maksimal di sosmednya.
0: Nah, betul.
2: Saya dan Suketin ID ini hadir dengan varian baru lah intinya. Saya terjun ke dunia sosmed dan secara online seperti
0: secara
2: itu.
0: Online. Karena memang sekarang kan zamannya online, media sosial.
2: Betul.
0: Dan Yun Jauh, Mas Dan itu umur berapa tuh sekarang?
2: Oh, nek saya masih 26 tahun Mas.
0: Wah, 26 ya masih muda.
2: Masih muda.
0: Mbak Ero Selawe. Kasih setahun, kasih setahun.
2: Betul, betul, betul.
0: Berarti masih muda 26 tahun.
2: Yeah.
0: Oh. Nah, kalau mencari rumput ini di sekitar mana nih Mas Rian?
2: Kalau untuk mencari rumput saya masih di area Moyudan Mas. Saya punya lahan dan saya juga punya lahan yang disewa di area Moyudan. Tepatnya di Bulak Wetan Klampis biasanya orang
0: sebutnya. Lahan yang disewa?
2: Yeah.
0: Jadi Mas Rian menyewa suatu lahan kosong gitu.
2: Iya, betul.
0: Untuk nantinya di ben tukul sukete.
2: Betul, terus kita rawat Mas, ben tumbuh bagus, terus nanti le panen atau le ngaret iku yo sukete berkualitas seperti itu.
0: Ah, piye maksudnya suket yang berkualitas itu seperti apa? Maksudnya kan biasanya kan suket kan tumbuh ya tumbuh aja gitu loh. Jadi memang ada cara untuk merawat rumput itu agar tumbuh bagus atau gimana?
2: Iya, ada Mas. Kalau tuh rumput itu sebenarnya kan ada banyak jenisnya ya, tapi kan ini kan saya cuma mau manfaatin suket yang tumbuh liar di sawah dan saya pupuk, saya rawat, terus dikasih aliran air atau nek istilah orang dulu itu palir.
0: Palir.
2: Itu palir itu fungsinya untuk yang pertama biar nanti kalau pas posisi hujan itu nanti enggak menggenang airnya, terus kalau

0: pas kemarau itu saya ngirigasi sawahnya juga enak seperti itu.
1: Oh, berarti berarti cuaca juga sangat berpengaruh ya dalam mencari suket itu, Mas Rian?
0: Wah, sangat-sangat berpengaruh, Mas. Mm-hmm. Kalau pas kondisi saat hujan seperti ini yo kualan.
1: Ya,
0: kalau
1: ini pas hujan. Ini kebetulan ini kan kita di luar.
0: Yeah.
1: Dan ini kebetulan mau yudan juga hujan.
0: Lagi hujan sadu ini, Mas.
1: Nah, sadu. Nah, itu gimana pengaruh juga untuk rumputnya tadi?
0: Jelas berpengaruh. Nanti kalau rumput yang basah itu nanti anu, Mas, berpengaruh ke ternak.
1: Mm-hmm.
0: Karena kalau rumput basah itu nanti dimakan ternak juga efeknya bisa kembung atau masuk angin lah istilah orang sini.
1: Jadi sakit. Ada efeknya juga ya untuk
0: ada, Mas.
1: Untuk kambing atau mungkin sapi gitu kalau makan rumput-rumput yang basah gitu, gitu.
0: Ada. Itu. Jadi naik bisa ngaret tuh kondisi rumput pas kering itu.
1: Mm-hmm. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu ya kalau cuaca. Misal dilala pas hari itu tuh emang rumputnya basah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu berarti ada cara lagi untuk nantinya entah mengeringkan rumputnya atau bagaimana.
0: Oh ya, kalau terpaksanya biasanya gini, Mas. Kalau saya pas hujan itu saya juga nanti nggak cari rumput.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau nantinya itu pas kita udah ngarit kok tiba-tiba hujan, nah, kita maksimalin waktu yang itu. Misal nanti tinggal ngarungin terus tinggal kurang sedikit kita tambahin. Kalau cuma sedikitan nggak masalah.
1: Mm-hmm.
0: Yang penting nanti setelah itu penuh udah tercukupi kita pulang. Terus nanti sampai rumah kalau belum ada yang beli, nanti kita tiriskan dulu biar airnya itu tidak di rumputnya tapi udah hilang gitu.
1: Hilang.
0: Kita tiriskan lah itu.
1: Rumputnya udah nggak basah lagi gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi ya memang banyak sekali nih berarti pesanannya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah banyak ini.
0: Banyak, Mas.
1: Nah, ini
0: untuk saat ini.
1: Di online tuh Mas Riang menjualnya di mana saja platformnya?
0: Oh, kalau dari awal saya langsung terjunnya ke anu, Mas, ke Instagram, Facebook, TikTok, terus via Business sama ke marketplace Shopee.
1: Wah, semua dikuasai berarti ya?
0: Ya, hampir semua, Mas.
1: Hampir semua. Tapi memang itu efektif ya?
0: Ya, sangat efektif, Mas. Hmm. Karena apa ya? Kalau kita cuma memanfaatin 1-2 media itu juga nanti kurang maksimal lah, kurang cerut ini, kurang jangkauannya luas.
1: Betul.
0: Luas. Tapi kan kalau saya memanfaatin semua platform yang ada, itu kan nanti yang nanti nggak tahu di TikTok bisa tahu di IG, yang nggak tahu di TikTok IG bisa tahu dari Facebook,
1: saling share gitu nih,
0: saling berkaitan. Nah, itu
1: tuh berarti ya, bang, langsung di semua platform dikuasai gitu ya.
0: Yeah.
1: Harapannya bisa semua orang dimanapun bisa mengetahui ini,
0: bisa mengetahui,
1: dan sampai sekarang wah ini sudah pada tahu tuh, Mas.
0: Alhamdulillah banyak yang tahu, Mas.
1: Banyak
0: sampai ke luar kota juga banyak.
1: Wis tekan luar kota.
0: Iya, Mas.
1: Pesen rumput ini?
0: Iya, suket itu tekan luar kota, Mas.
1: Wih. Yeah. Wih, lagi mung sak dermo suket rumput itu bisa sampai luar kota.
0: Luar kota.
1: Paling jauh kemana?
0: Sejauh ini yang paling jauh itu ke Tangerang, Jakarta, Bekasi, terus Malang, Solo. Magelang. Itu yang dari Magelang Shopee.
1: Oh, daerah-daerah sini ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu pengirimannya piye kalau kita kirim luar kota kayak gitu?
0: Ya tinggalan aja, Mas, karung suket dikarungin terus luarnya dikasih trash bag atau plastik itu, terus plaster, tempelin resi, kirim.
1: Oh, jadi itunya apa, plastiknya itu ya, trash bagnya itu ya, yeah. Yang pikiran lo. Nanti kalau di dalamnya kan nggak ada angin, nanti berarti tetap harus kering itu, Pak?
0: Ya, kondisi rumput yang kita kirim kalau keluar kota itu harus benar-benar kering, nggak ada airnya, Mas, atau nggak basah.
1: Mm-hmm.
0: Biar nanti lebih awet di perjalanannya. Karena nanti di perjalanan itu kan memakan waktu paling nggak ya 2 hari, gitu.
1: Wah, oh, cukup lama ya, karena lama. Nanti resiko juga ya kalau misal rumputnya itu juga basah. Nanti kan kalau di pengiriman ada 2 hari, ya nanti
0: kalau ini tadi nganukan, Mas,
1: kualitas rumputnya ya
0: menurun. Dan nanti yo ternaknya yo kasihan juga nek makan cengis kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kan kita nilai kirim pas kondisi kering dan sampai ke tangan pembeli itu masih bagus, Mas. Jadi masih bisa buat pakan ternak.
1: Oke, gitu. Jadi juga terpercaya juga, dan orang-orang juga seneng toh beli rumput.
0: Betul.
1: Ke tempatnya Mas Riang ini. Yeah. Kan gitu. Kalau di luar negeri pernah ada yang beli belum?
0: Pernah ada orang iseng, Mas, itu teman saya.
1: Wadah.
0: Ada.
1: Tapi di luar negeri?
0: Di luar negeri.
1: Oh.
0: Tapi ternyata iseng, tak kira beneran toh.
1: Oh.
0: Temanku itu orang anu lagi ngerantau di Jepang.
1: Oh, di Jepang.
0: Heeh. Oh. WA-ne pakai nganu, WA nomor yang apa? Seluruh Jepang sana lah.
1: Oh, nomor Jepang.
0: Heeh, nomor Jepang. Yo bahasane nggo basa Jepang kan, wah opo ya ngono to.
1: Yo bingung.
0: Wah, aku yo rasane yo pertama penasaran, ketenangan pora, Cuma ternyata meh di prank koncoku mah. Padahal akhirnya nengke terus wis koyo rembugan wae.

0: ya wis nyepake chat GPT ki artine opo, bosone dan sebagainya. Bahasane kaya-kaya arep transaksi tenanan jebul aku mau. Sorry dap minta prank, ki aku kancamu Fendi sing gak nganu opo kuwi merantau nang Jepang ngono kuwi.
1: Ternyata ya tahu di prank,
0: tahu di
1: prank. Pernah di prank oleh temannya yang ada di Jepang.
0: Betul.
1: Wah, ya memang warna-warna ya Mas, warna-warna. Karena itu tadi menjual di online, di sosial media kan juga kita juga enggak tahu kan
0: ya, kayak gitu. Bisa jangkauannya seluruh dunia Mas Melan ya toh kalau
1: nah, betul. Media. Nah, itu sampai Jepang itu juga bisa kan?
0: Betul. Nyata yang temanku yang di Jepang juga tahu.
1: Nah, itu. Tapi memang memang kalau di saat ini memang juga ramai Mas yang cari suket itu. Rumput itu.
0: Alhamdulillah ramai Mas. Soalnya kan skala peternak itu sebenarnya di lingkungan sini itu banyak sekali.
1: Oh iya sih, biasanya banyak. Kan iya ya. Di pedesaan terus, apalagi kayak gini kan. Tiap rumah pun biasanya ada kandangnya, kandang ada kambing, ada yang betul, sapi juga.
0: Betul. Nah, terus terutama kalau di daerah sini itu kan yang peternak murni itu jarang, Mas.
1: Peternak murni itu seperti apa, Mas?
0: Peternak murni itu yang pure kesehariannya cuman pelihara
1: ternak gitu ternak. Ya.
0: Fokus ke ternak. Tapi kan kalau di daerah sini itu rata-rata itu pada ternak nyambi gitu loh. Dia udah punya pekerjaan
1: oh.
0: Terus dia juga pelihara ternak seperti itu. Akhirnya kan kondisi itu juga sangat berpengaruh ke penjualan karena nanti kalau misalnya dia kerja terus sorenya udah hujan atau sorenya enggak sempat ngarit atau udah kecapean, kadang mereka milih beli, Mas. Soalnya udah capek kerja dulu toh.
1: Betul. Gitu. Nanti kalau enggak ada stok ya makan apa kambingnya?
0: Betul.
1: Sapinya ya ta?
0: Iya.
1: Yeah. Masuk kembulan sego. Oh, jadi memang ini salah satu jalan keluar juga ternyata ya?
0: Iya.
1: Tapi itu awalnya memang kepikiran sampai situ enggak Mas Riang?
0: Nek saya sudah kepikiran sampai situ Mas, makanya kenapa saya terjun ke sosmed. Target saya itu pertama itu ke ya pertama itu biasa jangkau semua orang.
1: Betul.
0: Terus yang keduanya target ke peternak muda. Terus sama pekerja yang nyambi ternak, terus sama anak muda yang enggak punya ternak.
1: Anak muda yang
0: enggak punya ternak. Tetapi
1: tetapi wah,
0: orang tuanya punya ternak atau simbahnya punya ternak.
1: Oh.
0: Jadi misalnya nanti orang tuanya atau nanti simbahnya itu sedang enggak bisa ngarit atau enggak bisa cari rumput.
1: Dan dia punya ternak gitu.
0: Anaknya sing belek iki Mas, sing tumbaski iki anaknya.
1: Oh.
0: Dan itu sudah abah banyak.
1: Iya betul.
0: Anak-anak muda sing beli rumput buat
1: wong tuane,
0: orang tuane.
1: Simbahe ya, Pak. Karena memang kalau di sosmed kebanyakan kan memang anak muda gitu ya. Tapi
0: betul.
1: Juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak muda itu jangan nanti, "Wah, Pak, ini ada yang jual rumput online." Ya. Nah, kalau Bapak nanti kecapean,
0: tak pesenke.
1: Tak pesenke gimana?
0: Banyak kan begitu.
1: Oh, gitu. Tapi kalau sehari berapa, Mas? Kalau yang pesan gitu biasanya berapa?
0: Kalau
1: jumlahnya berapa?
0: Untuk rata-rata per hari ini itu anu Mas paling rutinannya ya kurang lebih di angka 15 karung per hari.
1: 15 karung?
0: Iya, 15 karung per
1: karung
0: hari.
1: Karung ini besar-besar kayak gitu?
0: Iya Mas, ukuran karung pakan ayam 50 kilo.
1: 50 kilo ya itu ya.
0: Tapi kalau suket dimadain ke karung itu paling ya sekitar 20 sampai 25 kiloan. Seperti itu.
1: 15 karung per hari rata-rata ya?
0: Rata-rata.
1: Nah, itu terus le cari rumputnya ini kepiye kok?
0: Wah.
1: 15 hari maksudnya kan dalam sehari itu bisa itu nyampe 15 karung itu.
0: Kalau pas cuaca itu mendukung anu suketin yo bisa Mas. Tapi kalau cuaca tiba-tiba hujan yo mau enggak mau ya sedapatnya gitu.
1: Nah, umpama seumpamanya tuh hari itu tuh pas hujan misalnya gitu. Wah, tapi kok pesenannya tuh pas banyak.
0: Pas pesenannya banyak. Nah, saya mengantisipasinya gini Mas. Nek dulu-dulu kan saya dapat rumput baru tak posting baru tak tawarkan ya.
1: Oh, dulu, berarti restart dulu.
0: Dulu ya. Tapi sekarang itu banyak yang karena kemarin tuh kecelik ke sini kok enggak dapat rumput, enggak ada. Lihat masih banyak tapi kok bilangnya enggak ada karena udah pesenan. Akhirnya semakin ke sini suketku iki dadi Indian, Mas. Dadi udah pesen sih kayak dari Amin 1 gitu.
1: Indian, ya.
0: Nah, dari pesen Amin 1 misalnya. Tapi misalnya dia pesennya Amin 1 nanti juga tak bilangin.
1: Oh.
0: Poinnya siap meredikan dalam kurung ketika tidak hujan.
1: Oh, ya ketika gitu. Tidak hujan.
0: Betul.
1: Ning dilalah Mas, sak niki iki udan.
0: Nah,
1: kita ngeyup dulu aja ya.
0: Ngeyup Mas. Oh,
1: ngeyup enggak apa-apa toh?
0: Nah, adek iki ra apa-apa. Ning kamerane ini sing masuk aja.
1: Kita ngeyup dulu lanjut nanti yuk. Nah, sekarang sudah di dalam rumah niki Mas Rian nggih. Matur nuwun lho niki wis dicukupi pokoken nggih.
0: Nggih Mas. Mboten repot kok.
1: Aman to berarti niki. Nah, niki leh disambi lho monggo. Lho, ampun ndak. Nggih to ndak selak dingin.
0: Pengerten sampai
1: nggih makanan niku monggo. Niki tamune malah sing nawani.
0: Dan manisnya kaya aku.
1: Wah, luar biasa. Lu manis banget ya niki iki.
0: Iya.
1: Kita juga lanjut niki Mas Rian nggih ngobrol-ngobrol tentang tentunya suket jenengan niku. Wah, nggih to. Ah niku tadi kan Mas Rian mencari suket ngarit karena pesanannya memang banyak. Nah, itu opo yo sendiri jenengan ngarit niku?
0: Yo nek dari awal itu kan niat ngarit itu saya sendiri Mas, tapi berhubung yo diuyak apa yo karena nek jare wong-wong iki viral terus tersebar luas semua yo akhirnya mau enggak mau pesanan saya akeh to.
1: Nah, banyak banget nggih to.
0: Aku dhewe ngono nek meng sedina langsung 10 karung ngono yo iso, tapi engko hari berikutnya kesel.
1: Yo bener.
0: Bener. Nah, akhirnya nek saiki aku anu Mas, karo Pak Le iku paling utama.
1: Oh, sama Pak Le
0: itu. Partner ngaritku Pak Le.
1: Oh, partner ngarit niku sama Pak Le nggih. Duete pokoke.
0: Duete buat maut.
1: Merantasi suket ngendi-ngendi.
0: Betul, paling ora nek aku Pak Le yo 1 sampai 12-an lah.
1: Sehari itu ya.
0: Sehari. Yo 10 sampai 12-an.
1: Tapi sorry Mas, sehari itu benar-benar dari pagi sampai sore atau meng sampai siang tok atau gimana?
0: Oh, nek aku kan Mas biasanya ngarit iku sekitaran jam 8 atau 9. Pokoknya nek srengenge sumunar.
1: Wis. Ya to, sumunar srengenge niku
0: wis muncul to.
1: Sudah muncul ya.
0: Nah. Kuwi men ko sukete kan wis garing saka embun. Nah, kuwi aku gak iso lepas ngarit.
1: Karena nek kemruputan lalu pagi
0: si ono embune
1: masih basah.
0: Engko dedak dedak kang suwane nireske, heeh to. Terus nek misalnya langsung diwadahi dipakake wedhus ya engko mesake wedhus iki dadi kembung masuk angin kuwi mau.
1: Kembung karena rumputnya basah.
0: Betul.
1: Oke, jadi jam 8 itu mulai.
0: Mulai tekan gua paling jam ya jam 2 atau setengah 3 niku Mas.
1: Terus niku.
0: Terus. Wow. Pokoknya ngarit every day full day.
1: Pokoknya ngarit terus. Nah, itu awalnya kan duet sama Pak Le, duet maut iku.
0: Tak kira iku duet ki ya cukup Mas.
1: Oh toh. Oh ternyata karena memang ternyata, semakin viral dan semakin banyak yang tahu, banyak pesenan.
0: Ternyata antusiasme suket nih, antusiasme suket ini
1: para
0: banyak.
1: Pecinta suket.
0: Para pecinta suket ini ada banyak.
1: Betul.
0: Dan ternyata yo ternak-ternak mereka itu seneng mangan suket ini ada. Aku semakin banyak, semakin kewalahan tuh Mas. Akhirnya saya ngajak tetangga lah. Jadi sistem itu sistem Mitra suketin.id. Jadi mitra.
1: Mitra suketin.id. Nah, itu sistemnya gimana?
0: Sistemnya nanti tetanggai yo sekaligus apa ya mitra. Mending aku ya pengen memberdayakan sekitar loh Mas atau memberdayakan tetangga sekitar.
1: Dengan cara
0: ajak. Intine misalnya di tetanggaku ada sing sok yo sok ngarit. Karena di ternak tuh Mas, kan biasanya kadang ngarit iki sekarung ngono to.
1: Secukupnya ternake
0: ngoten iki. Terus tak tawarin. Lek misalnya le ngarit ditambahi gelembora aku nuto terus engko distorke ke tempatku kan.
1: Jadi yang biasanya tetangga-tetangga itu ngarit cuma misal satu karung.
0: Betul.
1: Misal itu dua bisa enggak atau mungkin malah lebih.
0: Malah lebih nanti
1: distor ke Mas Riang terus nanti
0: tak beli gitu.
1: Oh, carane gitu.
0: Ya, jadi kan saya pertama bisa memberdayakan tetangga, sing kedua stok rumput juga bisa
1: aman, terkendali betul kan. Oh.
0: Terus nganu Mas. Ono sing unik juga dari sebagai mitra atau tetangga iki mau.
1: Gimana itu?
0: Ada sistem tabungan suket.
1: Wih,
0: keren toh.
1: Gimana? Biasanya tabungan itu uang
0: duit toh.
1: Investasi suket. Gimana sih sistemnya piye niku?
0: Ah, nganu. Dadi tetanggamu kan do store, Mas.
1: Betul.
0: Nah, kan tak beli toh padhe. Padhe aku kulak suket toh.
1: Ya.
0: Nah, uangnya iku enggak langsung diminta. Tapi dititipin lho. Nah, nek dititipin kan aku ndak emah kalau lalane kangelan ning atuh Mas. Ais mending nek terus tak saranke pada mereka nek dibuat tabungan wae pipo nak ngono. Jadi nanti tak jadi buat tabungan, mereka nggih nyatet. Dadi ne ya wis pure akhire mereka le store suketmu ditabung Mas.
1: Gitu. Oh, hasil le store mau terus malah ditabung.
0: Betul.
1: Oh, itu jadi memberdayakan juga itu ya sama tetangga-tetangga sini. Yang notabene juga punya anu toh, punya ternak dan ngarit juga.
0: Betul. Dan mereka pun jadi terbuka. Wah, ternyata suket payu to, Le. Ngono kuwi.
1: Ternyata sing biasane cari sendiri untuk diri sendiri untuk ternake ternyata ya payu digoleki.
0: Cai digoleki wong. Dan mereka saiki semangat, Mas. Sing dulu ki ming awale ming nyoba satu popo nek bisa saiki ya sedina sak kuate mereka sak oke-oke.
1: Oke, berarti oh, berarti tetap yang... memang ada perubahan juga ya. Ada, dari tetangga-tetangga yang biasanya ngaret ming, ya kadang kalau malah susah wah ngaret meneng. Tapi sekarang ada semangat yang baru ya?
0: Ada yang baru iku mau. Wong abrakan anu Mas ya ora ngemengke lah gitu.
1: Betul, iya iya.
0: Nek ibarat wong kan modal bau tenaga,
1: ya. Yeah.
0: Tenaga sehat. Suket kan ya ora tak tuku.
1: Ah, betul.
0: Golek. Mereka ora modal opo-opo wis. Torgir ini, mau karung nanti sih kalau tempatku.
1: Oh, tadi karung sudah disediakan dari sini.
0: Betul, sudah.
1: Oh, aneh umpama kalau ajeng daftar mana
0: sakit banget. Oh, sakit banget mas. Sakit.
1: Nanti pegawai ini gitu, nanti setiap pagi.
0: Oh, aku... pegawai aku ranompo.
1: Mitra ranompo. Oh, mitra wae. Ya. Tapi nggak apa-apa berarti kalau aku di sini terus nanti kan disangoni nopo karung yang mau toh. Nah, aku terus nyukat nggak tadi.
0: Boleh. Nanti usah. Jadi mas-mas nyuket.
1: Wah, bagus ini ternyata ya.
0: Boleh.
1: Wah, ternyata itu. Berarti memang tetangga-tetangga sini juga diberdayakan kayak gitu ya. Yeah, setor ke sini juga. Yeah. Oh, gitu. Tapi kalau memang di sekitar Moyudan ini, Sleman Barat ya ini ya. Mm-hmm. Memang Barat. Banyak sawah juga ya karena ya. Lahannya kan banyak gitu loh.
0: Banyak, Mas. Mm-hmm. Nek dulu kan Sleman atau terutama Moyudan minggir saya kan itu kan dikenalin oleh Sleman ini lumbung padi toh.
1: Ya, Godian barang itu juga lumbung padi.
0: Lumbung padi.
1: Karena memang di sini kan banyak hambaran sawah toh.
0: Hambaran sawah.
1: Betul.
0: Tapi di satu blok sing sawahku iku Mas, sing sawah sing nongtan klampis
1: sing awal bulat, buat ini. Awal buat cari ya, suket itu.
0: Cari suket. Kuki lahan iki nek ditanemin padi iki enggak produktif Mas, soalnya kalah karo tikus. Keserang hama tikus iku.
1: Oh, berarti di sekitar sini memang banyak hama tikus itu ya?
0: Banyak Mas. Pokoke ger nganu tandur paris mesti kok kedisian tikus ya gagal panen lah cara dene.
1: Oh, di, banyak yang gagal panen, sehingga sawah-sawah juga jadi terbenggalai. Arep nandur ya aras-arasen gitu.
0: Aras-arasen, wong wis modal bayari traktor, winek, tabuk, lem bayari tandur, burung kesel lem minggiri, lem macul, apa matun ning goso.
1: Kok dipangan tikus, gagal panen.
0: Betul.
1: Berarti awalnya di situ.
0: Makanya terus akhirnya nek sing sawahku dhewe iku tak apa ya, tak biarkan suketit tumbuh mau tak rumat
1: setelah gagal panen tadi.
0: Betul.
1: Oh, berarti kayak gitu memang.
0: Nggih.
1: Terus di rumah di Rabu ini ku.
0: Di Rabu.
1: Dukul suka.
0: Dukul suka.
1: Ono lagune to kuwi?
0: Ono.
1: Tandur pari, dukule suket teki. Tapi dukul suket teki kan malah jadi cuan tadi lho.
0: Dadi duit.
1: Wah, iku luar biasa.
0: Ibaratnya wong mbiyen kan nganu suket godhong iso dadi duit, ngene bul tenanan saiki.
1: Terbukti.
0: Terbukti.
1: Suket godhong.
0: Misalnya apa kuwi saka godhong iso dadi duit ya saiki nyoto.
1: Nyoto. Sudah dibuktikan oleh Mas sudah Rian
0: terbuktikan.
1: Dari suket yang mungkin bisa dianggap itu tadi hama yang biasanya itu wis
0: gak
1: penting apa tuh suket iki malah kadang dibabati ngoten iku.
0: Ngo disemprot gramason men mati.
1: Nah, biasanya kan
0: nah kowe maneman.
1: Maneman. Malah dirabuk.
0: Nondalan kok perlu hijau-hijau waduh. Duit.
1: Jadi Mas Rian tuh setiap pergi kemana lagi wandi sing ana suket iki ngono ya.
0: Sambil mantau Mas.
1: Komen golek suket gitu ya. Tapi kalau yang online terus banyak juga masih berjalan terus ya.
0: Alhamdulillah untuk online yo enggak tiap hari tapi selalu ada Mas yang beli di marketplace itu. Hari ini ke ono pesenan anu marketplace kan kirim ke Jakarta.
1: Kirim Jakarta?
0: Jee.
1: Hari ini. Lah ngaten ta.
0: Betul.
1: Wah, tapi napa jenengan le ngurus Mas Rian tuh le ngurus sosmednya nanti terus gimana? Kan ini atau ada tim?
0: Wah, tidak ada Mas. Pokoknya saya solo player mubat mabit nih.
1: Solo player mubat mabit pokoknya merantasi. Ampun suhu pokoknya nih.
0: Ya wis ngarit toh. Ya ngusungi.
1: Lah itu Mas ya. Membagi waktunya tuh gimana? Kan Mas Dhatun masih muda juga gitu. Ya butuh healing, butuh main. Nah, itu biasanya gimana? Belum nanti kan menerima tamu seperti ini. Nah, itu maksudnya tuh sehari itu kan mesti belum nanti cari suketnya itu tadi.
0: Yo, nek aku anu Mas, misalnya pagi ngono ya jelas nyari tekan awan, terus nanti pulang engko sak selo-selone ngono ya sambil buka sosmed, buka shopping, engko ono pesenan pora, balik si WA dan sebagainya. Terus engko ki sampai malam ngono kuwi, engko nek sore kadang ladeni sing modho tuku langsung.
1: Pembeli ya langsung yang pada kesini.
0: Dan pembeli pun ora main tekan jam 7 bengi apa jam 8 bengi Mas, kadang jam 11 bengi njupuk, jam 12 bengi njupuk.
1: Malam.
0: Heeh.
1: Tapi memang kan ya fleksibel juga ya
0: fleksibel,
1: Mas.
0: Mas. Soalnya nong BAW mau kan tulisnya buka 24 jam.
1: Oh.
0: Neng ono dalam kurungnya. kecuali keturun. Nek ngono kumamene, kumane meneh. Nek keturun ya gugan.
1: Gugan. Oh. Berarti memang masih ada jalan gitu. Buka 24 jam gitu. Nek pas didodok ke sini kok enggak ada orang ya kemungkinan ya keturun, ketiduran.
0: Nek nek sasen biasanya engko tak cepake ngarepan angkutan ya ngono.
1: Oh, sudah wis hafal ya maksudnya kan gitu. Berarti memang fleksibel itu juga. Makanya juga banyak yang suka ke sini beli di sini.
0: Bali kerja sih bengi ngono kae mampir enggak suka. Baru orang dah wedan mau ngarit ya ini yo iso yo
1: ya toh betul lah iya aja ya misal ya biasanya kan apa membawa sukot bawa gede pakai kan misal siang pas sore kata kan sore kan pulang gitu kan ngarit tapi ini malam-malam pada ditanyain loh bengi-bengi ngarit di mana kan ternyata kan sekarang masih sudah ada suketin ini tadi
0: ngaritnya ngarit online
1: ngarit online jadi sementara ini masih sendiri semua menghandle TikTok, Instagram, dan juga pembeli dari online.
0: Ya, sendiri.
1: Gak ribet itu, Mas?
0: Ya, dibilang ribet, ribet, Mas. Tapi yo, aku suka ya, seneng ya.
1: Wah, kunci, karena kuncinya di situ yo.
0: Seneng suka.
1: Seneng.
0: Dan ora tak jadikan beban.
1: Tidak jadikan beban.
0: Orang.
1: Yo, karena cuan ora beban.
0: Betul. Ya, cuan. Terus, anu Mas, aku nong dunia suket iki yo, rame sekedar transaksi jual beli suket. Tapi kan yo ono le aku iso oleh ilmu saka mereka sing do beli mau sing do ternak terus aku yo sisteme koyo kekeluargaan terus iso nambah sedulur entah saya sepot tetangga-tetangga sing do melu dadi mitra aku mau terus sing pembeli yo saking akrape dadi saking akrape terus kadang nek dene njupuk suket e jagongane sakwan-wan yo sharing-sharing pernah-pernah
1: lama ya mesti ya.
0: Jadi di seluruh kes juga
1: tambah relasi itu kan juga nanti terjadi relasi juga kan nanti diomong ke sana wah aku beli suket itu di tempatnya Mas Riang di Mayudan tambah lagi
0: tambah
1: ya gitu berarti gitu. Memang itu relasinya juga harus luas itu ya seneng ngobrol juga wah Mas Riang ini tapi kan Mas Riang kan juga masih muda gimana Mas kalau respon mungkin dari teman sebaya atau mungkin malah dari tetangga-tetangga yang mungkin kan dulunya kan nggak tahu toh atau ternyata bisa sampai segede kan Mas Rian kan juga nggak tahu atau malah wis sudah wah ini bakal jadi besar nah mesti kan banyak omongan gitu banyak mungkin wah
0: nah itu pasti Mas
1: cah nom kok menggotane ning sawah cuman pepanas marit
0: tambah ireng
1: dengan kok niku sing ngendi tapi
0: jenengan nama aku sama saya opo sadar diri aku sadar posisi
1: nah, itu tapi memang banyak juga Mas yang kayak gitu responnya gimana
0: awalnya kan Mas dari keluarga
1: umah dari keluarga dulu Mas
0: dari keluarga jelas ya ngerti aku ngarit kan keluarga pertama
1: Pak kula sing ngarit
0: aku ngarit ora dol suken mbok yo sing tenane kowe iki cah sesahan nomo sok me arep sobo sawah me ngarit ngono to. Matur suket. Ora golek gawean yo wae apa sing luwe mapan sing luwe penak ngono.
1: Kantoran apa gimana mesti kayak gitu ya kalau.
0: Ora, pokoknya aku arep ngarit ta. Arep to suket ta ngono.
1: Mas Rian tetep ngayal berarti ya.
0: Tetep ngayal. Mungkin nek kok nganu terus ora ono cah dok sing gelem ngono kowe. Terus kowe pilih. Alah yo wis ben sesuk yo nek wayahe ana judu yo judu teko dhewe
1: ngono. Seneng aku nek iki wis. Iya betul.
0: Terus nek kanca-kanca yo ngono Mas. Yo pengen iki. Wah, tenane kowe iki saiki ngarit ngono. Beh, kowe iki ora ngerti cilekanku kene iki ketem TK wis terus Pak Tuwo ngarit nang sawah ya padha kene. Lah ketem minggu garung sing gula 5 kilo.
1: Tapi kan ikut gitu, tapi kan melu ada ikut mesti. Jadi memang yo banyak juga gitu. Tapi
0: banyak,
1: Mas Rian sendiri enggak maksudnya ya, merasa malu atau minder gimana dengan teman-teman yang biasanya kan seumuran Mas Rian kan pada main gaweane ning kafe atau mungkin di mana kayak gitu. Wah, nah, Mas Rian kan sendiri malu, di desa ngarit itu kalau Mas Rian sendiri gimana?
0: Nah, aku paitan ora nyolong, ora anu ki yo ora isin aku. Wong pokoke nek wong kaya aku ki yo kan nek ora obah yo ora mamah to.
1: Betul, ora obah ora mamah.
0: Nek ming meneng bae kok arep duwe-duwet arep iso mangan ya arep piye. Rasa to, tetep kudu obah.
1: Betul.
0: Dan aku pun raisin, dan gue pun aku kan biyen Mas, ke zaman SMK iki aku wis kerja to. Wis tak sambil kerja.
1: Betul, ya.
0: Urung pengumuman dong kelulusan aku wis mbut gawe,
1: sudah cari kerjaan sana sini.
0: Kerja dhewe serabutan. Liyane dodolan aku mbut gawe pokoke ngono ku piye.
1: Oke.
0: Okay. Nek dijak dolan ya ayo. Itu dijak soro yo ora isin, dijak dolan yo ora ngisin ngisini.
1: Waduh. Iki. Kulo tak meguru le sampean gitu. Wah, ini mejangane luar biasa nek nggo cah nom-nom zaman saat ini gitu. Anak muda zaman sekarang yang kebanyakan tentunya ya kayak tadi kan bisa saya malu, apalagi kan di kayak gitu di kebun panas-panas kayak gitu. Tapi jenengan memang ya gitu tadi kalau nek raubah ya ora mamah gitu. Nah, terus kalau di ini jenengan dereng masih muda gitu. Biasanya cah nom kan ya ro anu punya pacar atau gimana gitu. Gitu Mas Dang.
0: Aduh.
1: Lu gitu. Ana sementara lagi nasi sendiri apa wis duwe 4.
0: Waduh.
1: Yo kan saya enggak tahu makanya saya bertanya gitu. Bertanya gitu.
0: Anu Mas, koyo lagune Peter Pan.
1: Sing putih, sing putih.
0: Saya masih sendiri gitu. Kayak Sally yo.
1: Oh, kayak masih sendiri. Tapi ada perubahan enggak ketika mungkin kan sekarang kan sudah pada kenal gitu, sudah di ya viral lah istilahnya kan viral. Nah, itu banyak enggak yang misal DM bo Mas Riang mau kenal kayak gitu.
0: Yo nek
1: sebagai anak muda kan anak muda banget tuh Mas Riang niku.
0: Sih nom banget Mas aku. Yo banyak Mas. Yo enggak banyak tapi enggak banyak banget sing misalnya mungkin apa yo. Wingi iki enggak begitu kenal tiba-tiba saya terkenal lagi terus akhirnya yo komen yo DM itu ada.
1: Oh, ada. Kali seneng banget lho le. Ada.
0: Terus ada sing yo bahaya piye yo. Nek bahasane iki yo marai sumri hati kae. Wah keren Mas. Wah semangat Mas. Wah elok iso masuk TV ngono. Wah.
1: Wadah ada aja ya yang wadah komen-komen kayak gitu.
0: Tapi yo alhamdulillah. Sampai saat ini yo masih sendiri.
1: Yo sekalian kan monggo yang mau ya tau masih muda atau pekerja keras cuan selalu setiap hari bo gitu. Siapa tahu kan dari sini ya tau ada 5 atau berapa kan nanti kan diseleksi ya gitu tau kan karena masih muda gitu tau. Nah, tapi kalau dari online sendiri banyak gak Mas cemoohan atau komen head komen kayak gitu biasanya kan lebih pedih ya kalau di media sosial karena kan tanpa filter dan tidak ketemu kan biasanya orang-orang kan langsung
0: waton sak ketik-ketikane.
1: Sak ketikane sak sing opo dipikirke waton wah mucah nom kayak gitu. Ada enggak Mas?
0: Yo ada Mas beberapa komentar yo sing opo yo cara dene iki nek dianggap wong-wong mungkin kuwi sebagai komentar negatif atau apa. Ning aku kok ngono enggak tak anggap negatif Mas. Misal kok ono dhek komen jleneh terus ra seneng opo malah tak guyoni.
1: Malah diguyoni.
0: Wah ra masuk mosok suket didol online dikirim tekane luar kota opo ra mateng ngono gitu. Nah, tak jawab malah aneh Mas nek mateng lak resah kangeran masak
1: enggak lak dimakan
0: guyu.
1: Yo. Jadi tapi memang banyak juga kayak gitu.
0: Ada juga. Tapi yo mau malah sebagai hiburan aku ora tak lebok hati Mas.
1: Tidak dimasukkan ke dalam hati. Yo wis minggu malah justru semangat.
0: Semangat
1: kayak gitu untuk kita terus maju terus ya udah memperbesar suketin.id. Tapi sampai sekarang ada enggak Mas yang misal mau apa ya istilah investasi kalau misal mau membiayai Mas Riang ini nanti jadikan kayak gini Mas kayak gitu.
0: Ada enggak Mas? Beberapa itu.
1: Udah ada banyak juga yang tak biayai Mas kayak gini.
0: Ada sing celotine nek bahasa kerennya tadi investor tau.
1: Ya iya investor ya.
0: Tak. Beberapa ada orang Jakarta, orang Surabaya.
1: Oh iya tuh.
0: Itu WA.
1: Oh
0: Mas bener-bener. Kalau misalnya jenengan bahasanya ya intinya Mas kalau bisa butuh dana untuk ngembangin usaha ini, saya siap jadi investor.
1: Ada yang menawarkan kayak gitu ya?
0: Ada. Itu orang Surabaya pertama, sing kedua orang Jakarta. Yang ketiga itu orang Malang. Sama satu ne orang Tangerang.
1: Gudean ngono enggak pernah
0: WA. Nek sing Jogja sini belum ada, Mas. Nek ono kan tak jak ketemu lho.
1: Ya kan lah deket kan gitu tuh.
0: Ada toh enggak sih aku.
1: Gitu. Tapi sampai sekarang ini masih belum.
0: Sampai saat ini masih belum.
1: Apa kalau Mas Riang pertimbangannya gimana?
0: Pertimbangannya kalau investor takutin nanti saya nganu Mas, enggak bisa bebas.
1: Mah gitu. Diatur gitu.
0: Mah diatur. Soalnya saya kan pengen di usaha iki ya, pengen terus ini aku sing sak iso-iso ku ya aku sing mandekani lho.
1: Sing menggerakkan mau gimana nanti Mas kan Mas Riang. Apalagi kan juga sama tetangga-tetangga sih ya memberdayakan para tetangga di sini untuk nantinya gimana. Jadi memang sekarang belum lah sementara.
0: Sementara belum.
1: Tapi ke depannya gimana?
0: Ke depannya belum tahu.
1: Misal dilalah ada Mas ada lagi kan gitu. Apa yang kemarin Besok Mas kalau berubah pikiran hubungi saya lagi gitu.
0: Ya nek sing kemarin baru tak basin dan saya enggak nolak, tapi untuk saat ini saya belum.
1: Belum.
0: Jadi saya enggak pernah nolak Mas, monggo jenenge rezeki toh sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Tapi yo sementara saya belum perlu itu.
1: Jadi menyikapinya seperti ya, tidak serta-merta menolak, tapi ya untuk saat ini mohon maaf belum. Gitu. Kalau besok ya enggak tahu gak kan tahu. Kita belum tahu gitu ya. Oke, Mas Rian kan sekarang kan juga sudah banyak tadi pembeli wong saya di sini tadi kan juga banyak loh yang beli gitu. Tadi juga Mas Rian juga ngantar pas kemarin saya ke sini juga. Nah, itu berarti kan ada perubahan juga di dalam kehidupannya Mas Rian tentu.
0: Ada, Mas.
1: Nah, itu bisa diceritakan gimana atau mungkin orang tua yang dulunya kan tadi kan mungkin ngapain gitu loh. Bakul suket, ngaret neng sawah kayak gitu. Tapi sekarang yang sudah ada hasilnya seperti ini, gimana tanggapannya mereka dan mungkin perubahan dari kehidupannya Mas Rian juga?
0: Kalau perubahan ke saya ya, anu Mas, tentunya sik dulu mengarep ngaret kok sejam dua jam ya sekarang harus ngaret ke mau full day atau berdua.
1: Betul, karena memang
0: lagi
1: harus lebih banyak.
0: Betul. Sehari-hari harus berurusan dengan suket. Yeah. Terus yang kedua, nek sing terkait keluarga ya, sing dulu awalnya enggak begitu mendukung, sekarang all out Mas dukung.
1: Oh sekarang karena sudah tahu ini ya, sudah semuanya oke, ayo cari suket kabeh.
0: Betul, jadi yo
1: sudah mendukung.
0: Yo boleh terus ibu bareng yo, gua nyepak nyepak sih tak kono sawah, gitu terus.
1: Oh iya iya.
0: Kaya misalnya gua noin fulahan dan sebagainya, gua sekopak le dan sebagainya main ngerebuke, nongin sih di lahan gitu.
1: Ikut terus, karena sewa tadi ya.
0: Soalnya kan misalnya nong daerah kini kan anu Mas, misalnya sawah sak peta, misalnya sak bagian, nong kan gua sih kadang nih di poro telu anaknya jadi kan dia gulik jalurnya pada kamu kan sing kenal sing sepuh-sepuh kan ya sing
1: lebih pahle, lebih enak ngobrolnya ada yang tahu ya
0: dan nurut jalurnya gitu loh. Terus naik kondisi apa mana ya naik kondisi terkait viral lagi ya perasaan ini anu Mas, aku sebenarnya sih bingung aku
1: kok malah bingung bingung gimana itu maksudnya
0: ya naik wong-wong kan nyepet kesukaan nah, aku ya Mas tadi sepele dewe kok iso ya aku memang ngarit ngene iki
1: viral sampai lho. Viral sebegitunya nggih.
0: Apa sih menarik, Jang?
1: Apa jane
0: apa, Jang?
1: Betul ya sebenarnya. Jenengan jadi masih maksudnya memikirkan juga kenapa gitu ya.
0: Kok kaya aku ki turu ning gruntangi alias ngimpi, Mas.
1: Turu karena ngimpi tadi.
0: Ya aku waktu sebelah Bali ya kerasa banyu ya.
1: Berarti juga enggak ngimpi.
0: Oh, berarti nyata.
1: Ya gitu nyata. Memang lagi viral dan banyak yang cari. Tapi kira-kira kalau dari Mas Rian sendiri kenapa?
0: Nek aku anu Mas, mungkin ya karena suketnya tak branding.
1: Membranding suketnya, gimana? Membrandingnya seperti apa?
0: Ya branding kan saya jelas punya anu ya nama. Instagram nama suketin.id ku. Terus aku yang di tagline.
1: Tagline apa?
0: Tagline ya jelas suket ora trending tapi suket kuwi penting.
1: Ya iki wis ana.
0: Wis seragame.
1: Seragame. Pintenan iki Mas kula ya pengen iki.
0: Pengen to. Ning arep mengge ya.
1: Iya. Berarti membranding itu tadi, pertama nama, terus ada tagline-nya.
0: Tagline-ku.
1: Suket itu
0: apa? Suket ora trending.
1: Suket ora trending
0: tapi suket iku penting.
1: Tapi suket itu penting. Nyatanya memang
0: betul.
1: Banyak
0: sing anu Mas. Perlu to.
1: Karena ya penting itu tadi ya.
0: Itu. Yo sing mungkin wingi-wingi awal-awal iki meng suket ki meng sing kenal ki dunia wong dhisik di ternak nek saiki yo hampir berapa lah sudah menyebar. Wah, ternyata suket
1: banyak juga ya.
0: Juga sih yang membutuhkan, ternyata bisa buat bisnis, ternyata bisa buat hidup dan sebagainya.
1: Betul, banyak yang cari karena banyak itu tadi cari. Suket itu penting.
0: Nggih, sangat penting.
1: Betul, walaupun tidak tapi nyatanya trending ya, Mas. Berarti tagline-nya
0: oh iya, suket nah, trending ya.
1: Sekarang udah trending gitu. Oh. Tapi kan
0: yang diganti suket trending tapi suket kepenting ya wagu, Mas.
1: Malah wagu ya?
0: Wagu.
1: Karena membrandingnya kan awalnya itu tadi.
0: Justru kan nek iso kan lawan kata memang.
1: Betul.
0: Sing ora trending dadi
1: trending.
0: Sing mustahil dadi mungkin.
1: Mungkin, terus apa lagi untuk membrandingnya?
0: Sing brandingnya karo aku kadang ngetokke kan Mas, kata-kata sing sok mungkin dianggap orang ki, "Hah, opo kuwi mau?" Contoh ngarit online.
1: Ngarit online. Nah, betul. Ngarit online iki piye ning Roblox sama gimana gitu.
0: Pono game.
1: Pono game ngarit gitu.
0: Terus kok bisa teko dhewe ya.
1: Nah, itu.
0: Nah, ngarit online sing tak maksud ya. Kowe iki resah kok kesel-kesel ngarit. Teko order wae langsung ketin. Wes dhe suket. Ngono gitu.
1: Itu yang dimaksud suket ya apa ngarit
0: ngarit online.
1: Online.
0: terus tak tambah meneh. Nek pengen ngarit online guys, tak jamin regane murah meriah, ternakmu bunga, lan awake ora saya.
1: Sik, bisa meneh iki kok. Apa iki mau?
0: Nek ngarit online masuketin ID, kuwi tak jamin regane murah meriah.
1: Regane jelas, harganya murah meriah.
0: Ternake bunga.
1: Ternaknya seneng. Ya.
0: Lan awake ora saya.
1: Wah, dan badannya tidak capek karena ngaret online gitu.
0: Online.
1: Wow, lah ngat. Itu berarti cara membrandingnya seperti itu. Dan tentunya kan Mas Rian juga melihat peluang gitu.
0: Gih.
1: Peluang bisnisnya kan di situ.
0: Gih, Mas. Nah,
1: kalau dari Mas Rian sendiri

0: masih panjang.
1: Amin.
0: Amin. Makanya
1: Amin.
0: terus mengambil peluang itu tadi
1: Wah,
0: untuk
1: sing
0: jadikan. Dan
1: terpilih.
0: alhamdulillah sekarang viral di
1: Viral.
0: mana-mana kan ngaten.
1: Sedengi meng kudu meng mlaku alon-alon, saiki kudu mlayu-mlayu ta, Mas.
0: Betul. Tapi kalau perubahan terbesarnya apa, Mas? Dari sebelum sebelum viral ini sampai akhirnya sampai sekarang sudah besar suketin.id ya, banyak yang mencari, paling perubahannya apa? Yang bisa
1: Perubahan
0: dirasakan.
1: paling besar kan Mas, yang pertama jelas orderannya makin banyak.
0: Itu
1: Sing,
0: jelas.
1: sing kedua, sing sebelumnya itu saya tidak pernah ngomong di depan kamera. Ini hampir beberapa kali udah banyak banget ngomong harus di depan kamera.
0: Padahal
1: ya.
0: Dulu-dulunya nggak pernah.
1: Dulu-dulunya malu Mas.
0: Malu. Nah, tapi maksudnya caranya untuk anu gimana? Ya dipaksakan aja.
1: Ya kan Mas, sebisa mungkin saya harus bisa menyesuaikan. Ya istilah kudu dadi bunglon.
0: Dadi bunglon. Nemplok rono warnane kene, warnane warnane kene. Menyesuaikan tadi.
1: Wipun ya rame nang media, misalnya nang customer pun juga. Sing misalnya engko nek ero sing luwih sepuh berarti le ngobrol ya engko sing ngene, nek ero sing enom ya kudu ngene, ya pinter-pinter ngerangkul, pinter-pinter gak dile menyesuaikan.
0: Oh itu.
1: Yang penting ya tetap opanane awake dhewe.
0: Opanane. Walaupun masih muda ya, berarti jadi kan bisa berbaur di segala umur segala usia ke?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, bisa. Itu soft skill itu yang tidak semua orang memilikinya.
1: Memiliki.
0: Wah, berarti bejo kan luar biasa.
1: Nah, tapi bejo ya tanggoku Mas, tadi ya iso nular nang aku.
0: Oh sing pundi? Dalemnya sing pundi kok tak tak mampir nih kok. Kalau pelajaran hidup yang bisa diambil napa niki Mas Riang? Kan sebagai anak muda masih 26 tahun. Nah itu apa yang bisa diambil dari pelajaran selama ini?
1: Pelajaran sing bisa diambil anu Mas. Mungkin bagi teman-teman yo coba amati potensi sekitar yang ada, terus coba dimulai dan dimaksimalkan. Terus jangan malu, enggak usah gengsi. Terus apa yo? Pokoknya kamu tadi, kalau yang tak ucap tadi, orang abah, orang mama, pokoknya naik kue kis lekas, yo sing tekun, teken, kolak yo tekan.
0: Wah, kue paling seneng. Siapa tekun, teken, bakali tekan.
1: Tuh. Tapi yo, pokoknya usah ngenteni anu lah. Apa kue pekerjaan sing anu, naik jan kue kis arep memulai nong iku, usah isin, usah anu, terus dimulai. Ya kayak yang pertama mau naik wakil ramah mulai udah bakal ngerti hasilnya kepiye.
0: Ya, berarti kita harus memang berani untuk
1: memulai.
0: Memulainya. Yeah. Karena juga kan Mas Rian juga awalnya juga belum tahu kan akan jadi seperti ini. Yang penting kan mulai dulu ada keyakinan dan tentunya serius.
1: Serius.
0: Nah, itu
1: mau
0: tadi.
1: tekun, tekan. Pokoknya kok naik melaku, ya kudu cepat menyesuaikan.
0: Harus menyesuaikan.
1: Pesanan banyak, ya kudu siap. Ojo jadi kendala, yang pita jadi tantangan.
0: Jangan malah mengeluh gitu ya. Karena kan yang diharapkan kan memang pembelian banyak.
1: Pembeli banyak.
0: Harus menyesuaikan itu tadi.
1: Ojo sampai ngeluh, wah aku iki anu hambatan terbesar ojo. Justru ke tantangan kuwi iso ora nampungke. Nek iso berarti kowe iso munggah level e. Gitu.
0: Oke, munggah level. Karena bisa melewati tantangan itu tadi.
1: Tersebut.
0: Oke. Okay. Kalau biasanya tantangannya Mas yang paling besar kalau misalnya kayak gini.
1: Tantangan terbesar kemarin pas awal jelasan Mas, aku lahan. Iya dong. Wong saya baru memulai, belum ada 2 minggu wis langsung viral, pesenannya semakin banyak padahal aku di lahan 1 meter. Kan belum cukup.
0: Betul.
1: Mana sing wong wis buntu wis ra di lahan benar, golek waton kan yo wong kadang sawah sudah
0: disamping ini ya kan, cari lahannya di mana.
1: Belum rekam yo kudu mikir bicarane nyewa. Bicarane gue info lahan sing bebasan, iya toh.
0: Oke. Jadi selama ini juga sekarang nyewa juga lahan-lahan ya?
1: Iya Mas, nyewa. Nyewa juga. Ya baru berapa ya Mas? 9.000 meter lah.
0: 9.000 meter.
1: Iya.
0: Di suket itu tadi ya?
1: Iya. Yang khusus suket.
0: Khusus suket. Nah. Itu kalau suket ini aslinya ditandur atau nanti dia tuh tumbuh sendiri terus dirabuk?
1: Yang suket liar sih tumbuh nang sawah itu Mas tak rabuk, tak rawat. Minggu tok.
0: Ah, ngerawatnya gimana?
1: Ngerawatnya ya misalnya nanti ada rumput sing koyo alang-alang. Alang-alang kan enggak ternak kan gak suka, ya itu dilangi sih kayak dilangi terus nanti kok setelah dipanen dirit, kok ya ditabuk yang ngomong gitu Mas, nek kurang banyu ya dilebih, nek kelebihan banyu ya kok digubang banyune.
0: Oh berarti rumput itu juga perlu perawatan seperti itu ya?
1: Perlu Mas.
0: Enggak terus dibiarkan nanti bisa tumbuh sendiri gitu?
1: Enggak, ya bicaranya kalau dini ini Nah, untuk masuk wong nandur bakal ngunduh ngono to.

0: Ya, betul.
1: Orang nandur
0: loh.
1: Kan negara yang rawat. Kan kuwi padha wae.
0: Berarti tetap ada di rabu atau niku biar nanti tumbuhnya juga suket-suketnya apa rumputnya juga yang
1: lebih
0: bagus.
1: Bagus dan lebih cepat perputarane. Terus ini nek rabu rabu ki biasane engko sesasi apa sesasi punjul iso dipanen.
0: Betul.
1: Tapi nek tak rabu kan lebih cepat nanti 2 minggu iso dipanen, apa 3 minggu iso dipanen. Gitu.
0: Oh, ternyata kayak gitu juga. Jadi, selain juga tadi mencari lahan, tapi juga kayak gitu ya, rumput-rumput itu dirabuk biar tumbuhnya cepat juga.
1: Cepat. Oh.
0: Tapi semua rumput itu bisa nggak, Mas? Atau ada jenis-jenisnya gitu loh, suketnya? No?
1: Wah, nek jenisnya banyak banget, Mas. Tapi nek sing suket di sawah, sing suket di sawah ya. Sing
0: yang biasanya tumbuh di sawah?
1: Iku sing tidak disukai, yuk mau alang-alang.
0: Terus, sing itu tidak disukai?
1: Sing tidak disukai oleh ternak. Alang-alang sing ngasih dubur, so dubur-dubur ya loh, Mas.
0: Tapi ya memang kayak rumput biasa gitu, tapi memang dia tinggi-tinggi ya?
1: Tinggi-tinggi, terus musen, atau mendongan lah istilahnya. Nah, itu memang dia nggak ada daunnya, memang kayak biting, terus ada kembangnya kayak. Itu jenis seperti musen.
0: Jadi, itu ya nggak disukai?
1: Nggak disukai.
0: Berarti kalau tumbuh kayak gitu, terus nanti Mas Rian apa? Metani, milihi atau gimana?
1: Nah, itu kalau memang tumbuh musen, kok sing musen memang nggak kita masukin karung, Mas. Tapi leh kayak gitu.
0: Berarti memang dipilih.
1: Ji.
0: Oh, gitu.
1: Saat yang kena oleh musen rok ngono ya. Tuku meng oleh apa iki Mas rada pangan ngono ta.
0: Oh. Iya. Wong ya rada doyan gitu kan. Enggak doyan. Oh.
1: Wis ada kualitas.
0: Wis tumbuh terus di dirit.
1: Nah, bar dirit dirabuk
0: atau dirabuk meleh. Heeh.
1: Nek kurang banyu ya dilebi, nek keluwen ya dilongi.
0: Oh ya intine memang bagaimana merawatnya ya nggih.
1: Nggih. Dari simpel Mas.
0: Anek nganu ngarit niku onen teknik-tekniknya buatan Mas Rian.
1: Wah, nek ngarit ku pengambilan rumput wakeh Mas. Oke. Pertama ono sing modal dibabat, dibabat yo wong babat iki ngono kae.
0: Berarti yo ada caranya yo.
1: Ada.
0: Berarti ming seko di ono suket itu dibabati.
1: Heeh, kuwi babati. Ngene maju ini sing dengan begini.
0: Belajar ini nek arep apa? Nyuket ki
1: mau. Terus ono sing modal di dirit, dirit ki nek sukute dhuwur digocaki sik terus dikek dirit ngene iki.
0: Oh, berarti karena tinggi-tinggi ya. Oh,
1: dirit.
0: Ditekamer sih. Dirit.
1: Ini gue nunggu suwi. Ya toh.
0: Karena?
1: Cepet babat toh, tetepan.
0: Oh, mending tinggal di ini ya.
1: Terus ngumpul.
0: Oke.
1: Terus nek wong biyen menehke ana sing disusuk, Mas.
0: Di?
1: Disusuk.
0: Oh, disusuk ngoten?
1: Oh, disusuk duit loh, tapi disusuk. Tadi disusuk sing modele landepe nang ngarep kae ngono disusuk maju.
0: Oh, berarti ana tiga itu. Apa meneh? Ana meneh ora? Biasanya yang dipakai masihan itu.
1: Saya tak pakai iku. Nek sing lucu meneh ya ana, Mas.
0: Apa?
1: Dijabuti.
0: Asa oyote niku gitu. Dak ngapa ngresi oyote niku. Iya. Tadi itu ya sedikit ilmu buat mungkin teman-teman yang belum bisa ngaret gitu niku tadi ada tiga caranya.
1: Betul.
0: Nah, tapi juga mungkin ini Mas Rian pesan untuk teman-teman semua anak-anak muda mungkin yang juga mungkin baru mulai mau usaha atau mungkin mau meniru usahanya Mas Rian mungkin atau boleh atau enggak atau gimana atau mungkin nanti tips-tipsnya karena kan tadi udah diajari carane lengeret gitu. Nah, ini pesan-pesannya
1: ya mungkin untuk muda. Teman-teman muda atau siapapun yang mau ini niru atau meh sama jual rumput juga, pesanku satu, kalian harus tahu dulu dunia ternak, jadi nanti tahu sing rumput yang bagus untuk ternaknya seperti apa. Terus yang kedua juga nek bisa punya lahan dulu biar nanti enggak keteteran. Terus tahu juga waktu le panen. Terus tahu juga cara le merawat biar cepat. Terus yang penting suketnya jangan asal-asalan.
0: Gitu. Tuh, kualitasnya juga harus tetap harus dijaga. Itu tipsnya teman-teman yang mau memulai usaha seperti Mas Riang ini. Kalau harapannya sendiri Mas Riang untuk tentunya suketin.id dan tentunya untuk warga sekitar sini di Pendulan dan umumnya juga di Moyudan sini. Harapannya gimana?
1: Kalau harapannya saya Mas, kedepannya ya pengen lebih menambah apa ya? Terus ini memperluas
0: rekan kerja
1: mitra tadi
0: mitra.
1: Yang biar dapat yang diberdayakan itu lebih banyak. Terus yang kedua nanti biar apa ya, saya bisa nge-explore suket itu juga lebih banyak stoknya yang awalnya sekarang 15 mungkin bisa nanti di angka 20 atau 30 atau bahkan 50 per karung. Nah, 50 hari per karung atau nanti juga tambah anu Mas, jenis pakan, enggak cuma suket tapi ya mungkin damen, odot, pakcong, silase, tambang dan sebagainya.
0: Akan jual yang lain juga ya, yang berkaitannya tentunya dengan kandang tadi dan peternakan. Oke, semoga suketin.id semakin berkembang gitu, dan mitra kerjanya juga semakin luas. Nah, itu. Terima kasih Mas Riang untuk waktunya ngobrol hari ini. Dan tentunya karena Mas Riang ini terkenal dengan kata-katanya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita malam ini kita awali dari informasi dari dalam negeri, di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menekankan, perlunya mekanisme yang sederhana dan mudah diterapkan dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam melaksanakan pemindahan narapidana selama ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan ketentuan yang lebih efektif. Yusril menegaskan, penyusunan rancangan undang-undang tentang pemindahan narapidana antar negara perlu diarahkan pada pengaturan yang sederhana, jelas, dan dapat diterapkan dengan mengacu pada praktik yang telah berjalan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah terus fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi fondasi kekuatan dan kemandirian bangsa, mulai dari ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga terus mengantisipasi kebutuhan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, termasuk biodiesel 50%, serta pengembangan energi surya dalam skala besar. Selain pangan dan juga energi, Prabowo menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kelaparan anak, stunting, serta kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrem.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance mengatakan, Washington tidak selalu sepakat dengan Israel dan tidak akan membiarkan kebijakan luar negerinya di Timur Tengah tunduk pada kepentingan satu negara. Vance juga mengatakan, Presiden Donald Trump mengakui pentingnya Israel sebagai mitra dalam teknologi militer dan berbagai intelijen. Merujuk pada hubungan Washington dengan negara-negara anggota NATO, Vance berpendapat Amerika Serikat memiliki banyak hubungan dan kemitraan penting dalam NATO, tetapi hal itu tidak berarti kebijakan luar negeri Amerika harus sepenuhnya tunduk pada NATO.

Kita beralih ke informasi olahraga. Kesebelasan Dewa United berhasil mengalahkan tuan rumah Borneo FC dengan skor telak 3-1 pada laga lanjutan kompetisi Liga 1 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur hari ini. Dewa United mampu meredam ambisi tuan rumah untuk meraih poin penuh di laga kandang melalui gol Jonathan Pereira serta 2 gol Danielson. Tambahan 3 poin dari laga ini mengantarkan Dewa United merebut posisi puncak klasemen sementara dengan perolehan 7 poin. Sebaliknya, Borneo FC harus turun ke peringkat ke-10 dengan mengemas 3 poin.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter atau X @RRIPrograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Setelah diperintah oleh 3 kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indo-Australia, membentuk bagian masa daratan tunggal Australia-Papua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. KPK menetapkan dan menahan 8 orang sebagai tersangka korupsi berupa suap dan penerimaan gratifikasi dalam peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya terus menelusuri terkait alur perintah. Apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang memberikan perintah yang kemudian terbangun konstruksi perkara ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda konvers KPK terkait OTT dugaan suap dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK, Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati, sayangi, dan banggakan seluruh rekan-rekan pers yang terus mengawal dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pada kesempatan konferensi pers petang ini, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Kami perlu tegaskan di awal bahwa penegakan hukum di area pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan, menjadi salah satu penajaman pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, yang menyentuh pada sektor-sektor strategis, pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Sehingga tentunya pasca upaya penegakan hukum, KPK nantinya juga mendorong upaya-upaya perbaikan yang lebih serius dan konstruktif dalam upaya mencegah supaya modus-modus serupa tidak kembali terulang. Baik rekan-rekan media, secara lengkap kami persilakan kepada Pak Dirdik untuk menyampaikan, menjelaskan bagaimana kronologi peristiwa, konstruksi perkara, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
7: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Mas Budi selaku juru bicara KPK, yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman pers yang masih ya berada di kantor KPK sudah mengambil gambar untuk yang sudah ya. Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi untuk sesi konferensi pers terkait kegiatan peristiwa tertangkap tangan yang sudah kesekian kalinya, kalau sampai hari ini sudah terhitung sebanyak 23 kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini mungkin yang sudah rekan-rekan tunggu untuk penjelasannya. Baik, saya langsung ke materinya ya untuk hari ini, Selasa, tanggal 15 September 2026. KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penyelidikan tertutup yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Kediputian Penindakan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan. Jadi kami pastikan kembali bahwa peristiwa tertangkap tangan itu memang sebenarnya masuk dalam lingkup kegiatan penyelidikan, tetapi bukan ditujukan kepada target-target tertentu, begitu ya. Jadi memang ini murni kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Penyelidikan itu sangat banyak. Kemudian di tengah-tengah kegiatan penyelidikan itu, yang pernah saya sampaikan juga, kegiatan penyelidikan itu ada interview, surveillance, undercover, observasi, yang kemudian ada peristiwa sebagaimana ketentuan dalam ketentuan hukum pidana. Kemudian terjadilah peristiwa tertangkap tangan. Artinya memang tidak disasar pihak-pihak tertentu. Jadi memang murni kegiatan penyelidikan. Hari ini kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Jadi dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan, tim KPK mengamankan sejumlah 19 orang dari kegiatan tersebut yang tersebar di wilayah Jabodetabek pada hari Senin tanggal 14 September 2026. Selanjutnya ke 19 orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan kegiatan penyelidikan lanjutan, itu permintaan keterangan. Adapun rinciannya untuk ke 19 orang tersebut, yang pertama saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Kementerian ATR BPN. Yang kedua saudara SON Son selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara TRD selaku Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Kota. Yang keempat, saudara ZNM selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang kelima, Saudari SM, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang keenam, Saudara WIL, selaku pensiunan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan juga asisten sebagai asisten kantah Kabupaten Bogor 1. Jadi pernah menjabat selaku asisten kantah Kabupaten Bogor 1. Yang ketujuh, Saudara SR, selaku sekretaris pribadi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Yang kedelapan, Saudara ADR, selaku Direktur Utama PT Sumarekon. Yang kesembilan, Saudara LT, selaku Finance Director PT Sumarekon Agung TBK. Yang kesepuluh, Saudara YR, selaku pengacara Direktur Utama Sumarekon. Yang kesebelas, Saudara LEV, selaku pihak swasta. Saudara YAS, selaku pihak swasta. Saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Saudara ERW, yang juga selaku pihak swasta, yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Saudara FEZ, selaku pihak swasta juga, yang diduga juga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Yang ke-16, Saudara MF, sama selaku pihak swasta, yang diduga juga selaku orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Yang ke-17, Saudara SUP, selaku driver. Ke-18, Saudara PDC, selaku driver Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1. Dan yang terakhir, ke-19, Saudara JDP, selaku pihak swasta. Itu nama-nama yang kemarin diamankan oleh tim penyelidik dalam kegiatan peristiwa tertangkap tangan di tanggal 14 hari Senin kemarin. Adapun konstruksi perkaranya, perkara ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Yang kemudian oleh KPK ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan. Perlu kami garis bawahi bahwa di lingkungan Kementerian ATR BPN ini artinya keseluruhan jajaran di Kementerian BPN ya, salah satunya juga termasuk Kepala Kantor atau Kantor Pertanahan Bogor 1. Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana korupsi ini diduga berawal dari pengajuan perpanjangan HGB, hak guna bangunan, atau pemecahan HGB ke SHM, sertifikat tanah milik, atas tanah yang dikelola oleh PT Sumarekon yang berlokasi di Kabupaten Bogor, di mana diduga sebagian dari tanah tersebut masih bermasalah atau bersengketa dengan beberapa pemilik ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM, sertifikat atas tanah-tanah tersebut. Kemudian pihak-pihak pemilik tanah atau ahli waris mengajukan gugatan perkara ke PT Tun Bandung atas penerbitan 9 sertifikat hak guna bangunan Sumarekon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan pihak tergugat Kakanwil Jabar dan Kakantah Bogor. Jadi ini ada perkaranya di Petun Bandung. Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Selanjutnya ahli waris mengajukan blokir atas SHGB Sumarekon. Jadi memang ada ketentuan ketika memang ada gugatan yang mempunyai sertifikat atau ahli waris bisa mengajukan blokir sementara untuk penanganan perkaranya. Di sisi lain, ahli waris juga melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung. Bahwa selanjutnya terjadi komunikasi antara saudara YA selaku pihak swasta dan juga sebagai perantara pihak Sumarekon dengan saudara RRW selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri yang menyebut bahwa saudara SON selaku kepala kantor pertahanan Kabupaten Bogor 1 untuk membuka blokir dan pemecahan AGB yang menjadi objek yang disengketakan. Namun, saudara SON tidak mau menuruti, kecuali yang bersangkutan menyampaikan apabila mendapat arahan dari atasannya. Ini yang kemudian awal menjadi permasalahan yang dilaporkan, bahwa kemudian saudara YA dan saudara LEV, selaku pihak swasta atau perantara pihak Sumarekon, mendekati ERW, yang merupakan tadi orang kepercayaan menteri, agar dibantu berkomunikasi dengan saudara SON untuk melakukan atau permohonan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Bahwa pada awal Agustus 2026, dari komunikasi antara YA dan LFI, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Sumarekon yang tadi ada sengketanya, SON melalui ERW meminta fee dengan kode 2 yang diduga sebagai sejumlah 2M. Artinya 2 itu artinya 2M gitu ya. Jadi ada kode-kode komunikasi yang dilakukan antara YA dan LV itu bahwa SON meminta 2. Namun pihak Sumarekon hanya menyanggupi sejumlah 1,5 miliar, jadi terjadi negosiasi karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026, saudara ADR selaku direktur utama Sumarekon melalui saudara YA dan saudara LEVI diduga menyerahkan uang sebesar 1,5M kepada ERW. Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut, yaitu senilai 200 juta kepada saudara SON, selaku Kakantah Bogor 1. Penyerahan dilakukan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, itu sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan AGB atas pihak Sumarekon. Kemudian ada penyerahan berikutnya kepada saudara SON selaku Kakanta atas prestasi yaitu melakukan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Bahwa ada penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan atas pengurusan HGB yang diurus oleh pihak Sumarekon, itu bahwa para oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN juga diduga melakukan penerimaan lain atau gratifikasi dan gratifikasi terkait mutasi, promosi, dan pelayanan pertahanan lainnya. Jadi selain ke peristiwa yang pertama tadi di kantor pertanahan Bogor 1, ini kami menemukan juga ada penerimaan-penerimaan lainnya. Di antaranya terkait proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA, bahwa diduga PT BPA melakukan pemberian sejumlah uang pengurusan kepada saudara ERW tadi selaku perantara sejumlah total 2,1 miliar. Selanjutnya dari jumlah tersebut saudara ERW menyetorkan 1,8 miliar kepada saudara ARF, ini selaku pihak swasta yang juga diduga menjadi orang kepercayaan menteri. Selain itu terdapat dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan oleh saudara LMP bersama-sama saudara ARF sejumlah 8 miliar. Ini ditemukan dalam 9 koper berwarna merah yang saat ditemukan di TKP itu masih tertulis di bagian depan kopernya LMP, jadi atas nama orang yang bersangkutan. Yang kemudian dari hasil kegiatan penyelidikan di lapangan juga ditemukan setoran tunai sejumlah 10 miliar pada tanggal 7 September 2026 dari mutasi rekening ARF. Jadi dari hasil penyelidikan di lapangan, tim juga menemukan penyetoran-penyetoran sejumlah uang di mutasi saudara ARF. Serta terdapat sejumlah penerimaan lainnya yang diduga berasal dari urusan layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Selanjutnya uang-uang tadi disimpan dalam koper dan dalam kardus-kardus sebagai tempat penyimpanan. Bahwa kemudian saudara ARF juga diduga berperan sebagai pengepul uang dari saudara ERW ataupun saudara MF selaku pihak swasta, keduanya yang diduga selaku orang kepercayaan menteri terkait pengurusan layanan pertanahan pada kantor pertanahan Kantah, kantor wilayah Kanwil maupun Kementerian ATR BPN. Jadi artinya banyak yang kemudian dilakukan pengurusan-pengurusan di lingkungan ATR BPN baik di level Kantah, Kanwil dan di level pusat. Selanjutnya juga uang-uang yang diberikan kepada saudara FAZ, ini salah satu pihak swasta juga yang diduga orang kepercayaan menteri, yang juga berperan selaku penampung uang yang dikumpulkan oleh saudara ARF. Ini masih temuan-temuan yang kemudian ada di lapangan yang faktanya kemudian dikumpulkan oleh penyelidik dan nanti akan dikembangkan di proses penyidikan yang akan berjalan. Penyidik masih terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang tersebut, termasuk kaitannya dengan adanya kaitan dengan proses layanan pertanahan pada berbagai level tingkatan di Kementerian ATR BPN, dari Kantah, Kanwil, dan pusat. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kegiatan di lapangan, seperti barang bukti elektronik hingga uang tunai yang saat ini sudah nanti juga akan diperlihatkan kepada rekan-rekan, yang nilainya kurang lebih total mencapai 106,3 miliar. Ini termasuk yang jumlah terbanyak ya dari kegiatan tertangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK sebelum-sebelumnya. Yang terakhir yang cukup banyak jumlahnya kegiatan tertangkap tangan di kantor Bea Cukai. Saat itu mencapai total barang bukti uang sebesar 45 M. Ini rupanya lebih besar lagi. Uang tunai yang ditemukan ini berada di rumah saudara ARF dalam beberapa koper berwarna merah dengan pecahan rupiah dan ada juga falas. Kalau dirinci ada 31,86 miliar dalam rupiah, mata uang rupiah. Kemudian ada dalam bentuk dolar Amerika, USD, sebesar 2.611.500. Kemudian dalam pecahan SGD, 1.974.500. Ada juga dalam pecahan mata uang rial Arab Saudi, sebanyak 910. Dan terakhir ada mata uang ringgit Malaysia, sebesar 981. Kemudian juga ditemukan uang tunai di rumah saudara LEV, sejumlah 896 juta. Berikutnya, uang tunai juga ditemukan di rumah saudara ZNM, sejumlah 8 juta dan terakhir juga ditemukan uang tunai di rumah saudara SON sejumlah 49 juta. Dari rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dilakukan gelar perkara, dibahas, diekspos dengan pimpinan, dan kemudian setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP, pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan, dan bagaimana ketentuan dalam pasal 90 tersebut, ayat 3-nya, ketika peristiwa tertangkap tangan, KPK akan menetapkan tersangka. Jadi, kemarin sudah ditetapkan, berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, ada 6 orang. Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap ke-8 orang tersangka di atas untuk 20 hari pertama. Terhitung sejak hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September 2026 sampai dengan 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa atas perbuatannya terhadap saudara ADR bersama-sama dengan saudara LV selaku pihak pemberi, ini untuk klaster pemberi, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 605 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal Romawi 7 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal Romawi 7, angka 49, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Junto pasal 20, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian untuk klaster yang kedua, pelaku pihak penerima atau kita konstruksikan penerimaan, yaitu terhadap saudara SON, bersama-sama dengan saudara ERW, yang pertama, kemudian saudara LMP bersama-sama dengan saudara ARF, saudara FEZ, dan saudara MF, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B, dan atau pasal 12B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal Romawi 7 angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk detail kronologis lengkap perkaranya untuk kegiatan kemarin sampai hari ini. Kita sudah menetapkan 8 orang. Mudah-mudahan ini menjadi kesekian kalinya, baik itu dalam konteks pencegahan agar tidak terulang lagi maupun terhadap konteks penindakannya. Mudah-mudahan ada efek jera terhadap yang bersangkutan. Terima kasih dari saya kembalikan dulu terlebih dahulu ke Mas Jubir. Ada tambahan? Silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi, dan juga 8 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini menjadi komitmen tegas KPK dalam menindaklanjuti setiap aduan masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan publik pada sektor pertanahan yang selama ini seringkali menjadi perhatian dan permasalahan di masyarakat. Sebelumnya, berbagai langkah telah dilakukan oleh KPK dalam kerangka pencegahan, di antaranya melalui kajian oleh Direktorat Monitoring KPK pada tahun 2021-2022, di mana dalam kajian tersebut telah mengidentifikasi tingginya risiko suap, pungutan liar, dan juga penyalahgunaan wewenang pada tata kelola perizinan maupun administrasi pertanahan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dari hasil kajian tersebut, salah satunya KPK menemukan bahwa terdapat potensi diskresi pencatatan dan penghapusan blokir yang kerap memiliki potensi penyalahgunaan, sehingga membuka ruang terjadinya suap ataupun praktik gratifikasi. Selain itu, berdasarkan kajian tersebut, ditemukan pembengkakan biaya tidak resmi di luar tarif PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, yang bahkan berpotensi naik mencapai 5.500% dari tarif resmi, atau 55 kali lipat dari tarif PNBP yang seharusnya ditetapkan atau dibayarkan, yang kemudian diduga mengalir di banyak kantor pertanahan atau kantah oleh sejumlah oknum. Dari perkara ini pula tercapture adanya banyak pihak yang berperan sebagai layering atau perantara dari seorang penyelenggara negara dalam melakukan dugaan praktik penerimaan suap ataupun gratifikasi. Praktik yang tidak berdiri sendiri namun dilakukan secara sistemik dan terpola. Oleh karena itu, perbaikan ke depan dalam upaya pencegahan korupsinya juga tentu harus dilakukan secara sistemik dan konstruktif pada akar permasalahannya. Bahwa peristiwa tertangkap tangan ini juga mengungkap keterlibatan pihak swasta, yaitu PT Summarecon Agung Tbk yang kembali terseret dalam pusaran praktik suap. Hal ini menjadi persoalan yang berulang, bahwa sebelumnya pada tahun 2022, pihak pengembang dimaksud juga ikut tersangkut dalam perkara terkait kasus suap pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB di wilayah Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi bukan sekedar tindakan oknum semata, melainkan bisa menjadi pola penyimpangan yang berulang kali dimanfaatkan oleh korporasi demi memuluskan ekspansi bisnis. Modus yang digunakan diduga konsisten dari waktu ke waktu, yaitu menyediakan dana khusus atau pelicin untuk meloloskan perizinan, manipulasi syarat administratif, hingga pelanggaran aturan tata ruang demi proyek bisnis. Tidak hanya melalui identifikasi dan rekomendasi, KPK juga turut mendorong perbaikan sistemik dengan terjun secara langsung melakukan serangkaian upaya edukasi anti korupsi bagi jajaran Kementerian ATR BPN yang digencarkan sepanjang setahun terakhir. Upaya ini menyasar para pemegang kebijakan di tingkat tinggi hingga jajaran pelaksana di tingkat kantor pertanahan yang dirancang untuk memastikan bahwa perbaikan regulasi juga penting diimbangi dengan perubahan perilaku aparatur di dalamnya. Melalui pendekatan tersebut, KPK berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan akar masalah pertanahan dari hulu ke hilir. Langkah krusial ini dilakukan untuk menghentikan segala macam bentuk komersialisasi terhadap hak masyarakat atas tanah, menghapus segala bentuk biaya siluman, dan mengakhiri diskresi liar yang selama ini memberi ruang bagi praktik mafia tanah. Pembenahan tata kelola dan administrasi pertanahan bukan sekedar urusan birokrasi semata, melainkan fondasi penting bagi kepastian hukum, iklim investasi yang sehat, dan tentunya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penindakan yang dilakukan hari ini perlu dimaknai sebagai momentum korektif secara menyeluruh. KPK tentunya akan terus mengawal berbagai implementasi ataupun tindak lanjut perbaikan berikutnya, seraya mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi serta melaporkan setiap potensi penyimpangan demi mewujudkan layanan publik pertanahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari risiko tindak pidana korupsi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam, dan demikian konvers KPK terkait OTT dugaan suap dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN.

0: Pendengar, peringatan Harhubnas ke-55 menjadi momentum memperkuat penataan transportasi, termasuk memastikan aktivitas usaha tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Laporan selengkapnya oleh Rena Safira.
1: Nasional atau Harhubnas ke-55 menjadi momentum mengevaluasi penataan transportasi di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah penggunaan bahu jalan dan trotoar sebagai area parkir yang dapat mengganggu pengguna jalan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Subkabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Kodaru Ramdon, mengatakan penataan parkir perlu mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas sehingga tidak semua ruas jalan dapat dijadikan lokasi parkir.
2: Sebagai insan perhubungan, kita itu bisa mewujudkan transportasi yang ya bukan hanya tertib, tapi bahasanya mendunia lah. Artinya dari sisi transportasi itu bisa mendukung ke segala, masuk ke semua aspek, baik dari sisi ekonomi, sosial. Artinya kalau dari disukai, kelancaran berlalu lintas akan berefek pada dampak ekonominya terhadap inflasi di daerah. Dampak sosial juga ada.
1: Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Cirebon menegaskan penertiban fasilitas umum yang digunakan sebagai area usaha maupun parkir dilakukan sesuai ketentuan. Kasih Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Cirebon, Bambang Eka Yudhistira, mengatakan penertiban dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan sebelum pemberian tindakan sesuai SOP. Ia menyebut pengawasan juga dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan laporan masyarakat yang terdampak.
3: Adakan SOP dulu, kita tertibkan, kita sosialisasi dulu peraturan tersebut, kita kirimkan surat ke forum pedagang akhirnya, kita selalu kita pembinaan dulu, penyuluhan, kalau tidak bisa kita bina, baru kita juga tertibkan.
1: Penataan parkir menjadi bagian penting dalam mewujudkan transportasi yang tertib dan mendukung aktivitas masyarakat. Di Subkabupaten Cirebon mencatat terdapat 338 titik parkir yang telah ditetapkan dan terus dievaluasi berdasarkan kondisi lalu lintas. Disub juga menyiapkan kantong parkir di sejumlah wilayah sebagai alternatif agar aktivitas ekonomi tidak mengganggu fungsi jalan. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Puluhan kantong darah terkumpul dari kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di Terminal Tipe A, Lebak. Laporan selengkapnya oleh Jalia Winarti.
1: Untuk donor darah saat ini kami memang sudah rutin ya. Alhamdulillah pesertanya di sini masih luar biasa.
2: Puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026. Kegiatan berlangsung Rabu pagi di Terminal Tipe A, Lebak atau Terminal Mandala Kadu

0: terminal ini, baik itu supir atau yang kantin-kantin di sini sekitar ini, alhamdulillah.
1: Warga ya. Nah,
0: selain itu juga stakeholder ya dari TNI, Polri di sini, dan para PNS lah, alhamdulillah. Berdatangan dari pagi.
2: Donor darah diikuti masyarakat sekitar terminal, para supir angkutan dan bus, pegawai Pemkab Lebak, Dinas Perhubungan, Polsek Cibadak, serta anggota TNI. Muhsin mengapresiasi seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Sementara itu, Yul Jaini, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak yang ikut mendonorkan darah, menilai kegiatan tersebut merupakan aksi positif untuk membantu sesama.
1: Udah donor, Pak?
3: Udah.
1: Umur berapa?
3: Umur 53.
1: 53 udah berapa kali donor, Pak?
3: Udah sering.
1: Ini dengan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Terminal Mandala dalam rangka Hari Perhubungan Nasional, pendapat Bapak gimana?
3: Bagus. Untuk kepentingan masyarakat. Ya,
2: positif. Yul Jaini mengaku rutin melakukan donor darah. Menurutnya donor darah merupakan bentuk kepedulian sederhana yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kegiatan donor darah dalam rangka Harhubnas 2026 juga dilaksanakan di sejumlah terminal lainnya di Provinsi Banten. Dari Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebaran asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Riau terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Kondisi ini mulai dirasakan oleh masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Nisfu Fitri Sirait.
1: Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Riau terpantau menyebar ke sejumlah wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pantauan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan pada Rabu 16 September 2026, asap terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Selain sebaran asap, sejumlah titik panas juga terpantau di beberapa wilayah Sumatera Utara. Titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah terdeteksi terutama di Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Sementara itu, hasil pengamatan di Stasiun Meteorologi Silangit, Kuala Namu, dan Aek Godang menunjukkan jarak pandang sekitar 15 km. Kondisi tersebut terpantau bersamaan dengan kabut dan asap. Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, Utami Al-Khairiyah, mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap agar lebih berhati-hati saat berkendara.
2: Jarak pandang di lokasi pengamatan berkisar antara 1 sampai 5 km. Jarak pandang tersebut terpantau bersamaan dengan kondisi kabut dan asap berdasarkan pemantauan kualitas udara konsentrasi PM2,5 partikel saat kecil di udara di Sumatera Utara berada kategori sedang hingga tidak sehat. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai.
1: Kondisi asap mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Salah seorang warga Labuhan Batu, Siregar, mengaku dalam 2 hari terakhir asap cukup terasa.
3: Memang bang, 2 hari ini terasa kali lah sama kami bang. Kalau keluar rumah perih juga mata ya kan bang. Itulah makanya kalau bisa lah ini kami berharap sama pemerintah gitu untuk mengatasi. Biar hilang dulu asap ini bang, biar kalau keluar rumah jangan ada lagi perih-perih mata ini bang. Itulah kurasa bang.
1: Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan juga meminta kepala daerah berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat untuk memantau perkembangan kondisi asap. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 23 waktu Indonesia Barat.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi dalam negeri. Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dalam memastikan keamanan dan kualitas layanan program makan bergizi gratis atau MBG dengan kembali menangguhkan atau suspend operasional 1.200 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Dari 1.200 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 800 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana menegaskan, keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, langkah tegas dengan menangguhkan dan mengusulkan penutupan permanen SPPG menjadi langkah prioritas yang harus diambil.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan bahwa nilai penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp148 triliun per 6 September 2026. OJK menargetkan penghimpunan dana pada 2026 dapat mencapai Rp250 triliun, sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan awal tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan, dalam mencapai target OJK, tetap senantiasa mengedepankan pada kualitas keterbukaan informasi serta kesiapan calon emiten. Hasan menegaskan, fokus OJK tidak hanya pada pencapaian jumlah penawaran umum perdana, namun atas keseluruhan penghimpunan dana di pasar modal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Maritim Internasional atau IMO mendesak negara-negara anggota untuk menghentikan tindakan yang membahayakan kapal niaga dan pelaut di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Saat berbicara di hadapan Subkomite IMO tentang pengangkutan muatan dan kontainer, Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, memperingatkan tentang dampak serius ketegangan geopolitik terhadap industri pelayaran. Dominguez menyatakan bahwa situasi telah mencapai titik di mana konflik tersebut dijadikan dalih untuk menyerang kapal niaga dan pelaut yang tidak bersalah. Kita beralih ke informasi olahraga. Bek Persib Bandung, Julio Cesar membawa timnya meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah FC Sul pada laga perdana grup E AFC Champions League 2 ACL 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Sul, Korea Selatan hari ini. Gol tunggal kemenangan Persib itu dicetak ketika pertandingan berjalan 5 menit. Gol tersebut menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk menghadapi tekanan tuan rumah sepanjang pertandingan. Gol tersebut berawal dari Mark Lok yang mengirimkan umpan ke area pertahanan FC Sul. Julio Cesar bergerak tepat untuk menyambar bola dan mengarahkannya ke dalam gawang, membuat tim tuan rumah tertinggal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter atau X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi seperti malam Rabu, malam kami seperti biasanya, akan kami hadirkan Pro 3 Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan Polda di seluruh penjuru tanah air. Dan pada malam hari ini kita ronda malam akan bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Ya baik pendengar, kini kita telah tersambung juga ya bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung dan juga ada dua poskamling yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, narasumber utama kita ada Pak Kombes Pol Evranedi. Selamat malam Pak Kombes Evranedi.
2: Selamat malam Mas.
1: Selamat malam Bapak Kombes. Ini Pak Kombes ada di mana ya? Di Satkamling Cempedak.
2: Ya benar, jadi kita berada di Cempedak RT08 ini Pak.
1: Oke. Pak Evrandi di RT08 ya Cempedak ya.
2: Ya benar Mas.
1: Oke. Pak Effendi, ini kita kan setiap malam Kamis mengadakan ronda malam ya di kita bekerja sama juga dengan berbagai polda di seluruh penjuru tanah air dan kebetulan kita malam hari ini bersama Polda Kepulauan Babel nih. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Effendi juga nih kalau kita berbincang terkait keamanan lingkungan ya pada malam hari khususnya seperti apa sih gambaran situasi Kamtipnas di Bangka Belitung saat ini Pak Effendi?
2: Baik Mas, jadi kami di apa di Polda Kepulauan Bangka Belitung sudah sebanyak 500 lebih berdiri poskamling yang aktif. Alhamdulillah salah satunya di kamling poskamling Cempedak ini yang kemarin baru-baru kita lakukan lomba ini adalah yang terbaik.
1: Lomba apa nih untuk kriterianya lomba apa saja?
2: Lomba poskamling mulai dari tempat ya kelengkapannya keaktifan masyarakatnya ya itu
1: itu yang dinilai ya Pak Evrandi ya dari berbagai macam poskamling di daerah Anda. Oke, pada malam hari ini juga kita juga tidak sendiri ya Pak Evrandi ya ada berbagai pemangku ada Kapolres, Wakapolres, Kasat Binmas, Kapolsek, ya, dan juga Camat juga nih. Saya ingin coba sapa satu-satu terlebih dahulu deh. Ada Pak Kapolresta Pangkal Pinang, Pak Kombes Pol Indra Wijatmiko. Apakah hadir?
2: Untuk beliau tadi komunikasi dengan saya berhalang.
1: Karena
2: ada ini yang hadir Pak Wakapolres.
1: Pak Wakapolres dengan Pak AKBP Rendra Oktadinata ya.
3: Betul Pak, dengan AKBP Rendra Oktadinata Pak.
1: Kabar baik ya. Oke, Pak Wakapolres di ini apa namanya dari sisi pelaksanaan di lapangan sendiri nih di daerah Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang ya. Bagaimana sih Polres ini memastikan kegiatan pengamanan lingkungan ini berjalan secara konsisten?
3: Baik, untuk kegiatan Satkamling di wilayah hukum Polresta Pangkal Pinang, terdapat 58 Satkamling yang ada di wilayah hukum Polresta Pangkal Pinang. Dan sebagian besar aktif dan berjalan. Kami juga selalu menggelorakan kepada masyarakat untuk selalu menambah Satkamling-Satkamling yang ada untuk bisa menumbuhkan keberdayaan masyarakat untuk swadaya menjaga lingkungannya masing-masing. Demikian, Mas Wisnu.
1: Oke. Nah, kalau untuk koordinasinya bagaimana itu, Pak Wakapolres? Bagaimana koordinasi antara Polresnya sendiri, lalu dengan Polseknya, Babin Kamtipnas, lalu pemerintah wilayah dan juga Satkamlingnya itu bagaimana?
3: Kami sangat terkoordinir di desa, kelurahan yang ada di wilayah hukum Polresta Pangkal Pinang.
1: Ya.
3: Semuanya sudah ada Babin Kamtipnas dan Babin Sara.
1: Okay.
3: Dukungan TNI dan Polri sinergi dalam rangka mendukung Satkamling yang ada di wilayahnya. Demikian juga dengan Polsek dan Polres melalui bimbingan Kasat Bimas dan Kapolsek masing-masing wilayah mengendalikan dan memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan Satkamli yang ada di wilayahnya masing-masing. Demikian juga dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung, dukungan dari Direktorat Bimas dan seluruh stakeholder terkait mendukung dalam kegiatan pelaksanaan Satkamli di wilayah. Demikian Mas Yudung.
1: Oke. Nah, di situ ada siapa lagi nih yang hadir nih? Boleh disebutin satu-satu, Pak?
2: Gak diri, Mas. Alhamdulillah, coba kamera coba di-shoot, diarahkan ini. Jadi ini
1: yeah.
2: Bukan hanya Polri ataupun ketua yang saja ini.
1: Rame banget ya.
2: Rame ini. Coba lihat dana di belakang ini. Ini sangat antusias sekali ya, di pos kami Cepeda ini. Jadi di sini aktif setiap malam ini. Minimal 5 orang. Coba angkat tangan dulu yang warga di belakang tuh.
1: Nah. Wah. Itu warganya antusias banget berarti ya, nah, Pak Efrandi ya.
2: Kurang ini, maksud dong.
1: Oke.
2: Luar biasa ini. Tapi di sini warganya juga bermacam-macam ini. Ada yang dari Medan, ada yang dari Kupang, dari Pak Ketua. Jadi sekaligus beliau ini menjabat ketua RT, Pak ya. Menjabat ketua RT ini. Beliau sangat antusias sekali, warga di sini sangat mendukung, kompak dalam melaksanakan tugas. Sehingga tadi saya tanya, sudah berapa lama berdiri ini? Ternyata sudah berdiri 2 tahun. Dan alhamdulillah, puji syukur, selama 2 tahun ini di RT 08 ini, khususnya ini untuk angka kejahatan itu hampir tidak ada.
1: Oke.
2: Beliau tadi menyatakan seluruh warga di sini mendukung. Satu warga ya, satu bulan itu satu kali.
1: Oke.
2: Nah, semuanya tanpa terkecuali ikut bersama-sama menjaga keamanan di RT ini melalui pos kamling ini.
1: Oke.
2: Nah, ini kita biasa dari kepolisian maupun dari rekan-rekan TNI ini sangat terbantu untuk kondisi keamanan khususnya di RT 08 ini.
1: Oke.
2: Okay. Demikian Mas.
1: Ya, Pak Efrandi, boleh saya berbicara dengan ketua pengurus RT, pengurus RT?
2: Nah, ini ketua RT-nya sekaligus ketua pos kamling.
1: Oke, okay, silakan. Dengan
2: selamat malam.
1: Ya, selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa ini tadi? Mohon maaf sebelumnya.
4: Ya, nama asli saya Pujang Sakturi, Pak. Cuman warga mengenal saya nama Didi, Pak, nama kecil.
1: Pak Didi ya, saya panggilnya ya, Pak ya. Oke, Pak Didi, itu kan tadi disebutkan oleh Pak Efran Nedi juga nih, kan di sana banyak sekali tuh berbagai jenis lapisan masyarakat mulai dari daerah ini, daerah itu. Nah, bagaimana sih cara Bapak ini bisa menggabungkan seluruh elemen masyarakat itu untuk bisa melakukan ronda malam di satu tempat yang sama seperti itu, Pak?
4: Ya Pak, begini Pak, kami ini di pos Kamling Cepedak nih Pak, kegiatannya kan dimulai dari jam 9 malam Pak,
1: okay.
4: Di pos Kamling. Nah, untuk memancing warga, kita kasih lampu penerangan, kita bikin minuman gola kopi gratis, dan kita siapkan meja kafli Pak, jadi untuk memancing masyarakat. Alhamdulillah, di sini nih Pak, banyak ini, apa, berbagai macam suku, ada yang Palembang, Jawa, Bangka asli, dan juga dari Kupang ada Pak NTT.
1: Okay.
4: Nah, khusus orang Kupang Pak, mereka kan kerja tiap hari Pak.
1: Iya.
4: Yeah. Jadi mereka ngomong dengan saya bahwa mereka tuh siap piket untuk hari Minggu. Karena hari-hari biasa mereka kerja cari makan. Ya, bagi kami tidak masalah Pak.
1: Oke. Okay.
4: Yang penting mereka aktif. Alhamdulillah Pak. Nah, terus untuk gotong royong mereka juga aktif Pak. Bersama warga lokal, kita kalau ada kira-kira pos kamling kita ini udah agak rumput agak meninggi, kita gotong royong. Dan juga ini Pak yang paling penting Pak, kami ini pos kamling ini bukan hanya jaga malam Pak. Di warga kami kalau yang acara pesta kawinan tetap menghubungi kami Pak. Untuk jaga keamanan parkir.
1: Oke.
4: Okay. Untuk jaga kendaraan tamu dan mengatur lalu lintas Pak. Karena apa? Kita di sini lengkap Pak bagiannya Pak, ada dibantu oleh Polri, dibantu lampu lalu lintas, rompi, pokoknya lengkap Pak. Bahkan borgol juga sudah dibantu Pak. Siapa tahu ada yang kira-kira yang berbuat kejahatan, kita amankan di pos kamling Pak.
1: Nah, yeah.
4: Baru kita koordinasikan aparat keamanan Pak. Begitu kira-kira Pak.
1: Oke, baik Pak Didit. Ini kan tadi banyak sekali antusias warga yang ikut melaksanakan ronda malam. Nah, tapi apakah partisipasinya ini masih selalu konsisten, Pak Didi? Atau ada mungkin ada waktu-waktu tertentu ketika jumlah yang ronda itu berkurang?
4: Ya, kadang-kadang ada juga, Pak. Biasanya kita kan kalau yang pikir ronda ini kita share di grup, Pak. Kita punya grup warga.
1: Oke, di share di grup dulu ya, berarti ya.
4: Bahwa nama-nama ini pikir. Nah, terus kita ada ke ronggalan, Pak. Apabila warga itu capek atau sibuk kerja, kita kasih kelonggaran mereka mau pilih hari apa. Misalnya, malam ini kan malam Kamis, Pak. Pak Ketua, saya tidak sanggup pikir ulang lagi badan capek. Atau oke, tidak masalah. Yang penting konfirmasi. Okay. Maunya hari apa. Begitu kira-kira, Pak.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Pak Didi. Kita kembali ke ya, Pak Evran Edi nih. Pak, oke. Okay. Pak Evran, ini seberapa penting sih sebenarnya keberadaan dari Satkamling dan juga ronda malam dalam membantu kepolisian ya tentunya untuk menjaga keamanan masyarakat itu sendiri, Pak?
5: Baik, Mas. Jadi memang tugas pokok fungsi dan peranan Polri itu adalah pemeliharaan keamanan. Tapi kita tahu, Pak, bahwa jumlah Polri ini dibandingkan dengan jumlah masyarakat itu pasti kita kekurangan. Sehingga kita dalam upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terlepas dari stakeholder lainnya, termasuk masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu, keamanan itu adalah bagian yang penting bagi masyarakat yang nantinya dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Jadi kita menghimbau bahwa keamanan ini bukan hanya tugas semata dari Polri, tapi menjadi kewajiban kita semua menjaga keamanan. Karena dengan rasa aman, rasa nyaman di suatu tempat tentunya nanti akan mempermudah, memperlancar bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatannya yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Mas.
1: Oke. Baik, Pak Effendi. Kita juga ada ini ya, Satkamling Pos 3 Air Bulo juga. Kita juga ingin menyapa dari Satkamling di sana. Coba kita sapa di Pos 3 Air Bulo, Desa Aik Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ini dengan siapa nih saya bicara nih? Biar lebih enak nih.
6: Baik, terima kasih Mas Wisnu.
1: Ya.
6: Saya dengan AKBP Satria Dharma, Kapolres itu.
1: Oke, Pak.
6: Saat ini.
1: Silakan, Pak Satria.
6: Saat ini kami berada di Satkamling Pos 3 Air Bulo di Desa Aik Palembang Jaya, Kabupaten Belitung. Tentunya di sini bisa dilihat kami bersama-sama baik dari TNI Polri, Satkamling dan juga seluruh lapisan masyarakat ini sangat antusias sekali untuk bisa hadir di sini.
1: Iya. Ramai banget ya. Ini bahkan ada cemilan-cemilan juga tuh.
6: Ya, memang sini. Ini adalah hidangan-hidangan khas juga yang memang sehari-harinya menemani Satkamling untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di pos ronda ini, Mas Wisnu.
1: Ya, itu disiapkan oleh siapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, apakah iuran tersendiri seperti itu?
6: Enggak, ini semua swadaya, ya. Memang dari masyarakat semuanya yang memang terlibat di sini untuk di Satkamling ini, Mas Wisnu.
1: Oke. Baik, Pak Satria, boleh diceritakan enggak sih bagaimana, seperti apa sih kegiatan ronda malam di Pos 3 Air Bulo ini, Pak? Setiap malam itu kayak gimana sih kesehariannya tuh?
6: Baik. Ya, Mas Wisnu, tentunya di sini tadi sudah saya sampaikan, kita bergabung bersama baik dari seluruh lapisan masyarakat, TNI, Polri, ya. Di sini kita berkumpul juga tentunya untuk menciptakan rasa aman
1: ya.
6: Untuk masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, ya, di mana rasa aman ini tentunya adalah hal yang mutlak memang dibutuhkan dari lingkungan, dan juga masyarakat di sini juga sadar bahwa aman itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma dari Polri saja. Makanya itu kita berkumpul di sini setiap malamnya, terutamanya di Pos 3 Aibulo ini, banyak juga kegiatan-kegiatan kita seperti patroli ataupun juga sekedar berkomunikasi ya,
1: okay,
6: mengenai situasi Kaptipmas terkini yang terjadi di wilayah sekitar sini. Demikian Mas Wisnu.
1: Lalu biasanya berapa sih yang, oh ini lebih tepatnya ke ini ya, ke ketua dan anggota Satkamling, boleh Pak Pak Satria? Boleh. Ada.
6: Ya, ada. Di sini Mas Wisnu kita bisa sampaikan juga.
1: Okay.
6: Tidak hanya bapak-bapak ya yang memang di sini, bahkan di sini ibu-ibu juga, dari Ibu RT 21 Bu Slasri pun juga ikut hadir dan juga melaksanakan pos ronda bersama.
1: Wah, di, keren ya, banget.
6: Kita hadir di sini. Kita bisa lihat di sini ada, boleh berdiri Bu Lasri. Nah, ini gitu.
1: Yeah.
6: Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa memang aman itu adalah tanggung jawab dari kita bersama gitu. Tidak itu masyarakat biasa ataupun juga dari TNI Polri, semua kita bergabung di sini untuk bisa memberikan rasa aman gitu. Termasuk juga ibu-ibu di sini.
1: Oke. Dengan Bu RT-nya, dengan Bu siapa ini? Saya boleh tahu?
6: Ibu Sulastri, silakan Bu.
1: Ibu Sulastri. Halo, selamat malam Bu Sulastri. Kabar baik ya?
7: Ya Pak, selamat malam, kabar baik Pak, alhamdulillah.
1: Bu Sulastri, ya ini saya pengen tahu nih di RT-nya Ibu nih, berapa sih biasanya yang terlibat dalam kegiatan ronda malam setiap harinya tuh?
7: 7-8 orang Pak.
1: 7-8 orang, dan itu iya itu ya, udah sudah dijadwal
7: setiap malamnya Pak. Hmm? Ya udah dijadwalkan.
1: Oke, sudah dijadwalkan juga ya. Nah, tapi ada nggak sih Bu RT di sana itu kayak kasus-kasus yang mungkin paling yang paling apa ya, membuat Ibu wow gitu loh di sana untuk ditangani seperti itu?
7: Pernah Pak?
1: Apa itu? Boleh diceritakan Bu RT?
7: Kejadian maling yang nyasar gitu katanya. Kejadian malam-malam masuk ke rumah warga.
1: Oke.
7: Kebakaran, kebakaran di sini, gotong royong warga kebakarannya.
1: Oke. Okay. Bahkan kebakaran juga ya. Kira-kira nih. Tapi untuk sekarang ini bagaimana kondisi di daerah Ibu RT nih?
7: Alhamdulillah Pak, aman.
1: Oh, aman nih. Semenjak
7: ada pos kamling ya.
1: Oh, amannya semenjak ada pos kamling yang ini apa bagaimana nih?
7: Adalah. Banyak pos kamling lah, Pak. Di sini di RT 21 ini ada 4 pos kamling, Pak.
1: Oh, ada 4. Lumayan itu aktif semua ya, Bu Sulastri ya?
7: Iya, aktif, Pak.
1: Oke. Baik, kita terima kasih Bu Sulastri, kembali ke ya, Pak Satria sebagai Kapolres. Ya. Oke. Pak Satria, apa sih mungkin ya tantangan terbesar untuk mengajak warga khususnya ya untuk tetap aktif mengikuti ronda malam ini, apalagi kan sekarang mungkin anak-anak mudanya lebih sering bermain HP, kecanduan teknologi seperti itu.
6: Baik, Mas Wisnu. Ya, seperti tadi sudah disampaikan juga Pak Dirbimas, Kombes Pol Efranedi, bahwa memang jumlah anggota Polri saat ini memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Maka dari itu, salah satunya seperti saat ini kami berkumpul di Satkamling, gitu juga mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menciptakan rasa aman dengan berbagai macam kegiatan. Nah, untuk tantangan-tantangan beratnya ataupun juga saat ini kita juga tetap merangkul anak-anak muda ya, untuk kita juga terlibat aktif dalam kegiatan seperti ini, tentunya dengan community-community policing yang sudah kita buat ya. Seperti saat ini kita juga aktif dari Satlantas untuk membina seperti klub-klub motor ya, yang memang mereka juga sering sekali berkumpul ya. Ini juga terus kita jalin komunikasi yang baik untuk bisa terus melaksanakan pesan-pesan Kaptipmas di wilayahnya masing-masing ya. Ini juga sangat membantu kita. Kita pun juga aktif dalam berbagai media sosial ya, untuk bisa terus menyampaikan pesan-pesan Kaptipmas yang ada ini. Ini salah satunya, Mas
1: Wisnu. Iya.
6: Lainnya juga masih banyak yang kita gandeng dari community-community yang ada di Kabupaten Belitung ini. Makasih.
1: Oke, baik Pak Satria. Kita beralih ke Pak Efranedi terlebih dahulu lagi ya. Pak Efranedi, halo.
8: Halo ya, Mas.
1: Iya, Pak Efranedi. Ini, ketika masyarakat ikut ronda ya, berbagai masyarakat ikut ronda, melakukan ronda, sebenarnya sejauh mana sih batas kewenangan warga dalam menjaga lingkungannya? Apakah ada yang harus dilakukan seperti ini tanpa melebihi batas tertentu seperti itu?
8: Ya, jadi Mas, kalau batasan-batasan untuk hak dari warga ini sebenarnya kegiatan-kegiatan keamanan yang sifatnya terbatas ya, terutama apabila menemukan terjadinya pelaku-pelaku tindak pidana. Makanya tadi dari Pak Ketua sudah menyampaikan jika ditemukan, diamankan, dibawa ke pos kamling ini untuk diamankan, kemudian dari rekan-rekan kita yang melakukan tugas ini nanti itu langsung koordinasi dengan Babinsa, dengan Pak Babin, yang alhamdulillah sebagai informasi Mas, untuk Polda Kepulauan Bangka Belitung ini seluruh desa itu sebanyak 393 desa dan kelurahan, itu semuanya sudah ada Babin. Nah, jadi tidak ada lagi Babin yang merangkap satu atau dua desa. Jadi sudah masing-masing satu desa, satu kelurahan, satu Babin, satu Babinsa. Jadi Pak Ketua RT yang sekaligus ini udah langsung koordinasi dengan Babin, nanti difasilitasi ke Polsek untuk dilakukan upaya-upaya lebih lanjut. Seperti itu Mas.
1: Oke, artinya setiap warga pun sudah bisa langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian juga ya, berarti ya Pak Efrandi ya, Frenedia. Lalu
8: jadi di pos ini juga terpampang nomor-nomor dan nama Babin dengan Babinsanya.
1: Oke. Tapi kalau semisal
8: ya, jadi di setiap pos ini bisa langsung kontak ini ya.
1: Ya, kalau semisalkan ada apa ya, ada tindakan main hakim sendiri ketika menemukan dugaan pelaku kejahatan seperti itu, bagaimana Pak Efranedi untuk mengatasi hal-hal seperti itu?
8: Kalau ada dugaan, misalnya mereka cukup mengamankan saja, Mas, cukup mengamankan. Kemudian kita juga di Polri ini kan sudah terhubung call center itu 110.
1: Oke.
8: Dan alhamdulillah ini seluruh polsek itu sudah terpasang nih Mas. Jadi siapapun bisa langsung hubungi di 110. Ini ada petugas yang akan melayani.
1: Oke. Baik. Lalu berarti memang sudah ada call centernya ya untuk melapor atau apapun itu yang terkait kejahatan, mungkin langsung ke pihak kepolisian juga. Jadi masyarakat pun sudah bisa sedikit merasa tenang juga ya berarti ya.
8: Benar Mas. Jadi alhamdulillah masyarakat apabila membutuhkan petugas dari kepolisian, ini cukup tekan angka 110, itu langsung terhubung Mas di kantor kepolisian terdekat dan langsung bisa dilihat oleh petugas titik lokasi dari masyarakat yang membutuhkan Mas. Jadi tidak perlu, paling hanya apa permasalahannya personil langsung bisa menuju ke TKP karena di call center itu langsung terbaca titik koordinat lokasi masyarakat yang menghubungi 110.
1: Oke, sudah selengkap itu berarti untuk penanganannya. Oke, baik. Lalu dari kegiatan ronda malam seperti ini ya, kegiatan ronda malam ini, apakah dari Polda sendiri Pak juga mendapatkan masukan langsung dari masyarakat nih mengenai persoalan keamanan yang sering dihadapi?
8: Baik Mas, jadi kita ini kan setiap desa ada Babin. Jadi Babin ini juga tugasnya melakukan sambang dan juga membuat apa diwajibkan untuk membuat laporan informasi. Jadi jika ada warga yang menyampaikan informasi yang perlu ditindaklanjuti disampaikan ke Babin, nanti Babin yang akan membuat produk namanya laporan informasi Mas. Jadi dari laporan informasi para Babin itu nanti kita akan teruskan kepada satuan-satuan yang berkompeten. Jika apabila itu misalnya diduga lakukan tidak pidana, maka kita akan teruskan ke reserse kriminal umum. Kalau di Polda, kalau di Polresta, mungkin kasat reserse, gitu Mas.
1: Oke, baik. Di Kota Pangkal Pinang, ini juga ada di Pos 3 Air Bulo Belitung dan juga Pos Kamling Cepedak Pangkal Pinang. Apa dari yang Pak Efranedi sendiri yang ingin Polda lihat dan juga evaluasi secara langsung dari dua lokasi Satkamling ini?
8: Jadi kita di sini hadir ya Mas untuk kegiatan memantau pelaksanaan Satkamling itu sendiri. Karena tadi bahwa keikutsertaan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam kita menciptakan Kamtimas yang ada terutama di lingkungan-lingkungan warga itu sendiri. Nah ini kita di sini alhamdulillah dari Mas Wisnu tadi sendiri lihat ya. Dari video ini antusias warga RT 08 ini sangat luar biasa. Ini padahal cuma kita tidak undang ini Pak ya, cuma kesadaran dari mereka ini sendiri. Ya. Kita undangin hanya Pak Ketua Pos Kamling, ya kan? Terus Pak Kades, Pak Lurah, ya. Nah, cuman yang lain juga rupanya ingin hadir ya, di sini bersama-sama untuk menyatakan bahwa mereka siap menjaga menjadi mitra kita kepolisian dan TNI ini untuk memelihara atau menjaga keamanan di lingkungan mereka masing-masing.
1: Oke. Demikian Mas. Iya. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berkomentar terkait ronda malam pada hari ini kita bersama dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar ada di layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Baik, Pak Efranedi, saya boleh ke pemuda deh, pemuda-pemuda yang ada di sana. Boleh dikasihkan mic-nya, saya ingin berbicara, berbincang sedikit nih.
8: Ya, coba kamera
1: dibaca. Halo, dengan siapa ini? Saya berbicara, boleh?
9: Ya. Oke. Baik, Mas Isnu. Saya sebagai perwakilan pemuda di ke RT 8 ke Satkamling Cepedak.
1: Oke. Dengan siapa ini? Mas siapa ini?
9: Saya nama saya Siswanto.
1: Pak Mas Siswanto ya. Oke, Mas Siswanto. Nah, apa sih ya Mas Siswanto yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti ronda malam di lingkungan Bapak nih? Apa yang membuat Anda tertarik, Mas?
9: Baik. Yang pertama, tadi sudah banyak yang disampaikan baik dari Pak Kasat maupun dari Ketua Satkamling kami Kebetulan saya sebagai sekretaris di Satkamling Cepeda ini dan juga mewakili kawan teman-teman. Dengan adanya Satkamling ini, saya rasakan saya juga termasuk pendatang, Mas.
1: Oke.
9: Saya sudah lebih 8 tahun tinggal di Pangkal Pinang ini. Sebelum adanya Satkamling ini, kayaknya hidup kita, ya walaupun bermasyarakat, kayak hidup sendiri-sendiri. Dengan adanya Satkamling ini, Mas merasa sangat terbantu. Di samping memang untuk menjaga keamanan segala macam, tapi bagi kami yang tadi sudah sempat disampaikan berbagai macam suku dan adat tadi, dengan adanya Satkamling ini mempersatu bahwa suku dan adat budaya itu tidak menjadi rintangan atau halangan bagi kita sama-sama saling mengenal. Karena kalau kita saling mengenal, salah satu kunci untuk mencegah suatu tindak pidana bahkan atau kejahatan itu adalah saling kenal. Jadi kalau dengan adanya Satkamling Cepeda ini, kita minimal satu RT itu sudah memahami, mengenal satu sama lain, artinya kita sudah bisa meminimalisir kejadian atau hal-hal yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan tindak-tindak kejahatan, begitu Mas.
1: Oke, baik. Mas Siswanto, tadi kan disebutkan juga banyak dari berbagai macam suku dan wilayah juga ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesarnya untuk mengajak teman-teman sebaya yang tersebut yang dari berbeda latar belakang itu, apa tantangannya?
9: Yang pasti karena dari latar belakang berbeda dengan pekerjaan terutama, Mas, yang menjadi bukan masalah ya, itu yang menjadi tantangan bagi kami, itu terutama bagi pemuda itu, agar supaya ya, kalau pekerjaan itu memang utama, prioritas kita punya keluarga itu menjadi utama, tapi setidaknya bukan hanya itu, kita juga bisa membagi waktu ya, demi kesejahteraan, artinya kesejahteraan dalam hal ini kenyamanan, karena kita dalam lingkungan itu yang pasti harus yang utama itu kenyamanan. Okay. Kalau kenyamanan kita rasakan, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa terbantu, gitu Mas.
1: Oke. Nah, selama meronda nih sampai sekarang ini, apa sih kejadian yang mungkin masih diingat-ingat oleh Mas Siswanto nih?
9: Kebetulan kemarin saya juga sebagai saksi bahkan waktu itu ada kejadian kejahatan ya, ada Pak juga Bimas sini bahwa ada peredaran narkoba, salah satu yang mungkin bisa kita cegah. Dan ada geng-geng motor kemarin juga sudah bisa kita minimalisir dengan mungkin bagian dari warga kita, anak-anak muda atau usia-usia remaja itu masuk, termasuk kemarin segencar ada geng motor itu sudah bisa kita antisipasi, dan ada peredaran narkoba segala macam, dan juga kita mendapatkan salah satu barang bukti yang memang dilakukan di wilayah kami dengan adanya Satkamling ini. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ditemukan lagi, karena kemarin sempat ditemukan salah satu barang bukti jenis narkoba berjenis apa, sabu-sabu kalau salah ya. Sabu-sabu, dan bahkan itu terjadi kurang tidak jauh dari pos kamling ini, kurang lebih 100 meter, nggak sampai 100 meter dari radius pos kamling ini, terjadi hal seperti itu Mas. Apalagi tidak adanya Satkamling. Makanya kami sebagai pemuda itu mengharapkan agar supaya Satkamling ini bukan hanya berbentuk fisik ada bangunan, tapi juga masyarakatnya terus diupayakan selalu semangat untuk menjaga ketertiban kita bersama. Sembari kita juga selalu berkoordinasi dengan aparat, dalam hal ini ada Polri dan TNI, selalu kerjasama dengan yang baik. Ada patroli-patroli dari kepolisian yang rutin seminggu sekali, bahkan terjadi dilakukan di pos kamling di sini, membuktikan bahwa kerjasama kita selalu solid, gitu Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Siswanto atas informasinya. Boleh kembali ke Pak Kombes Pol Efrandi. Oke. Pak Kombes Pol, sebelum ke Bapak, kita juga ada pendengar nih yang sudah bergabung untuk berinteraksi bersama kita. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Alvin.
10: Selamat malam, Bung Wisnu yang ganteng.
1: Selamat malam.
10: Boleh bertanya.
1: Silakan, Pak Alvin.
10: Ya. Ini yang saya tanyakan kan, apakah ada dana operasional dari warga atau dari Pemda dalam kegiatan pos kamling ini, atau sukarela warga aja untuk berkegiatan? Pertanyaan kedua, apakah ada di Pangkal Pinang sebagai misalnya ada warga melakukan kejahatan, apakah memakai teknologi seperti CCTV atau alat-alat komunikasi yang lain? Okay. Yang ketiga, kasus apa yang terbesar yang pernah tertangkap di daerah Pospas Kamling? Salam dari Pekanbaru, Mung Wisnu. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Baik, Pak Evranedi, boleh ditanggapi dari pertanyaan Pak Alvin tadi ya, apakah ada dana operasional dari warga atau Pemda dalam kegiatan Pos Kamling ini?
5: Baik, Mas. Ini sebenarnya katanya mungkin lebih tepat dijawab oleh Ketua Pos Kamlingnya sendiri ini.
1: Boleh, silakan.
5: Apa? Kalau dari kita untuk jawab operasional, Mas, jadi ini memang kita kan kesadaran dari warga untuk bahu-membahu untuk menjaga keamanan lingkungannya. Tapi kita sendiri dari Direktorat Pembinaan Masyarakat atau BINMAS, ini kita saat ini sudah menyusun suatu perangkat hukum lah. Yang sekarang kita lagi lakukan revisi dari Bitkum Polda, yang nanti kita akan ajukan ke Pemda. Jadi di situ nanti kita mengajukan ada kewajiban dari Pemda itu untuk bertanggung jawab atau menyisikan atau apalah intinya untuk membantu warga yang nanti melaksanakan siskamling ini. Ini kita lagi godok ya Mas. Dari kita, dari BINMAS, sudah kita ajukan ke Bikum kalau di Polda untuk dilakukan revisi. Kemudian setelah selesai nanti kita ajukan ke pemerintah daerah. Itu upaya yang kita lakukan. Cuman yang lain mungkin untuk sementara ini bisa dijelaskan oleh Pak Didi. Ya,
1: boleh, silakan.
11: Terima kasih Pak Evan. Begini Pak Wisnu, kami ini kan pos kami ini kan swadaya masyarakat nih, Pak ya. Jadi memang benar-benar murni dari swadaya masyarakat kami kumpul di Pos Kamling, kami bentuk ini untuk menjaga keamanan di kampung kami sendiri. Nah, jadi karena kami ini kan tiap malam ronda Pak sambil jaga malam. Jadi kawan-kawan ini kan untuk ngilang ngantung nih sambil mengisi waktu luang sebelum saatnya patroli itu dan sambil main gapri Pak. Nah, jadi ada warga yang bantu. Ini Pak, untuk beli gula kopi, untuk beli rokok, bantu-bantu biar jangan ngantuk kan. Jadi alhamdulillah Pak, antusiasme dari masyarakat luar biasa, terutama di wilayah kami Pak. Kadang-kadang kalau jual-jual gorengan Pak, pulang kan malam kan, ada sisa, diantar ke kami Pak. Ini Pak, mumpung masih panas, buat bantu-bantu kawan-kawan ngopi istilahnya kan. Nah itu alhamdulillah Pak. Jadi memang kami ini benar-benar disupport oleh masyarakat Pak, karena kami ini memang istilah itu benar-benar jaga malam, Pak. Jadi kami itu tiap kalau jam-jam 2 keliling, Pak. Keliling, kami pentung tiang listrik berbunyi, jadi warga itu tahu, oh ada pesamling yang lagi patroli. Jadi paling tidak, kalau orang mau berbuat kejahatan, Pak, dengar bunyi pentungan tadi, mereka kan agak takut, Pak. Ah, katanya ada pesamling kan, ada patroli. Ah, itu, Pak, kira-kira, Pak.
1: Oke, baik. Lalu, apakah di sana juga pemakai ini teknologi-teknologi seperti CCTV untuk melakukan ronda juga? Dan apa sih kasus terbesar yang pernah ditangani seperti yang dipertanyakan oleh Pak Alvin tadi?
11: Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kami di pos ronda kami ini sudah kami pasang CCTV, Pak. Ada 3 titik di sebagian di rumah warga, Pak. Dan terus juga kami ini kalau keliling nih Pak, kami kan ada di bantuan dari Polri alat komunikasi Pak, handy telki. Jadi kalau kami ini orang 6, 2 jaga di peskambling, megang 1 pesawat itu Pak ya. Yang keliling megang juga 1, jadi kalau ada apa-apa cepat komunikasinya Pak. Jadi bantuan dari Polri luar biasa Pak. Kami dibantu segala macam peralatan, mulai dari rompi, jas hujan, lampu senter, kalau rompinya Pak udah ada itu lagi Pak, alhamdulillah banyak. Karena kita kan ini kan malam Pak, dingin Pak. Jadi sambil ini pakai baju jaket, kalau hujan kita disediain jas hujan Pak. Alhamdulillah, bol-bol juga kita dibantu Pak. Cuman kalau ada apa-apa kita istilah itu komunikasi, koordinasi dengan Pak Babin Kamtirmas, Pak Babin Sara, Pak.
1: Okay. Gitu kira-kira, Pak. Oke, okay. Baik deh. Kita ke Pos 3 Air Bulo. Karena kita waktunya sudah hampir selesai ya, sudah mepet-mepet. Ini mungkin sebagai closing statement-nya.

0: ini hanya merupakan filter awal ya dari untuk menciptakan keamanan di lingkungan sekitar. Tapi yang terpenting adalah kita juga menyediakan layanan polisi 110. Nah, ini tidak terbatas hanya untuk Satkamling saja, tapi untuk seluruh masyarakat butuh bantuan apapun 1x24 jam kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sekali lagi untuk masyarakat seluruhnya. Jika butuh layanan polisi, silakan bisa telepon ke 110. Jam berapapun, dimanapun juga kami akan segera datang untuk bisa membantu masyarakat. Terima kasih, Mas Wisnu.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Satria. Kita ke Poskamling Cempedak ya, sebagai closing statement juga dari Pak Kombes Pol Evranedi. Silakan, apa yang perlu disampaikan? Halo, halo Pak Evranedi,
2: Baik,
1: silakan.
2: Mas.
1: Ya.
2: Jadi sebagai closing, jadi memang keberadaan Poskamling ini betul-betul bisa menjaga keamanan, ya. Bisa menjaga keamanan dari masyarakat, terutama di lingkungan Poskamling itu sendiri, menimbulkan rasa nyaman bagi warganya. Sehingga tadi disampaikan banyak ya, warga merasa nyaman, merasa tenang, melakukan aktivitas baik itu di siang hari maupun di malam hari. Sehingga nanti ujung-ujungnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di seputaran Poskamling ini insya Allah itu menjadi lebih baik. Kemudian kita juga dari Polri, ya, tadi disampaikan oleh Pak Kapolres Belitung, kita juga memiliki pelayanan ya, pelayanan center itu 110. Jadi jangan ragu kepada setiap warga yang membutuhkan, cukup diketik atau ditekan di tiga angka 110, dimanapun itu insya Allah kita siap untuk melayani, karena nanti langsung terkonek di petanya titik lokasinya, sehingga tinggal menyebutkan nama, identitas dan apa permasalahan yang dihadapi. Insya Allah personel Polri akan segera muncul untuk memberikan bantuan. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih atas closing statementnya, dan juga terima kasih untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang ikut bergabung dalam acara Ronda Malam bersama Pro3 malam hari ini. Terima kasih, bisa dilanjutkan untuk acara rondanya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, demikian pendengar Ronda Malam bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung.
3: Ronda Malam
1: Ya. Dan pendengar,
3: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.
1: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tidak terasa waktu menunjukkan pukul sesaat lagi 24 waktu Indonesia Barat. Indonesia menyapa malam. Usai sampai di sini, dan bersamaan dengan hal tersebut, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi akan digantikan oleh Bung Hadani Sabil di Indonesia menyapa dini hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.
1: Terima kunjungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
2: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
3: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
4: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
2: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
1: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
3: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
2: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
4: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
2: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa
4: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah, dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904, 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, Mutia Ramadhani. Kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya. Dan tidak lupa hingga pukul 2 pagi nanti ada segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang kali ini mengangkat tema terkait dengan kecelakaan pelayaran beruntun murni musibah atau ada yang salah.

Kami turut berduka cita bagi para korban ya, yang menjadi korban kecelakaan kapal, khususnya kapal motor Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Juga para rekan-rekan kami, para jurnalis yang sedang berusaha meliput ke dekat Gunung Anak Krakatau, namun terjadi masalah pada kapal yang dinaiki sehingga sampai saat ini masih belum ditemukan. Sudah hari ke-9, 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk update korban dari Virgo Transport 8 ini dinyatakan ada 22 orang yang kembali ditemukan dalam keadaan selamat, dan ada 4 orang yang ditemukan tewas, sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

0: Ya, topik kita membahas terkait dengan apa yang terjadi, faktor penyebabnya tentu masih dalam analisis dari KNKT ya, karena kapalnya tersendiri untuk Virgo Transport 8 ini masih dalam kondisi terbalik, belum bisa dievakuasi ke daratan dan masih dalam proses penyelidikan apa penyebab pesawat ini mengalami kecelakaan. Apalagi untuk kapal yang mengangkut para jurnalis di Gunung Anak Krakatau, keberadaannya pun masih nihil, masih belum ditemukan hingga hari ke-9, sehingga kita masih belum tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Namun kita bisa menganalisanya berdasarkan kebiasaan kecelakaan sebelumnya, karena human error. Seringkali kapal melebihi muatan atau sebetulnya belum laik jalan dalam kondisi yang seharusnya butuh perbaikan, namun dipaksakan begitu ya untuk tetap beroperasi, sehingga terjadi resiko seperti ini. Atau bisa juga karena memang murni musibah, karena kondisi alam, mungkin ada ombak besar, ada badai, kita tidak tahu. Ya, apapun itu, semoga ini menjadi peristiwa yang terakhir. Jangan sampai ada kecelakaan-kecelakaan kapal lainnya. Dan semoga yang masih dalam proses pencarian, ini ada 129 orang di kapal motor Virgo Transport 8. Semoga segera ditemukan dan dalam kondisi selamat ya. Juga di Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, semoga segera ditemukan 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal yang masih belum ditemukan tanda-tandanya. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam sesi interaktif kami nanti membahas terkait ini, kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah, Anda bisa menelpon kami melalui chat WhatsApp, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita dengarkan dulu ya rekaman dialog penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung tadi pagi dalam laporan khusus bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono.
1: Nah, ini berdasarkan data yang ada, Basarnas mencatat setidaknya ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Angka fantastis yang tinggi ini mendorong sejumlah kalangan mendesak agar adanya evaluasi, termasuk dari Komisi 5 DPR RI hingga lembaga swadaya masyarakat. Nah, bagaimana evaluasi dari Komisi 5 DPR RI? Kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Pak Mori, ya. Jadi kalau Komisi 5 melihat banyaknya kecelakaan kapal, seperti apa ini, Pak?
2: Aduh, kacau.
1: Kacaunya kacau. Kenapa ini,
2: Pak Mori? Kita rapat 2 minggu lalu, ya. Kita ya sampein marah-marah. Bukan marah-marah, gimana ya? Kita sampaikan lah. Ini kan kita ngebangun, apa ya, perairan kita. Ini kan kita bangun sama-sama.
1: Ya.
2: Kami sampaikan sama Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kita sampai, bahkan ada teman saya minta Dirjen Laut mundur tuh.
1: Oh, sampai begitu di rapat kemarin ya?
2: Kita rapat 3 kali rapat. Sama yang 3 kali kan? Kejadian yang sebelumnya kemarin kita rapat itu kan kejadian yang di terbakar yang di Lombok ya?
1: Iya.
2: Di Lombok. Kemudian masuk. Sebelumnya kan ada lagi. Nah, ini kan lagi 3. Jadi dalam 3 kali ini dalam 2 bulan loh.
1: Iya.
2: Ya. Jadi kita sampai susah identifikasinya hampir sama. Pertama kapal tua, yang kedua manifest nggak jelas,
1: yeah.
2: Yang ketiga barang yang dibawa itu nggak jelas apa yang dibawa masuk ke dalam kapal. Itu kita udah wanti-wanti terus, tapi kejadian terus. Jadi kita mau bicaranya bingung.
1: Ya.
2: Bicara apa lagi ya? Kita pendapat, semua saran, semua masukan. KNKT juga sudah sampaikan.
1: Ya.
2: Kemudian pendapat-pendapat dari Basarnas sudah sampaikan. Kemudian BMKG sudah menyampaikan bahwa dari seluruh perjalanan kapal yang terjadi kecelakaan itu bahwa udara itu normal, ya. Cuaca itu normal, ketinggian ombak itu normal, kecepatan angin itu normal. Itu kan?
1: Ya.
2: Yeah. Kita sudah sampaikan banyak hal ya. Nah, terus sulit kita untuk tidak mengkaitkan bahwa kecelakaan ini bukan karena usia kapal gitu. Karena kan kita ketika kita bicara itu mereka bilang, oh ya kapal nggak apa-apa tuh, apa yang penting perawatan.
1: Ya.
2: Semua kapal yang tenggelam yang bermasalah ini umurnya di atas 35 tahun.
1: 35 tahun ya betul.
2: Yang tenggelam ini 39 tahun.
1: Ya.
2: Masuk baru dari Jepang dilakukan perbaikan-perbaikan, belum jalan lama sudah tenggelam. Sulit kita untuk tidak mengkaitkan itu pada kenyataannya terjadinya seperti itu.
1: Karena faktor usia ada kemungkinan unsurnya. Ya,
2: pasti
1: begitu,
2: ada
1: ya.
2: Faktor itu.
1: Ya.
2: Kita kan nggak pernah tahu misalnya ya, dengan usia yang begitu lama, mungkin ada bagian-bagian, ada komponen-komponen yang tidak bisa direstorasi. Kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin ada apa. Nah kalau yang kemarin yang di kejadian yang di Lombok itu, yang di perairan Bali Lombok.
1: Iya.
2: Yeah. Itu kan apartnya tidak berfungsi dengan baik. Alat pemadamnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau itu berfungsi dengan baik, mungkin kejadian kebakaran itu bisa diatasi.
1: Antisipasi lah begitu ya, Pak Mulya.
2: Ya, gitu. Yeah. Ya artinya kan kejadian udah ada kejadian kebakarannya, bukan antisipasi ya. Udah ada kejadian.
1: Oh, penanganan karena aparnya tidak berfungsi itulah.
2: Iya.
1: Problemnya.
2: Nah, karena apart, ini kan walaupun KNKT belum mengeluarkan rilis resmi gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kan logika-logika itu bisa masuk. Kita sering nemuin, misalnya, kan apart itu harus ada, apa namanya, pengecekan. Yeah. Ya. Kan rutin, ya. Nanti di situ akan ada tertulis masa berlakunya. Ya. Dia harus dicek, misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan berkala. Nanti di situ ada masa berlaku. Misalnya dari bulan Januari ini berlaku sampai bulan April. Atau dari sampai bulan Juni. Nanti Juni sampai bulan Desember.
1: Yeah.
2: Itu ada. Ini banyak apal itu yang tidak dilakukan pengecekan itu. Jadi ada yang sudah ada luar sadar dalam 2 tahun. Ada yang 3 tahun. Nah, Lampung juga begitu.
1: Yeah.
2: Itu kan pengecekannya ada semua tuh. Lampung itu ada masanya juga. Dicek semua. Itu terkait dengan kondisi. Terkait dengan manifest kemarin, kita nemuin ibu-ibu bingung, suami saya beli tiket.
1: Ya.
2: Terus, tapi kok namanya nggak ada,
1: tidak
2: di,
1: ada
2: manifest.
1: Di manifest? Ya.
2: Kan konyol itu. Kami sudah menyatakan kepada Pak Menteri sejak zaman kapal tenggelam yang di Banyuwangi.
1: Ya.
2: Itu sekitar setahun setengah yang lalu. Kita udah rame-rame. Itu manifest antara Basarnas dengan BMK, dengan KNKT, ya, dengan yang ada itu berbeda semua. Manifest itu baru diisi ketika ada keluarga yang klaim, ada saudara saya di kapal itu.
1: Yeah.
2: Baru namanya dimasukin dalam manifest. Lah itu kan konyol. Coba. Nah, kami juga sampaikan Komisi 5, Pak, bisa enggak sih Bapak punya legacy? Legasinya apa?
1: Yeah.
2: Dulu kami bilang kereta api itu dulu adalah transportasi, moda transportasi yang paling amburadul. Ya, orang naik di lokomotif, naik di atas atap.
1: Yeah.
2: Oh, ada pedagang asongan masuk di dalam. Udah toiletnya udah enggak ada yang benar. Udah pokoknya bisa dibayangkan kereta zaman itu kayak apa. Stasiunnya juga sama amburadulnya. Orang bisa naik masuk ke stasiun lewat pintu mana saja. Apa yang terjadi di Pak Jonang? Dibenahin tuh.
1: Ya.
2: Rah, itu
1: dan barang. Bisa begitu ya, Pak Mori ya.
2: Iya. Bisa bayangkan ya, kalau kereta itu kan daily, Pak. Orang berangkat pagi.
1: Jalurnya lebih padat begitu ya, Pak Mori. Ya.
2: Jalurnya lebih padat. Daily, harian. Kalau orang naik kapal itu kan, Pak, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali kan.
1: Ya.
2: Atau bahkan mungkin tahun sekali. Ini daily. Puluhan juta orang naik kereta tuh.
1: Dan bisa dibenahi. Kenapa yang kapal laut tidak bisa begitu? Jadi problemnya tidak bisa dibenahinya di mana, Pak? Pangkal utamanya begitu, Pak Mori, pangkal masalahnya.
2: Ya, kalau menurut saya, ya Pak, benahin kapal itu lebih mudah.
1: Yeah.
2: Nah, orang masuk pelabuhan bisa disteril. Barang yang dibawa di dalam kapal itu bisa dicek apa.
1: Dicek, yeah.
2: Karena kan selama ini, Pak, nggak langsung dicek dia tuh. Barang-barang masuk truk, apa isi? Beras, yeah, masuk. Apa isi? Oh, ini jagung, masuk. Apa isi? Oh, ini alat-alat apa namanya misalnya? Aluminium, yeah, masuk.
1: Tanpa inspeksi kita begitu ya, Pak Mori ya?
2: Nggak ada inspeksi, ini barang kacau. Ini kacau, Pak. Itu masuk aja pagi-pagi itu truk. Bawa yeah, apa? Bawa-bawa, masuk. Kita nggak tahu di dalam bawang itu apa.
1: Ada barang nah, berbahaya atau tidak begitu ya, ya Pak Mori ya?
2: Itu effortnya nggak susah. Ya, kalau buat kami, Pak, ya kalau nambah-nambah biaya sedikit-sedikit lah, Pak ya.
1: Yeah.
2: Nggak apa-apa, yang penting aman. Kan ada konsekuensi. Pembenahan kereta api juga nambah biaya loh, Pak.
1: Yeah.
2: Ya, kalau dulu. Tapi kan orang nyaman, Pak. Dulu mana ada bicara AC, Pak, naik kereta. Sekarang naik kereta yang paling murah juga ada AC-nya.
1: Ya.
2: Yeah. Cuma ada konsekuensinya nambah biaya. Iya, tapi orang lebih nyaman. Ya, ada pemisahan sekarang antara gerbong wanita, gerbong laki-laki, sehingga apa namanya pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang bisa jauh berkurang gitu loh.
1: Ya.
2: Dengan ada kebijakan-kebijakan itu, jadi ini pun bisa dilakukan.
1: Nah, kalau begitu apa Pak yang mungkin memang harus ada yang bisa mendorong regulator melaksanakan tugasnya dengan baik kalau sesuai dengan aturan Pak Mori?
2: Lah kita udah sampaikan itu, Pak. Ini kejadian beruntun ini, kita belum tahu lagi.
1: Yeah.
2: Besok bahasanya apa lagi. Tapi di dalam rapat-rapat kami sudah memberikan atau ada kesepakatan-kesepakatan dalam kesimpulan rapat yang harus dijalankan oleh kementerian. Nah, kalau kejadian ini terulang lagi, ya tentunya kan juga kita nggak tahu di dalam rapat seperti apa.
1: Yeah.
2: Kalau kemarin yang diminta mundur dirjennya, kita nggak tahu besok. Kalau saya sih mikirnya, ya memang... ini kan saya sudah menyampaikan Pak Menteri, yeah, kita ini kan itu apa? Kami sampaikan begini bukan karena kami ini marah sama Bapak. Kami tidak sentimen, nggak ada.
1: Yeah.
2: Kita bicara ini ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
1: Menyangkut ya, nyawa manusia juga kita, begitu ya, Pak Mori ya?
2: Menyangkut yeah, nyawa manusia, menyangkut masa depan perairan kita. Ah, saya bilang.
1: Ya.
2: Ini demi kebaikan kita. Jadi bukan karena ini debat-debat kusir, debat-debat apa argumen-argumen. Kemudian Bapak atau teman-teman atau rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan merasa tersudut. Jangan. Ini kita nggak ada kepentingan. Kita
1: ya,
2: merep ini semua. Semua teman-teman di Komisi 5 sampaikan itu.
1: Nah ini memang yang harus terus didorong kan, desakan dari berbagai pihak kan juga sudah banyak ya Pak Mori ya. Tapi Pak Mori, sebenarnya kalau regulasi yang sudah ada ya Pak terkait dengan angkutan laut itu apakah memang sudah sangat kuat membatasi hal-hal yang jangan sampai terjadi seperti ini begitu Pak Mori, regulasi yang ada Pak?
2: Regulasinya sebetulnya cukup baik,
1: yeah,
2: tinggal disamakan ditambah-tambah bobotnya. Tapi aplikasi di lapangan jauh dari kenyataan.
1: Oh, problemnya itu. Sekuat ya, apapun kalau regulasi, kalau pelaksanaannya buradul sama juga bohong begitu ya, Pak Mori ya?
2: Misalnya manifest. Aturan manifest itu ketat, bos.
1: Ya.
2: Bapak mau naik kapal, mana KTP-mu, ya kan? Berapa orang? Misalnya gini, naik kapal isinya di mobil. Ya. Kalau dulu, Bapak, mobilnya aja dicatat. Orang cuma nyatat, orang cuma ambil KTP dan SIM supir.
1: Ya.
2: Kemudian di amat supir ditanya, ada berapa orang di mobil? Oh, ada 5. Dicatat penumpang 5 orang. Gak ada manifest. Dalam aturannya, itu harus Bapak di mobil itu siapa, umurnya berapa, mana KTP-nya. Aturannya bagus, Pak.
1: Yeah.
2: Jadi ketika kapal itu berangkat, kayak pesawat, Pak. Manifestnya jelas.
1: Jelas,
2: yeah. Bapak duduk di 21C siapa, 21B siapa, 21C siapa, duduk yang di nomor 30A siapa, itu jelas, Pak. Di kapal nggak perlu begitu.
1: Yeah.
2: Tapi udah jelas nanti, penumpangnya nama. Ada 230 penumpang, namanya ini, keluar semua rilisannya.
1: Ya.
2: Tidak sekomplikat, serigit di pesawat, karena duduk di kapal itu kan bebas.
1: Ya.
2: Itu kan. Nah, itu.
1: Kalau begitu, Pak Mori.
2: Regulasi, okay. Regulasi misalnya, orang kalau naik kapal, dia tidak boleh di dalam kendaraannya. Dia harus naik ke atas. Nah, ini juga masih banyak dengar.
1: Ya.
2: Masih banyak.
1: Banyak yang tidur di mobil, begitu ya, Pak, ya.
2: Tidur di mobil. Itu kan nggak boleh. Nah, aturannya udah bagus, tapi aplikasinya, pelaksanaannya, ya di lapangan nggak begitu.
1: Ya.
2: orang mencari tidur di mobil. Nah, ini kan kacau. Apa yang terjadi waktu di Lombok itu, kenapa hilang? Itu orang yang tidur di mobil, Bang.
1: Iya.
2: Yang terakhir kemarin itu.
1: Ini memang perlu banyak pembenahan, Pak Mori. Jadi Pak Mori mungkin bisa sampaikan kembali ke publik apa yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan Komisi 5 untuk mendorong agar memang sistem angkutan laut kita lebih baik ke depannya, Pak Mori.
2: Kalau saya sih ya kita akan rapat lagi ya, Pak.
1: Yeah.
2: Tuh, supaya rapat kali ini berbobot tentunya harus ada desakan, Pak. Ya? Dan harus ada regulasi yang memang bisa pembenahan, ya, regulasi pembenahan yang serius yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yeah. Ya, yang aplikatif ya Pak, bukan teori. Nah, kami akan segera membagi tim nih Pak, rencana, yeah. Ya, kita akan atas izin pimpinan, kami akan bagi tim, kita akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat apa yang terjadi di pelabuhan tersebut, ya, berdasarkan kebiasaan pasti ada temuan Pak. Nah, terus terang, kalau misalnya memang dalam waktu pembenahan yang menurut kami sudah darurat, Pak. Ini yeah. 2 bulan 3 kejadian, Pak.
1: Yeah.
2: Nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, 2 bulan ada 3 kapal yang tenggelam dan terbakar. Jadi kami akan lakukan ini, kemudian nanti mungkin, saya nggak tahu, Pak. Mungkin akan ada panja, mungkin yeah. akan ada panja.
1: Oh, arahnya ke sana begitu ya.
2: Kalau panja itu, konsekuensinya ada pidana, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi saya belum bisa masuk ke arah situ. Tapi yang pasti apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya pembenahan ini bisa dilakukan secepat-cepatnya.
1: Iya. Yeah.
2: Melihat situasinya, kalau menurut kami di Komisi 5, ini sudah darurat, Pak. Sudah darurat, betul.
1: Jadi tahap awal inspeksi dulu ke pelabuhan-pelabuhan begitu ya? Pak ya, Mori ya nanti ya.
2: Turunannya ini pasti kita akan inspeksi ke pelabuhan, Pak.
1: Ya.
2: Dalam waktu dekat. Jadi maksudnya kita akan lihat prosedur, Pak. Kita akan lihat SOP di situ. Kita akan cek ulang semua. Kan sebagai masukan supaya ya. Karena kalau kita enggak begitu kelihatannya kita cuma rapat-rapat di DPR nih.
1: Ya.
2: Kelihatannya mitra kita kementerian nih geraknya lambat. Dia enggak bergerak cepat
1: ya.
2: Seperti yang kami inginkan. Kita maunya mereka pembenahan lebih cepat daripada lebih cepat, tapi ternyata kejadian demi kejadian
1: lagi berurutan begitu.
2: Nah, berarti, yeah. kan, berarti kan apa yang kita sepakati di dalam rapat-rapat itu belum dilaksanakan. Itu kira-kira itu.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu. Pak Mori, kami nantikan perkembangan dari Komisi 5 DPR RI. Terima kasih banyak waktunya, okay. Pak Mori Hanafi.
2: Oke, okay, makasih ya. Yes.
1: Bagian tadi anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana dengan faktor cuaca? Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Slamet Wiono. Pak Slamet, mungkin kita bicara yang umum dulu ya. Kalau cuaca sebenarnya, Pak, itu sejauh mana sih, Pak, bisa mempengaruhi operasional kapal yang ada di lautan?
4: Ya, selamat pagi, Mas Aini. Pertama-tama kami ucapkan turut prihatin dan duka cita yang mendalam ya. Atas musibah kapal Fleetwood Transport 8 yang mengalami kecelakaan, Bapak. Nah, terkait dengan bagaimana cuaca pada saat itu, Pak, kami sampaikan secara umum bahwa hasil analisis kami dari BMKG pada saat kejadian, yaitu jam 00 sampai dengan jam 02 WITA itu, kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga berawan. Tidak terpantau adanya hujan di sekitar lokasi, kemudian kecepatan anginnya 15 sampai 20 knot, bertiup dari arah tenggara, sedangkan gelombangnya dalam kategori sedang, yaitu ya. 1,5 hingga 2 meter, Bapak.
1: Jadi bisa dikatakan kalau untuk ukuran ya. Kapal Virgo Transport 8 tidak ada pengaruhnya kondisi cuaca kalau begitu ya, Pak Slamet ya?
4: Ya, kondisi cuaca merupakan salah satu faktor risiko tentunya, tetapi ya. Kita tidak tepat menyebutnya bahwa itu adalah salah satu risiko utama. Tentu ini perlu dilihat juga dari faktor yang lainnya, misalnya stabilitas kapal, muatan, dan seterusnya.
1: Ya, atau kondisi kapal juga begitu ya, Pak Slamet?
4: Iya. Betul sekali. Ya.
1: Pak, ketika informasi cuaca ini ada begitu ya, sebenarnya proses penyampaiannya ke Syah Bandar dan juga kepada nahkoda kapal itu bagaimana sih Pak prosesnya Pak?
4: Ya, kami di BMKG setiap saat mengupdate informasi cuaca untuk pelayaran, baik itu yang bersifat harian maupun 7 harian dan juga 3 harian, dan kami sebaikan melalui kanal resmi kami, baik itu di website, di Instagram, di media sosial, dan juga melalui email, dan yeah. teman-teman kami di UPT daerah juga menyebarkan ini kepada stakeholder terkait tentunya, termasuk di teman-teman yang ada di wilayah pelabuhan, begitu Bapak.
1: Yeah. Jadi informasinya sudah detail sebenarnya mereka terima begitu ya, Pak Slamet ya?
4: Iya. Yeah. Ya, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca sebelum pelayaran dan seterusnya. Dan itu kita update setiap saat, setiap hari.
1: Ya, nah biasanya Pak Selamat ya, kategori cuaca seperti apakah Pak yang memang merekomendasikan agar kapal tidak berlayar dulu begitu Pak? Biasanya bagaimana itu Pak Selamat?
4: Ya, sebetulnya kondisi laut itu kita tidak hanya mempertimbangkan satu parameter cuaca saja ya.
1: Yeah.
4: Tentunya dengan kondisi cuaca tertentu akan berbahaya pada kapal tertentu dan juga mungkin akan aman untuk kapal tertentu yang lainnya.
1: Oh,
4: jadi
1: begitu.
4: Kita tidak bisa melihat dalam skala umum bahwa kapal misalkan gelombang 3 meter akan berbahaya untuk pelayaran, tidak. Kita melihatnya adalah dampaknya akan berbeda setiap kapal, kemudian dampaknya akan berbeda juga tiap kondisi. Sebagai contoh misalkan yeah. gelombang 2-3 meter itu misalkan ya, itu tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada kapal-kapal nelayan dibandingkan dengan kapal-kapal yang dengan GT yang lebih besar di atasnya. Demikian Bapak.
1: Ya. Nah, biasanya informasi itu diperbarui setiap berapa jam sekali atau ada periodenya kah begitu Pak?
4: Ya, informasi cuaca kami update setiap 12 jam sekali dengan menggunakan berdasarkan data yang terbaru dan itu kita update melalui website maupun media kanal sosial kami gitu.
1: Ya, nah karena cuaca memang menjadi salah satu faktor risiko di lautan, harusnya memang menjadi perhatian serius juga ya Pak dari para operator kapal begitu ya, Pak Selamat ya?
4: Ya, sepakat.
1: Nah, Pak, kalau di sistem pelayaran begitu ya, Pak, informasi cuaca seperti ini kalau dari mungkin ya koordinasi antara BMKG lah dengan operator ataupun dengan regulator begitu, itu sejauh mana sih, Pak, implementasinya akhirnya dipakai begitu untuk pelayaran?
4: Ya, sebetulnya kan sudah ada, Pak, ya, regulasi yang mengatur tentang itu, misalkan terkait dengan bagaimana kewajiban kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Sabandar.
1: Ya.
4: Nah, di situ ada beberapa dokumen yang wajib diikuti dan salah satunya adalah menyatakan bahwa keberangkatan kapal bisa ditunda karena adanya faktor cuaca. Dan ini menjadi salah satu pegangan bahwa cuaca itu juga semestinya menjadi salah satu keputusan dalam hal kita go atau no go terhadap pelayaran kapal gitu Bapak.
1: Ya, yang penting BMKG sudah memberikan rekomendasinya, tinggal keputusan dari operator ataupun dari regulator begitu ya, Pak Selamat ya, di lapangan ya.
4: Iya, seperti itu Bapak.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Selamat, terima kasih banyak untuk informasinya Pak.
4: Siap, terima kasih.
1: Demikian tadi dari BMKG ya, Pak Selamat Wiono

0: Anda masih di segmen Kopi Pro 3. Kita masuk ke sesi interaktif pendengar. Tadi baru saja kita simak paparan dari anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi dan juga Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono yang mengkonfirmasi bahwa untuk kejadian kapal motor Virgo ini pada saat kejadian cuacanya sedang bagus. Dan tadi ditegaskan juga oleh anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi bahwa biasanya memang kejadian-kejadian kecelakaan kapal itu sebetulnya kondisi cuacanya sedang bagus. Dan beliau juga mencurigai bahwa jangan-jangan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi belakangan ini itu akibat human error gitu. Misalnya tidak adanya manifest ya, siapa-siapa saja yang naik ke kapal. Kemudian juga barang bawaan yang dibawa oleh penumpang apa saja tidak dicek. Kapasitas penumpang juga karena tidak ada manifestnya jadi tidak tahu kuota kapalnya berapa, penumpangnya berapa, siapa saja yang naik. Ini yang jadi masalah dan beliau mencurigai bahwa itulah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi karena berdasarkan kebiasaan juga memang seperti itu kasus-kasus yang sering terjadi, bukan karena masalah cuaca. Nah, seperti apa pandangan Anda? Apakah Anda setuju dengan kedua narasumber tadi yang menyatakan bahwa kemungkinan penyebabnya karena kesalahan manusia, bukan murni musibah? Atau ada pandangan lain dari Anda yang mungkin biasa naik kapal laut, sebetulnya seperti apa sih kondisi kelayakan ketika naik kapal itu? Seberapa chaos ya, apalagi kalau musim lebaran gitu ya. Apakah masih tetap terkontrol gitu ya, barang bawaan, manifest penumpang dicek betul, atau seperti apa pengalaman Anda yang pernah naik kapal? Silahkan di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini sudah menunggu dari tadi. Ada Pak Nanang di Mataram. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak Nanang.
1: Jangan lupa merdeka.
0: Merdeka Pak Nanang. Pak Nanang pernah naik kapal Pak?
1: Sangat sering. Nggak berani saya ketinggian Mas.
0: Gimana?
1: Nggak berani ketinggian saya.
0: Bukan, saya kapal laut.
1: Saya kenapa sangat sering naik kapal laut karena saya takut ketinggian.
0: Oh iya. Kalau begitu relate sekali dengan tema kita. Bagaimana Pak, setuju nggak kalau memang tadi katanya kebiasaannya manifestnya nggak dilihat, orang main masuk aja yang penting bayar, betul tidak Pak? Tidak didata gitu sama pihak kapalnya?
1: Ya kan ini kan temanya pelayaran ini musim itu ada yang salah kan.
0: Mm-mm.
1: Saya ingat lagunya Iwan Fals yang itu kapal yang terbakar di tengah lautan itu karena dia mengangkut minyak kan, itu lagunya Iwan Fals ada yang kayak gitu kan, disinggung oleh Bang Iwan Fals tentang kapal yang terbakar karena mengangkut minyak di tengah lautan gitu. Ya saya rasa ini selain ya daripada musibah tentu ada yang salah. Entah itu di sistem atau prosedur atau teknisnya, kadang-kadang di sini juga Mas ya, dari para wisatawan, para bule ini sering terjadi ya, tenggelam itu kapalnya. Misalnya dari Gili Trawangan menuju ke Komodo. Itu baru-baru ini sekitar 1-2 bulan ini ya, kecelakaan di selatnya Bima sana. Di pulau bawah ya, dia tenggelam kapalnya begitu. Ya menurut apa namanya badan Bansar apa istilahnya,
0: Basarnas.
1: Iya, Basarnasnya itu memang cuaca dan area yang dia lewati itu cukup berbahaya gitu. Ya. Tapi kalau memang masalah kelebihan muatan itu memang kesalahan, itu kesalahan petugas.
0: Iya. Pengalaman ya, Pak Nanang gimana Pak? Kalau setiap naik kapal benar-benar dicek sampai bawaannya dibuka-bukain atau gimana?
1: Enggak. Apa dia kebanyakan kurang profesional dalam pekerjaan. Apakah pihak ferinya atau SDP-nya atau KP3-nya atau enggak tahu saya itu. Yang penting kita punya tiket, kita masuk gitu.
0: Enggak ya. Dicek bawa barang apa saja, terus beratnya berapa, itu enggak?
1: Iya, kalau dibilang ini narkoba lolos terus gitu.
0: Enggak dicek. Ya, kalau naik pesawat kan dicek berapa kilo koper kita kan.
1: Di lapangan, di pesawat udara juga enggak terlalu gitu, Mas. Ini ada kejadian di NTB ini, narkoba pun lolos, Mas.
0: Ya, itu kasus serius kalau itu ya.
1: Ini saya rasa kalau dibilang oknum, terlalu banyak oknum, Mas, sehingga sikap mafia yang terorganisir, Mas, ya.
0: Iya, ya, terlepas dari jadi, itu mas, ini juga bisa mafia mengakibatkan celaka juga ya, kalau
1: celaka.
0: Terus ancaman pembajakan ya, siapa tahu ada yang bawa pistol mas, di dalam ya.
1: Ini bahkan ini banyak banget, mungkin pernah mendengar mantan Kapolresta Kota Bima gitu kan.
0: Oh iya.
1: Ibarat narkoba kan.
0: Iya.
1: Itu kan berangkat dia lari atau bagaimana dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin kan membawa tas apa koper yang berwarna putih pink itu kan. Yang dititipkan ke Polwan di Jakarta itu kan isinya narkoba itu, Mas. Kenapa dia bisa lolos lewat bandara udara padahal dia dari Bandara Salahuddin Bima itu menuju Ngurah Rai Bali. Kan tahu sendiri bagaimana ngurah, ketatnya Ngurah Rai, jangankan main lokal, orang luar negeri nyelundupin aja ketahuan, Mas. Kenapa dia bisa lolos kan begitu?
0: Iya, kenapa tuh ya?
1: Iya. Ini kayaknya perlu kita pembahasan lebih lanjut.
0: Iya.
1: Masalah narkoba, Mas. Narkoba, prostitusi sama perjudian ya.
0: Wah, itu panjang, itu panjang.
1: Berpengaruh besar
0: di hidupan kita, Mas, ya. Kita fokus ke yang berpotensi kecelakaan dulu ya, Pak Nanang. Kalau itu panjang sekali. Terima kasih ya, Pak Nanang ya.
1: Kalau kita pikiran kita sudah dikontaminasi narkoba, ya jelas akan kecelakaan.
0: Iya.
1: Kontaminasi narkoba jelas dia terombang-ambing.
0: Iya. Khawatirnya ya begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang ya atas komentarnya.
1: Maaf, jangan tersinggung semuanya yang mendengar. Terima kasih.
0: Enggak ada.
1: Sehat
0: selalu Pak Nanang, tidak ada yang tersinggung ya. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Doni?
2: Sehat, stabil.
0: Iya, sehat selalu. Pak Doni sering naik kapal enggak kayak Pak Nanang nih?
2: Enggak, sama sekali.
0: Oh, belum pernah.
2: Pesawat belum, kapal laut belum. Soalnya kalau kapal laut sih, terus terang saja saya takut dengan air. Makanya saya, kalau misal saya diajak teman saya jadi, keluarga saya yang dari Bali, saya mending gak ikut lah. Soalnya saya benar-benar takut sama, padahal Bali itu cuma Selat Bali, tapi yang namanya apes, kita kan gak tahu.
0: Jadi takutnya bukan takut air, tapi takut trauma melihat berita-berita kecelakaan, jangan-jangan nih?
2: Enggak, memang saya takut dengan air.
0: Lah terus kalau mandi pakai air kan?
2: Saya tuh nggak pernah, saya nggak bisa berenang seperti itu loh.
0: Oh iya iya.
2: Makanya kalau melihat kayak air yang semisal kayak kolam renang atau kayak kali yang dalam itu saya nggak berani.
0: Ya Pak Doni, tapi ini menurut Pak Doni human error, kesalahan manusia atau murni takdir aja lah, udah ini memang gitu. Gimana Pak Doni?
2: Kadang-kadang saya mengalami human error. Soalnya apa? Lagi-lagi saya dengar dari tim pemberitaan di stasiun TV, stasiun radio itu selalu kayaknya sering terjadi kecelakaan untuk kapal jet ya, kalau kayak gitu ya.
0: Kapal motor. Kapal ferry.
2: Kapal motor. Makanya seperti itu. Makanya lah kita itu sebelum kita berlayar kenali dulu lah. Sekarang itu zaman kan kita semakin canggih seperti itu loh. Sedangkan perairan kita itu kita kan nggak tahu.

0: apa enggak. Yang namanya apes, yang namanya takdir, memang kita enggak bisa memungkiri. Kalau ini takdirnya Allah, ya terjadilah, pasti akan terjadi seperti itu. Enggak di darat, enggak di air, enggak di apa. Kalau kita waktunya mati, pasti kita akan mati seperti itu. Tapi kan, kalau kita berhati-hati, masa apes sebanyak itu? Yang namanya apes,
1: apesnya sering.
0: Yang namanya takdir itu kan hanya untuk satu orang. Masa harus terus ini 200 orang. Aduh, aku saya itu miris kalau dengan kayak kecelakaan-kecelakaan seperti Adam Sapi.
1: Iya, karena ini harusnya bisa diantisipasi kecelakaan seperti ini. Kan sering berulang juga ya, kita sering dengar ya berita-berita kayak gini.
0: Berulang
1: juga,
0: satu kali, dua kali loh kayaknya. Itu setiap tahun itu selalu ada.
1: Iya.
0: Makanya harus lebih berhati-hati dan harus lebih mengenali suasana cuaca dan juga
1: kondisi kapalnya.
0: Iya. Terus penumpangnya, terus bagaimana kondisi kapalnya.
1: Iya. Baik, Pak Doni.
0: Ya,
1: Pak Doni. Terima kasih Pak Doni ya. Sehat selalu.
0: Selalu ya.
1: Iya.
0: Keren, suara kamu keren banget. Sehat selalu. Cakep. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari Handani Sabil.
1: Bu Ria kalau dengar
2: Mutia ya.
1: Iya, sama Mutia.
2: Kayak kita ngucapin dulu dong. Ini kan tanggal 17 ini September hari apa? Kita di memperingatinya jangan lupa Hari Perhubungan Nasional. Waduh, tanggal 17 September semoga apa namanya menggabungkan semangat kerjanya sektor darat, laut, udara dan kereta api untuk apa? Meningkatkan.
1: Iya, kita ucapkan ya. Selamat untuk Kementerian Perhubungan karena ini Hari Perhubungan.
2: Karena Indonesia juga Bang Sabil, saya 81.
1: Iya.
2: Memang saya pernah Bang Sabil naik kapal. Kalau ke Sumatera naik ke apa bakahoni ke misalnya kan dari Bekasi itu kan ke Lampung, wah wow, senang banget apa itu keponakan-keponakan ngambilin uang, anak-anak kecil berenang itu ngambilin uang,
1: ada yang seperti itu ya,
2: jago-jago renang, apalagi ya apalagi naik helikopter, wah masih kecil-kecil namanya anak kolong lah, anak abri harus ini lah ikutin bapaknya gitu kan,
1: iya pasti ya, sering
2: juga.
1: Ya
2: memang namanya ini sama ini juga ya Bang Sabil ya yang baru yang ya namanya kecelakaan ini apa namanya rentetan ya kecelakaan pelayaran beruntun lah yang terjadi di Indonesia ini ya kata tadi narasumber kan kita nggak tahu lagi hari esok apa ya termasuk terjadi memilukan lah seperti keramnya apa KM Virgo Transport 8 ya kalau nggak salah ya di pelayaran laut. Laut Jawa lah kalau aku baca itu bukanlah bukanlah murni musibah alam semata melainkan buah dari kelalaian sistemiknya yang terus berulang. Benar
1: iya,
2: gak Bang?
1: Benar.
2: Ya kan? Apalagi masalahnya ya klasik manipulasi namanya penumpang.
1: Iya, itulah. Sering tuh.
2: Termasuk apa? Banyak kapal ditemukan mengangkut penumpang jauh melebihi kapasitasnya kan. Nah, itu demi mengejarnya apa? Keuntungan komersial seperti
1: Iya.
2: Apalagi selisih jumlah korban tadi kan harus selamat dan meninggal di lapangan seringkali jauh melampaui data yang tercatat di pelabuhan. Nah, ini menyulitkan proses pencarian dan pertolongan atau SAR namanya Bang. Ah banyak kali lah lemahnya pengawasan dan uji kelalaian kapal lah, kelalaian kapal. Terus menjadikan cuaca bisa lah sebagai kambing hitam kayak gitu ya kan. Cuaca buruk memang tidak bisa dikendalikan. Namun keputusan untuk tetap berlayar di tengah cuaca ekstrim sepenuhnya berada di bawah kendali manusia. Informasi cuaca dari apa BMKG. Aduh seharusnya menjadi dasar mutlak bagi bandar untuk menunda keberangkatan kapal bukan sekadar formalitas. Jadi solusi apa kesimpulannya Bang Sabil apa ya menyebutkan kecelakaan beruntun ini sebagai murni musibah adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab apa keselamatan nyawa ya manusia ya. Cuaca buruk hanyalah pemicu ya, namun akar masalah sesungguhnya adalah budaya abai terhadap keselamatan begitu yang melibatkan operator awak kapal hingga apa regulator pelabuhan selama rekomendasi keselamatan dari Komite Nasional Keselamatan apa namanya transportasi atau KNKT ya, gitu hanya menjadi dokumen tanpa penegakan hukum yang tegas, tragedi serupa akan terus berulang di perairan.

0: Nusantara. Itu saja temanya saya. Apa interaktif mentarnya? Apa dini hari kopi pertiganya? Apa,
1: siap Bu Ria.
0: Makasih banyak Anda nih. Selamat berlibur ya. Kalau nanti libur ya. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria. Ya, Hari Perhubungan Nasional. Tapi kado ulang tahunnya ya kritikan untuk perbaikan transportasi laut ini ya, menjadi catatan penting di hari yang harusnya spesial merayakan Hari Perhubungan bagi teman-teman Kemenhub. Tapi ini ada satu kado pahit yang hadir dengan adanya berita duka cita seperti ini. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin. Halo Pak Udin. Selamat dini hari. Ya, nampaknya terputus ya dengan Pak Udin. Ya, kita mungkin nanti sambung lagi di sesi kedua. Dan yang mengagetkan saya tadi penjelasan dari anggota DPR ya, Pak Mori Hanafi. Seringkali manifest itu seperti main-main pihak penyedia jasa angkutan kapal laut itu ya. Jadi harus diprotes dulu baru datanya dicatat di manifest. Itu ada ponakan saya itu naik. Kenapa enggak ada di data baru di proses ini, luar biasa. Berarti sampai saat ini hal sesederhana itu mencatat siapa yang naik kapal ya, catatannya tidak ada. Ini kacau sekali. Belum lagi bicara soal barang yang dibawa, beratnya, lalu apa saja yang dibawa, itu juga jadi persoalan gitu ya. Apalagi kalau apa, selain dari berpotensi menyebabkan kecelakaan pesawatnya, bisa saja yang dibawa itu adalah senjata tajam, senjata api yang ilegal, kecuali milik aparat TNI Polri itu gak apa-apa ya. Tapi kalau orang biasa bawa senjata api, senjata tajam, ya tentu saja itu dilarang, bisa dipakai untuk membajak pesawatnya. Bagaimana itu nanti? Apalagi kalau barang-barang dibawa juga barang-barang terlarang seperti narkoba misalnya, apalagi barang selundupan, barang ilegal yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini juga jadi PR besar. Tadi juga dibanding-bandingkan dengan bagaimana progres PT KAI yang membuat kereta menjadi alat transportasi yang sangat nyaman, padahal sebelumnya sangat amburadul. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan. Kenapa untuk sektor transportasi laut belum ada perbaikan dan masih mengalami masalah yang sama? Padahal masalahnya sebetulnya cukup sederhana, seperti pendataan manifest penumpang itu masih tidak masuk akal bagi saya. Masa sampai saat ini hal sederhana itu saja belum selesai? Tinggal catat nama siapa yang naik penumpang itu loh, itu simpel banget. Kenapa enggak masih jadi masalah sampai saat ini? Kita lanjut nanti di sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Rizky Wahyudi menyampaikan selengkapnya.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
2: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan
1: adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
2: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah. Dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
2: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
3: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
2: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
5: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
4: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
5: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
6: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
5: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana KNKT juga melihat banyaknya kecelakaan laut yang terjadi? Kami sudah bersama dengan Ketua KNKT yang sudah tersambung bersama kami, Suryanto Cahyono. Pak Cahyono, Pak, kalau KNKT melihat banyaknya kecelakaan laut seperti ini bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, kita pertama juga prihatin, Mas, atas banyaknya kecelakaan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan baik kebakar maupun tenggelam ini. Ya, KNKT sesuai dengan tupoksinya melakukan penelitian atau melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut, sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama di kemudian hari tidak terjadi atau tidak terulang kembali.
1: Yeah.
2: Itu tugas dari KNKT.
1: Dari hasil investigasi KNKT terhadap kecelakaan sebelumnya, rata-rata penyebab utamanya apa ini sebenarnya, Pak Cahyono?
2: Kalau seperti yang Mutiara Sentosa Putri Yasmin itu kan dari muatan kapal, ya dimulai dari kebakaran truk yang terbakar karena bawa barang-barang berbahaya atau dangerous good. Nah, itu yang kecelakaan kapal itu didominasi 45% itu adalah kebakaran.
1: Yeah.
2: Adalah kapal kebakar. Nah, kapal kebakar dari 45% itu kalau dijadikan 100%, itu 65%-nya adalah kebakaran dari muatan atau truk. Dari ruang mesin itu atau korsleting listrik itu porsinya kecil, Pak.
1: Yeah.
2: Jadi yang terbesar itu kalau dari statistik kita yang masalah kecelakaan kapal ini, ya kapal kebakar yang paling banyak, Pak.
1: Dan itu dari muatan kapal, begitu asalnya ya, Pak Cahyono, ya, kebanyakan 60% begitu kapal. Ya.
2: Ya, ya truk lah dari car deck-nya atau ya truk yang bawa barang berbahaya atau dangerous good itu, Pak.
1: Ya, nah dari inspeksi KNKT, Pak, apakah memang itu berjalan pengawasan muatan kapal itu, Pak, sehingga kok bisa masuk yang berbahaya itu ke dalam kapal begitu, Pak Cahyono?
2: Jadi kompleks, Pak. Kita merunut itu, kan kita mengusulkan untuk dibikin pengawasan seperti di udara, ya, ada namanya regulated agent. Jadi agen-agen atau ekspedisi-ekspedisi yang ada atau MKL itu ketika menerima paket dari perorangan maupun dari perusahaan, memastikan bahwa itu bukan barang berbahaya. Kalau barang berbahaya, itu harus ada caranya, tata caranya untuk packagingnya agar tidak menjadikan masalah ketika ditransport melalui kapal.
1: Yeah.
2: Nah, nanti setelah diterima oleh agen atau ekspedisi yang kita namakan sebagai RA, Regulated Agent, itu dia nanti ketika menata di truk, truknya nanti akan diberi tanda bahwa membuat DG-nya apa, diinformasikan ke awak kapal dan otoritas pelabuhan, sehingga ketika terjadi masalah, awak kapal ini sudah siap dengan kompetensinya untuk menangani masalah DG tersebut.
1: Ya, regulasinya, nah, aturannya sudah ada kan, begitu ya, Pak Cahyono, ya? Sudah jelas begitu ya aturannya, ya, aturan mainnya, ya?
2: Belum ada untuk di laut, Mas.
1: Oh, di laut belum ada?
2: Belum ada, yang ada di udara.
1: Oh, ini problem kalau begitu, Pak Cahyono.
2: Ya, sebenarnya regulated agent itu cara bagaimana kita melakukan pengawasan.
1: Ya.
2: Kalau aturannya mengenai dangerous good itu sudah ada di laut. Cuman dengan bantuan regulated agent itu pengawasannya makin banyak yang ngawasin lah.
1: Ya.
2: Tidak hanya dari regulator, tapi juga agen-agen atau ekspedisi tadi juga ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, maka ketika dimuat di truk dan sudah ditutup terpal atau di boxnya ditutup, nanti disegel. Nah,
1: yeah,
2: truk-truk yang disegel ini nanti bisa langsung masuk ke kapal, tapi yang tidak melalui regulated agent ya dibongkar di pelabuhan, resikonya gitu loh.
1: Ya. Yeah. Nah, kalau dari pantauan KNKT atau hasil penyelidikan dari kecelakaan sebelumnya, Pak. Masuknya barang-barang berbahaya ke kapal itu, artinya ini kan ada yang tidak berjalan kalau begitu, Pak, di pelabuhan. Nah, itu bagaimana, Pak Cahyono, soal itu, Pak?
2: Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan tidak berjalan. Ya. Memang kalau truk sudah masuk di pelabuhan, nah isi paketnya itu kan jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, Pak, yeah, paket-paket. Nah, juga Pak, sebenarnya truk-truk ekspedisi e-commerce itu juga banyak yang kebakar, Pak. Kemarin aja yang truk yang mau naik ke Virgo itu hari Kamis atau Jumat, itu yang mau diangkut ke Virgo itu yang tenggelam kemarin itu, yeah, itu ada di Tanjung Perak mengalami kebakaran, Pak, truknya.
1: Oh, sebelum naik ke kapal begitu ya, Pak Cahyono?
2: Belum naik ke kapal, tapi okay, untungnya belum naik, bisa dipadamkan, aman lah. Yeah. Jadi kejadian terkebakar di pelabuhan itu banyak juga, Mas, yang sebelum masuk kapal.
1: Ya, nah jadi rekomendasi dari KNKT, Pak, terhadap salah satu penyebab kecelakaan kapal laut itu terbakar ini kepada pemerintah atau DPR seperti apa kalau begitu, Pak Cahyono?
2: Sudah masuk di dalam rapat RDP di DPR di Komisi 5.
1: Ya.
2: Jadi Kemenhub untuk melaksanakan regulated agent seperti di aturannya di udara, dan sekarang lagi digodok untuk bagaimana aturannya. Yang simpel aja lah, dulu yeah, pakai surat keputusan dirjen untuk dibentuk regulated agent lah.
1: Agar lebih ketat pengawasan barang yang masuk ke kapal begitu ya, Pak Cahyono ya.
2: Iya.
1: Yeah. Yeah. Nah yeah, Pak, ini kan selain kebakaran ada juga kan kalau kita dengar penyebab kecelakaan kapal bocor di tengah laut. Kemudian juga hal faktor teknis lainnya. Nah kalau yang kapal bocor itu kenapa itu, Pak Cahyono?
2: Ya yeah, macam-macam, Mas. Ada memang... ada problem di lambung kapalnya,
1: yeah,
2: ada yang kena benda di tengah laut, nabrak karang atau nabrak satu benda di tengah laut. Tapi untuk kapal bocor itu secara statistik
1: relatif lebih kecil begitu dibandingkan dengan kebakaran begitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah kita konsentrasi yang paling banyak dulu mengenai kapal kebakar inilah,
1: yeah,
2: karena 45% dari semua jenis kecelakaan.
1: Nah, Pak, ini itu kan ada, oke, okay, Pak, ini kan ada satu problem juga nih, Pak. Setiap kali kecelakaan kapal terjadi, pasti masalah manifest. Nah, reporter kami melaporkan dari Surabaya, bapaknya beli tiket, tapi tidak masuk di manifest. Kenapa ini sering sekali terjadi sih, Pak Cahyono? Seperti ini, Pak?
2: Wah, itu juga salah satu tantangan. Teman-teman di apa, kita juga sudah memberikan rekomendasi, tapi kan rekomendasi KNKT itu apanya, tapi bukan bagaimana, Pak.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimananya itu tergantung dari penerima rekomendasi untuk sesuai dengan prosedur dan teknologi yang dia pakai, dia bisa bermacam-macam lah. Artinya pengawasan untuk manifest itu memang kapal itu tidak seperti kereta api atau yeah, seperti pesawat ya, yang pintunya lebih apa isolir lah.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kapal ini kan pelabuhan rata-rata terbuka ya, dan ya memang mau nggak mau cara bertahap perbaikan makin kesini makin sebetulnya makin sudah lumayan lebih tertib lah, Mas.
1: Iya. Yeah. Nah, apakah memang perlu, Pak, misalkan di sistemnya seperti digital begitu, siapa yang beli tiket itu yang terdaftar begitu. Nah, itu apakah memang menjadi perhatian dari KNKT juga soal itu, Pak?
2: Kalau itu kan tergantung dari operator.
1: Operatornya, Pak, begitu ya?
2: Iya, setiap beli tiket apakah harus melalui handphone, kalau melalui handphone tidak semua orang punya handphone,
1: ya,
2: itu juga harus dipikirkan juga kan. Ya, memang tidak semua digital itu bisa menyelesaikan masalah.
1: Ya.
2: Ya.
1: Jadi
2: perlu dipikirkan yang paling efektif seperti apa, melihat dengan kondisi dan keadaan apa budaya orang kita juga seperti apa, ya, kebiasaan-kebiasaan. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua persoalan itu sehingga masalah manifest ini bisa lebih tertib lah.
1: Ya. Nah, Pak, kalau untuk yang hasil sementara dari Virgo Transport 8 bagaimana Pak Cahyono perkembangannya Pak?
2: Oh, masih terlalu dini Mas. Kita masih dalam taraf pengumpulan dan interview para ABK kapal.
1: Oh, sudah ada interview dengan ABK kapal juga begitu ya Pak Cahyono ya. Nah, tadi kalau kami berbincang dengan BMKG Maritim, Pak, mereka mengatakan bahwa sebelum kapal itu berangkat, sudah ada informasi cuaca dari mereka bahwa kondisi cuaca cerah, gelombang pun juga cukup mendukung. Nah, ini apakah juga salah satu yang menjadi bahan juga nanti, Pak, bagi KNKT begitu untuk penyelidikannya?
2: Ya, kita juga akan melihat apa yang ada di perkiraan dan apa laporan dari kru kapal dan kemarin juga dari kapal-kapal yang mencari, Pak, kapal Basarnas, kapal TNI AL, kapal kepolisian, kapal Kemenhub, dan bagaimana dengan perakiraan cuaca yang ada di BMKG. Kita lagi juga hari ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman BMKG untuk masalah perakiraan cuaca ini.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya Pak Cahyono. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Demikian tadi Ketua KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal banyaknya kecelakaan kapal yang terjadi ya. Kami juga sudah bersama dengan pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, ISC, Kapten Marcelius Hakeng Jaya Wibawa. Pak Hakeng, kalau melihat banyaknya kecelakaan laut terjadi seperti apa ini Pak? Karena kan beruntun sekali ini Pak. Tadi kalau kami berbincang dengan Komisi 5 DPR, beliau langsung mengatakan kacau ini. Nah itu bagaimana kalau Pak Hakeng Pak?
3: Iya Pak Mazen, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Apalagi kecelakaan yang terakhir mengakibatkan masih ada 130-an penumpang yang belum diketemukan dan kondisinya belum kita bisa pastikan. Dan kalau dalam pandangan saya memang sudah saatnya kita melakukan review ataupun melakukan moratorium terkait dengan kebijakan yang sudah ada dan saat ini masih berjalan. Apakah memang kapal-kapal penumpang kita, terutama kapal feri yang memang desainnya hanya untuk pelayaran jangka pendek, bisa untuk melakukan pelayaran itu yang saya sedang gencarkan untuk bisa dikaji demikian Mas.
1: Ya, nah kalau dari yang sudah didapatkan oleh KNKT selama ini kan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, terutama adalah kebakaran kapal Pak akibat muatan yang masuk dalam kapal, kemudian juga faktor teknis lainnya. Nah, sebagai praktisi Pak Hakeng ya, apakah ini memang menjadi satu masalah besar juga Pak bagi perkapalan kita begitu?
3: Ya, jika dikaitkan dengan kapal-kapal niaga yang jauh lebih terstruktur, maka hal tersebut tentunya bisa dihadapi situasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan seperti kontainer pasti plastingannya akan diperhatikan posisinya, beratnya, misalnya kapal tanker, penempatan muatan-muatan di ruangan-ruangan yang memang sudah ditentukan, tapi dikhususkan terkait dengan kecelakaan yang sering terjadi akhir-akhir ini terutama di atas kapal penumpang yang merupakan jenis ropex ya, atau passengers dan juga kargo dalam hal ini mobil, maka sedikit tricky dan sedikit rumit Mas, karena memang yang pertama mereka harus bisa memastikan kendaraan-kendaraan ini tidak akan bergerak lagi, karena kenapa? Once itu masih bergerak atau tidak dilasing dengan tepat, dia hanya akan menambah bobot kapal untuk bisa bergerak atau rolling lebih cepat ke satu sisi sehingga mempercepat proses tenggelamnya. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga overload dan over dimension, sehingga ketika terjadi kebakaran misalnya sprinkle yang ada di ruangan-ruangan yang harusnya bisa memadamkan api kebakaran terjadi malah menjadi tersumbat sehingga tidak bisa memadamkan api tersebut. Lalu yang dari sisi aspek penumpangnya juga manifest yang masih kita permasalahkan betapa itu menyebabkan tim SAR menjadi kesulitan untuk menentukan berapa banyak sih seharusnya penumpang yang bisa diselamatkan. Atau ketika terjadi permasalahan misalnya terjadi kebakaran dan mengharuskan penumpang untuk melarikan diri ke laut, alat-alat keselamatannya pun sangat-sangat terbatas karena memang kan kapal akan didesain berdasarkan jumlah penumpang yang memang bisa dia angkut. Demikian Mas Zaini.
1: Jadi ini memang masih harus banyak diperbaiki kalau begitu ya Pak Hakeng ya?
3: kita ini negara maritim, Pak Mazeni. Kita adalah bangsa maritim, tapi kita belum menjadi bangsa maritim. Masih banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan. Masih banyak sekali tugas-tugas yang harus bisa kita laksanakan. Dan aturan sudah banyak, tapi penegakan aturan ini belum kita maksimalkan sehingga kita bisa menjadi benar-benar bangsa maritim.
1: Ya, nah itu aturannya memang aturan mainnya belum bisa ditegakkan dengan benar ya Pak. Termasuk juga mungkin soal inspeksi kapal, manifest dan lain sebagainya. Itu kenapa sih Pak? Karena memang ada kemalasan atau kenapa Pak untuk melakukan itu begitu Pak Geng?
3: Ya, saya yakin
1: karena rumit begitu di pelabuhan atau bagaimana begitu, Pak?
3: Permisifnya masih terlalu banyak.
1: Oh, permisifnya
3: banyak,
1: begitu ya? Iya.
3: Iya. Saya ambil contoh misalnya contoh perhubungan telah menegaskan bahwa kapal-kapal tipe LCT yang dimodifikasi di Banyuwangi menuju Bali itu tidak boleh lagi. Tapi akibat dari itu maka kekurangan armada. Ketika kekurangan armada maka truk-truk merasa terganggu aktivitasnya dan mereka memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan sepanjang jalan di Banyuwangi sampai puluhan kilometer sehingga masyarakat akhirnya menyalahkan perhubungan. Hal-hal semacam itu yang saat ini masih bisa sering kita hadapi. Akhirnya permisif yang dilakukan dan kecelakaan ujungnya.
1: Jadi ini memang kompleks masalahnya kalau begitu, bukan hanya soal dari sisi operatornya saja, tapi kondisi angkutannya sendiri, ekosistemnya juga perlu diperbagi kalau begitu Pak Geng.
3: Bukan cuma angkutan, operator, regulator.
1: Operatornya juga, regulator juga begitu ya.
3: Masyarakat dan penumpangnya juga sama, Mas Zaini. Ketika mereka naik ke atas kapal, ternyata mereka belum masuk ke dalam manifest, kenapa mereka tidak komplain? Ketika mereka naik ke atas kapal, ketika mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan bagaimana melakukan aksi penyelamatan, alat-alat keselamatannya ada di mana, kenapa mereka nggak komplain? Waktu mereka naik pesawat, mereka mendapatkan edukasi itu, kan mereka merasa nyaman. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita biasakan. Itu yang harus menjadi budaya bangsa Indonesia ke depannya, Mas Yeni.
1: Ya, Pak, ini soal nakoda, Pak. Kalau kecelakaan kapal terjadi kan otomatis sudah menjadi, intinya begini, Pak, kalau di kapal itu kan kalau sudah masuk semua penumpang dan juga angkutan kan sudah menjadi tanggung jawabnya nakoda kapal, di atas kapal begitu ya. Nah, kewenangan nakoda kapal, Pak, untuk mengetahui angkutan yang masuk berbahaya atau tidak, kemudian penumpangnya manifest sesuai atau tidak, itu sampai di mana sih sebenarnya, Pak Hakeng?
3: Kewenangan nakoda absolut, Mas Zaini. Yeah. Saya katakan demikian. Karena ada Master Overriding Authority. Kalau dia merasa bahwa akan terjadi kecelakaan ataupun manifestnya tidak sesuai, ataupun dia tidak bisa memastikan apa keamanan kapalnya diakibatkan dari kendaraan-kendaraan yang membawa muatan yang patut diduga berbahaya, dia bisa menghentikan operasional kapal saat itu juga.
1: Yeah.
3: Dia bisa membelokkan kapal itu kemana atau rute mana yang dia inginkan untuk mencapai titik keselamatan yang paling cepat yang dia tuju. Nakoda dilindungi undang-undang dan ada aturan yang menyatakan demikian.
1: Yeah.
3: Jadi menurut pandangan saya memang nakoda ini powerful ya di atas kapal.
1: Ya, nah agar memang fungsi itu berjalan dengan baik, bagaimana caranya kalau begitu, Pak Hakeng?
3: Untuk bisa berjalan dengan baik, maka harus ada perlindungan juga bagi seorang nakoda. Tadi saya sudah katakan nakoda sangat powerful, dia memiliki master overriding authority dan lain sebagainya. Tapi ada kekhawatiran dari para nakoda atau teman-teman nakoda apabila mereka menjalankan, mereka menghentikan kegiatan, mereka tidak mau belayar dan lain sebagainya, mereka akan dipecat.
1: Nah, ini yang memang jadi problem tersendiri kalau begitu ya, Pak Hakeng ya.
3: Ya, harus ada semacam, saya belum melihatnya. Ya. Belum melihat adanya kekompakan untuk saling berserikat, untuk saling melindungi hak yang ada dan melekat pada mereka, yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat atau pengguna jasa transportasi.
1: Ya.
3: Ketika seorang nakoda masih bisa diintervensi padahal haknya melekat di situ, disitulah letak salah satu asal-muasal terjadinya kecelakaan yang patut saya duga terjadi saat ini.
1: Ya, tapi para pelaku ekosistem maritim sebenarnya sudah menyampaikan hal yang disampaikan oleh Pak Hakeng tadi kepada DPR atau pemerintah begitu, Pak?
3: Saya meyakini informasi yang diberikan masih bersifat parsial.
1: Yeah.
3: DPR masih memanggil Dirjen Hubla ataupun Perhubungan Laut. DPR masih memanggil beberapa praktisi ataupun akademisi. Tapi secara komprehensif dikumpulkan akar masalahnya, dijadikan satu, dicari cara penyelesaian yang benar-benar sesuai dengan situasi yang terjadi. Itu masih saya belum melihat sampai di titik itu. Dan salah satu pasti alasan utamanya adalah ketika hal tersebut dilaksanakan, apakah kita mampu secara keekonomian. Padahal ketika kita mengalami saudara-saudara kita sampai 130 orang masih terjebak, patut kita duga ya terjebak di dalam kapal, itu harusnya tidak lagi kita perhatikan itu, Mas Majeni.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Geng, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Siap.
1: Ya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ketua KNKT, Insinyur Suryanto Cahyono, dan juga pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa. Kita masih membahas kecelakaan pelayaran beruntun, murni musibah atau ada yang salah. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi langsung, memberikan komentar dan pendapat Anda melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi kalau dari narsum di sesi kedua, banyak sekali mobil-mobil ya, terutama truk pengangkut barang yang overload, overdimension atau odol, yang naik ke dalam kapal dan itu tidak ada pembatasan berat ya. Jadi ya sudah, masuk saja tanpa ditimbang dulu berapa massa yang dibawa, berapa beratnya, bebannya gitu ya. Apakah masih dalam batas wajar, karena kapal itu juga kan ada bobot maksimal. Nah, ini juga yang seringkali diabaikan ya. Kemudian tadi juga diulas kembali soal manifestasi. Ternyata ada permisif di sana, artinya biar cepat administrasi di pelabuhannya supaya enggak berbelit-belit. Ini ya sudah, masuk sajalah tanpa ada pencatatan yang jelas gitu. Ya, ini juga berbahaya karena ketika terjadi kecelakaan seperti ini, ya tidak dapat diketahui siapa saja yang naik, sehingga banyak yang bingung mengklaim bahwa ada saudaranya di sana, tapi setelah dicek di manifestnya ternyata enggak ada. Padahal ada sebetulnya. Nah, ini bahaya sekali ya. Silakan bagi Anda pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Iya, assalamualaikum Pro 3, salam datang Bu Bung Sabin.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah juga sehat di sana, kru operator.
0: Iya, amin. Gimana Pak Matauli pandangannya?
1: Kecelakaan pelayaran ya, Bung Sabil ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Terjadi lagi.
1: Jadi ya, ini si Sibolga Nias ini itu dipisahkan oleh daratan Sumatera dengan Kepulauan Nias ya. Bung Sabil, saya sering juga ke Nias begitu ya, ada apa namanya, ke kunjungan dinas begitu ya, kerjaan. Bagaimana kalau berangkatnya itu jam 10 malam, nanti sampainya jam 10 pagi.
0: Wow, jauh juga ya.
1: Itu jalur laut gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau misalnya tunda atau delay, nunggu badai atau apa, terkadang pas di tengahnya itu jeepers juga gitu loh. Ombak Nias itu tahu kan, terkenal kan dengan surfingnya kan.
0: Itu sering jadi tempat peselancar dunia itu Nias ya.
1: Nomor 2 di dunia setelah Hawaii.
0: Wow.
1: Memang itu tercatat, Bung.
0: Iya.
1: Bayangin coba. Jadi kalau mendengar yang seperti ini, ya nggak heran sih Bung Sabil. Cuman yang herannya ketika sudah kejadian di apa ini kan, di Kalimantan Selatan, perjalanan rute Surabaya
0: Banjarmasin, iya.
1: Saya nggak suka dengarnya ini kan ada mitos di sana segitiga Bermuda masa Lembok versi Indonesia, tahayul-tahayul gitu. Kan, tapi perbaikan kapal dan kualitas mutu rute perjalanan nggak kita perhatikan serius gitu.
0: Usia kapalnya udah 35 tahun lebih, harusnya kalau standar dunia udah nggak layak.
1: Baru 2 bulan. Itu kan masuk pidana HAM PBB itu seharusnya kan. Mengajakan orang menaiki kapal yang perawatannya atau usianya udah uzur. Kira-kira kalau besok misalnya Bung Sabil mau ditawari dengan merek dan nama yang sama masih mau nggak ya?
0: Pastinya ada pertimbangan ya, ada trauma juga ya, jangan-jangan gitu loh. Ada traumanya.
1: Memang
0: iya.
1: nyawa ini kan nggak ada spare partnya di
0: dunia.
1: Iya.
0: Mesti takut juga ada ya.
1: Ya kan, tetapi udah pindah alam gimana? Bisa kita tuntut 20 juta itu gitu loh. Ganti ruginya gitu, asuransinya enggak kan. Jadi gimana ya, ketika di ini masalah ini muncul semua baru kita tahu, oh ternyata ada KNKT, oh ternyata ada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, oh ternyata ada MTI Masyarakat Transportasi Indonesia, oh ternyata ada Pelni, Pelindo, apalagi ada Kementerian Perhubungan, ada kepolisian menyelidik dan menyelidikinya. Tapi nanti kan bunyi kalimatnya akan kita perbaiki, akan kita perbaiki. Iya, akannya nanti terjadi hanya seminggu, dua minggu, tiga minggu. Lewat dari situ udah longgar lagi, abai lagi.
0: Gitu,
1: kan begitu kita kan tercipta terpola seperti itu. Karena memang nyawa bagi kita itu murah banget melayang, Bung Sabil. Padahal transportasi itu darat, laut, udara itu sama-sama punya resiko. Tapi kan standar mutu A1 keselamatan lebih kelihatan di pesawat terbang ya. Mungkin karena mahal kali ya.
0: Iya.
1: Ya kan, terus lebih mulia meninggalnya daripada di laut dan di darat tuh.
0: Aduh, padahal sama-sama mulia insya Allah.
1: Nah, bisa milih kan jauh-jauh lah.
0: Tapi alam kan begitu. Pak Matauli, sepengalaman Bapak kan sering naik kapal laut gitu ya. Memang pelayanannya seburuk itu, seperti pendataan yang kurang dan tidak ada pengecekan berat barang bawaan dan sebagainya.
1: Buktinya itu si bapak itu nggak terdaftar namanya, kata anaknya.
0: Iya, makanya tadi juga saya bahas soal manifest nih. Kok bisa orang naik pesawat nggak ada datanya?
1: Lucunya gini, Bung Sabil. Entah pun dia kelas 1 VIP apa, nanti ekonomi makin ke belakang-belakangnya itu murah. Kalau namanya sudah terjadi di badan atau lambung pesawat itu udah bocor dan apa, kan sama-sama semuanya berpotensi untuk meninggal.
0: Iya.
1: Apa kan maksud kita? Jangan dong mindset pengelola apa namanya ini kapal atau transportasi ini bikin seperti itu gitu loh. Ya kan, semua itu harus di presisi gitu loh, di apa, diukur
0: sesuai SOP lah ya, minimal ya sesuai SOP.
1: Gini, kalau kejadian muncul semua, tapi sebelumnya gimana, ada nggak mereka satu pintu garis koordinasinya? Oke mah, kita belajar dari sini ya. Semua yang ada pihak-pihak terkait di sini ada di Syah Bandar Pelabuhan ini. Satu pintu, satu atap. Jadi kalau saya memberangkatkan satu armada, semua kita udah cek. Checklist benar ini dan sebagainya. Silakan layak dari cuaca, dari BMKG apa. Ada nggak itu di balik momentum kejadian mengambil hikmah ini? Nggak ada, Bu Sabil. Kita mah ya udahlah, yang nanti arsip, nanti aksir koreksi itu ya udah, nengok berikutnya, nanti nggak ada kerja kita kan gitu. Kalau semua baik-baik aja kan buruk kan, mundur gitu. Dia lagi kita zamannya. Jadi ibaratnya kayak Jepang itu 39 tahun coba usia kapalnya, masih baru 2 bulan dipakai gitu loh. Gimana ini, Bung Sabil, kalau kita kasih ini ke negara Eropa, kami mau kasih kau barang-barang bekas, mau nggak? Nyawa pelayannya siapa ada yang mau? Gak ada, hanya kita. Dibilang kita negara kaya, tapi kok begini? Berarti kan ada penindakan hukum di sini. Cuman kan enggak, ya udah kan, dia udah dikasih asuransi jiwa seraya. Kita berserah takdir dan nasib aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi yang salah.
0: Baik, Pak Matauli.
1: Gitu, maksudnya, aduh, mohon maaf, akhirnya kita agak lagi buruk ya. Mungkin kalau di ranking kali internasional nengok kita, waduh kacau ini rankingnya 0, sekian dari 1%. Kita malu, Bung Sabil. Ah, kita negara maritim, nenek moyangku seorang pelaut. Kita punya jargon, Jalex Peva, Jaya Mahe. Kok angkatan laut jarang kita dengar kabar-kabarnya kapalnya karam atau gimana ya?
0: Saya
1: nggak tahu entah itu apa dipakai di kapal angkatan laut kita gitu, di militer angkat. Tapi kalau di sipil, kapal sipil, lengah gitu loh maksudnya. Waduh.
0: Baik, Pak Matauli, cukup ya Pak ya, kita berbagi dengan pendengar yang lain. Terima kasih Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku, Mas Sabil yang ganteng, ditemani seorang cantik yang namanya Mutia Ramadhani.
0: Iya, Pak Dasrun juga nih, pasti orang baik Pak Dasrun nih.
2: Iya, malam-malam hari ini mendengarkan suara wanita yang luar biasa. Suaranya.
0: Ya. Padasun sering naik kapal laut, Padasun.
2: Kalau saya sih cara mensikapi ya, dibikin gampang saja lah.
0: Gimana tuh?
2: Semenjak masih ada perahu di atas laut, semenjak masih ada pesawat di udara, barangkali mungkin yang namanya, ya mau tidak mau itu yang namanya kejadian seperti itu mungkin tidak akan selesai seandainya masih ada. Ya memang semuanya itu perlu untuk perjalanan, perlu ya istilah perkembangan zaman itu ya mungkin boleh dikatakan menuju ke sana bahwa apa, tidak ada jembatan di atas laut mungkin ya, tapi ternyata ya seperti itu kejadiannya. Walaupun dicerita kata-kata seribu kata-kata atau berjutaan kata-kata, seandainya masih ada ya mungkin ya entah kapan waktunya, entah kapan tahunya, pasti ada, masih ada, tidak ada selesainya. Terima kasih ya sayangku.
0: Terima kasih pada

0: sehingga bisa kembali normal aktivitas kehidupannya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dan ketabahan. Kita ke Surabaya, ada Bu Item. Selamat dini hari, Bu Item.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, silakan nah, Bu Item.
1: Cerita sedikit ya. Saya pernah satu kali itu perjalanan dari Banjar ke Surabaya naik kapal, tapi nggak tahu kapan itu, udah lama. Kondisinya itu begitu lepas, masuk ke laut lepas dari Banjar, itu memang sudah berombak, cukup berombak. Dan kondisi berombak itu semakin lama semakin hebat.
0: Yeah.
1: Sehingga kapal itu sungguh-sungguh terombang ambing kiri dan kanan. Itu kalau ada gelas di situ, mungkin kalau miring ke kiri akan bunyi juga, gelasnya miring ke kiri juga. Seperti anunya, ombangannya, ombang ambingnya itu. Jadi sungguh-sungguh ombang ambing. Nah, tapi selamat sampai ke Surabaya. Begitu masuk perairan Surabaya, sudah lewat dari laut lepas, itu mulai tenang.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, kondisi kapal mulai tenang. Dan ketika dia tiba di dermaga di Tanjung Perak Surabaya itu, ketika kita sudah turun, ternyata itu kapalnya miring. Iya, miring, dan ketika kita turun itu lihat, itu ternyata ada beberapa truk yang posisinya di paling paling pojok ya, paling sisinya lambung itu, itu terguling.
0: Oh.
1: Dan ada berapa truk itu? Pokoknya satu jejer kan biasanya truk semua gitu kan ya. Nah, itu, dan itu disandarkan ke dermaga supaya mungkin untuk tertahan ya. Kalau enggak kan mungkin bahaya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ketika kita turun itu dia kondisi kapalnya sungguh-sungguh miring Bung Sabil. Itu, dan memang agak mengerikan gitu loh. Ini kalau ini pemikiran saya, mungkin kondisinya waktu kemarin itu di Banjar itu seperti itu. Jadi ketika kapalnya terombang-ambing, sisi yang paling dekat lambung yang dengan truk-truk itu, kondisi truknya juga terguling dan tapi karena
0: jadi bebannya ngumpul ya, di satu sisi ya.
1: Nah, di satu sisi. Sebelahnya tuh nggak ikut. Kalau sisi sebelahnya ikut nggak tahu, mungkin itu kondisinya yang kemarin itu.
0: Iya.
1: Yeah. Bukan cuma satu sisi, satu lambung.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dua-duanya ya mungkin jadinya terus betul-betul nggak imbang. Gitu. Karena cuacanya luar biasa, memang betul-betul kita terombang-ambing, betul-betul kiri kanan terasa gitu loh.
0: Dan posisi kapalnya memang terbalik.
1: Iya. Itu makanya ketika di dermaga tuh ngeliat posisinya sungguh-sungguh miring, dan miringnya bukan miring cuman sekadar miring ya, betul-betul di sangga gitu loh di dermaganya itu memang itu mungkin saya baru inget ini, terus mungkin kondisi kemarin seperti itu,
0: kondisi ombak di laut lepasnya ombak, ya di selat
1: selat
0: di daerah Jawanya ya di laut Jawanya itu ya.
1: Iya, pokoknya lepas dari lepas pantai ya, laut lepasnya gitu loh. Antara Banjar dan Kalimantan dan Jawa. Gitu, memang kondisi ombaknya gitu. Dan saya nggak tahu juga kondisi kapalnya, tapi kemungkinan kejadiannya tuh di situ gitu loh. Karena saya ingat miring gitu loh. Gitu. Yeah. Ya mudah-mudahan sih kondisi kapalnya juga sebetulnya baik ya gitu loh. Ini alhamdulillah kondisi kapalnya baik, jadi masih bisa bertahan gitu.
0: Ya kita tunggu nanti investigasi dari KNKT yang berwenang nanti menjelaskan.
1: Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau menurut si pakar-pakar itu, kalau kondisi terbalik itu biasanya banyak yang terjebak di dalam.
0: Iya.
1: Karena kan malam hari dan tidur ya, gak sigap dan gak siap begitu kan kondisinya. Jadi ya kita
0: serem bayanginnya.
1: Berdoa yang terbaik aja ya, karena kondisinya saya tahu persis di dalam itu begitu.
0: Iya, baik. Gitu. Terima kasih Bu Item ya, sudah bercerita pengalaman Bu Item naik kapal yang juga kondisinya menyeramkan ketika itu. Untungnya selamat ya Bu Item.
1: Iya, untungnya masih ngobrol sekarang.
0: Oke, terima kasih Bu Item, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Sabila dan Mbak Mutia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman juga Bu Indra naik kapal laut?
2: Beberapa kali dekat.

0: dekat saja dari Merak ke Bakauheni ya. Sama kalau kebetulan jalan darat ke Bali itu dari Gilimanuk ya ke Tapang Gilimanuk ya itu. Iya dan ya kesannya senang aja naik ferry begitu ya. Karena mungkin tidak jauh ya Bung Sabil ya. Dekat-dekat saja jadi menikmati perjalanannya begitu.
1: Ya, tapi nah, kalau dengar berita-berita kecelakaan kayak gini trauma enggak Bu?
0: Iya. Kalau ini apalagi beruntun ya. Kan kita sudah merasakan bagaimana kalau ada musibah beruntun yang sama. Itu tentu saja cara dari Sang Maha Kuasa mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Begitu kan Bung Sabil?
1: Jadi ini murni musibah atau sekedar human error? Akibat kelalaian manusia atau murni musibah takdir dari Tuhan saja?
0: Tidak, musibah yang terjadi itu merupakan kesalahan manusia. Iya, jadi apa ya yang terjadi? Pasti banyak musibah ya, banyak kesalahan yang terjadi. Dan tadi para pendengar lain sudah mengatakan yang begitu-begitu. Semua itu kan berarti kan memang terjadi itu kita tidak melakukan aturan-aturan yang sesungguhnya. Bukankah nenek moyang kita orang pelaut? Iya, yang sudah mengerti bagaimana harusnya kalau melakukan perjalanan di laut. Dan itu tentunya sudah ada aturannya, tapi kita mengabaikannya. Padahal pencegahan itu kan walau dikatakan mahal, misalnya pencegahan itu lebih murah daripada kalau
1: sudah kejadian.
0: Itu dan lihat setelah kejadian pun betapa tidak kompetennya yang kita lihat berhari-hari tidak terselesaikan ya, kemudian apalagi jurnalis itu tidak terdeteksi ya apa yang terjadi. Itu membuktikan bahwa teknologi yang kita punya pun itu belum tentu bisa menyelesaikan kejadian yang ada. Jadi kita juga harus bersiap dari mulai keadaan yang tidak tradisional gitu sampai dengan yang teknologi modern.
1: Iya, harus meningkatkan teknologi untuk pengamatan ini ya, untuk evakuasi dan sebagainya.
0: Itu ya, dan semua yang bekerja itu harus profesional sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kalau itu kita jalankan mungkin kejadian-kejadian yang tidak enak itu tidak akan terjadi. Terima kasih
1: Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat penyakit ya, lebih murah untuk mengantisipasi penyakitnya daripada sudah terlanjur sakit dan mengobatinya, itu jadi lebih mahal. Begitu juga hal ini, kita juga perlu untuk memikirkan mitigasi ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Banyak sekali faktor-faktornya selain dari faktor alam ya. Ya, faktor alam pun bisa diantisipasi. Kalau memang ada tanda-tanda cuaca buruk, tentu saja jangan nekat beroperasi gitu ya. Dan sudah ditegaskan juga untuk kasus-kasus seperti yang belakangan ini terjadi, kondisi cuacanya sedang cerah. Artinya ada faktor human error sepenuhnya, seperti paparan tadi adanya simpang siur data soal berat beban yang dibawa dan juga isinya apa saja gitu ya, melebihi kapasitas dan lain sebagainya, itu harus menjadi evaluasi ke depannya. Selamat Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026, semoga ini menjadi pelecut semangat ya, perbaikan khususnya teman-teman di Kementerian Perhubungan bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan jasa perhubungan di Indonesia, khususnya yang sedang disorot adalah di sektor kelautan. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Saya terima kasih sekali kepada Anda yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentar, opini, dan juga solusi cerita-cerita menarik terkait dengan pengalaman naik kapal laut yang sangat luar biasa. Selamat dini hari, selamat istirahat, dan bagi Anda yang masih belum beristirahat atau ingin melanjutkan mendengar Pro 3, silakan hingga pukul 5 pagi nanti masih akan saya putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2.04 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
2: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Nah, mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau memang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
3: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Yang kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi, pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan Peristiwa
2: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah, dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat yang dituntun untuk selalu sanggup bertugas atau berhenti bila tidak mampu bertugas. Presiden Prabowo meminta agar seluruh pikiran, tenaga, dan segala upaya yang dimiliki semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pejabat, menurut Presiden, tak boleh mengingkari apa yang menjadi amanah rakyat. Lantas, bagaimana prinsip pejabat adalah pelayan rakyat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dan sejauh mana otonomi daerah dapat memastikan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Kita bahas terkait Presiden Prabowo pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat bersama narasumber kami, ada pakar otonomi daerah Prof. Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
3: Profesor sendiri bagaimana nih kabarnya nih?
4: Baik-baik, alhamdulillah. Ini gimana nih pelayan rakyat ya atau pelayan pejabat ya?
3: Wah, ini gimana nih? Saya juga mau bertanya kepada profesor nih. Nah, bagaimana sih Prof memaknai dari kalimat pelayan rakyat dalam otonomi daerah sendiri? Bagaimana Anda melihatnya sebagai pakar otonomi daerah ini?
4: Ya, jadi istilah pelayan rakyat itu kalau bahasa normatifnya di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, Presiden pakai istilah pelayan rakyat ya. Nah, jadi bahasa bakunya itu abdi negara, abdi masyarakat. Nah, itu adalah pejabat pemerintahan, baik pejabat di struktural, pejabat fungsional, ya, di pusat maupun di pemerintahan daerah. Nah, mengapa Presiden bikin pernyataan bahwa pegawai negeri atau ASN ya, atau pejabat pemerintah itu ada pelayan rakyat. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ketidakpuasan lah ya, mungkin presiden menilai tidak optimal kah pelayanan oleh aparatur, oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Nah, sehingga kan ada kalimat presiden yang saya ikuti itu, ya kalau mengabdi harus mengabdi dengan tulus, dengan jangan sampai kalau enggak ya berhenti aja kan gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, jadi ini ketidakpuasan saya kira memang kan pegawai kita ini jumlahnya banyak, Mas. Ya, hampir sekitar 6,5 juta se-Indonesia. Yang di Pemda itu di daerah sekitar 5,5 juta. 1 juta ada di pemerintahan pusat. Nah, inilah yang melaksanakan pelayanan untuk rakyat atau masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa pelayan pemerintahan itu perlu kita perbaiki, kita tingkatkan lagi lah. Tapi itu tentu juga ada kendala-kendala mereka. Mengapa kok mereka sebagai pelayan pemerintahan kok belum bisa memuaskan kepala pemerintahan negara, kira-kira gitu ya.
3: Prof, tadi kan disebutkan juga kan banyak sekali ya pelayan rakyat ya. Tadi disebutkan ada 6 juta lebih ya kata profesor ya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di prakteknya banyak juga pelayan rakyat atau ASN ini yang mungkin tidak secara maksimal melayani rakyatnya. Ya, ya. Nah, itu apa sih masalah utamanya itu, Prof? Kenapa bisa seperti itu, Prof?
4: Nah, gini ya, kalau pelayanan publik lah ya, pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh para aparatur negara kita di daerah ya, dalam rangka otonomi daerah kan mereka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Nah, mereka bertugas misalnya melayani pendidikan, itu guru-guru ya, fungsional itu kan pergi ke sekolah, urus ngajar anak-anak, sekarang dapat lagi tambahan tugas untuk juga bantuin soal MBG kan gitu. Nah, itu kan sudah didikasi tuh, sudah berjalan dengan betul-betul baiklah katakanlah guru, tenaga kesehatan, ya melayani di rumah sakit, di puskesmas. Nah, mungkin ya ada kekurangan-kekurangan tentu ya. Nah, kendalanya memang yang paling agak tidak gampang itu adalah mentalitas aparat dalam layanan publik ya.
3: Yang pertama kan mentalitas ya.
4: Mentalitas ini penting ini karena latar belakang birokrasi Indonesia ini kan dari model birokrasi kolonial nih yang melayani amtenar-amtenar itu kan lebih melayani para petinggi ketimbang melayani masyarakat.
3: Masih terbawa dari doktrin lama.
4: Nah, itu sejarah birokrasi bisa kita lacak sampai ke sana. Tapi kan dengan model birokrasi modern, birokrasi yang legal, rasional, Weber, kita kan terus mengembangkan birokrasi yang modern, yang profesional, yang melayani masyarakat dengan berbagai macam skill and knowledge, pengetahuan yang terus ditingkatkan kan lewat pendidikan, lewat pelatihan. Nah, itu terus digenjot lah, diupayakan, makanya ada reformasi birokrasi kan. Nah, jadi artinya sih sebetulnya dikikis lah usaha mentalitas yang berbau zaman lama itu, priyayi lah kalau di modal orang Jawa itu, mentalitas priyayi ya gitu kan. Nah, dengan mengembangkan birokrasi modern yang ala Weber tadi, legal rasional. Jadi ya itu, kemudian dalam praktek juga misalnya ke bawah ketika memilih pejabat, itu kan juga ada praktek-praktek yang basisnya bukan meritokrasi ya, tapi lebih karena kedekatan-kedekatan relasi. Siapa yang dekat dengan saudaranya, kerabatnya, maka dia akan lebih diutamakan ketimbang yang memiliki kompetensi, misalnya jam terbang baik, prestasi. Nah ini juga ada dalam praktek-praktek kita. Ya, makanya harus diperbaiki juga nih seleksi-seleksi pejabat kita supaya lebih berbasis meritokrasi. Sehingga dalam itu dia ketika melayani masyarakat memang secara profesional, ya, tidak karena apa namanya ada keinginan-keinginan untuk minta mendapat imbalan kah, ya kan? Nah, jadi ada hal yang harus kita lihat sebagai fakta nyata ada persoalan, tapi kita juga tahu jalan keluarnya kan kita terus mengembangkan model birokrasi yang meritokrasi, birokrasi yang memakai digitalisasi. Ini kan pelayanan publik sekarang juga sudah mulai di mana-mana memakai pelayanan yang digital kan, sehingga dengan begitu pelayanannya lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan masyarakat yang penting ini jangan dianggap masyarakat itu sebagai nomor-nomor. Ya, kita yang melayan masyarakat itu harus dia dianggap sebagai apa namanya manusia, jadi sentuhan human touch lah. Nah, gitu. Jadi birokrasi kadang-kadang udah capek ngurusin ada 200 yang lagi ngantri kan. Nah, dia nomor 1, nomor 3 kan gitu kan.
3: Baik.
4: Itu juga dengan model apa namanya digitalisasi plus juga menguatkan birokrasi supaya dia ngewongke kalau bahasa Jawanya.
3: Baik.
4: Si orang yang dilayani itu gitu Mas.
3: Baik Prof. Nah dari menurut Profesor nih, apakah dari desain otonomi daerah saat ini ya kita ini sudah cukup mendorong kepala daerah ini untuk benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat apa belum sih Prof?
4: Ya kalau kepala daerah sih saya lihat ya, itu semangatnya karena dia kan dipilih oleh rakyat di daerah. Semangatnya itu berusaha untuk memberikan program-program yang cocok, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena yang paling tahu keadaan lapangan, keadaan rakyat itu bagaimana sesungguhnya adalah para kepala daerah kan? Nah, jadi mereka tentu inginnya merancang program dan kegiatan yang berdasarkan apa yang masyarakat mau, bukan yang berdasarkan aparatur mau ya, kan bisa juga aparatur atau para kepala dinas mau, bukan, tapi apa yang masyarakat mau, cuman memang ada kendala-kendala lapangan tentu. Saat ini misalnya kepala daerah kalau bikin program dan kegiatan yang apa masyarakat mau, ya itu ada hambatan fiskal kan, jadi dia karena dipotong TKD-nya, jadi pusing kepala daerah untuk melayani masyarakat, menyusun program dan kegiatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Nah itu juga persoalan yang harus kita lihat dengan jernih lah, katakan gitu ya. Tapi saya yakin karena kepala daerah kita dipilih oleh rakyat sekarang, udah lama juga kan, nah itu dia tetap pengen mendeliver ya apa yang cocok dengan keadaan daerahnya. Masyarakat membutuhkan jalan, masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mereka akan mengadres itulah sebagian besar begitu. Kalau ada yang proyek mercusuar jalan lah, itu sekarang udah kepala daerah udah nolah, udah apa namanya nggak punya duit ya kan, bagaimana mau bangun mercusuar.
3: Baik Prof. Untuk apa sih indikator yang paling konkret bagi masyarakat untuk bisa menilai apakah pemerintah daerah ya khususnya ya ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik dengan baik nih? Apa sih indikator utamanya tuh Prof?
4: Indikatornya kalau kita lihat secara makro namanya pelayanan prima. Ya pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terbaik dalam hal apa? Misalnya diukur dari waktu untuk mengurus masyarakat. Waktunya bisa pendek singkat. Ya, yang kedua, pelayanan itu dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu pergi jauh-jauh. Ya, cukup di instansi pemerintah yang terdekat dia mengurus urusannya dan kepentingannya. Kalau urusan KTP ya udah di kelurahan aja atau di desa aja, nggak perlu ke kabupaten. Misalnya pergi ngurus apa namanya KTP elektronik itu. Itu ya, kedekatan. Ya, waktu, kedekatan. Dan satu lagi yang juga penting adalah dalam soal pelayanan itu harus ada kejelasan SOP apa yang akan diperlukan kalau urusan ini, syaratnya ini, syaratnya ini, itu terpampang jelas. Nah, sehingga masyarakat nggak bolak-balik. Ya, masyarakat kan, oh ini kurang, nanti besok balik lagi, padahal dia tinggalnya jauh, ya kan? Nah, jadi harus kejelasan SOP tentang urusan-urusan itu, syaratnya apa, kalau harus berbayar, berapa bayarnya, ya. Nah, itu harus terpampang dengan jelas di kantor-kantor pelayanan publik, dan perlu ada mall pelayanan publik itu sebetulnya. Jadi masyarakat gampang ngurusnya ke satu area, jadi tidak pergi ke dinas sano, ke dinas itu, tapi ada MPP, mall pelayanan publik ya, di kabupaten. Kalau lebih baik lagi, saran saya dibuat juga mall pelayanan publik mini di kecamatan. Nah, jadi dengan begitu ya cukup orang pergi ke kecamatan untuk urusan tertentu dilimpahkan oleh kepala daerah kabupaten ini, bupati ya kan, oleh kota. Jangan pula dipegang semua oleh dia. Nah, itulah yang indikator-indikator pelayanan prima. Cepat, urusannya tidak berbelit-belit, jelas, dan membuat masyarakat berurusan itu mudah gitu ya kan. Nah, jangan yang mudah dipersulit. Nah, kan itu kadang-kadang ada hukum besi ini. Kalau urusan dipersulit, bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu jangan ya kan. Itu Mas Rino ya.
3: Tadi kan kata profesor ini kan harus dibuatkan juga mall pelayanan untuk
4: baiknya.
3: Ah, itu apakah bukannya lebih memperpanjang proses birokrasi, Prof?
4: Oh enggak lah, itu enggak mempermudah. Ya? Ya, jadi kalau MPP namanya, mall pelayanan publik itu kan standar ya, di mana-mana sekarang udah membuat itu, pemerintahan daerah kita mungkin udah 400-an kabupaten kota yang punya ya. Nah, tapi kan kita punya daerah otonom kan, kabupaten kota itu 500-an lebih, mungkin ada yang masih belum. Nah, itu daripada dia pergi ke unit-unit OPD-OPD atau organisasi apa namanya, kantor-kantor dinas itu kan satu-satu pergi lagi ke dinas ini, pergi ke dinas itu kan sulit masyarakat. Okay. Kalau mall pelayanan publik dia satu pintu, di pelayanan publik satu pintu dan semua urusan bisa 100, 200, 300 urusan dipusatkan di mall pelayanan publik. Ya di Banyuwangi itu misalnya terkenal tuh mall pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi yang mula-mula dirintis oleh Pak Abdul Aziz Baranas, itu kemudian berkembang di kabupaten-kabupaten, di kota-kota di Indonesia. Itu tidak sama sekali untuk memperlebih sulitnya pelayanan publik.
3: Baik Prof. Ini kan tadi disebutkan juga bahwasannya indikatornya itu ada pelayanan prima ya, waktunya cepat, prosesnya dekat bagi masyarakat, dan juga harus ada kejelasan dan juga SOP-nya. Nah, dari semua itu tadi, seberapa penting sih dari pemerintah daerah itu mengukur kepuasan masyarakat secara rutin, Prof? Bukan hanya...
4: itu penting banget.
3: Iya. Bagaimana tuh?
4: Penting banget. Nah, tapi ngukurnya itu pakai pihak ketiga ya. Jadi jangan yang ngukurnya itu adalah instansi pemerintahnya sendiri. Jadi, lalu dia bilang baik-baik aja kan. Nah, jadi usulan pelayanan publik di bidang kesehatan, misalnya, nah itu yang menilai, yang mengukur adalah pihak ketiga. Jadi kita minta kepada pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan publik. Nah, itu lalu kemudian pihak itu dengan ukuran objektif dan kemudian bisa menemukan tingkat kepuasan publik sehingga itu bisa dipakai jadi alat untuk memperbaiki pelayanan publik itu kalau misalnya masih dianggap kurang memuaskan, di mananya yang kurang memuaskan. Sehingga itu menjadi alat bantu bagi kepala daerah untuk selalu memutakhirkan cara-cara melakukan pelayanan publik itu di daerah, jadi wilayahnya. Jadi itu saya lihat di daerah-daerah perkotaan, Surabaya misalnya, itu selalu mengukur itu. Ya, indeks kepuasan pelayanan publik di bidang yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kota itu.
3: Ya, memang sangat penting sekali ya, Prof. Berarti
4: sangat
3: ya.
4: Sangat penting, harus dilakukan oleh kepala daerah.
3: Dan harus ada pihak ketiga juga ya.
4: Jadi jangan jeruk makan jeruk nanti kalau disuruh sama instansi dia sendiri nanti bilangnya baik-baik aja. Kan sesama ASN saling tolong-menolong lah dia ya kan.
3: Iya. Prof. Nah, dalam sistem otonomi daerah nih, apa sih tantangan terbesar dari pemerintah daerah sendiri ini dalam memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing nih, Prof?
4: Nah, supaya cocok sesuai dengan kebijakan masing-masing, yang paling berat itu tantangannya adalah dari segi memenuhi usulan-usulan masyarakat yang terlalu banyak ya. Jadi kalau ada musrenbang ya misalnya gitu, masyarakat usulannya banyak ya, dan usulan itu memang menjadi apa kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah sekarang persoalannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu kan harus pakai prioritas karena terbatasnya anggaran ya. Okay. Nah, disitulah agak menjadi tantangan lah katakan bagi pemerintah daerah memilah mana betul-betul urusan yang di usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu yang urgen untuk di-deliver ya, untuk dipenuhi pada tahun ini. Nah, nanti yang belum nanti kata akan akomodasi pada tahun berikutnya. Katakan seperti itu. Nah, apalagi juga kan ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda sekarang. Sehingga betul-betul harus memilih usulan yang menjadi mendesak, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan perkembangan keadaan, ya, urusan-urusan yang betul-betul apa namanya menjadi urgen bagi masyarakat ketika mereka menyusun musrenbang mas itu, musrenbang daerah itu. Gitu mas ya.
3: Oke, Prof. Nah, itu kan tadi kan perlunya diterapkan skala prioritas ya untuk kebutuhan dari masyarakat tadi. Nah, kalau semisal nih kebutuhan masyarakat itu tidak sesuai dengan prioritas dari kepala dari pemerintah daerah itu bagaimana, Prof, nantinya? Apakah ada follow up lainnya seperti itu?
4: Iya iyalah. Ya jadi jangan misalnya masyarakat usulkan yang ABC tapi kemudian yang turun ke masyarakat DEF gitu ya programnya. Nah, tentu itu akan menimbulkan gap ya. Jadi masyarakat lain yang diharapkan, lain pula yang diturunkan kebijakannya. Nah, itu pemerintah harusnya mengupayakan usulan-usulan masyarakat itu agar dipenuhi. Tinggal prioritas. Kalau dia urusannya ABC, kita bisanya dengan anggaran yang ada, cuma urusan B atau A saja, ya sudah. Itu saja yang kita deliver dulu dengan penjelasan kepada masyarakat.
3: Iya.
4: Ya. Nah, tapi tentu saja pemerintah daerah juga punya program-program strategisnya sendiri yang dipandu oleh pedoman-pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional. Ini kan ada RPJMN, ada RPJMD gitu ya.
3: Iya.
4: Nah, jadi itu turunan-turunan seperti itu juga penting kita pahamilah. Jadi ada urusan dari masyarakat, ada juga kebutuhan strategis nasional, ada juga kebutuhan strategis yang ada di masing-masing daerah.
3: Baik.
4: Masing-masing ya. Sesuai dengan prioritas kepala daerah.
3: Baik, Prof, sebagai penutup nih, bagaimana sih pemerintah daerah itu menanggapi atau supaya bisa melaksanakan apa yang diucapkan Presiden Prabowo, yaitu pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat?
4: Nah, kalau saya itu untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Presiden tadi, harus ada lewat contoh-contoh, teladan-teladan.
3: Okay.
4: Jadi Pemda, yaitu kepala daerah, harus memberi contoh teladan bahwa dia sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan contoh-contoh komitmen yang tinggi untuk menjadi pelayan publik. Kan banyak kepala daerah juga yang ikutan dalam hadir dia di dalam kegiatan sehari-hari melayani masyarakat itu. Misalnya bisa saja sekali-sekali dia nongkrong di kantor mal pelayanan publik itu. Ya kan? Untuk lihat dan melihatkan kepada melayani masyarakat ini, Pak Bupati ini melayani langsung kan gitu ya di Prondes itu, ya kan? Nah, itu barangkali nanti akan menginspirasi supaya ASN pegawai juga terdorong untuk berperilaku lah yang
3: baik,
4: yang membuat masyarakat nyaman ya, membuat masyarakat senang untuk diurus lah. Jadi bukannya merengut tapi beri senyuman kepada masyarakat, katakan begitu.
3: Baik Prof. Zuhair Mansyah, terima kasih atas waktunya adalah berdialog bersama kami di To The Point pada malam hari ini. Terima kasih Prof.
4: Sehat
3: selalu.
4: Amin.
3: Demikian pendengar, Prof. Zuhair Mansyah Johan sebagai pakar otonomi daerah berbicara terkait Presiden Prabowo, pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat.
1: Wawancara Pro 3.
5: Ini baru enak.
6: Mulai yang semalam ini di
7: luar biasa.
8: Tapi aku baru aja
7: di interview
8: di Pro 2.
9: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kini kita telah terhubung dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro3.
1: Kabar baik ya Pak Cecep ya.
2: Alhamdulillah Pak Wisnu. Salam untuk seluruh pendengar di mana saja berada, seluruh Indonesia.
1: Amin. Ya, sehat selalu Pak. Nah, Pak Cecep, ini kan Pak Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan bahwasanya pejabat pemerintahan adalah pelayan rakyat. Nah, menurut Pak Cecep sebagai Bupati Tasikmalaya nih, sebagai kepala daerah ya, bagaimana Bapak menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan juga cara kerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar di seluruh tanah air. Tentu saya sebagai bupati, salah satu kepala daerah di Indonesia, menangkap apa yang menjadi pesan Pak Presiden bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat. Benar bahwa memang kami adalah public service, gitu, atau pelayan publik. Kalau bahasa Indonesianya adalah pelayan rakyat. Maka sesuai dengan sumpah yang sudah diucapkan pada saat dikukuhkan bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan amanah, sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Maka segala ikhtiar upaya yang kita lakukan tentu harus orientasinya adalah outcome atau kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat di mana kita bertugas dan di mana kita memimpin. Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Nah, tapi dalam prakteknya nih, Pak Cecep, bagaimana sih memastikan keluhan dari masyarakat ini benar-benar masuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan nih, bukan hanya ditampung saja nih?
2: Sejauh ini memang mekanisme pengambilan keputusan itu dilakukan dengan bottom up, gitu ya. Mekanisme salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah RAPBD yang ditetapkan menjadi APBD atau anggaran pendapatan daerah itu disusun. Berdasarkan mekanisme musrenbang, musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan pada akhirnya sampai tingkat kabupaten. Dan setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPRD, lalu tentu DPRD sebagai representasi rakyat, lalu akhirnya ditetapkan bersama-sama, ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD yang ada. Oleh karenanya, maka mekanisme itu menjadi rujukan, dan rujukan utama untuk seluruh para kepala daerah adalah Perda RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 tahun berjalan. Di situ dimuat ada visi, misi, dan ada program-program yang sudah dituangkan sesuai dengan janji politik para kepala daerah pada saat pilkada. Dan pada saatnya sudah diundangkan atau diverdakan, maka itu menjadi acuan bersama. Maka mekanisme itulah yang menjadi rujukan kebijakan agar setiap pimpinan daerah itu mengacu pada kesepakatan bersama sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Pak Cecep, ini kan juga dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri kan saat ini juga mendorong transformasi digital ya, dan menjadi salah satu pilot project MPP digital nasional. Saya baca-baca juga nih. Apakah digitalisasi dari pelayanan tersebut benar-benar bisa mampu memangkas proses birokrasi, atau mungkin malah beresiko menambah kesenjangan nih bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital itu sendiri, Pak Cecep?
2: Kalau saya justru digitalisasi pemerintahan atau pemerintahan digital ini menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan. Karena apa? Karena teknologi itu harus membantu mempercepat sebuah transformasi informasi yang disampaikan baik dari atas ke bawah atau mekanisme menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Platform ini menjadi alat mempercepat, alat mempermudah, alat mempermurah. Kalau dulu, mohon izin, saya pengalaman pernah di DPRD, pengalaman pernah menjadi wakil bupati. Maka setiap rakor itu, kebetulan kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang cukup besar, kita punya 351 desa, punya 39 kecamatan dengan 2.026.000 penduduk di wilayah hukum kami. Maka jika rapat akan dilakukan hanya sekedar dengan rapat bulanan kumpul di gedung bupati, rapat bulanan kumpul di Bapenda, maka akan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Okay. Karena sekali rapat saja akan sangat butuh transportasi BBM, biaya makan, sopir, dan lain sebagainya. Jadi sekali rapat saya hitung tidak mungkin cukup 200 juta. Nah sekarang saya rapat setiap minggu hari Senin evaluasi, sebutnya rapat pimpinan yang melibatkan seluruh para kepala OPD, para camat, dan kadang-kadang juga saya minta dengan seluruh para kepala desa. Dan saya lakukan semua itu di comment center, saya kendalikan dari comment center, Pak Camat juga rapat banyak di kantor kecamatan ikut Zoom, dan Pak Kades juga ikut Zoom di desa, dan semua Kades, semua desa saya bagikan camcorder, jadi kan sangat murah, kita beli camcorder satu desa paling sepaket itu 7 juta lebih sedikit, ya kali 351 desa artinya kan tidak besar. Sehingga belanja sekali tapi bisa kepakai selama 5 tahun. Okay. Artinya inovasi migrasi ke ekosistem digital ini membuat seluruh pelayanan menjadi cepat, perintah menjadi bisa disampaikan secara langsung oleh bupati, dan jika ada kesulitan mereka bisa ngomong langsung di forum itu. Nah, transformasi digital ini yang saat sekarang alhamdulillah kami Kabupaten Tasikmalaya termasuk kabupaten yang pertama di Jawa Barat untuk di MPP digital, salah satunya untuk pelayanan perizinan dan lain-lain. Okay. Yang kedua, sekarang saya menyimpan CCTV di seluruh tempat-tempat vital. Termasuk di rumah sakit, di seluruh puskesmas, saya punya puskesmas ada 40. Saya meminta seluruh kecamatan harus termonitor CCTV setiap saat. Dinas harus termonitor CCTV. Jadi saya bisa memonitor aktivitas pelayanan itu dari comment center. Nah, ini adalah manfaat dari transformasi teknologi dalam pemerintahan yang disebut pemerintahan digital. Maka yang apa ya, disambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, bahwa pelayan publik harus cepat tanggap, harus mengukur kebermanfaatan, harus menjadi pelayan rakyat. Memang betul, sejogjanya pejabat publik hari ini adalah memang pelayan rakyat, pelayan masyarakat, dan kalau saya disebut di Tasik itu adalah pelayan umat. Maka dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, saya adalah memang seyogianya kita seperti itu, dan hari ini kita sadar betul bahwa tidak mungkin kita tidak masuk dalam ekosistem digital, karena tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan, transparansi anggaran dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita tolak lagi, kira-kira begitu.
1: Oke, baik Prof. Pak Cecep, ini masyarakat kan kalau kita lihat di lapangan langsung ya, seringkali juga menilai pemerintah ini dinilai bukan dari banyaknya program yang diluncurkan saja, tetapi juga dari contoh pengalaman sederhananya, apakah mengurus sesuatu ini menjadi lebih mudah, bisa menjadi lebih cepat, dan juga transparan tentunya. Nah, apakah ukuran-ukuran sederhana seperti itu sudah menjadi bagian utama dari evaluasi kinerja dari Pemkab Tasikmalaya sendiri, Pak Cecep?
2: Betul. Kira-kira saya selalu menyampaikan contoh ya, misalkan dalam proses permohonan asminduk, KTP, KK dan lain sebagainya kan sekarang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi.
1: Oke.
2: Nah, artinya kan ini juga sangat memudahkan, dan kalau ini harus dilakukan secara offline, masyarakat saya dari satu desa naik ojeknya aja ada yang 150.000, Pak.
1: Oke.
2: Nah, artinya kan membuat KTP-nya gratis tapi ongkosnya itu yang jadi mahal.
1: Oke.
2: Nah, ini kan yang jadi masalah, sehingga sekali lagi bahwa ekosistem digital ini menjadi sebuah kewajiban buat kami nih di Kabupaten Tasik, karena masyarakat harus menjangkau secara mudah. Jikapun misalkan masyarakat itu butuh fisiknya, nanti silakan suatu saat jika mereka datang baik ke tempat-tempat untuk yang tersedia mesin untuk pencetak KTP, mereka bisa cetak di situ jika itu dibutuhkan. Tapi kan sekarang KTP dengan di download ada di handphone saja kan sudah bisa digunakan gitu ya, masuk ke layanan apapun di handphone dibuka ada barcode-nya.
1: Oke, Pak Cecep. Ya, sebagai closing statement nih, bagaimana sih mekanisme dari Pemkab Tasikmalaya sendiri ini memberikan konsekuensi ya kepada aparatur yang berulang kali mendapatkan keluhan masyarakat atau tidak memenuhi standar pelayanannya?
2: Ya, terima kasih. Barangkali Pak Wisnu, sejauh ini yang saya lakukan, alhamdulillah saya punya hari wajib yaitu hari Senin.
1: Okay.
2: Bahwa semua harus ikut rapim. Setelah apel pagi, rapat pimpinan dari mulai jam 9 selesai jam 12 rata-rata begitu. Salah satu tujuannya adalah bagaimana saya bisa memonitor kinerja seluruh OPD, kecamatan, sampai ke desa. Jika ditugaskan ternyata tidak selesai, maka saya buat satgas untuk dikeroyok bareng-bareng. Jika tidak selesai juga, maka saya selalu menyampaikan secara terbuka, saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan, silakan posisi itu diberikan kepada yang lain yang kira-kira bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi rotasi mutasi bukan sebuah punishment, reward and punishment, tapi sebuah capaian yang harus dilakukan bersama-sama, karena tidak ada Superman, bupati bukan Batman, bukan Spiderman, tapi bupati adalah sebagai manajer yang harus mengkonsolidasikan mesin birokrasi agar berjalan secara efektif. Sehingga langkah itu yang sejauh ini kami lakukan di Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah dalam 1,4 bulan ya, 1 tahun 4 bulan saya berjalan sebagai bupati, indikator capaian kinerja relatif menggembirakan, ITM naik, LPE naik, kemiskinan turun, dan infrastruktur yang sejauh ini relatif banyak rusak, alhamdulillah dalam tahun ini kita bisa perbaiki lebih dari 100 km, ruang-ruang sekolah yang rusak bisa kita perbaiki. Dan komitmen ini terus saya bunyi-bunyikan setiap Senin, ya, agar jika sering dibunyikan itu, saya berharap nempel di kepalanya itu agar semuanya sama-sama melakukan gerakan bersama untuk memberikan tugas-tugas yang terukur agar pelayanan di Kabupaten Tasikmalaya makin hari makin lebih baik lagi, kira-kira begitu.
1: Baik Pak Cecep, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di To The Point. Sehat selalu Pak Cecep.
2: Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kami bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan sebelumnya bersama Pak

0: memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1x24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal, karena itu KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan, butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu, yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut, itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan. Bukan Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Kopernya bukan. Punya Pak Nusron Pak. Pak, uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron
4: Pak. Uangnya punya siapa Pak? Hampir ratusan miliar Pak.
3: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron Pak.
4: Benar nggak Pak? Punya siapa Pak?
5: Kalau dia.
4: Pak Arif, uangnya punya siapa Pak?
2: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September 2026 atau hari ini maksud kami. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026 izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
3: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini, dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
2: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis, sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ada satu kapal karena mereka mengarah ke Samudra Hindia itu melaksanakan pencarian kurang lebih 7 jam. Mengarah 7 jam dari dermaga Ciwandan ke perairan Ujung Kulon dan perairan Panaitan ke sebelah barat dan kembali ke dermaga Ciwandan pada pukul 15.00 saat ini sedang perjalanan tadi bertolak dari titik lokasi area pencarian kurang lebih 15.00. Untuk sektor D sendiri itu ada KN Sarantasena dan KL Lepu melakukan pencarian di sektor yang sama kurang lebih sekitar 8 jam. Pencarian di sebelah barat Bendungan Akarabatau dan sudah kembali ke posko masing-masing. Untuk KL Lepu itu masih dalam perjalanan untuk kembali ke Pulau Lagundi untuk melakukan lego jangkar. Untuk sektor E sendiri itu ada RIP 02 Lampung dan KAL Pawawang itu melakukan pencarian hingga Teluk Kalianda Lampung dan kembali ke dermaga Bakahuni. Untuk KAL Pawawang sendiri itu lego jangkar di perairan Pawawang Lampung. Untuk sektor F itu ada KP 2016, KP 2013, KP 1010, KP 1012, KP 1007, KP 1003 dan KP URC Canan itu melakukan pencarian penyisiran mengarah ke sebelah barat Gunung Anak Rakatau dan melakukan penyisiran sampai dengan kembali ke dermaga Pulau Tunda. Untuk sektor G sendiri itu ada KAL Anyar dan RIP 02 Banten dan RBB Pauncang ini melakukan penyisiran dari lokasi kita, posisi kita saat ini di dermaga Marina Carita sampai dengan Anyar dan kembali sandar di dermaga Marina Carita pada pukul 16.00. Sedangkan untuk KAL Anyar sendiri itu kembali ke dermaga Ciwandan. Untuk sektor H itu ada KN Sartetuka, KRI Kerambat, KRI Teluk Gilimanuk dan KN Damaru dari KPLP ini melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Rakatau dan melakukan pencarian hingga barat daya Gunung Anak Rakatau hingga selatan Pulau Sabesi dan kembali sandar di posko masing-masing. Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadon dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROP dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda. Demikian untuk hasil operasi SAR yang dapat kami sampaikan hari ini. Silakan ada pertanyaan. Gimana?
2: Jadi, saya lihat tadi ya, tulisan di jurnal komunikasi pada pukul 11.30.
1: Ya, dan cara tentukan. Betul. Menemukan sebuah terpal yang dari awal kita sudah koordinasi juga tadi kami sampaikan, kapal tersebut tidak membawa terpal. Ya. Jadi terpal yang kita temukan hingga saat ini kurang lebih 3. Termasuk itu dan sudah konfirmasi itu kapal tersebut tidak membuat terpal dengan ukuran kurang lebih 10x10 yang warna hijau ya, yang hari ini ya. Ada lagi? Silakan. Ya, hingga saat ini kami masih menunggu. Kami tadi juga sudah koordinasi, sama-sama kita menunggu hasilnya untuk korban jenazah yang ditemukan di Enggano. Kemarin sudah diterbangkan dari Enggano ke Bengkulu untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Ya. Sampel keluarga juga dari sini sudah dikirimkan ke sana. Cukup mungkin dari rekan-rekan. Amin. Kami akan tetap memfasilitasi dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu antusias, mungkin apa permintaan dari pihak keluarga atau mungkin dari pemerintah setempat, silakan dikoordinasikan. Insya Allah dari kami Basarnas akan mendukung kegiatan tersebut.
3: Ya. Sedikit menambahkan, saya ini datang dari Semarang.
1: Ya Pak.
3: Mengajak kami untuk mengajak keluarga untuk kepada seluruh petugas-petugas yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita banyak terima kasih. Jadi memang tadi ada usulan untuk doa bersama. Jadi memang kami sudah mempersiapkan untuk hal ini. Mohon izin waktunya nanti jam berapa kami ajak doa bersama untuk melakukan kita doa asmaul husna.
1: Malam ini Bapak ya, insya Allah kami siap. Kalau malam ini Bapak ya. Kalau yang tadi yang disampaikan untuk masalah setelah kegiatan pencarian ya, silakan diatur jadwal yang kapan, insya Allah kami mendukung ya, kami akan memfasilitasi secara tabur bunga tersebut ya, mungkin bisa seperti itu ya. Ya, hingga saat ini kami belum menerima informasi tersebut. Saya belum bisa memastikan. Besok seperti yang kita sepakati kemarin, ya sesuai dengan aturan kami, kita perpanjang 3 hari. Ya sesuai aturan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyatakan apabila itu tidak ada tanda-tanda korban ditemukan, kita akan melakukan dengan pemantauan termasuk yang masalah broadcast tadi. Apabila itu ada tanda-tanda korban ditemukan, kami akan buka kembali operasi SAR seperti itu. Cukup ya.
4: Melihat evaluasi untuk hari ini, apakah ada perubahan untuk strategi untuk esok hari Pak, mungkin wilayahnya ataukah ada penambahan sektor atau penambahan personil di beberapa titik?
1: Ya, seperti yang kami tadi sampaikan, dari 2 hari kemarin kami sudah melibatkan kantor SAR Bengkulu untuk pergeseran, ya pergeseran target berdasarkan SAR map prediction. Itu adalah perkembangan-perkembangan tentang termasuk berjumlah jumlah personil keterlibatannya, termasuk jumlah alut yang dikerahkan. Ya, tapi memang saya monitornya melalui kantor SAR Bengkulu yang akan melaporkan ke posko sini, ya sebagai SMC dari kantor SAR Banten. Yang hasilnya hingga saat ini masih nihil. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih setia menunggu ya. Masih tetap dengan harapan yang sama kita semua, semoga ada tanda-tanda korban segera ditemukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI atau BNPP mendukung penguatan forum pertemuan secara berkala dengan negara-negara tetangga untuk membahas berbagai persoalan dan peluang kerjasama di kawasan perbatasan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antar negara, mengembangkan potensi ekonomi serta menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan secara bersama. Pesan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia di kantor BNPP Jakarta. Seberapa strategis forum rutin ini bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dan apa peluang serta tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia? Kita bahas terkait hal ini, bahas perbatasan Indonesia, dukung forum negara-negara tetangga bersama narasumber kami, yaitu pakar hubungan internasional Teuku Reza Syah.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Reza, seberapa penting sih forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga hubungan diplomatik dan stabilitas kawasan ini menurut Anda, Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Memang kita punya banyak perbatasan ya, darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Tadi sudah kita urut sampai ke Vietnam, sampai ke Australia, Malaysia, Singapura, memang kita semua belajar dari krisis baru-baru ini kan, antara Kamboja dengan di mana kalau masing-masing negara bertetangga itu tidak bisa mengendalikan perbatasan dengan baik, nah inilah yang terjadi. Dan sebelum hal itu terjadi, maka bom waktu itu dihindari sepenuhnya. Sekaligus juga bagi Indonesia ini bukti bahwa kita punya prinsip bertetangga baik. Karena kalau tetangga baik itu harus berani bicara hal-hal yang sensitif perbatasan. Karena sampai sekarang kan masih banyak perbatasan darat maupun laut yang belum fix kan.
1: Iya.
2: Dengan Malaysia ada, dengan Singapura ada, dengan Vietnam juga ada. Jadi dengan Palau, dengan Australia itu semua ada. Karena itu ini menunjukkan ini itikad kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelum menjadi masalah betulan begitu. Jadi ini menunjukkan kita ini punya prinsip bertetangga baik, bersedia membahas hal, membahasnya secara terbuka.
1: Okay.
2: Dan kalau perlu nanti saya pikir bisa membangun wilayah perbatasan itu wilayah yang bersahabat ya, wilayah yang maju. Karena kan terus terang masih ada kerjasama ASEAN yang belum optimal walaupun sudah menghubungkan batas-batas laut. Misalnya kerjasama namanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Kemudian juga ada kerjasama namanya BIMP, EAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, ASEAN gitu ya. Ini belum berkembang maksimal.
1: Okay.
2: Nah, jadi untuk itu semoga masing-masing pihak makin terbuka, kemudian membuka kartu-kartunya. Karena terus terang kita semua kan mantan negara jajahan. Kalau mantan negara jajahan itu kan petanya macam-macam. Ada yang peta wilayah, misalnya Indonesia, kita masih punya peta wilayah RIS, kita punya peta wilayah NKRI, kita punya wilayah peta ex-Belanda, betul kan?
1: Yeah.
2: Kemudian Malaysia punya peta wilayah ex-Inggris, Filipina punya peta wilayah ex-Amerika, ex-Spanyol. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Karena jangan sampai nanti kita mewariskan masalah kepada generasi mendatang. Dan untuk itu ya kita harus hargai inisiatif Menteri Dalam Negeri Indonesia. Dan semoga ya disambut baik. Karena ini kan kerjasama ini akan sensitif kan.
1: Okay.
2: Karena mau gak mau akan membuat negara-negara itu saling membuka peta lama. Misalnya begini, kita punya masalah dengan Vietnam. Kita sama-sama setuju United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapi kalau begitu masuk perbatasan, mereka juga punya sistem namanya TALWEC. TALWEC itu adalah keterhubungan antara darat dengan laut. Dan untuk itu ada hukum-hukumnya sendiri yang versi Vietnam. Dan tentunya kan hal ini harus dibahas lebih lanjut. Jadi untuk itu juga kita harus misalnya dengan tetangga terdekat Malaysia. Ya, perbatasan kita mungkin berubah loh. Berubah karena bencana alam, berubah karena pergerakan sungai. Kemudian juga mungkin berubah karena perambahan hutan. Nah, untuk itu memang harus diakui pertemuan ini sangat penting dan semoga terlembaga dengan baik dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang bahwa generasi saat ini sudah bekerja keras mencegah konflik di kemudian hari. Demikian.
1: Oke. Pak Reza, ini kan pertemuannya sangat penting ya menurut Pak Reza ini. Tapi dengan adanya pertemuan rutin ini, apakah ini dapat membantu mencegah persoalan kecil ya di perbatasan berkembang menjadi persoalan antar negara nih Pak?
2: Ya harus diakui, permasalahan di perbatasan itu kan pelik. Masalahnya masalah perdagangan lah, masalah lintas manusia, ada yang kemudian ada jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus, kemudian juga ada kawin campur, kemudian ada lagi perdagangan gelap. Waduh, ini sangat merepotkan. Dan untuk itu dengan dibahas secara teratur ya masing-masing pihak ya bisa saling terbuka begitu, menunjukkan bahwa mereka punya niat baik, karena bagaimanapun potensi konflik itu harus dicegahlah sejak dini. Karena bagaimanapun juga masalah itu bisa ngerembet, apalagi kalau misalnya pemerintah pusatnya tidak peka dengan perkembangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini sangat berbahaya. Dan untuk itu sebelum hal ini terjadi, sebelum nanti ada kekuatan-kekuatan yang mempermainkan, nah ini yang sering terjadi kan orang-orang. Seringkali kalau kita belajar dari pengalaman Kamboja dan Thailand, itu pada saat pemerintah pusatnya kisruh, kemudian pengawasan mereka atas wilayah perbatasan tidak optimal, akibatnya muncullah raja-raja lokal yang menggunakan momentum itu untuk melakukan hal-hal, misalnya bermain-main dengan narkoba, kemudian mengundang masyarakat asing untuk datang, untuk kemudian menjadi pekerja haram, istilahnya tenaga haram, kemudian juga menciptakan kejahatan-kejahatan baru, misalnya judi online lah, kemudian pemerasan jarak jauh. Ini kan tentunya hal yang sangat yang perlu kita waspadai sejak dini. Dan untuk itu saya sangat berharap ya Pak Tito ini berhasil menggalang solidaritas dari tetangga-tetangga kita semua, karena ini kalau tidak diselesaikan sekarang mungkin akan menjadi bom waktu bagi generasi ke depan, kemudian juga bisa berkembang menjadi perang. Ya lihat itu contoh konflik Kamboja melawan Thailand, akibatnya saling tuduh kan, saling tuduh bisa merembet. Misalnya pada misalnya TNI kita kan sering melakukan kerjasama pertahanan dengan Kamboja. Kemudian bisa nanti dianggap kenapa ada senjata dari Indonesia, kenapa ada pergerakan pasukan seperti model Indonesia. Ini kan hal yang harus dicegah. Jadi dengan pertemuan ini akan saling terbuka. Mereka akan sadar bahwa kerjasama ASEAN itu sudah semakin matangnya. ASEAN berdiri tahun 67, sekarang sudah tahun 2026, hampir 60 tahun kan. Tentunya harus banyak inisiatif-inisiatif yang mendukung. Ini bukan hanya aspeknya itu, bukan hanya ASEAN Political Security Community, tapi juga ASEAN Economic Community dan juga ASEAN Social Cultural Community. Jadi ini kerjasama yang bisa mempertautkan semua sendi-sendi ASEAN. Dan ini harus kita dukung oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya juga harus menjadi perhatian generasi muda. Jadi bahwa karena kerjasamanya dimensinya bukan hanya politik, ekonomi, tapi sosial, budaya, dan juga bisa menyadarkan masyarakat di perbatasan bahwa kerjasama ini berpotensi membangun kerjasama perbatasan di berbagai bidang. Karena jangan sampai kalau tidak terkelola dengan baik, ya terjadilah pengalihan status kewarganegaraan, akibat kawin campur, kemudian juga akibat perlintasan manusia yang tidak terkendali. Dan untuk itu kita sangat berharap bisa berjalan baik. Mungkin kalau intra ASEAN oke dah, karena persaudaraan tinggi. Tapi kalau sudah masuk dengan negara yang lain seperti Palau, kemudian Australia, tentu bahasa hukumnya beda.
1: Agak susah ya.
2: Beda. Betul.
1: Oke. Okay.
2: Kalau di Timur Tengah itu perbatasannya nggak jelas. Karena mereka perbatasan itu yang dikapling oleh negara-negara penguasa di zaman dulu kan. Terutama sekali sejak kejatuhan Ottoman Empire. Di situ kelihatanlah betapa pemerintahan Inggris, Perancis yang mendapat hak perwalian itu dengan mudahnya, itu ibarat potong kue, itu ini negara Syria, ini negara Mesir, ini Turki dan sebagainya kan. Syukur kita di Asia Tenggara, kita sudah menyelesaikan perbatasan itu dengan lebih sistematis Misalnya kalau kita perhatikan perbatasan kita sama Malaysia, itu semakin sedikit itu yang menjadi masalah. Kemudian juga perbatasan itu semakin rumit kalau sudah menyangkut menyangkut energi.
1: Yeah.
2: Itu ini yang sebenarnya terjadi mengapa sampai kita ribut dengan Malaysia dalam kasus Sipadan Ligitan kan di masa lalu kan. Nah, tapi untung kita bisa menyelesaikannya dengan terhormat dengan membawanya ke International Court of Justice. Jadi walaupun Malaysia yang menang tapi tapi kita membuktikan kepada dunia bahwa kita semua taat hukum gitu. Jadi dia tidak mengedepankan emosi. Kemudian ke depan pun kalau ada masalah dengan Malaysia, mungkin di pulau ada masalah nih di sebuah pulau di Laut Cina Selatan, di Laut Cina Selatan ya. Ini lagi dibahas sekarang. Kemudian juga Filipin dengan Malaysia juga masih punya masalah. Ini masalahnya sejarah kan, sejak Filipin itu dikuasai oleh Spanyol dan menjatuhkan kerajaan ada sebuah kerajaan tua itu di Filipin dulu yang orang-orangnya akhirnya terpencar, kemudian asalnya dari Sabah itu ya. Sehingga sekarang keluarga kerajaan dari Filipina itu sekarang menetap di Malaysia. Jadi menetap di Filipina. Jadi sekarang krisis antara Malaysia dan Filipina perihal penguasaan Sabah itu masih belum. Mereka mengatakan selesai, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan statement-statement pejabat Filipina itu agak kabur gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga Malaysia dengan Singapura masih punya masalah di Selat Philips. Jadi semoga dengan rutinnya pertemuan seperti ini menyadarkan kita semua lah bahwa janganlah masalah itu kita simpen di bawah karpet, tapi kita bahas secara terhormat. Dan untuk itu ya, monggo, semua saling membuka peta masa lalu. Terima kasih.
1: Iya. Pak Reza, tadi kan disebutkan dari Pak Reza banyak tuh persoalan yang harus diselesaikan ya antara untuk perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga ini. Tapi persoalan perbatasan apa sih yang menurut Anda paling membutuhkan dialog dan juga kerjasama secara berkelanjutan ini?
2: Kalau kita perhatikan, perbatasan itu kan tidak statis ya. Terutama sekarang Indonesia dan Malaysia. Coba dicek, perbatasan kita itu kan hanya pakai patok-patok ya. Dan seringkali patok-patok itu bergeser gitu. Bergeser karena alam, karena banjir, kemudian karena perubahan dari kontur bumi, ataupun dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha tambang dan pengusaha-pengusaha hutan di sana. Ini akan jadi masalah kalau di wilayah perbatasan itu terbukti ada kandungan mineral. Entah itu minyak bumi, entah itu mineral langka. Nah, ini akan jadi masalah. Dan untuk itu saya pikir pemerintah masing-masing harus jujurlah bahwa di perbatasan itu kalau bisa guna mencegah konflik ya. Begitu perbatasannya jelas diciptakanlah suatu konsorsium, misalnya penggalian bersama gitu ya. Eksplorasi, eksploitasi bersama. Dan pengambilan keputusannya 50-50. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu hal yang baik. Kan?
1: Okay.
2: Karena bagaimanapun juga, kita harus berpikir bagi hasil yang adil, kemudian berdasarkan hukum bersama, kemudian nanti ada otoritas bersama, itu hasilnya akan baik. Ya. Akibatnya juga membuat rasa persaudaraan lah. Ini kan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, kebetulan adanya di perbatasan kita, mari kita olah sama-sama. Iya. Cuman nanti kita harus hati-hati juga, jangan sampai nanti ngebornya itu diagonal.
1: Okay.
2: Bukan vertikal tapi diagonal. Ini bahaya.
1: Iya.
2: Akibatnya jadi kerang antara Irak dengan Kuwait di masa lalu.
1: Baik, Pak Reza, sebagai penutup di perbincangan kita malam ini, apa sih yang seharusnya menjadi target Indonesia ini dalam membangun hubungan dengan negara-negara tetangga ya dalam beberapa tahun ke depan, dan sehingga hubungan tersebut tidak hanya baik secara diplomatik saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya, Pak Reza?
2: Tentunya kita harus sadar perbatasan kita termasuk yang paling panjang kan. Kemudian juga perbatasan itu kemungkinan juga bermasalah di kemudian hari. Dan untuk itu marilah sebelum kita berunding lebih lanjut, kita patok dulu perbatasan-perbatasan kita lewat hukum-hukum nasional. Dan kalaupun ada pulau-pulau yang di sekitar itu, kita kasih nama deh. Jangan sampai ada pulau Indonesia nggak punya nama, akibatnya jadi masalah di kemudian hari.
1: Iya. Baik, Pak Teguh Reza Sah. Terima kasih atas waktunya, perbincangannya. Demikian pendengar, dialog kami bersama Pakar Hubungan Internasional Teguh Reza Sah terkait bahas perbatasan Indonesia dukung Forum Negara-Negara Tetangga.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
5: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
6: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
5: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
6: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
8: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
6: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam.

0: menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
1: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
3: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas, Setiap kecelakaan

0: menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Yasona Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla, termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan, serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
2: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau, sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air kabut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
1: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, Ariansah, mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21.000 hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar, sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
3: Hari ini kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21.000 untuk luasan lahan.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut. Sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jembrana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Laporannya disampaikan Suwardika.
1: 43 itu kemarin berapa sebelum itu?
2: 25.
1: Oh, sempat 25. Terus meningkat. Sampai
2: 43 sekarang.
3: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jembrana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
1: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
2: Anak-anak sekolah itu?
1: Seminggu?
2: Sebulan yang lalu.
1: Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
2: Nggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
1: Mengurangi
2: pembeli. Ya, mengurangi omset juga.
3: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
4: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, kering. Makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
1: Sebenarnya ya. Berarti memang karena pasokan dari sini
4: nggak ada pasokan. Dari sana aja dari Jawa ini.
1: Dari Jawa semua.
4: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
3: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
4: Penanganan bencana alam terus memanas.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan Peristiwa
8: 17 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Dendels, melakukan penguatan terhadap wilayah Pulau Jawa guna mengantisipasi serangan dari Inggris. Saat itu, Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur, Britania, merebut sejumlah pulau. Bersama pasukannya, Gilbert berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa pihak Belanda menyerah di Semarang. Letnan Gubernur Jawa yang dilantik, Thomas Stamford Raffles, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem kepemilikan tanah dan memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina 1815, diputuskan bahwa Britania harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Tanggal 17 September, R.A. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Pahlawan pergerakan nasional yang berjasa dalam perjuangan emansipasi perempuan ini meninggal pada tanggal 17 September 1904, 4 hari pasca melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Kartini meninggal karena preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Dengan preeklamsia, ibu hamil mungkin memiliki tekanan darah tinggi, kadar protein tinggi dalam urin yang mengindikasikan kerusakan ginjal atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus meluas. Jadi berdasarkan rekapitulasi dari penanganan BPBD Kobar, total luasan lahan terbakar mencapai 449,68 hektar. Dari luasan, tim gabungan Satgas Karhutla tercatat telah melakukan pemadaman pada area seluas 64,7 hektar. Penanganan dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di wilayah Kobar. Lantas seperti apa terkait update terkininya? Saat ini kami telah bersama PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Andan Santana.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Andan, bagaimana kondisi terbaru karhutla di Kota Waringin Barat, terutama setelah hampir 450 hektar ini lahan terbakar, Pak?
2: Dapat kami sampaikan hingga saat ini mungkin luasnya masih bertambah ya, terutama di jalan ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Mama itu dari kilometer 11 sampai dengan kilometer 23 sepanjang kiri kanan jalan sudah mulai terbakar, yang mana itu merupakan lahan gambut juga yang cukup luas di area situ.
1: Baik.
2: Yang kedua juga sama-sama sampaikan bahwa Taman Nasional Tanjung Puting juga sudah ikut terbakar. Kita hingga saat ini cuma memang kita belum mendapatkan laporan untuk luasan yang terbakar di area Taman Nasional Tanjung Puting.
1: Baik, luasannya belum diketahui begitu ya, tapi memang sudah dilaporkan terbakar di Taman Nasional tersebut ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik. Nah, Pak Andan, Satgas ini kan baru berhasil memadamkan sekitar 64 hektar. Apa yang menjadi kendala utama sehingga proses pemadaman ini belum dapat dilakukan secara maksimal, Pak?
2: Oke, pertama memang kita terkendala akses ya. Ketika memang kita tidak menemukan akses jalan, itu maka akan menghambat pemadaman daratnya. Jadi kalau artinya tidak sampai ke ujung kepala apinya. Kedua juga sumber air, memang keringnya cukup ekstrim kita tahun ini, bahkan di parit-parit yang sudah ada dibuat oleh masyarakat itu pun juga kering, sehingga kita melakukan pemadaman melalui suplai air dari tangki. Terus yang ketiga itu memang hingga saat ini untuk waterbombing, kita memang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan waterbombing dari provinsi, tapi kita sudah bersurat agar memohon bantuan waterbombing akan didatangkan di Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Baik, lalu kalau untuk kendalanya berarti ada di akses jalan begitu ya, lalu juga di sumber airnya ya, Pak Andan ya?
2: Betul.
1: Baik, kalau untuk wilayah karhutla yang paling luas itu masih ada di kawasan Pangkalan Bun tadi, Pak Andan, atau ada daerah lainnya mungkin?
2: Betul, untuk saat ini luasan yang paling luas itu di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, itu data terbaru itu sekitar mungkin hampir sudah 500 lebih ya, karena dia terus berjalan, dan itu juga mulai mendekati ke kawasan Suaka Marga Satwa SM Lamandau ya, di bawah binaan dari Kementerian Kehutanan yang di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kolam. Harapan kita juga mungkin tidak sampai ke sana ya, karena juga dibatasi oleh sungai, tapi tidak menurut kemungkinan percikan-percikan api itu juga bisa mengarah ke sana karena angin yang cukup kencang. Kita dalam 1-2 minggu ini angin cukup kencang sehingga mempengaruhi api cukup penyebarannya cukup cepat.
1: Lalu kalau untuk lokasi yang sudah dinyatakan padam tetapi kembali muncul titik api, itu ada di sana atau tidak, Pak?
2: Kasus-kasus seperti itu, itu sepertinya tidak di area sepanjang jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama ya, memang di area-area yang dia itu sudah kita padamkan, hidup kembali itu dia, terutama di area-area yang mungkin masih dalam kota dan daerah-daerah pesisir, dan memang terindikasi memang itu sepertinya dilakukan, dibakar lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya setelah kita biasanya mereka melakukan pembakaran lagi, entah waktunya itu kita tidak tahu, sehingga berasa hidup lagi dia, jadi apinya hidup lagi gitu.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk kondisi angin dan cuaca sendiri ini bagaimana mempengaruhi pergerakan apinya, Pak Andan, dalam beberapa hari terakhir?
2: Betul, untuk angin dalam beberapa hari terakhir ini cukup kencang ya, sepertinya angin mengarah ke arah utara, jadi mungkin asap dari panjang jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama dan Taman Nasional Tanjung Puting itu mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat sepertinya. angin yang kencang juga mempengaruhi dalam hal pemadaman untuk saat ini.
1: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri tadi memang ada dugaan sudah di akibat aktivitas manusia begitu ya, Pak Andan ya?
2: Betul, memang sebenarnya untuk menyatakan itu aktivitas dari manusia itu memang sebenarnya ranahnya dari pihak kepolisian ya, karena mereka mempunyai fungsi sebagai melakukan penyidikan ya terhadap aktivitas pembakaran lahan. Tapi dari beberapa temuan-temuan kita di lapangan memang terindikasi seperti dibakar, memang awal muasal api itu hidup gitu.
1: Lalu kalau untuk pola tertentu dari kemunculan titik-titik karhutla di Kobar sendiri, apakah ada itu Pak Andan?
2: Kalau untuk pola itu sebenarnya sedikit ada, kalau saya perhatikan dari data yang saya terima. Biasanya itu pola-polanya itu titik api itu akan muncul biasanya di atas jam 1 dan jam 2 siang itu akan mulai muncul. Nah, kenapa di atas jam 1 jam 2 siang itu mulai muncul? Karena asap itu sebenarnya sebelum jam 12 itu masyarakat mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu sudah melakukan hal itu sehingga durasi waktu 1 jam itu untuk apinya sudah besar sehingga terdeteksi gitu. Jadi pola-polanya sebenarnya sudah terbaca, cuma memang seperti mencari jarum dalam jerami lah kita untuk melakukan menangkap orang-orang seperti ini.
1: Lalu kalau untuk jumlah personil sendiri yang saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla di Kobar, bagaimana itu Pak?
2: Ya, untuk saat ini kita sudah beberapa instansi yang juga sudah ikut berkontribusi, termasuk dari TNI Polri, kita juga dari tambahan dari Brigip yang dari Kodamnya, Brigip di Kota Waringin Barat, Brigip Tambun Bungai, terus dari PMI, relawan juga, semua juga ikut terlibat. Jadi personil kita diperkirakan 300 sampai 400 personil tersebar di seluruh kecamatan.
1: 300 sampai 400 itu sudah gabungan dari unsur TNI Polri, BPBD begitu ya Pak
2: Andan? Ya, gabungan unsur TNI Polri, relawan, masyarakat juga, masyarakat peduli api, Tagana, semua ikut terlibat.
1: Baik. Lalu kalau untuk peralatan yang digunakan Satgas untuk pemadaman ini sudah mencukupikah atau bagaimana Pak?
2: Untuk peralatan Satgas ini sebenarnya kita memang masih kurang ya. Memang yang kita perlukan itu mesin-mesin yang sifatnya portable yang dia itu tidak bisa diakses oleh kendaraan baik roda 6, roda 4 maupun roda 2 sehingga kita harus membawa mesin-mesin portable untuk masuk ke dalam. Jadi memang karena sarpras mesin portable kita terbatas sehingga terkendala dalam hal pemadaman juga.
1: Ada berapa itu Pak saat ini yang dimiliki BPBD Kobar Pak?
2: Kalau untuk memiliki BPBD Kota Waringin Barat sendiri itu untuk mesin portable-nya itu sekitar ada 10 hingga saat ini. Tapi belum kita hitung dari punya Manggala Agni dan KPHP di bawah binaan Dinas Kehutanan Provinsi.
1: Baik. Lalu kalau untuk teknologi waterbombing sendiri begitu ya Pak Andan, ini sempat diajukan tapi saat ini prosesnya seperti apa itu Pak?
2: Nah, untuk waterbombing kita sudah bersurat kepada gubernur 3 kali. Nah, memang hingga saat ini belum ada respon. Maksudnya belum ada respon. Sebenarnya sudah dijadwalkan kemarin itu dari pihak provinsi. Cuma informasi terakhir yang kami dapat itu karena visibility, artinya jarak pandang yang terbatas sehingga menyebabkan waterbombing tidak dapat dioperasikan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Informasi terakhir yang saya dapat.
1: Kalau untuk visibility-nya di hari ini seperti apa Pak?
2: Visibility di hari ini mungkin bisa dikatakan biasanya kalau pagi ke siang itu cenderung cerah, memang masih cukup agak jauh sekitar 1 sampai 1,5 kilo, tapi di atas jam 2 di atas jam 2 sore sampai jam 5 sore itu kabutnya mulai pekat lagi. Nah, itu karena angin kencang, kemungkinan itu asap dari Taman Nasional Tanjung Buting yang anginnya dari arah selatan ke utara. Nah, jadi Kota Pangkalan Bun cukup visibility-nya sekitar 500 meteran aja lagi mungkin di sore hari.
1: Baik. Kalau untuk langkah paling mendesak yang dilakukan BPBD untuk mencegah hampir 450 hektar lahan terbakar ini meluas seperti apa Pak? Ditambah juga Taman Nasional Tanjung Puting sudah ikut terbakar begitu ya Pak ya?
2: Betul. Ya memang harapan kita pertama waterbombing bisa dioperasikan di Kabupaten Kota Barat. Memang salah satu cara yang bisa untuk mengakses yang aksesnya terkendala memang waterbombing. Ya kedua, kita sambil menunggu hujan aja lagi ini untuk bisa mengatasi itu.
1: Sempat ada operasi modifikasi cuaca, Pak, di sana?
2: Informasi yang saya dapat dari BNPB yang sudah melakukan standby di Provinsi Kalimantan Tengah, informasi yang saya dapat mereka sudah melakukan penyemaian udara. Saya juga dapat informasi dari Danlanut Iskandar Pangkalan Bun, bahwa mereka juga informasi dari Mabes TNI, katanya juga sudah melakukan penyemaian udara, OMC ya, modifikasi cuaca, itu sudah dilakukan juga sama pihak Mabes TNI Angkatan Udara.
1: Baik. Pak Andan, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, begitu ya Pak Andan ya. Semoga juga sama-sama tidak ada lahan yang terbakar kembali, lalu juga yang di Tanjung Puting ini cepat padam. Terima kasih Pak Andan.
2: Sama.
1: Demikian tadi pendengar PLT Kabid Kedaruratan Dana Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat Andan Santana berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: 5 jenazah korban terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification DVI Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Sehari sebelumnya sudah ada 1 jenazah yang telah diidentifikasi, sehingga saat ini total ada 6 korban meninggal yang teridentifikasi. Lantas seperti apa mengenai update terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid. Pak Nur Hamid, bagaimana ini proses tim DVI Polda Kalsel hingga berhasil mengidentifikasi seluruh 6 jenazah korban KMP Virgo Transport 8?
2: Ya, baik, terima kasih. Terkait jumlah total ada 6 korban ya, yang pertama sudah dilakukan identifikasi oleh tim DVI dan sudah dikirim melalui pesawat dan sampai di pemakaman di kampung. Terus yang berikutnya ada 5, ini juga hari ini juga sudah dilakukan identifikasi oleh tim DVI dari Rumkit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan dan di backup oleh tim DVI dari Mabes Polri. Dan alhamdulillah semua teridentifikasi dan memang posisi korban belum begitu parah dan alhamdulillah bisa ditemukan. Begitu, Pak.
1: Baik, nah dari 6 jenazah tersebut metode identifikasi apa saja yang digunakan? Apakah juga seluruhnya ini berhasil diidentifikasi hanya melalui sidik jari saja ini, Pak?
2: Mungkin untuk detailnya mungkin dari tim DVI ya, kami tidak bisa menyampaikan ya. Tapi yang jelas secara keseluruhan data tersebut bisa diinput dan sudah dilakukan identifikasi. Dan hari ini sudah dilakukan proses pengiriman dan sudah diserahkan ke keluarga masing-masing begitu, Pak.
1: Baik, lalu kalau untuk kendala dalam proses identifikasi, ini seperti apa Pak Nur Hamid?
2: Sampai detik ini kami tidak ada kendala ya, kami kemarin juga koordinasi dengan Kabid Dokes yang ada di Rumkit Bayangkara, tidak ada kendala. Ya diharapkan nanti mohon kerjasamanya dengan seluruh elemen masyarakat, bahwasanya kita tim DVI sudah berkolaborasi dan koordinasi dengan tim dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tatkala suatu saat nanti ada pihak keluarga atau saudara yang dibutuhkan begitu.
1: Baik. Nah, okay. Dengan masih adanya juga 129 orang ini yang belum ditemukan ya, Pak Nur Hamid ya. Bagaimana kesiapan dari tim DVI Polda Kalsel sendiri apabila nantinya kembali ditemukan jenazah dalam operasi pencarian?
2: Ya. Yeah. Kita sih kemarin sudah melakukan rapat internal terkait antisipasi baik dari Basarnas, baik dari pihak Kemenhub dan begitu juga dari kepolisian apa terkait masalah langkah-langkah tersebut. Yang pertama mungkin ya itu tadi penambahan personel daripada tim DVI. Yang kedua adalah pergeseran jenazah tatkala nanti dibutuhkan itu masih dibahas opsi-opsinya bagaimana bahasa mempercepat dan mempermudah untuk dilakukan identifikasi. Yang paling penting adalah kami dari Kepolisian Polda Kalimantan Selatan siaga penuh 1x24 jam sesuai perintah Bapak Kapolda bagaimana kita menangani terkait masalah laka laut kapal Virgo ini supaya semua berjalan dengan baik, berjalan dengan aman dan begitu juga hak-hak daripada si korban betul-betul disalurkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Gitu, Pak.
1: Baik. Nah, apakah juga data antemortem ini dari keluarga penumpang yang masih hilang sudah terkumpul secara lengkap ini, Pak?
2: Ada beberapa memang data yang sudah terkumpul. Kalau nggak salah kemarin itu koordinasi ada berapa ya? 130-an kalau nggak salah. Mohon maaf, ini datanya tidak valid. Belum valid karena saya belum lihat datanya. Jadi sepintas kemarin dari Dokes sudah ada datanya, sudah ada semuanya.
1: Baik. Lalu kalau untuk Polda Kalsel sendiri membuka atau memperpanjang layanan pengumpulan data inikah untuk keluarga korban, Pak?
2: Betul. Kita Polda Kalsel sudah berkomunikasi dengan itu tadi, DVI dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat terkait korban yang ada, kita sudah lakukan identifikasi dan komunikasi. Satu saat nanti ada korban ditemukan sehingga nanti mempermudah terkait data identifikasi korban tersebut gitu, Pak.
1: Lalu kalau untuk koordinasi dengan tim DVI, lalu juga dengan Basarnas, tim SAR gabungan sendiri dalam menerima dan mengidentifikasi korban yang ditemukan ini seperti apa, Pak?
2: Gini, tugas daripada kepolisian tatkala nanti korban sudah sampai di pelabuhan, dilakukan evakuasi, tatkala meninggal dunia, proses yang tadi saya sampaikan itu nanti langsung masuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Disitulah peran Rumah Sakit Bayangkara, ada tim DVI dari kedokteran dan kolaborasi dengan Mabes Polri, DPK oleh Mabes Polri, dan berkomunikasi juga dengan DPI yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jawa Barat tadi, gitu Mbak. Jadi sifatnya seperti itu, tim kerjasamanya.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk setelah 6 korban ini sudah berhasil diidentifikasi, apa prioritas Polda Kalsel berikutnya dalam penanganan ini?
2: Ya, prioritas Polda Kalsel yang pertama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya khususnya adalah keluarga korban. Yang sampai detik ini ada beberapa masyarakat yang menunggu di pelabuhan atau pos Trisakti ini, kita layan dengan baik, kita komunikasi lakukan healing dengan baik. Ada yang memang karakternya yang mungkin stres dan sebagainya, kita juga lakukan pendampingan. Begitu juga kita juga bantu sosial atau mungkin makanan ya, baksos, makanan atau minuman sehingga nanti masyarakat terlayan dengan baik sambil kita menunggu daripada perkembangan update yang dilakukan oleh Basarnas untuk pergeseran korban dari TKP ke daratan gitu.
1: Baik, tapi kalau untuk tambahan personil atau fasilitas ini apakah juga ada yang ditambahkan dari Polda Kalsel, Pak?
2: Fasilitas pada prinsipnya kita siaga penuh ya, fasilitas contoh kayak ambulan kita udah siapin 15, rumah sakit ada 6, dan insya Allah semua data lengkap. Suatu saat nanti ada perubahan ya kita akan mempersiapkan, kita akan koordinasi lagi. Intinya pada prinsipnya adalah baik dari fasilitas kendaraan, personil maupun tempat, kita udah siap siaga semuanya. Gitu.
1: Baik, nah Pak Nur Hamid, untuk keluarga yang hingga hari ini masih menunggu kabar anggota keluarganya, apa yang ingin Polda Kalsel sampaikan dan apa yang harus dari pihak keluarga ini lakukan sekarang begitu, Pak?
2: Ya, gini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang mungkin merasa keluarga yang penumpang di keluarga Virgo, apa kapal Virgo ini, diimbau kepada keluarga yang mungkin belum ditemukan segera berkomunikasi dengan polisi setempat yang nantinya polisi tersebut akan menghubungkan dengan pos yang ada di Kalimantan Selatan. Bila perlu kalau memang apa namanya sanggup atau ada biaya operasional silakan datang langsung pos langsung menanyakan data yang ada sehingga nanti mempermudah tatkala nanti korban ditemukan, insya Allah kita akan memberikan data tersebut. Itu Mbak.
1: Baik, jadi pada dasarnya juga sudah siap, lalu juga untuk seperti ambulansnya juga ini sudah standby begitu ya di sana ya, di pos Trisakti itu ya.
2: Betul.
1: Baik.
2: Betul Mbak, kita bisa semuanya.
1: Baik, Pak Nur Hamid, kami juga nantikan update terkininya lagi begitu ya Pak Nur Hamid ya. Semoga juga segera diidentifikasi begitu, ketemu semua begitu, penumpangnya yang saat ini masih hilang. Terima kasih Pak Nur Hamid telah menyampaikan update terkininya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid berbicara terkait penanganan kecelakaan kapal Virgo dari kepolisian.
0: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 17 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian peningkatan kecepatan angin permukaan mencapai hingga lebih dari 25 knot terpantau di Laut Jawa, di Laut Flores bagian barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Arafuru, di Laut Maluku, dan di Laut Halmahera, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Selor, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, sebagian besar Pulau Jawa, dan kota Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan kota Banjarmasin. Serta waspadai potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung dan kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, dan Ternate. Kemudian potensi udara kabur di kota Sorong, Nabire, dan kota Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Sementara pemberian MBG di Kota Palangkaraya dihentikan selama PJJ akibat karhutlah.

PBB juga merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak dari konflik besar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026, saya Risi Rusarto.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Datuk Sri Winsor John mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Astiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh, negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani, kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau. Pangan atas kehadiran dan pertanian perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Varin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
4: Marmin, petani bawang merah Desa Truni, mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang lah.
7: Dari sisi apanya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
4: itu, menjualkan bawang.
6: Ya untuk memasarkan bawang, bawangnya.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Reki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
2: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
3: Bantuan masker ada, Bu?
1: Belum ada, bahkan bisa.
3: Oke. Ada bantuan ini apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
1: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asia Sabran.
2: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
4: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak buah pian, anak SMA sederajat mau kuliah, asal ada apa namanya berat menerima, dipastikan dapat lah. Dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Untuk terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia. Karena belum hadirin karena perintah beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya kan? Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting lu minta semangat. Semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla macam ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
2: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
0: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
5: Untuk sementara selama kegiatan PJJ ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas. Karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Pada awal-awal kemarin ada kita sempat mau satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
6: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
7: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu apa namanya PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena ada beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu terkendala soal waktu belajar yang sebentar, yang lainnya juga juga kondisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat itu sih. Ada kekhawatiran juga lah masih, meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
6: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
8: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
9: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
10: Pada hari ini kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perkeretaapian bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api untuk perlintasan.
5: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI 26 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI 26 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Purwokerto.
8: Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
7: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
8: Oh gitu ya. Kenapa milih kereta, kenapa?
7: Lebih cepat, enak, enggak ada macet.
5: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta, dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Start Talk kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan tentunya di tanggal 17 September 2026, berbagai informasi sudah kami siapkan dari tim redaksi untuk disampaikan kepada Anda. Termasuk juga kami masih akan terus mengupdate beberapa informasi terkait dengan kebencanaan dan juga peristiwa-peristiwa lainnya. Dan kita akan rangkum semuanya dalam Warta Nusantara pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Kita simak laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Tri Rian.
1: Penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissmill Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung, pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asisten 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
1: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septir Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
3: Nah, di sini terkait dengan pendataan atau penyedia data mikro mulai dari kampung, berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools untuk menyediakan data statistik sektoral. Nah, ini yang saat ini lagi didorong di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pendataan.
1: Turut hadir Kepala Pusdalitbang Baperida Provinsi Papua Agustinus Hartopo jelaskan bahwa pembangunan saat ini harus didukung dengan data yang baik mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.
4: Data ini mulai dari distrik, kemudian kampung, ini datanya harus baik. Para kader-kader inilah sebenarnya tadi ujung tombak ya, sehingga kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
1: Pendataan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
5: Warta Nusantara.

0: Dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan keluarga di masing-masing distrik wilayah Nabire, Bupati Nabire Mesak Magai melantik pengurus dari tim penggerak PKK Nabire. Kita simak laporan dari Jodefri Panjaitan berikut ini. Jodef.
1: Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Ketua TP PKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD se-Kabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung di Aula Maranatha Malompo Nabire, Rabu 16 September 2026, dihadiri Ketua DPRK Nabire, Ibu Nensi Warabai, Bupati Nabire Mesak Magai, Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, Ketua Dewan Wanita Persatuan Kabupaten Nabire, Nyonya Esther Pasang, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pelantikan pengurus TP PKK distrik dan Bunda PAUD merupakan bagian penting dalam memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Bupati berharap para pengurus yang telah dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu hadir dan bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga perlu menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat distrik dan kampung. Ia juga mengajak para kepala distrik untuk memberikan dukungan terhadap program tim penggerak PKK dan Bunda PAUD sehingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
2: PKK ini satu wadah yang sangat jelas sekali berkolaborasi antara di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita kerja baik dengan PKK, maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya akan melihat secara real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah gizi buruk. Yang kedua, masalah stunting. Oleh sebab itu, kami pemerintah juga berpikir untuk bagaimana kita alokasikan anggaran juga sedikit bagi PKK dan Bunda PAUD tingkat distrik sehingga mereka ini kerjasama dengan posyandu-posyandu yang ada di tingkat distrik. Melalui mereka PKK distrik, kita akan mengetahui tentang masalah stunting gizi buruk sehingga data real ini kita pasti tentunya akan mengetahui. Yang kedua, bahwa PKK ini bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPMK, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan lihat ketika kemampuan keuangan itu memungkinkan. Kita nanti akan titipkan dana untuk PKK melalui DPA distrik. Sehingga penyaluran pun kita akan kawal, benar-benar dikelola oleh PKK tingkat distrik.
1: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire, Nyonya Min CF Magai Reprep, dalam sambutannya menyampaikan, tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus TP PKK distrik yang baru dilantik untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah distrik, organisasi perempuan, kader PKK, serta masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak, terutama melalui program kesehatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan anak sejak usia dini.
3: Saya berharap setelah dilantik dan dikukuhkan, ibu-ibu sekalian dapat hadir sebagai penggerak perubahan di tengah keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, terlebih khusus distrik. Jangan hanya menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi lakukanlah dengan hati, kepedulian, dan semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bekerja lebih nyata, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga dan anak-anak di setiap distrik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Kabupaten Nabire. Karena itu, tugas Bunda PAUD bukanlah tugas yang mudah atau ringan, tetapi merupakan tanggung jawab mulia dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Nabire menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Bunda PAUD, dan pemerintah distrik dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera sekaligus mempersiapkan generasi Nabire yang berkualitas. Dari Nabire Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Sejumlah sumur warga di Desa Transmigrasi Waimatakabo, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Timur di Provinsi Maluku mengering sehingga membuat warga kesulitan air bersih. Laporan lengkap akan disampaikan oleh Yasin Kaldera.
5: Kekeringan parah melanda Desa Waimatakabo, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Sedikitnya 100 sumur milik warga transmigrasi di desa tersebut dilaporkan mengering akibat dampak musim kemarau berkepanjangan. Kondisi itu membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga Desa Waimatakabo Dwi Ali mengatakan kekeringan kini berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, masak, dan keperluan lainnya. Menurutnya, warga terpaksa mencari sumber air alternatif yang lokasinya cukup jauh dari permukiman. Kondisi tersebut dinilainya semakin menyulitkan masyarakat apabila kekeringan terus berlangsung.
6: Sumur-sumur warga sudah banyak yang mengering. Masyarakat sekarang kesulitan mendapatkan air bersih, Pak.
5: Warga berharap pemerintah kabupaten setempat segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin ke Desa Waimatakabo selama kondisi kekeringan belum berakhir. Selain bantuan jangka pendek, masyarakat juga meminta pemerintah menyiapkan langkah penanganan jangka panjang, salah satunya dengan menyediakan sumber air alternatif sehingga persoalan keterbatasan air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Warga juga meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antara BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi hingga kondisi kembali normal. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur Sofian Waraia mengatakan hampir seluruh kecamatan di wilayah tersebut terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih. Menurutnya, informasi tersebut berdasarkan laporan dari para camat. Kondisi relatif aman dilaporkan terdapat di Kecamatan Werinama dan Siwalalat. Sementara Kecamatan Bula Barat menjadi salah satu wilayah yang mengalami kondisi cukup parah. Dampak kekeringan tidak hanya menyebabkan krisis air bersih, tetapi juga memicu kebakaran lahan yang berdampak terhadap aktivitas pertanian warga. Kebakaran lahan tersebut turut mengancam aktivitas pertanian masyarakat. Di sisi lain, kondisi kekeringan juga menghambat warga untuk memulai kegiatan pertanian karena keterbatasan air.
7: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun. Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam. Sementara terkait dengan lahan-lahan pertanian yang menjadi kebutuhan juga di masyarakat di Bula Barat yang menjadi sentral pangan, alhamdulillah syukur kami dibantu dari Kementerian Pertanian itu ada namanya irigasi perpumpaan. Untuk tahap pertama ini ada 35 unit.
5: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur diketahui telah membentuk satuan tugas atau satgas untuk menangani dampak kemarau panjang dan fenomena El Nino yang memicu krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Gampang menguasai pelajaran matematika, guru dan siswa di Raja Empat belajar metode gasing. Kita ke rekan saya Padli Ramdan di Sorong.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing bagi siswa dan guru. Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini akan digelar selama 15 hari yang dilangsungkan di Aula Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, John Agustinus Ayorbaba, mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan sebanyak 9 trainer dari Surya Institute untuk memberikan pembelajaran matematika dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pembelajaran metode gasing ini menyasar siswa dan guru SD hingga SMP yang akan dilangsungkan sampai 29 September mendatang. Menurut John, pelajaran matematika selama ini sangat ditakuti oleh sebagian siswa dan berdampak pada kegiatan belajar yang tidak serius. Pihaknya berharap melalui metode pembelajaran gasing yang diperkenalkan oleh Profesor Yohanes Surya, siswa di Raja Ampat bisa pandai, cerdas, dan mampu menguasai matematika dengan baik. John menambahkan, pembelajaran dengan metode gasing telah digelar di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya, dan pada tahun ini kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan trainer-trainer berpengalaman dari wilayah Papua dan daerah-daerah lain.
9: Hari ini hadir di Raja Ampat bersama dengan para trainer dari Surya Institute. Kerjasama kami dalam rangka pembelajaran metode gasing, pelajaran matematika untuk Provinsi Papua Barat Daya. Di program ini untuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya yang kedua kali kita laksanakan di Raja Ampat hari ini sampai tanggal 29 September, kurang lebih 15 hari, yang menghadirkan kurang lebih 96 siswa SD dan SMP, kemudian 48 guru SD dan SMP.
8: Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran matematika berbasis metode gasing. Pemerintah Kabupaten berharap melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika lewat pembelajaran yang tepat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau POKSUS DPRP melakukan evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS tahun 2025. Selengkapnya disampaikan oleh Zulkarnain Wijaya.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus melalui rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana otsus di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan rakor tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRP Papua Barat Daya dalam mengawal pengelolaan dana otsus. Elisa juga meminta OPD pengelola dana otsus untuk membuka data dan informasi, termasuk pelaksanaan anggaran tahun 2025. Menurut Elisa, keterbukaan diperlukan agar evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
11: Saya harap kita semua datang ini dalam perspektif berpikir positif semua. Bahwa forum ini forum di mana kita akan berdiskusi, berdialog, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh melalui sambutan dari pimpinan Dewan tadi. Ini bukan tempat untuk ya berdebat yang tidak ada ujungnya gitu. Siapa benar, siapa salah itu. Mumpung kita provinsi baru, kita baru 2 tahun, kita berusaha merapatkan barisan bersama-sama. Kita siap bersinergi menghadirkan apa yang menjadi kerinduan masyarakat Papua.
10: Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRP Papua Barat Daya, Maria Jitmau, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana otsus sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi orang asli Papua. Maria menyebut sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk jaminan kesehatan, beasiswa bagi OAP, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis OAP.
12: Output penting yang kita ingin capai dari forum ini adalah lahirnya nota kesepahaman atau berita acara rekomendasi bersama. Dokumen kesepakatan ini akan menjadi panduan kerja bersama dalam penyelarasan program reformasi tahun anggaran 2026, menetapkan pengawasan lapangan bersama, serta mempercepat pelayanan dasar bagi orang asli Papua. Saya mengajak seluruh jajaran eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas dan mitra pembangunan untuk kita sama-sama berpartisipasi aktif dan bersinergi secara konstruktif

0: Pemerintah Kota Sorong Papua Barat juga memperluas pemasangan jaringan intra pemerintah hingga ke sekolah-sekolah dan puskesmas, rumah sakit, juga kantor distrik sebagai bagian dari mewujudkan kota cerdas atau smart city. Laporan lengkapnya disampaikan Husni Laing.
1: Smart city, jaringan infrastruktur khusus.
2: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kominfo telah berhasil memasang jaringan intra pemerintah atau JIP di 100 titik. Pemasangan ini mencakup kantor OPD, distrik, kelurahan, puskesmas hingga sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyatakan bahwa JIP merupakan tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah, di mana jaringan khusus ini merupakan kapasitas terbesar kedua di tanah Papua setelah PT Freeport Indonesia. Dengan jaringan tersebut dapat mendukung kinerja pemerintah Kota Sorong antara instansi bisa dilakukan lebih cepat. Dan jaringan intra pemerintah ini sudah terpasang di 100 titik.
1: Program Smart City, jaringan infrastruktur khusus pemerintah Kota Sorong yang saat ini ya kami pemerintah kota kurang lebih 1,2 GB dan kurang lebih 600 ya untuk internasional bandwidth-nya. Ini untuk mendukung kecepatan kinerja khususnya kami di lingkungan pemerintah, pendidikan dan kesehatan. Dan kami di lingkungan pemerintah kota sendiri juga untuk semua OPD hampir sudah terairi jaringan backbone untuk program Smart City. 100 titik itu jaringan intra kami di pemerintah, OPD-OPD, distrik, beberapa, kelurahan, puskesmas, termasuk di Rumah Sakit Seliwi Solo. Sekolah mulai dari SMA, SMP, SD. Nah ini termasuk science school pun kita sudah pasang. Jaringan fiber optik kita lakukan melalui kabel udara.
2: James Burung menambahkan kemandirian dan kecepatan dalam berinovasi perlu didukung dengan sarana infrastruktur internet yang memadai, sebab jika internet tidak stabil, pastinya berpengaruh pada kinerja pegawai. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah mengembalikan dana 10 triliun rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk BPJS Kesehatan. PT Virgo Transportasi menanggung seluruh biaya penanganan korban insiden dari tenggelamnya kapal tersebut. Malaysia juga menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, sekilas berita utama akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Badan Gizi Nasional BGN memastikan penguatan regulasi program makan bergizi gratis yang diikuti penerapan konsisten hingga tingkat pelayanan di seluruh layanan. Penerapan regulasi juga mencakup standar operasional, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, dan juga prosedur pengendalian risiko agar memastikan layanan berjalan dengan aman. Dari luar negeri, Malaysia siap menyatakan bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Dan kerjasama tersebut salah satunya adalah dilakukan melalui upaya modifikasi cuaca di wilayah perbatasan kedua negara. Kita ke olahraga, pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu menyatakan kesiapannya menjalani tur Eropa. Keduanya berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan pemerintah mengembalikan anggaran senilai 10 triliun rupiah yang sebelumnya dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan. Elina Zahra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Karena dua hal tersebut tidak bisa kita lakukan di tahun ini, pemerintah memutuskan.
2: Dana 10 triliun rupiah yang semula dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. Pengembalian itu dilakukan setelah Kementerian Kesehatan tidak dapat menyalurkan dana tersebut kepada BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah mengalokasikan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada 2026 melalui dua jalur. Sebesar 10 triliun rupiah disalurkan langsung Kementerian Keuangan kepada BPJS Kesehatan, sedangkan 10 triliun lainnya melalui Kementerian Kesehatan. Budi menerangkan, Kementerian Kesehatan hanya dapat menyalurkan dana BPJS jika jumlah peserta PBI bertambah atau tarif dinaikkan.
1: Karena dua hal tersebut tidak bisa kita lakukan di tahun ini, pemerintah memutuskan tidak melakukan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak bisa menyalurkan dana subsidi yang 10 triliun untuk BPJS tahun ini. Dan kita kembalikan akhirnya ke Kementerian Keuangan kembali.
2: Pengembalian dana tersebut kemudian dipertanyakan anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin. Ia mengungkapkan sejak awal DPR mengusulkan dana 20 triliun rupiah memiliki dua peruntukan, yakni penambahan kuota PBI dan kenaikan iuran. Zainul menyoroti kondisi fiskal daerah yang terbatas hingga sejumlah pemerintah kabupaten dan kota menonaktifkan PBI yang menjadi tanggungan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menambah kuota PBI.
1: Itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan membiarkan 10 triliun itu kembali ke kas Kementerian Keuangan. Padahal kita butuh sekali ini penambahan kuota PBI ini. Nah, pertanyaan saya, satu, Pak Menteri, apakah Pak Menteri sudah pernah menyampaikan ini Kementerian Keuangan? Bahwa ya jangan diambil lagi gitu.
2: Di sisi lain, Budi menyebut penyaluran dana 20 triliun rupiah kepada BPJS Kesehatan masih menunggu penyelesaian peraturan Menteri Keuangan. Ia berharap proses tersebut dapat selesai minggu ini sehingga dana segera masuk ke BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, manajemen PT Virgo Transportasi memberikan pernyataan resmi terkait insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa dan menegaskan akan menanggung seluruh biaya penanganan korban hingga pulih. Robi Angga yang menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Jadi untuk akomodasi dari semuanya itu kita tanggung sampai kami.
2: Setelah 3 hari pasca insiden tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, pihak manajemen PT Virgo akhirnya buka suara kepada awak media. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Cabang PT Virgo Banjarmasin Dwi pada saat konferensi pers di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Senin malam. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf serta bela sungkawa dan menegaskan fokus utama perusahaan saat ini adalah penanganan serta evakuasi korban. Selain penanganan korban selamat, pihak manajemen juga memastikan seluruh biaya pemulangan jenazah korban ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan hingga ke kampung halaman.
1: Untuk pemulangan jenazah, kita tanggung sampai berada di kampung halaman. Jadi untuk akomodasi dari semuanya itu kita tanggung sampai kampung halaman. Akomodasi dari mulai dari packing dan lain-lain kita semuanya sudah ditanggung dari perusahaan. Kita fokuskan untuk korban bisa mendapat penanganan terlebih dahulu. Itu aja sih, Mbak. Untuk selanjutnya kami masih belum bisa mengeluarkan statement.
2: Selain jaminan dari pihak perusahaan, PT Jasa Harja juga memastikan seluruh korban kecelakaan mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan bahwa bantuan diberikan baik bagi korban meninggal dunia maupun korban luka-luka yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Yang bagi korban meninggal dunia itu sebesar 50 juta. Ditambah ada di extra cover dari Jasa Harja Putra sebesar 20 juta, jadi totalnya sebanyak 70 juta. Lalu untuk korban luka-luka, ini Jasa Harja menjamin maksimal di biaya perawatan sebesar 20 juta, ditambah dengan extra cover dari Jasa Harja Putra sebesar 10 juta, jadi totalnya sebesar 30 juta.
2: Pihak PT Virgo menambahkan terkait penyebab pasti kecelakaan kapal tersebut, pihaknya mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut hingga proses penanganan korban selesai. Robi Angga melaporkan.

0: Dari penanganan KM Virgo Transport 8, kita ke Gedung Tipikor di Jakarta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Dirjen Bea dan Cukai dengan agenda mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Karena saya yang paling junior, ya sudah kamu yang menanggung semua. Ya sudahlah, saya yang mengorbankan diri. Terus saya bilang sama Mas Bayu, Mas titip anak istri saya.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Hardi Haskori menghadirkan saksi mantan kasih intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Dalam kesaksiannya, Orlando mengaku memberikan amplop berisi uang dari John Fitt kepada terdakwa Budiman Bayu Prasojo sebanyak 5 kali. Orlando mengatakan untuk amplop yang ke-6, Budiman Bayu Prasojo menolak karena sudah diawasi pihak eksternal yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.
3: Untuk amplop yang diterima oleh Pak Bayu yang diberikan John Fitt, sepengetahuan saksi ada berapa kali? Kalau yang pertama kan tadi saksi sampaikan supaya kasih langsung. Untuk yang berikutnya apakah jumlahnya sama sebagaimana jumlah yang saksi juga dapatkan?
1: Dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember jadi bulan Januari awal. Untuk bulan Januari ditolak sama Pak Bayu. Gitu, 5 kali Pak.
2: Sementara itu jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim meminta kepada saksi Orlando dan terdakwa Budiman Bayu Prasojo untuk bersifat kooperatif dan tidak usah takut kepada pihak yang menyuruh mereka pasang badan untuk mempertanggungjawabkan korupsi dan suap di Ditjen Bea Cukai.
3: Momen ini adalah momen yang paling pas buat Pak Orlando juga. Ya tadi, kita pengen tahu sisi kooperatifnya Pak Orlando bahwa dengan sudah kooperatif, Pak Bayu juga sudah kooperatif, janganlah pasang badan buat pihak lain. Itu pesan yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim di momen saat ini.
2: Sebelumnya Jaksa KPK mendakwa Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai 7,6 miliar rupiah. Penerimaan uang tersebut dilakukan secara bertahap, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 12 DPR menyetujui pagu anggaran dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM dengan anggaran 2027 sebesar Rp974 miliar rupiah. Zahrotin Aljana yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Satu dukungan manajemen sebesar 505 miliar 302 juta 912.000.
5: Komisi 12 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM tahun 2027 sebesar 974,84 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan, pagu anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan harmonisasi dan sinkronisasi bersama Badan Anggaran DPR RI. Sebelumnya dalam rapat kerja pada 1 September 2026, Komisi 12 DPR RI dan Kementerian Investasi menyepakati RKAKL tahun 2027 sebesar Rp1,2 triliun. Namun hasil pembahasan Badan Anggaran menetapkan pagu sebesar Rp974,84 miliar sesuai pagu indikatif.
4: Satu dukungan manajemen sebesar 505 miliar 302 juta 912 ribu. Dua penanaman modal dan hilirisasi sebesar 469 miliar 537 juta 863 ribu. Jadi total pagu untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM RI sebesar 974 miliar 840 juta 775 ribu. Setuju ya?
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pihaknya menerima pagu anggaran yang telah disepakati Komisi 12 DPR RI. Rosan mengatakan anggaran tersebut akan dikelola untuk mendukung program kementerian secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
6: Adapun tambahan anggaran sebesar 349,7 miliar di atas, pagu indikatif dialokasikan pada tiga prioritas. Pertama, pengembangan sistem online single submission versi 2.0 sebesar 201,8 miliar untuk meningkatkan keandalan sistem OSS sebagai platform layanan investasi nasional. Kedua, penguatan daya saing dalam menarik investasi sebesar 76,4 miliar antara lain dengan penguatan Indonesia Investment Promotion Center IFPC melaksanakan promosi investasi yang terfokus serta survei Subnational Business Ready. Ketiga, percepatan pertumbuhan investasi nasional sebesar 71,5 miliar antara lain pengawalan hilirisasi strategis, fasilitasi proyek prioritas presiden, dan pengawasan berbasis risiko.
5: Rosan menambahkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi ditargetkan mencapai realisasi investasi Rp2.322 triliun pada tahun 2027. Target tersebut meningkat 13,8% dibandingkan target investasi 2026. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri PAN-RB dan Kepala BKN melaporkan realisasi anggaran tahun 2026 yang kini telah mencapai lebih dari 70% sekaligus mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung program kerja tahun 2027. Hana Syarif menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Menteri PAN-RB Rini Widiantini menyatakan realisasi anggaran Kementerian PAN-RB hingga 14 September 2026 telah mencapai 72,49%. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada hari ini, ia mengatakan dari pagu anggaran sebesar Rp343 miliar, masih tersisa anggaran sekitar 27,51% atau senilai Rp94,35 miliar.
2: Sampai per tanggal 14 September untuk pagu anggaran kita dari 343 miliar itu realisasinya sekarang sudah 72,49% dan sekarang sisa pagunya sekitar 27,51% atau sekitar 94,35 miliar. Tentunya rencana kerja untuk Kementerian PAN-RB tetap berpedoman kepada RPJMN dan tema rencana kerja pemerintah RKP 2027, di mana di RKP 2027 ada perubahan dari RKP 2026, kan 2027 akan fokus kepada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas dan investasi industri.
1: Adapun Kementerian PAN-RB juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp182 miliar untuk mendukung pelaksanaan program kerja tahun depan. Dalam kesempatan yang sama, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat realisasi anggaran 2026 mencapai 70,15% hingga 10 September 2026. Angka itu disampaikan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah dari pagu efektif sebesar Rp709 miliar.
3: Pagu efektifnya BKN di 2026 adalah Rp709 miliar dan realisasi sampai dengan tanggal 10 September kemarin 70,15% dan proyeksi sampai dengan 30 September saat ini sedang proses-proses SPM, SP2D untuk pembayaran nanti ditargetkan di 30 September 80%. Kemudian untuk program prioritas di 2027, ada dua prioritas nasional yang menjadi tugas BKN. Yang pertama terkait dengan digitalisasi manajemen ASN, yang kedua adalah penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN.
1: Untuk mendukung berbagai program tersebut, BKN juga meminta dukungan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Tambahan anggaran diperlukan karena alokasi yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pembayaran gaji ke-13 dan gaji ke-14, serta penguatan digitalisasi manajemen ASN. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang ke Kabupaten Kuburaya yang akan diolah menjadi air bersih agar dapat disalurkan ke masyarakat. Kulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Jutaan air tawar yang tiba di intake di Nipah Kuning kini dalam proses pemindahan dan pemeriksaan sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk kebutuhan minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga.
5: Untuk sementara kita salurkan atau kita tampung dulu di, bersama kita tampung dulu di reservoir kita yang ada di Nipah Kuning yang di jalan Nipah Kuning dalam yang ada Arus Senawa. Nah di situ itu bisa disuplai ke atau bisa diambil oleh masyarakat gratis ya, untuk kebutuhan air minum.
4: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Abdullah, mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di intake Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas yang lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter, yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor.
6: Instalasi intake nih, itu instalasi intake langsung kami distribusikan ke instalasi pengolahan. Instalasi pengolahan nanti ada proses pemisahan air yang dari sungai Kapuas dengan air yang sumbernya dari ponton ini. Jadi ada wadah penampungan di situ. Untuk proses pengolahan hari ini kami usahakan bisa selesai.
4: Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju Pontianak membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Kondisi kabut asap dan terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih berhati-hati. Namun pengangkutan air tawar menggunakan tongkang akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi air baku di Sungai Kapuas. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Dan tentunya Anda juga menantikan bagaimana informasi cuaca hari ini. Kami akan hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini di sejumlah wilayah di Indonesia yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 17 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian peningkatan kecepatan angin permukaan mencapai hingga lebih dari 25 knot terpantau di Laut Jawa, di Laut Flores bagian barat, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Arafuru, di Laut Maluku, dan di Laut Halmahera, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Selor, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Jambi, sebagian besar Pulau Jawa, dan kota Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan kota Banjarmasin, serta waspadai potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung dan kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, dan Ternate. Kemudian potensi udara kabur di kota Sorong, Nabire, dan kota Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi dan juga perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas,
3: Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini saya masih menemani Anda dan akan mengiringi dengan beberapa topik-topik pilihan pagi hari ini. Di antaranya yang pertama adalah meningkatnya kekerasan digital terhadap anak, yang kemudian kedua topiknya adalah terkait dengan Badan Narkotika Nasional mengusulkan agar vape dilarang total, antisipasi peredaran narkotika. Kemudian yang ketiga, 23 orang warga Garut menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Keempat, terkait dengan stok beras retail yang dipastikan aman usai 25 merek fortifikasi ditarik dari pasaran. Dan kami juga akan menghadirkan informasi pantauan lalu lintas di sejumlah daerah pagi hari ini. Dan silakan Anda bergabung melalui telepon 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Ada Pak Doni di Banyuwangi yang sudah ada di ujung telepon. Pak Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, kembali sini, Tato, itu saya.
0: Pagi.
1: Pagi, semangat.
0: Nah, udah semangat kalau udah Pak Doni yang telepon pagi-pagi membuka.
1: Aku kalau pagi ada semangat kayak gini, ikut gimana ya, ikut pengen jengkra-jengkra.
0: Gitu ya. Secara, Pak Doni, kenapa?
1: Secara matahari yang bersinar untuk hari ini, wah, tarik banget Mbak Rustai.
0: Oh, ini udah olahraga apa udah jalan-jalan atau jangan-jangan udah sarapan bubur ayam?
1: Kayaknya aku belum sarapan, belum olahraga, belum jalan-jalan.
0: Oh iya, udah. Nah, sama saya juga belum semuanya kok. Ini langsung aja siaran kalau ada Pak Doni.
1: Kita kan satu seperti itu.
0: Pak Doni mau beli topik yang mana pagi ini?
1: Aku nomor satu aja Mbak Rustai.
0: Kekerasan digital terhadap anak, kenapa?
1: Kekerasan digital sama anak, ya. Maksudnya sih, ya. Maksudnya kekerasan dalam hal apa ya Mbak ini ya, kalau boleh tahu?
0: Iya, jadi di ruang digital sekarang ada kekerasan terhadap anak. Jadi bisa juga bentuknya ujaran, bisa bentuknya juga hal-hal yang tayangan-tayangan, bermacam-macam. Nah, kalau Pak Doni... melihatnya seperti apa?
1: Kadang-kadang gini loh Mbak, saya ngedengerin anak-anak main game di balai bengong di samping rumah saya ya gini. Anak yang masih usia SMP itu kadang-kadang tantangan seperti itu. Rumah saya di sini, kamu berani sama saya. Nah, terus tak datangin, kamu tuh ngomong sama siapa toh? Sama akun, ya Allah. Sama akun kok Mbak Yoko yang jangan kayak gitu. Teman bermain kamu lewat game, kenapa tantang terus? Oh, anaknya ngomong kayak gini. Ya, itu mungkin karena kamu yang duluan, tak bilangin kan salah satu ada keponakan saya. Jadi, udah kamu gak usah main game kalau kayak gitu. Okay, gak usah kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain seperti itu.
0: Ya. Itu harus ini ya, diminimalisir ya. Oke, Pak Doni, nanti coba kita bahas dengan para narasumber. Terima kasih.
1: Salam semangat untuk keluarga.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyuwangi kita ke Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak.
2: Makassar cerah, Mbak.
0: Oh, ini Makassar kayaknya cerah terus tiap hari ya. Ini musim kemarau bagus juga ya.
2: BPM sudah normal.
0: Tidak ada antrian lagi?
2: Tidak ada antrian panjang setelah ganjil genap dilakukan. Gas 3 kilo juga sudah mulai normal, Pak.
0: Oh, jadi ke solusinya pemberlakuan ganjil genap ya di setiap pom?
2: Ya, ganjil genap itu, Pak. Anak-anak juga sudah mulai sekolah lagi. Ya, saya pilih yang tadi itu, makanan pokok beras. Kenapa beras tadi itu?
0: Oh, stok beras di retail ini dipastikan aman karena kan sempat ada beberapa merek fortifikasi yang ditarik di pasaran.
2: Ya, saya mau tanya kenapa sih ditarik itu. Tapi kalau soal beras saya tidak tahu yang mana. Pokoknya yang penting beras bagi saya, Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nanti disampaikan ya, Pak Bibi di Makassar. Jadi, memang ada 25 merek beras fortifikasi yang sempat bermasalah. Dan saat ini sudah ditarik atau izin edarnya juga sudah dicabut oleh pemerintah. Nanti coba akan kami bahas. Pak Matauli di Sibolga juga sudah bergabung. Pagi, Pak Matauli. Horas.
3: Iya. Horas. Assalamualaikum Mbak Ristri Starto, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga cerah. Malam hujan. Ini basah tanahnya nih Mbak Ristri.
0: Oke. Jadi seperti yang ditunggu-tunggu dong ya?
3: Iya, tapi seharusnya kalau di Kalimantan sekarang udah jadi kering sungainya. Mereka butuh hujan. Di sini mah ketar-ketir kalau 2-3 jam lewat, karena kita berbukit-bukit kan, dan udah banyak yang longsor karena kayu-kayu gondongan itu udah banyak yang udah botak gitu, kita takut kalau kelamaan hujannya, Mbak Risti.
0: Oh, malah kalau tiap hujan malah jadi lebih was-was ya?
3: Apalagi ya air minum, PDAM berubah jadi kayak lumpur gitu.
0: Aduh, oke. Tapi selama ini kalau misalnya untuk aktivitas seperti mandi, memasak begitu, semuanya pakai air?
3: Ada air pam, ada air sumur bor, ada apa? Tapi itu langsung ketahuan kalau udah hujan begini. Terkadang PDAM mematikan air gitu. Tapi sekarang kelamaan kali masyarakat yang bergantung ke situ yang jadi susah.
0: Ya, bisa dipahami. Ya. Oke, baik. Pagi ini mau pilih topik yang mana, Bapak? Silakan.
3: Coba dibacakan lagi urutannya, Mbak Risti.
0: Oke, yang pertama adalah topiknya pagi hari ini terkait dengan. Saya digital. Juga jadi kehilangan nih. Anak yang mengalami kekerasan digital. Kemudian di topik nomor 2 ada Badan Narkotika Nasional BNN ini mengusulkan agar vape dilarang total. Kemudian yang ketiga terkait dengan warga Garut, 23 orang menjadi korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Kemudian keempat terkait dengan penarikan 25 merek fortifikasi beras. Dan yang kelima terkait dengan lalu lintas. Mau yang mana, Pak?
3: Oke. Ya, nomor 1-2 itu agak berhubungan ya, kekerasan digital dengan narkoba. Pasti korbannya ada anak-anak di usia sekolah ya. Itu pasti harus ada itu, nggak jauh-jauh. Ya inilah yang sekarang gangguan penjajahan gaya baru, Mbak Risti. Mohon maaf kalau istilahnya seperti itu ya. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka ya, revolusi industri 5.0 dan AI siap-siap kita menghadapinya, baik dari negatif positifnya. Karena metode mengajar, mendidik, mengasuh anak-anak juga harus beda. Tingkat psikologinya dari gen toddler mereka ya, dan gen alpha pasti cepat banget tantrumnya. Dan kebutuhan untuk menenangkannya pun pakai handphone dari mereka lahir. Mereka udah disuguhkan dengan tontonan video suara-suara yang memang digital. Jadi ini kecanduan. Jadi tiba ada aplikasi Roblox, ya, game slot dan sebagainya, kecanduannya makin nambah lagi karena sudah ada di situ diapresiasi pakai bintang-bintang atau mengumpulkan angka
0: rekening
3: dan sehingga mereka terpapar terus saraf otak berpikirnya.
0: Pak Matauli memantau nih ya, berarti ya.
3: Memang itu kejadian di anak sekolah, saya sudah melihat, Mbak Risti.
0: Oke, tapi kalau Bapak lihat begitu terus, Bapak tegur atau Bapak biarkan atau bagaimana, Pak?
3: Karena kurang apa informasi layanan iklan di brosur di sekolah-sekolah atau pamflet di mana-mana begitu. Misalnya tentang kesehatan mental terhadap paparan dari radiasi digital ini seperti apa dalam perilakunya, dalam tulang punggungnya, otaknya, perilakunya, dan semua itu kurang. Sehingga kita kalau menyampaikan itu disangka dongeng, aduh Pak, Bapak mah nggak ikut, apa nggak ini, nggak ikut zaman. Kalau dia terlalu kritis banget gitu kan. Kan dulu anak-anak kan nggak sekritis hari ini, Mbak Risti.
0: Oke, itu yang Bapak
3: kurang
0: lihat ya.
3: Kurang kesopanan etikanya. Iya, etikanya kurang. Jadi itulah yang mental health yang sekarang. Dulu permainan tradisional, Mbak Risti ingat ya. Generasi 80-90 masih ada bermain di panas matahari, pasir-pasiran, congklak, engklek, apa. Sekarang mah sudah masuk ke dunia digital semua itu.
0: Jadi itu yang membuat juga ruang digital akhirnya tidak terbatas begitu ya, dengan segala macam.
3: Iya, mudah-mudahan nanti ada narasumber secara psikologi, psikomotor, olahraga. Siap. Gimana kita bangkitkan lagi mereka, pramuka lah, ikut alam, musik, tetapi berinteraksi gitu, jangan di dunia maya. Dan narkoba juga hati-hati, ini musuh yang sangat besar, tetapi membunuh secara perlahan, tapi pasti generasi kita akan lose generation.
0: Baik, salam kalau begitu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Matauli cukup kompleks ya penjelasannya dan juga kenapa topik tersebut dipilih. Kita ke Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto si baju biru.
0: Iya, saya paling senang, saya tunggu-tunggu Bu Indra. Bu Indra hari ini merhatiin saya enggak?
4: Hanya untuk sayangku si baju biru.
0: Asik.
4: Iya Mbak Risti, langit biru cerah. Iya. Mm-hmm. Tapi kita ini sedang dalam keadaan yang bagaimana ya, penuh ketidakpastian. Nah, itu topik-topik hari ini juga menunjukkan kekerasan begitu. Sepertinya bukan untuk anak-anak aja loh Mbak Rizy. Kekerasan itu untuk semua anak-anak, orang tua. Iya. Dan itu mungkin penyebabnya karena aturan yang ada ini memberikan celah. Jadi tidak penuh kepastian gitu. Jadi ada celah-celah untuk orang lain berbuat yang apa tidak pada tempatnya begitu. Nah, kemudian juga sanksi yang diberikan kalau terjadi itu juga apa kelihatannya bisa ada nego gitu. Jadi sanksinya itu tidak sama, ada yang berat, ada yang ringan, dan itu menyebabkan orang yang berani makin berani untuk melakukan kekerasan. Iya begitu, Mbak Risti. Jadi sepertinya kita butuh kejelasan aturan, kemudian kejelasan sanksi, dan kemudian yang paling penting sebetulnya rasa aman yang ada di masyarakat.
0: Itu harapannya ya. Baik, kalau gitu sudah kita tampung Bu Indra, nanti coba kita sampaikan dengan narasumber.
4: Timbulah main hakim sendiri itu.
0: Baik, ya, kalau gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
4: Ya. Biasanya di ujung itu ada tulisan penelpon Bu Indra Cirebon. Hari ini tidak ada.
0: Lupa diketik nih kayaknya sama bagian juru tulis ya. Nanti saya laporkan. Terima kasih Bu Indra. Selamat pagi. Dari Cirebon kita ke Ciputat, Pak Darsono. Selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya Pak, selamat pagi.
5: Ini Mbak Rizky kan?
0: Betul. Apakah ada yang berubah dari suaranya?
5: Enggak berubah, saya tahu ini suaranya Bu Rizky. Cuman Mbak Mai enggak masuk ya hari ini ya.
0: Oh, dicari sama Bapak ya. Oke, nanti saya suruh ke laporan sama Pak Dar.
5: Biasanya kalau saya nelponan selalu, ini Pak Darsono ya, dia juga ingat suara saya.
0: Inilah ya, saling mengingat kita sudah 81 tahun RRI nih Pak Darsono.
5: Iya, selamat ulang tahun RRI ya, yang ke-81.
0: Oke, ditunggu kadonya.
5: Saya dengerin RRI itu dari dulu waktu tahun 60-an.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Darsono mau pilih yang mana topiknya, silakan.
5: Itu yang anak-anak sekarang pada main game aja ya.
0: Oh, anak di ruang digital ya. Tapi tidak hanya itu, tapi sekarang itu banyak kekerasan terhadap anak. Baik itu bullying.
5: Iya, banyak kekerasan juga.
0: Iya, baik eksploitasi anak, begitu. Nah, kalau Pak Dar melihatnya seperti apa sekarang?
5: Ya begitu-begitu aja. Dan saya ikut dengerin beritanya aja.
0: Oke, nanti dibahas ya kalau begitu. Terima kasih Pak Dar, selamat pagi.
5: Terima kasih.
0: Sehat selalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Toli-toli ada Bu Haryanti. Pagi Bu Haryanti.
6: Ya halo, selamat pagi Mbak Risti.
0: Pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat, senyum, semangat untuk Mbak Risti dan
0: Tentunya.
6: RRI.
0: Terima kasih Bu Haryanti. Ditunggu juga kapan-kapan ke RRI Toli-toli.
6: Waduh, kemarin sih pulang tapi gak sempat ya.
0: Oh, oke.
6: Okay. Ya, lebaran kemarin pulang tapi gak sempat, cuman berapa, gak lama soalnya kemarin.
0: Lama ya. Banyak agenda ya, padat, merayap.
6: Iya, benar-benar jalan kemarin.
0: Oke, okay. Pilih topik yang mana pagi ini?
6: Itu, apa ya, kekerasan anak digital ya itu ya.
0: Apa yang Ibu lihat kekerasannya sudah separah apa saat ini?
6: Wah, itu sudah bahkan bukan hanya bisa dibilang apa ya digital ya, tapi konvensional juga masih banyak gitu ya. Jadi pengawasan ya mungkin ya, kalaupun ada harus mesti pengawasan cyber atau apalah itu ya. Yang jelas keluarga berperan penting itu.
0: Okay.
6: Itu nomor satu.
0: Okay.
6: Pengawasannya harus diperketat. Sama yang kedua juga pelarangan tape itu ya Mbak Risti ya. Jadi kalau regulasinya diperkuat ya sama seperti itu. Pengawasannya juga harus dipertegas.
0: Baik.
6: Gitu ya.
0: Yeah.
6: Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Risti. Selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas. Semangat, semangat, semangat.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Toli-Toli kita ke Yogyakarta. Pak Sarjio, selamat pagi.
7: Pagi. Mbak Risti Rustarto.
0: Njih, Bapak.
7: Pagi ini saya ingin pilih nomor satu. Mengenai kekerasan anak digital ini, Mbak, ya?
0: Iya.
7: Jadi apa menjadi perintah dari Menteri Komunikasi dan Digital? Nah itu kan harus dipatuhi masing-masing dari platform itu ke PT Tunas itu. Kalau itu dipatuhi, saya kira akan berkurang banyak itu nanti kekerasan anak terhadap pengaruh digital tadi ya, kaitan dengan masalah kekerasan digital ya. Halo?
0: Iya, betul. Saya sedang menyimak, Bapak.
7: Oh ya. Itu harapan kami kalau dipatuhi. Dan juga masalah literasi orang tua atau orang-orang yang berkompeten untuk memberikan pendidikan masalah digital, khususnya masalah ancaman-ancaman terhadap pengaruh-pengaruh digital tersebut. Itu yang paling penting, Bu. Kira-kira mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan membuat orang menjadi lebih paham tentang apa yang menjadi keinginan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang baik. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Sarjio di Yogyakarta juga memilih topik nomor satu. Pak Taufik di Surabaya. Pagi Pak Taufik.
8: Halo.
0: Waalaikumsalam Bapak. Suaranya agak terputus-putus lagi di jalan nih Pak Taufik. Oke, mungkin boleh ditelepon kembali Pak Taufik karena suaranya sangat tipis kami dengar ya. Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Har.
9: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Pagi, pagi, pagi.
9: Waalaikumsalam. Pagi, pagi, pagi. Wake up, wake up, wake up. Morning, morning.
0: Oh, luar biasa memang nih kalau tinggal di ini. Makan keju ya beda ya Pak Haryanto.
9: Iya.
0: Pak Har, tapi cerah ya pagi ini ya Kutai?
9: Cerah berkabut Mbak Risti.
0: Oh, masih. Aduh.
9: Masih ada selimuti kabut asap. Masih tebal bahkan.
0: Oke, ini kalau tebalnya itu di jam berapa biasanya? Parahnya?
9: Kalau pagi dia melakukan konsolidasi dulu Mbak Risti, nanti siang sore dia baru unjuk kekuatan.
0: Gitu ya.
9: Nah, sekalian unjuk gigi, show off tip dia.
0: Oh oke, okay, oke, okay. Ada pemantauan dari Pak Haryanto. Pak Haryanto mau pilih topik yang mana, silakan.
9: Biasalah yang pertama. Ternyata tidak hanya di dunia nyata ya, masuk juga ke ruang digital. Itu kan ada dampak pasti ya kan,
0: ya.
9: Ada pelecehan seksual, ada cyberbullying ya, perundungan apa cyber, kekerasan apa segala macam kan, video online masuk, game online masuk, kemudian paparan terorisme juga masuk, dan itu anak-anak kita itu kan generasi yang akan datang,
0: ya.
9: Bagaimana nasib mereka ke depan, itu pasti memiliki dampak psikologis Mbak Risti ya terhadap mereka. Bagaimana dengan peranan orang tua, bagaimana dengan apa PP Tunas yang dikeluarkan oleh pihak apa pihak pemerintah ya. Kemudian di negara-negara tertentu, katakan seperti Australia ya, mereka melarang anak di bawah usia 17 tahun untuk menggunakan gadget ya atau gawai.
0: Oke, jadi pembatasan-pembatasan itu yang paling penting sebenarnya ya.
9: Pembatasan usia ya, benar sekali itu. Oke. Jadi ini harus tegas pemerintah ya.
0: Ya. Meskipun sudah ada dari Komdigi sekarang ruang ramah digital anak, tapi menurut Pak Haryanto masih kurang ya.
9: Masih kurang, masih kita masih
0: baik kalau gitu. Nanti coba
9: tegas ya, ya. Untuk
0: terima kasih
9: generasi yang akan datang. Terima kasih Baris Isman pagi.
0: Dari Kutai Kartabarat, dari Kutai Barat, kita kembali ke Surabaya, Pak Taufik. Halo, Pak Taufik.
10: Iya.
0: Nah, ini suaranya sudah lebih bagus. Ya, mantap, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di jalan ya, Pak Taufik?
10: Iya.
0: Dari mana mau ke mana?
10: Dari Bali mau ke Surabaya.
0: Waduh, lumayan jauh nih ya, ke Tapang Gilimanuk. Pak Taufik, pagi ini mau pilih yang mana topiknya?
10: BSSN itu.
0: Kenapa pilih itu?
10: Ya, karena kan sekarang kan banyak itu konten-konten yang semestinya kan bisa disensor.
0: Mm.
10: Yang pengawasan kepada generasi terutama kan. Jadi istilahnya seperti bagaimana sekiranya melindungi istilahnya negara, karena kan membahayakan. BSSN itu harus berfungsi sebagaimana semestinya.
0: Yeah.
10: Kalau ada konten yang negatif membahayakan kepada generasi dan bangsa dan negara, itu harus disensor. Gitu, supaya tidak ditransfer kepada generasi itu, maksudnya bagaimana sekiranya tidak bisa dipraktikkan oleh generasi tersebut.

0: kalau bisa mengenai siswa itu harus ada pembatasan mengenai HP itu. Dari cut-nya itu istilahnya dari XL umpannya itu harus ada program khusus mengenai siswa itu umur sekian itu harus punya program seperti ini.
1: Oh, oke, okay, ya, baik kalau gitu
0: dari
1: ya.
0: XL itu jadi terarah gitu. Ya,
1: oke, okay. Nanti ya, coba akan gitu. Kita ya, makasih, tanggapi. Terima kasih Pak Taufik di Surabaya. Dan terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah menghubungi kami. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Kita lanjutkan kebersamaan sesaat lagi bersama lagu dari Malik The Essential.